0: naik. Perak ditukar dengan dolar juga harus tunai. Perak ditukar dengan euro harus tunai. Ya, ringgit ditukar dengan emas harus tunai. Itu kesepakatan ulama dunia. Tapi ulama Indonesia tampil beda. Dewan Syariah Nasional Indonesia mengeluarkan fatwa bahwa boleh beli emas dan perak. Ya. Adapun ulama dunia mengatakan tidak boleh, dan bahkan di standar operasional air syariah, perbankan syariah di dunia, dan makan bukunya Al-Ma'ir Syariah, syariah standar untuk produk lembaga keuangan syariah di dunia, dinyatakan di sana wala yajuzu ijra'ul murabahatil mu'ajjalati ala dhahabi wal fiddati wal umulat. Tidak dibolehkan menukarkan dengan cara menjual belikan dengan cara murabahah tidak tunai yang objeknya adalah emas atau perak atau uang kertas. Nah, berarti tidak kalau Anda beli tidak tunai dengan cara kredit tidak boleh menurut ulama dunia, tapi menurut ulama Indonesia boleh. Tinggal nanti di akhirat kalau ada malaikat bertanya, kau bikin riba? Anda katakan ulama kami Indonesia membolehkan. Ya, urusan masing-masing kita bertanggung jawab di hadapan Allah Azza wa Jal. Kalau Anda timbang-timbang satu ulama Indonesia dengan ulama dunia, tentu lebih berat ulama dunia, ya akhi. Walaupun kebenaran tidak selamanya dengan banyak berbanding sedikit, tapi dalam kasus ini menjadi pertanda lebih kuat.
1: Jazakallah khair. Ustaz, demikian Abu Zaki, dan ini juga menjawab pertanyaan dari pesan chat WhatsApp yang menanyakan hal yang sama. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga faedah. Jazakumullah khair. Ini merupakan pertanyaan kami terakhir. Mohon maaf, dan sebagai kesimpulan serta ikhtitam kajian, silakan Ustaz.
0: Ya. Quran yang khawati fillah, maka aturan yang dibuatkan oleh para ulama ada yang terhalangi bila dalam pembagian harta waris seseorang wafat semuanya hidup, dan aturan ini mereka sarikan, mereka ambilkan dari Al-Quran, dari firman Allah Azza wa Jal, tidak ada dari akal dan kepala mereka, semuanya dari firman Allah Azza wa Jal. Maka mengikuti dan mempelajari ini, sesungguhnya kita mempelajari Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dengan demikian dapat kita pastikan bahwa pembagian warisan kita sesuai dengan apa yang Allah turunkan dalam kitabnya. Wabillahi taufik.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
3: Demikian ikhwat al-islam, kajian ilmiah kita disampaikan oleh guru kita al-ustadz Dr. Erwandi Tarmizi MA hafizahullahu ta'ala. Di pembahasan rutin syarah umdatul fikih yang kami hadirkan rutin di setiap hari Kamis pagi. Semoga kajian ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Dan kami ucapkan terima kasih, jazakumullahu khairan, atas kebersamaan Anda di pagi yang berbahagia ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan rahmat dan juga keberkahan untuk kita semua. Selamat beraktivitas. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
4: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
5: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah Nabi-Nya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
4: Al-ilmu maqama alaihi dalil, yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanabi yang bermanfaat.
6: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar.
7: Ilmu yang terpuji.
8: Ilmu yang dimuliakan. Ilmu Alkitab
6: dan Sunnah.
4: Yang dikatakan bermanfaat, yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
6: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
9: Qala Rasul
10: sallallahu alaihi wasallam.
11: An ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala: Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala: Ya Rasulullah, كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. متفق عليه.
2: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, seseorang pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang mencintai sebuah kaum, namun dia tidak bertemu dengan mereka? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, seseorang bersama dengan yang dicintainya. Muttafaqun alaih.
4: Wajib diyakini oleh setiap muslim dan muslimah bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang hak. Agama Islam adalah agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Sufyan Ats-Tsauri, awal ilmu adalah diam, kemudian mendengar, lalu menghafal, kemudian mengamalkan, dan lalu menyebarkan.

ربكم فتبارك الله رب العالمين. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه الله وسلم عليه وسلم
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم رواه مسلم.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang menguasai diriku, kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman, dan kalian tidaklah beriman sehingga kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan sebuah perkara yang apabila kalian lakukan akan menjadikan kalian saling mencintai, yaitu tebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim.
6: Wa an Abi Musa Abdullah ibn Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
7: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
8: Manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat,
7: kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang Anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang Anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang. Semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup.

0: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rob yang maha pengampun. Cuma Anda tidak tahu secara ilmu pasti diampunkan atau tidak. Maka Allah berkata, aku tidak akan mengampunkan kalian. Allah tidak pernah berkata itu. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rob yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa? Tanpa pernah berbuat maksiat?
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal. Bismillahirrahmanirrahim. Alif.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: Sallallahu alaihi wasallam
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحنا فيقول اتركوا هذين حتى يصطلحا رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal-amal diperiksa di hadapan Allah pada setiap hari Senin dan Kamis. Maka pada hari itu, Allah mengampuni setiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali seorang yang antara ia dan saudaranya terdapat permusuhan. Maka Allah berfirman, tundalah pengampunan terhadap dua orang ini hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim.
5: Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa-dosa kedua orang tua kami. Sayangi mereka sebagaimana mereka telah menyayangi kami di waktu kecil. Saudaraku, saudariku, jangan pernah lupakan doa seperti ini untuk kedua orang tua kita, yang mana mereka adalah pahlawan sebenarnya di dalam hidup kita. Memang orang-orang tidak tahu, tapi Allah pasti melihat perjuangan yang telah mereka lakukan demi kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang telah rela lapar agar kita kenyang. Mereka adalah orang yang telah rela tidak tidur malam agar kita bisa tidur nyenyak. Mereka adalah orang-orang yang rela berbaju lusuh demi kita bisa berbaju baru di hari raya. Mereka adalah orang-orang yang telah rela menantang maut, menghadang kematian dalam mencari nafkah untuk kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang tidak mempedulikan rasa sakit yang mereka derita, semua untuk kita anaknya. Mereka adalah orang-orang yang sengaja tidak meninggikan cita-citanya agar bisa membiayai kita, untuk mengantarkan kita ke cita-cita tertinggi kita. Mereka adalah orang-orang yang tak pernah terputus tali kasih sayangnya kepada kita anak-anaknya, walau kita sering tidak menghiraukan kasih sayang mereka. Mereka adalah orang-orang yang selalu berusaha menghiasi wajah dengan senyum dan tawa, walau hati mereka didera, letih dan duka karena sikap kita anak-anaknya kepada mereka. Mereka adalah orang-orang yang rela mengorbankan jiwa raganya buat kebahagiaan kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang rela dipandang hina demi kemuliaan kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang siap mempertaruhkan nyawanya untuk membela kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang rela memendam rindu yang mendalam di saat melihat kita anak-anaknya lebih menyukai orang lain, sehingga dia sering tidak
6: Al-Qur'an.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah. Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
1: Alhamdulillah rabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah ba'du. Ikhwan sama azanillahu wa iyyakum, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kembali kita akan menyimak satu kajian ilmiah dari pembahasan kitab Fawaidul Fawaid yang insyaallah akan disampaikan dan dipaparkan oleh guru kita Ustaz Al-Fadil Abdul Tasim MA hafizallahu taala. Dan insyaallah pada pagi hari ini beliau akan membawakan tema dengan judul kehidupan manusia lahir dan batin. Dan ikhwan sama azanillahu wa iyyakum, kami informasikan juga kepada Anda semuanya setelah kajian disampaikan oleh beliau kami buka sesi interaksi soal jawab, dan bagi Anda semuanya yang ingin bertanya Anda bisa menghubungi kami di 0218236543. Naam ikhwan sama azanillahu wa iyyakum, alhamdulillah kami telah terhubung dengan Ustaz yang saat ini berada di studio Roja Celengsi, Roja Kendari, dan kita akan simak bersama. Dan kepada Ustaz kami persilakan Fadil Tafadil Masuron.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina mayahdihillahu falamudillalah wa mayudlil falahadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah ma'asyiral muslimin ikhwatal islam kaum muslimin para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada, barakallahu fikum. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah dengan taufik-Nya kita dimudahkan kembali untuk mengadakan majelis ilmu yang mulia secara online di kesempatan pagi hari ini, dilanjutan pembahasan kitab yang sangat bermanfaat, kitab Al-Fawaid karya dari Al-Imam Syamsuddin Abu Abdillah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Kita masih melanjutkan pembahasan di bab tentang Al-Quran dan tafsir, masih dilanjutan pembahasan ya kehidupan manusia lahir dan batin. Di pembahasan yang lalu terakhir kita membahas tentang makna firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-An'am ayat 122. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Awa man kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi kaman mathaluhu fid dhulumati laysa bikharijin minha. Apakah orang yang tadinya mati kemudian kami hidupkan dia? Yakni yang sudah kita bahas kemarin bahwa semua ulama ahlu tafsir mengartikan memaknai ayat ini, yaitu orang yang tadinya kafir tersesat kemudian kami berikan hidayah kepadanya. Menunjukkan hidayah itu menghidupkannya dalam kehidupan yang sesungguhnya. Jadi apakah orang yang tadinya mati kemudian kami hidupkan dia dan kami jadikan baginya cahaya yang dengan itu dia berjalan di kalangan manusia, apakah sama dengan seperti orang yang perumpamaannya dalam kegelapan-kegelapan tidak bisa keluar darinya? Di sini akan diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam pembahasan kita ini, apa makna cahaya yang dengan itu hamba berjalan di kalangan manusia. Wa qauluhu, firman Allah Subhanahu wa taala, wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi finnas, dan kami jadikan baginya cahaya yang dengan itu dia berjalan di kalangan manusia. Ya, dia berjalan di antara manusia. Yatadhammanu umuran. Dalam ayat ini terdapat beberapa perkara, beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Baik, ahadaha yang pertama, annahu yamshi fin nasi bin nuri wa hum fil dhulmah. Ya. Bahwa hamba ini yang mendapatkan petunjuk Allah, yang memahami agama ini dengan benar, dia berjalan di antara manusia dengan cahaya, sementara orang-orang lain dalam kegelapan. Sementara manusia yang lainnya dalam kegelapan, tidak punya cahaya mereka. Tidak punya cahaya yang menerangi. Baik. فَمَثَلُهُ وَمَثَلُهُمْ كَمَثَلِ قَوْمٍ أَظْلَمَ عَلَيْهِمُ اللَّيْلُ فَضَلُّ وَلَمْ يَهْتَدُوا لِلطَّرِيقِ وَآخَرُ مَعَهُ نُورٌ يَمْشِي بِهِ فِي الطَّرِيقِ وَيَرَاهَا وَيَرَى مَا يَحْذَرُهُ فِيهَا. Maka perumpamaan hamba ini dengan orang-orang lain di sekitarnya adalah seperti perumpamaan satu kaum yang ketika berjalan di malam hari, di kegelapan malam, satu kaum yang mereka berjalan di kegelapan malam, kemudian mereka tersesat, tidak bisa mendapatkan petunjuk untuk jalan yang mereka, yang ingin mereka tuju. Ya. Sedangkan satu orang yang lain, dia membawa cahaya, yang dengan itu dia berjalan menerangi jalannya, menerangi jalur yang ditempuhnya, dan dia melihatnya serta melihat hal-hal yang dikhawatirkan menjerumuskannya, ya, dia bisa melihat hal-hal yang ditakutinya untuk dia menghindari dari di jalan tersebut. Masya Allah, ya, jelas akan berbeda. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan ilmu agama itu sebagai cahaya penerang. Berarti orang yang belajar agama, dia akan selalu terbimbing dengan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia bisa terang langkahnya, meniti jalan Allah yang lurus, dan bisa menghindari jalan-jalan yang akan membawa dia ke dalam jurang kebinasaan. Ini jelas merupakan, ya, perbedaan perumpamaan yang sangat jauh sekali antara hamba ini dengan orang-orang yang tidak memiliki cahaya, yang menjadikan mereka tersesat bahkan terjerumus ke dalam jurang kebinasaan karena mereka berjalan dalam kegelapan. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Wa tsaniha, yang kedua, annahu yamshi fihim binurihi fahum yaqtabisuna minhu lihajatihim ila nur. Pelajaran yang kedua, bahwa dia berjalan di kalangan manusia dengan cahayanya, yang kemudian orang-orang itu, manusia-manusia di sekitarnya, ya qatabisun, mengambil cahaya darinya. Karena mereka butuh kepada cahaya dalam perjalanan malam tersebut. Ini kan berlaku bagi orang yang mau mengikuti petunjuknya. Dia membawa cahaya. Contoh misalnya Nabi alaihissalatu wassalam, tentu membawa cahaya yang sempurna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang mau mempelajari petunjuk beliau, mengikuti sunnah beliau, memahami dan mengamalkannya, berarti dia adalah orang yang mau mengambil bagian dari cahaya itu untuk melangkah agar selamat juga. Orang yang mau mengikutinya, sehingga mengambil faedah dari cahaya yang menerangi orang, seorang hamba tersebut, maka pengikut di belakangnya juga akan menyelamatkan dirinya dengan ikut, ya, mengambil penerangan dari cahaya tersebut. Masya Allah, ini keutamaan orang-orang yang mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dengan ini berarti mereka mau memanfaatkan cahaya yang ada di hadapannya untuk diikuti, sehingga mereka juga akan selamat dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Wa thalithaha yang ketiga, faedah yang ketiga, annahu yamshi binurihi yawmal qiyamati ala sirati idza baqiya ahlu syirki wan nifaqi fi dhulumati syirkihim wa nifaqihim. Bahwa dia berjalan dengan cahayanya pada hari kiamat nanti, ala sirat, di atas jembatan yang dibentangkan di permukaan neraka jahannam. Dia berjalan dengan cahayanya, sehingga dengan izin Allah dia akan dimudahkan melaluinya, melintasinya. Ketika pelaku syirik dan orang-orang munafik berjalan dalam kegelapan, ya, dalam kegelapan-kegelapan syirik maupun kemunafikan mereka. Dan kita tahu, disebutkan di dalam hadith-hadith yang sahih, orang-orang yang melintasi sirat, ya itu yang disebutkan dalam Al-Qur'an, wa in minkum illa wariduha kana dzalika ala rabbika hukman maqdiya. Tidak ada seorang pun di antara kamu kecuali akan mendatangi hari kiamat itu, kata para ulama, artinya melintasi jembatan, di atas jembatan, di atasnya yang dibentangkan di atas neraka jahannam. Itu merupakan perkara yang hatman maqdiya, yang sudah pasti dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika melintasi jembatan ini, manusia akan melaluinya dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar amalan perbuatan mereka di dunia. Makanya ada yang melintasinya secepat kilat, ada yang seperti apa ini sekejap mata, seperti kedipan mata. Ada yang melintasinya seperti menunggang kuda pacuan, ada yang seperti berlari, ada yang seperti berjalan dan seterusnya. Sesuai dengan bagaimana mereka sewaktu di dunia sikapnya terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, terhadap petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Semakin mereka bersegera dalam mempelajari dan mengamalkan agama ini, maka semakin segera juga mereka dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melintasi jembatan tersebut. Maka jelas sekali di sini fungsi daripada ilmu agama Allah turunkan untuk memberikan cahaya bagi manusia, cahaya di dunia dan di akhirat. Makanya sudah pernah kita jelaskan ya, bahwa kenapa iblis selalu berusaha memalingkan manusia dari ilmu agama, selalu berusaha memalingkan mereka dari membaca Al-Qur'an, merenungkan isinya, membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian berusaha memahaminya, karena supaya dia bebas menjadikan manusia itu dalam kegelapan sehingga bebas dia menyesatkan mereka sesuai dengan keinginannya. Ini seperti pernyataan dari siapa? Imam Ibnu Jauzi rahimahullah taala dalam kitab Talbis Iblis. Beliau berkata, "Wa'lam anna awwala talbisi iblis 'alan nas." Wa'lam anna awwala talbisi iblis 'alan nas sadduhum 'anil ilmi. Li'anna al-'ilma nurun fa idza atfa'a masabihahum khabbatahum fil dhulami kaifa syaa'a. Ketahuilah bahwasanya pengkaburan pertama, jebakan pertama yang dipasang oleh iblis untuk menyesatkan manusia, ya, adalah menghalangi mereka dari mempelajari ilmu agama yang benar. Kenapa? Karena ilmu adalah cahaya, yang mana iblis ketika berhasil memadamkan cahaya manusia dengan tidak belajar agama, akhirnya mereka kan gelap. Kalau dia berhasil memadamkan cahaya mereka, dia akan khabbatahum, menyesatkan mereka, menjadikan mereka kebingungan dalam kegelapan-kegelapan sesuai dengan keinginannya. Sehingga akan mudah digiring menuju jalan-jalan yang membinasakan, na'udzubillahi min dzalik, jalan-jalan yang akan menyimpangkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala wal iyad billah. Ini lihat bagaimana agungnya petunjuk Islam ini setelah memberikan kehidupan bagi manusia, memberikan cahaya. Yang dua-duanya ini jelas merupakan sumber keselamatan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian wa qauluhu, kelanjutan dari ayat yang kita bahas di awal, Al-Anfal ayat 24. Wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbih. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah yang membatasi manusia dari hatinya. Kenapa Allah sebutkan seperti ini? Ya, ini setelah di awal ayat, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah dan Rasulnya yang mengajakmu untuk memberikan kebaikan hidup bagimu. Setelah itu Allah berfirman, ketahuilah Allah, sesungguhnya Allah dialah yang menghalangi antara seorang hamba dengan hatinya. Apa artinya? Ya, ayat ini. Kata beliau, al-mashhuru fil ayati annahu yahulu bainal mu'mini wa bainal kufur. Yang masyhur, yang terkenal dari makna ayat ini, yaitu Allah menghalangi antara seorang mukmin dari kekufuran. Karena Allah yang Maha Kuasa membolak-balikan hati manusia. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, "Inna quluba bani Adam kullaha baina isba'aini min asabi'ir Rahman atau usbu'aini min asabi'ir Rahman." Baina usbu'aini min asabi'ir Rahman ka qalbin wahidin yusarrifuhu haitsu yasha'. Sesungguhnya hati manusia semua berada di antara usbu'aini, dua jari dari jari-jari Allah yang Maha Pemurah, yang Allah bolak-balikan sesuai dengan kehendaknya. Jadi di sini Allah menghalangi seorang mukmin dari kekufuran atau seorang kafir dari keimanan. Allah Maha Kuasa. Dia yang membatasinya. Ketika Allah menghendaki dibuka hatinya sehingga menerima keimanan, Allah Maha Kuasa melakukannya. Sebaliknya ketika Allah menghendaki dia terhalangi, maka dia akan terhalangi. Ini yang masyhur dari makna tentang ayat ini, ya, yang dikatakan oleh banyak para ulama tentang ayat ini. Nah, wa yahulu baina ahli ta'atihi wa baina ma'siyatihi, Allah dialah yang menghalangi orang-orang yang taat kepadanya dari perbuatan maksiat, wa baina ahli ma'siyatihi wa baina ta'atihi, dan menghalangi pelaku maksiat sehingga tidak bisa mengamalkan ketaatan kepadanya. Wa hadza qawlu Ibnu Abbas wa jumhuril mufassirin. Ini merupakan ya pendapat dari sahabat Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dan mayoritas dari para ulama ahli tafsir. Ya. Di sini kita ambil faedah apa? Hati manusia itu tidak ada yang bisa menguasainya, mengarahkannya selain Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Kita ingat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ya menyebutkan di antara doa yang sering atau banyak diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini dalam hadis sahih yang terkenal, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai Allah yang Maha membolak-balikkan hati, kuatkanlah, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Jadi karena cuma Allah yang Maha menguasai hati manusia, maka ini merupakan ya kiat yang paling utama untuk meneguhkan hati kita di atas kebenaran, selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala karena dialah satu-satunya muqallibal qulub, yang Maha membolak-balikkan hati manusia. Ini makna yang dari mayoritas ulama ahli tafsir. Kata Ibnu Qayyim selanjutnya, wa fil ayati qaulun akhar. Kemudian dalam ayat ini ada pendapat lain. Ya. Ada pendapat lain, yaitu annal makna, bahwa maknanya adalah annahu subhanahu qaribun min qalbihi la yakhfa alaihi khafiya fahuwa bainahu wa baina qalbihi dzakarahu alwahidi an qatadah rahimahumullahu taala. Ada pendapat lain tentang makna ayat ini, yaitu maknanya bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha dekat dari hati hamba-hambanya, dari hati hambanya ini. Ya, ini Allah Subhanahu wa taala tentu saja Maha tinggi di atas arsy-Nya. Tapi karena pengawasannya, penglihatannya, pendengarannya, pengetahuannya sempurna, maka Dia dekat dengan hamba-hambanya ya sesuai dengan kemahaagungan dan kemahabesaran-Nya. Jadi Allah Subhanahu wa taala dekat dengan hati hamba-Nya, tidak ada satupun yang tersembunyi bagi-Nya. Maka Allah Subhanahu wa taala ya di antara hamba itu dan hati-Nya, Dialah yang ada di antara hamba dengan hati-Nya. Ini disebutkan oleh Imam Al-Wahidi dari Qatadah, dari Imam Qatadah Ibnu Di'amah As-Sadusi rahimahullah taala, imam besar dari kalangan tabi'in, penduduk Basrah. Ya, ulama ahli hadis sekaligus ahli tafsir. Nah, ini makna yang kedua. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, wa ka'anna hadza ansabu lis bisiyaqi, dan sepertinya tafsiran yang kedua ini lebih sesuai dengan siyak, lebih sesuai dengan ya makna tekstual dari ayat ini, lebih sesuai dengan apa yang diceritakan dalam ayat ini. Li'annal istijabata asluha bil qalbi falatan faul istijabatu bil badani dunal qalbi. Kenapa demikian? Alasannya karena istijabah, memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya, itu asalnya harus dari hati. Ya, karena jika hati telah memenuhinya, anggota badan akan mengikuti. Tapi belum tentu kalau kelihatannya anggota badan mengikuti, belum tentu bersumber dari hatinya. Contoh seperti orang-orang munafik, orang-orang yang beramal tidak ikhlas. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kata beliau, karena istijabah itu memenuhi seruan Allah dan Rasulnya itu asalnya bersumber dari hati, maka tidak akan bermanfaat al-istijabah memenuhi, menjawab seruan Allah dengan badan tanpa bersumber dari hati. Fa inna Allah subhanahu bainal abdi wa bainal qalbi. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala antara seorang hamba dan hatinya. Fayu'lamu hal istajaba lahu qalbuhu wa hal adhmara dhalika au adhmara khilafahu. Maka Allah mestinya sangat mengetahui. Ya, Dia yang Maha mengetahui apakah hamba ini memenuhi panggilan Allah. Apakah hamba ini hatinya benar-benar memenuhi panggilan Allah? Apakah benar-benar tersimpan dalam hatinya kemauan tersebut? Atau justru yang tersimpan dalam hatinya hal yang menyelisihi hal itu? Ya, sesuatu yang menyelisihi hal itu. Ya, ini dia membangkang seolah-olah badannya saja hanya mengikuti, ternyata hatinya menyelisihi. Allah Maha mengetahui semua karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapannya. Inna allaha alimun bidatis sudur. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui apa yang tersembunyi dalam dada atau dalam hati manusia. Baik. Jadi ini makna yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala sebagai makna yang sangat sesuai dengan ayat ini. Oleh karena itu, tentu di sini jamaah sekalian hafidhakumullah, kaum muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada, barakallahu fikum. Ini pelajaran bagi kita bahwa hendaknya kalau kita melihat diri kita ada kemauan untuk melakukan kebaikan, tentu ini merupakan ciri-ciri yang baik. Tetapi kita berusaha untuk menjadikan itu bersumber dari hati kita. Supaya Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan hidayah ini. Bagaimana caranya? Jelas kita berusaha ketika membaca Al-Quran merenungkan isinya. Ketika kita belajar agama, kita ulangi, kita yakinkan hati kita akan kebenaran. Apalagi tentu yang didukung dengan dalil. Ketika kita mengkaji kitab-kitab akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita yakinkan hati kita bahwa inilah kebenaran, inilah yang sesuai dengan dalil, sesuai dengan pertimbangan akal sehat, sesuai dengan fitrah manusia. Karena ini yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain, seterusnya para sahabat kepada tabi'in dan seterusnya. Maka inilah kebenaran yang benar-benar ya, menjadikan orang yang menitinya dia akan selamat dari kebinasaan yang menimpa banyak manusia. Barakallahu fikum. Baik. Wa 'alal qaulil awwali fawajhul munasabati annakum intafaqaltum 'anil istijabati wa abta'tum fala ta'manu anna allaha yahulu bainakum wa baina qulubikum fala yumkinukum ba'da dhalika minal istijabati 'uqubatan lakum ala tarkiha ba'da wuduhil haqqi wastibanatihi. Maka ya, menurut pendapat yang pertama atau penafsiran yang pertama, tentu di sini Ibnu Qayyim mengatakan yang kedua lebih sepertinya lebih cocok, bukan berarti yang pertama salah, tetap juga benar, apalagi ini pendapat jumhur ulama ahli tafsir ya. Termasuk sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Maka kata beliau, berdasarkan penafsiran yang pertama, wajhul munasabah, segi kesesuaian. Kenapa disebutkan di awal, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah dan Rasulnya yang mengajakmu untuk memberikan kebaikan dalam hidupmu. Selanjutnya, ketahuilah Allah yang membatasi manusia dari hatinya. Apa segi kesesuaian awal ayat dengan pernyataan Allah berikutnya? Ya. Diterangkan di sini yaitu bahwasanya sesungguhnya kalian wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian merasa berat untuk memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya, kemudian abta'tum berlambat-lambat menunda-nunda, maka jangan kamu merasa aman akan kemungkinan Allah Azza wa Jalla akan menghalangi antara dirimu dengan hatimu. Na'udzubillah min dzalik, ya. sehingga kamu tidak mungkin lagi falayumakinukum, Allah menjadikan kamu tidak bisa lagi setelah itu memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya sebagai hukuman, siksaan bagimu karena kamu meninggalkannya pertama kali mendapat ajakan ini. Setelah jelasnya kebenaran, setelah jelas dan terangnya kebenaran. Jadi jangan merasa aman. Ya ini berlaku bagi orang-orang yang suka menunda-nunda kebaikan, tidak bersegera. Ya taswif min junudi iblis, sudah pernah kita nukilkan pernyataan dari Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Mengatakan nanti menunda-nunda kebaikan ini termasuk tentara iblis. Ancamannya seperti dalam ayat ini. Kalau ketika diajak tidak mau, masih merasa berat, berlambat-lambat, maka Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa untuk menghalangi sekalian hamba ini dari hatinya. Sehingga setelah itu dia tidak bisa lagi ya memenuhi panggilan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sebagai hukuman yang Allah timpakan baginya karena dia meninggalkan kebenaran setelah jelas dan gamblangnya kebenaran tersebut. Ya, jadi penundaan ini menjadi sebab terhalanginya seseorang dari hidayah. Seseorang ketika terhalangi, kalau di awal masih ada keinginan, wah ini baik sekali, ini masya Allah kebenaran, saya harus mengikutinya. Setelah itu kalau Allah menghalangi dia, na'udzubillah min dzalik, sama sekali tidak ada keinginan seperti itu. Karena siapa yang menguasai hati? Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang muqallibal qulub, yang maha membolak-balikkan hati manusia. Taib. Maka ini merupakan ancaman berarti ayat ini ya. Ancaman yang harus kita perhatikan. Fayakunu kakaulihi, maka ini maknanya sebagaimana yang disebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran. Misalnya firman Allah, wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah. Kami akan membolak-balikan hati dan pandangan mereka sebagaimana mereka tidak mau beriman kepada kebenaran itu pertama kali disampaikan kepada mereka. Jadi ketika berpaling dari awal, maka sekalian Allah palingkan. Allah jadikan hatinya berpaling. Na'udzubillahi min dzalik. Juga firman Allah di surat As-Saff ayat kelima. Falamma zagu azagallahu qulubahum. Maka ketika mereka berpaling, Allah sekalian palingkan hati mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Juga firman Allah di surat Al-A'raf ayat 101. Fama kanu liyu'minu bima kadzabu min qabl. Maka mereka ya, tidaklah beriman dengan apa yang mereka telah dustakan sebelumnya. Mereka tidak mungkin lagi mengimaninya karena mereka telah mendustakan sebelumnya. Ya, ini Allah menutup hati mereka untuk dipalingkan sekalian dari keimanan itu. Na'udzubillahi min dzalik. Fafil ayati tahdhirun an tarkil istijabati bil qalbi wa in istajabati bil jawari wa in istajaba bil jawari. Maka dalam ayat ini terdapat tahdhir, peringatan tentang orang yang meninggalkan, yang tidak mau menjawab seruan Allah dan Rasulnya dengan hatinya, meskipun kelihatan secara anggota badan dia memenuhinya. Karena Allah maha mengetahui apa yang tersembunyi dalam hati manusia, dan ini menjadi sebab Allah timpakan hukuman kepada orang yang melakukan perbuatan seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Ya, baik. Kemudian, yang terakhir, wa fil ayati sirrun akhar, dalam ayat ini juga terdapat rahasia kandungan yang lain. Wa huwa annahu jama'a lahum baina syar'i wal amri bihi, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan di ayat ini antara petunjuk syariatnya dan perintah untuk berpegang dengannya, yaitu apa? Wa huwal istijabah, memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya. Allah yang memanggil kita, yang menentukan atau menetapkan syariat, dan Allah juga yang memerintahkan kita untuk mengikutinya. Wa bainal qadari wal imani bihi, sekaligus Allah mengumpulkan antara penetapan takdir dan kewajiban mengimaninya. Ya, karena Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan syariat, meminta kita, memerintahkan kita untuk mengikutinya. Tapi Allah beritakan, manusia dibatasi dari hatinya. Ini pentingnya kita selalu berdoa kepada Allah, memohon agar hati kita dibukakan, menerima hidayahnya. Seperti doa tadi, ya, agar Allah mengarahkan hati kita untuk selalu taat kepadanya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang maha membolak-balikan hati, kuatkanlah hatiku di atas agamamu, atau dalam Sahih Muslim, Allahumma musarrif al-qulub, sarrif qulubana ala ta'ati. Ya Allah yang maha memalingkan hati, palingkanlah hati kami untuk selalu taat kepadamu. Ini agar kita mendapatkan bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang dimulai hati kita untuk ya dimudahkan, selalu diarahkan pada kebaikan. Taib. Fahiyya ka qawlihi, maka ayat ini sama dengan makna firman Allah di beberapa ayat yang lain. Seperti surat At-Takwir ayat 28-29. Liman sya'a minkum ayyastaqim wa ma tasha'una illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Barang ya, bagi siapa di antara kamu yang ingin untuk istiqamah selalu di atas jalan Allah yang lurus, dan tidaklah kalian menghendaki sesuatu kecuali sesuai dengan kehendak Allah rabbul alamin, Rabb semesta alam. Wa qawlihi juga sama dengan firman Allah di surat Al-Muddathir 55-56. Faman syaa'a dzakarah wa ma yadhkuruna illa ayyasha'allah. Maka barang siapa dia akan, barang siapa yang menghendaki, dia bisa mengambil pelajaran darinya. Dan mereka tidaklah bisa mengambil pelajaran darinya kecuali jika Allah subhanahu wa ta'ala menghendakinya. Ya, ini maksudnya, ini masalah penetapan takdir Allah, kita wajib imani. Tapi tidak ada pertentangan dengan kewajiban kita mengikuti syariat. Karena masalah takdir adalah berita dari Allah. Di sisi lain Allah perintahkan untuk mengikuti syariat. Ya, karena Allah subhanahu wa ta'ala jelas menjadikan segala sesuatu dengan sebab. Ketika seseorang itu Allah perintahkan untuk mengikuti petunjuknya dan petunjuk Rasulnya, hendaknya dia ikuti supaya dia mendapatkan takdir yang baik. Supaya Allah subhanahu wa ta'ala bukakan hatinya untuk mudah menerima kebenaran. Tapi ketika ada yang diajak, kemudian dia berpaling, dia enggan, berarti ini yang menutup dirinya dari kebaikan. Dia sendiri yang membawa dirinya melakukan sebab-sebab keburukan. Ingat, takdir kita tidak ketahui kecuali setelah terjadinya. Makanya dalam urusan takdir kita diwajibkan membenarkan saja, mengimaninya. Di sisi lain ada perintah dari Allah, laksanakan perintah. Ada larangan, tinggalkan larangan tersebut. Termasuk perintah bersangka baik kepada Allah, selalu berdoa, meminta kebaikan dari sisinya, berlindung dari segala keburukan. Dengan sikap yang benar seperti ini, ya, seorang hamba akan dimudahkan pertolongan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk selalu berada di atas jalan kebaikan. Ingat kembali pernyataan dari Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Innal mu'mina ahsana dhanna bi rabbihi fa ahsana al-amal wa innal fajira awil munafiqa asa'a dhanna bi rabbihi fa asa'a al-amal. Orang yang beriman itu selalu bersangka baik kepada Allah, kepada Rabbnya, sehingga dia memperbaiki amal-amalnya, beramal-amal yang baik. Sedangkan orang munafik atau orang yang rusak imannya selalu bersangka buruk kepada Allah, sehingga dia justru melakukan amal-amal keburukan, memperburuk amal-amalnya. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, ayat ini mengandung makna yang sangat dalam, yang pantas untuk kita renungkan. Ya, wallahu ta'ala a'lam, dan Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahuinya. Barakallahu fikum. Demikianlah penjelasan tentang makna ayat ini. Ya, Al-Anfal ayat ke-24 yang diterangkan dengan penjelasan yang panjang lebar dan penuh faedah oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Fawaid ini. InsyaAllah untuk kesempatan berikutnya kita akan berpindah ke ayat yang lainnya. Semoga kita bisa mengambil faedah dan manfaatnya. Dan kita lanjutkan dengan sesi tanya-jawab ya. Di waktu yang masih tersisa. Barakallahu fikum. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
3: Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Satu materi yang sangat menarik kita simak bersama, dan ikhtar Islam azan ya Allahu ayyakum. Untuk berikutnya kami membuka sesi interaktif soal jawab. Bagi Anda semuanya ikhtar Islam yang ingin bertanya, Anda bisa menghubungi kami di 0218236543. Dan kami persilakan kepada Anda yang bertanya di layanan nomor telepon tersebut di 0218236543. Ya. Kami persilakan kepada Anda yang telah terhubung untuk mengajukan pertanyaan. Ya, silakan.
4: Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ustaz, ini saya dipasang sesuatu di badan saya.
3: Mama Ibu.
4: Saya udah balik ke tempat yang masang udah meninggal. Katanya disuruh ke anaknya. Tadi udah di ini anaknya, tapi saya juga udah minta tolong sama tetangga yang bisa menghilangi barang itu. Apa
3: barang itu apa, Bu ya? Barang itu apa, Bu? Maksudnya sosok Bu ya?
4: Apa solusinya buat saya? Kenapa?
3: Ya. Baik, terima kasih Ibu. Tanya cukup Ibu ya.
4: Iya,
3: iya. Ya.
4: Ya.
3: Ya. Ya.
4: Solusinya apa, Ustaz?
3: Baik. Ya. Baik, demikian Ustaz pertanyaan dari Ibu tadi yang bertanya, dan kami informasikan juga kepada Anda semuanya, kota Islam azani Allah wa iyyakum. Mohon ketika menyampaikan pertanyaan bisa memberitahukan identitasnya agar kami bisa juga menyebutkan namanya dan juga asalnya. Nah, Ustaz, silakan Ustaz.
2: Ya, barakallahu fi, pertanyaan sangat bermanfaat dari Ibu yang bertanya tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan solusi dari masalah yang beliau hadapi dan senantiasa memberikan kebaikan kepada beliau dan bagi kita semua. Ya, tadi yang kita pahami, ada yang masukkan ke dalam tubuhnya sesuatu, berarti itu kayak susuk begitu ya mungkin ya. Ya, untuk menyelesaikan masalah seperti ini, Bu, tidak perlu kita datangi orangnya kembali atau keluarganya atau siapapun, karena bisa jadi mereka memasukkannya dengan cara-cara sihir atau cara-cara yang tidak dibenarkan dalam Islam. Melalui jin dan seterusnya, ini kan dilarang dalam Islam. Ini bahkan bisa jadi orang tersebut adalah seorang dukun yang mendatanginya saja tidak boleh. Ya, perbuatan yang ibu lakukan di masa lalu, hendaknya ibu bertobat darinya, itu adalah kesalahan. Kalau itu benar-benar susuk ya. Itu adalah kesalahan, bertobat darinya, karena kita tahu Nabi SAW menyebutkan ancaman bagi orang yang mendatangi dukun. Di beberapa hadis yang sahih. Ada hadis riwayat Imam Muslim, kata Nabi SAW, ya, man atakahinan aw arrafan, fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun 40 yawman. Barang siapa yang mendatangi seorang dukun atau tukang ramal bertanya tentang sesuatu, maka tidak diterima salatnya selama 40 hari. Bahkan kalau membenarkan ucapannya, bisa disebutkan di riwayat lain yang sahih, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh dia telah kafir terhadap agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi ibu harus bersungguh-sungguh bertobat dari perbuatan tersebut dan jangan mengulangi lagi. Termasuk tidak perlu mendatanginya lagi. Alhamdulillah Islam ada solusi dalam masalah seperti ini. Untuk mengeluarkan benda tersebut di ruqyah, di tempat yang dimasukkan, dibacakan ayat-ayat Al-Quran atau doa-doa perlindungan dari doa Nabi SAW dalam hadis-hadis yang sahih atau zikir-zikir memohon perlindungan kepada Allah. Ya, ibu cukup membacanya sendiri atau mungkin ada anak keluarga ibu yang sudah mengikuti kajian yang bacaannya benar, suruh dia bacakan di tempat tersebut, atau mungkin orang lain ya yang bisa membantu ibu untuk membacakan ayat-ayat Al-Quran dan zikir-zikir perlindungan, doa-doa perlindungan dengan izin Allah. Kalau kita sungguh-sungguh dan ibu juga ya bersungguh-sungguh minta pertolongan kepada Allah, berdoa agar dimudahkan, dengan izin Allah akan dikeluarkan susuk tersebut dari tubuh ibu insya Allah, yang semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan itu bagi ibu. Barakallahu fikum. Nah,
3: namun Ustaz Taufik Barakallah, jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban yang telah diberikan Ustaz, dan kami berikan kepada yang lainnya, kepada Anda semuanya, kata Islam azani Allah wa iyyakum, yang ingin bertanya kami persilakan untuk Anda bertanya, dan kepada yang telah terhubung kami persilakan. Ya, silakan. Ya, silakan.
5: Halo. Assalamualaikum Ustaz, saya Ibu Sri dari Tanjung Priok.
3: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sri, silakan Ibu Sri.
5: Iya, mohon pencerahannya Pak Ustaz. Kok saya jadi blank ya, mau dicatat sih. Jadi gini, maaf ini ya, apa sih, aduh saya blank tadi mau nanyanya, tadi online dulu. Jadi gini, oke deh saya yang lain dulu, gini nanti kalau itu saya telepon lagi. Jadi gini Ustaz, kalau misalnya kita kan mau ke kamar mandi, kita kan baca doa kan, orang main jika minum buci orang bayi, nah itu maksudnya lafalnya itu harus kita dengerin ke kuping kita apa dalam hati, boleh apa enggak sih itu sebetulnya pertanyaan kedua. Pertanyaan satunya saya lupa, saya pikun. Makasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nah ibu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan nanti ibu bisa ingat kembali dengan pertanyaan yang diajukan yang pertama. Nah Ustaz, kami pertama kepada Ustaz menyampaikan jawaban, silakan Ustaz.
2: Iya, barakallahu fiik, pertanyaan sangat baik dari Ibu Sri tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan dan keberkahan bagi beliau dan juga untuk kita semua. Ya, zikir seperti ini memang diajarkan di dalam sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk tadi sebelum masuk kamar mandi kita membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya, berlindung kepada Allah dari syaitan, ya, yang laki-laki maupun perempuan. Itu disebutkan dalam hadis yang sahih dan itu dibaca dengan dilafadzkan. Jadi namanya kita baca itu dilafadzkan. Makanya dibacanya sebelum masuk kamar mandi, Ibu, ya. Jadi sebelum masuk. Karena dalam kamar mandi atau WC kan dilarang kita berzikir. Ada larangan dalam hadis yang sahih. Jadi kita bacanya di luar. Ya. Kemudian juga baca bismillah. Karena disebutkan dalam hadis yang sahih lainnya, bismillah itu yang menghalangi antara pandangan mata syaitan atau jin dari aurat manusia. Jadi bacanya dengan bismillah juga. Sebelum masuk baca bismillah. Ya, jadi bisa kita baca bismillah Allahumma inna a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, baru kita masuk. Makanya ini dilafadzkan, bukan dalam hati, dibaca, dilafadzkan. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk diamalkan. Baik.
3: Nah, Ustaz, terima kasih banyak. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz, dan demikian jawaban untuk Ibu Sri di Jakarta, mudah-mudahan dapat difahami dengan baik dan benar atas pertanyaan yang telah diajukan. Kita akan angkat pertanyaan berikutnya di 0218236543. Kami persilakan kepada Anda yang telah terhubung. Ya, silakan.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
6: Dengan Rudi di Tangerang.
3: Ya, silakan Pak Rudi.
6: Assalamualaikum Pak Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Assalamualaikum. Ya, ingin saya tanyakan agak beda dengan topik Pak Ustaz, tapi ini mengenai AI. Kalau misalnya kita ngobrol dengan AI itu apakah berlaku hukum seperti kita ngobrol dengan manusia normal itu Ustaz? Jadi enggak boleh gibah, enggak boleh apapun kita ajarkan orang lain atau membuat suatu hal yang bersifat kepalsuan atau gimana Pak Ustaz? Mohon pencerahannya Pak Ustaz, karena memang agak membingungkan kalau untuk ngobrol dengan AI ini kan sekarang sudah bisa benar-benar real time ngobrol gitu Pak Ustaz. Atas jawabannya saya ucapkan jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rudi atas pertanyaannya dan kita akan simak jawaban dari Ustaz. Silakan Ustaz.
2: Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang bermanfaat dari Pak Rudi tadi, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menetapkan kebaikan dan keberkahan bagi beliau, bagi keluarga dan bagi kita semua. Ya, kita ngobrol dengan siapapun, AI atau manusia biasa, tetap tidak diperbolehkan hal-hal yang berhubungan dengan tadi larangan dalam agama. Ya, misalnya ghibah atau namimah dan seterusnya, karena bisa jadi itu akan mungkin sampai kepada orang lain, ya. Tidak perlu kita ungkapkan hal itu kepada manusia. Kalau memang kita ingin menasihati orang yang bermasalah, kita nasihati. Itu yang disyariatkan dalam Islam. Ya, karena kan kita tahu pengertian seperti ghibah sendiri kan, Rasulullah SAW

0: hal tersebut supaya dia bisa meninggalkan kesalahannya tersebut. Jadi tidak perlu kita ungkapkan kepada siapapun. Ya, yang disyariatkan adalah kita mendatangi orang itu, berusaha menasehatinya. Inilah bukti bahwa kita menyayangi saudara kita karena Allah Subhanahu wa taala, karena kita menyebutkan kesalahannya di hadapannya langsung agar dia bisa berubah dan meninggalkannya. Nah, barakallahu fikum.
1: Nah, Ustaz Taufik, barakallah. Jazakumullah khairan, Pak, atas jawabannya telah disampaikan Ustaz, dan kita akan angkat pertanyaan berikutnya di 0218236543. Kami persilakan pada Anda yang telah terhubung. Ya, silakan.
2: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana?
2: Dari Ummu Hanifah.
1: Di mana Ummu Hanifah?
2: Di Enrekang.
1: Ya, silakan Ummu Hanifah.
2: Oh iya, izin bertanya Ustaz, ini kan kenapa itu teras di tengah malam teras tak ada yang bangunkan untuk sholat malam Ustaz? Apakah terasa itu kakinya terasa digelitik, terus ada suara samar, apakah itu gangguan setan atau dari malaikat Ustaz?
1: Baik.
2: Mungkin itu saja.
1: Ya, terima kasih Wan Nifa. Afwan wa jazakillah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita simak jawabannya dari Ustaz dan kepada Ustaz kami persilakan. Silakan Ustaz.
0: Iya, barakallahu fi, pertanyaan sangat baik dari ibu yang ada di Enrekang tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan taufik kebaikan bagi beliau dan bagi kita semua. Ya, kalau ada gangguan-gangguan seperti itu yang sifatnya mengganggu ketika seorang ingin beribadah, ingin sholat malam, maka itu insya Allah kemungkinan besar dari syaitan atau dari jin yang berusaha mengganggu kita. Adapun malaikat tidak akan melakukan seperti itu, dan malaikat juga ya tentu akan mendukung dan menyenang dan mendoakan kebaikan bagi hamba-hamba yang melaksanakan kebaikan, karena malaikat sifatnya seperti itu. Ya, mendoakan kebaikan bagi orang-orang yang beriman, kemudian memuji perbuatan-perbuatan yang baik dari hamba-hamba yang beriman. Adapun yang seperti tadi itu kemungkinan besar adalah gangguan dari syaitan atau dari jin yang berusaha menghalangi kita. Tidak perlu kita takut, kita berlindung kepada Allah, tetap kita laksanakan justru dengan kita sholat, mohon pertolongan kepada Allah agar menghilangkan gangguan tersebut. Dengan sebab itu Allah akan menghindarkan kita dari gangguannya atau bahkan Allah membinasakannya, karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kalau kita rasakan gangguan seperti itu, berdoa kepada Allah. Bilang, ya Allah, saya didolimi sama jin yang menggangguku atau syaitan yang menggangguku. Ya, berikanlah balasan yang setimpal. Maka Allah Maha Kuasa untuk memberikan balasan tersebut dan menghindarkan kita dari gangguannya. Nah, barakallahu fiik.
1: Nah, Ustaz Taufik, barakallah. Jazakumullah khairan atas jawaban telah disampaikan Ustaz. Dan kita akan angkat satu pertanyaan terakhir di penjumpaan kita pagi hari ini, Ustaz. Melalui telepon kembali di 0218236543. Kami pesankan kepada Anda yang telah terhubung untuk langsung bertanya. Ya, silakan, dengan siapa dan berada di mana? Ya, silakan. Ya, silakan. Halo.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana?
3: Saya izin bertanya. Iya. Saya dengan Bunda Tri. Dengan Bunda Tri berada di Kota Cimahi.
1: Oh iya, baik Ibu. Silakan Ibu, mohon Ibu mungkin dimatikan dulu suara televisinya Ibu biar Ibu nanti tidak terganggu karena memang agak delay. Jadi Ibu cukup menyimak lewat telepon saja, nanti jawabannya Ibu bisa mendengarkan lewat televisi. Ya, silakan Ibu langsung saja dan dikecilkan suara televisinya.
3: Baik Pak Ustaz, yang ingin saya pertanyakan, saya kan pernah kena kayak semacam teluh gitu Ustaz.
1: Ya, Ibu langsung saja Ibu.
3: Kesakitan itu saya di waktu asar sampai pagi Ustaz. Yang terlebih nomor satunya itu setiap sesudah sholat tahajud itu saya dapat serangan-serangan yang sangat luar biasa Ustaz.
1: Lalu apa pertanyaan Ibu?
3: Saya sudah berusaha untuk ke beberapa ustadz gitu, rukiah syari gitu, tapi rasa sakit itu selalu muncul setiap saya sesudah sholat tahajud seperti itu. Nah, terus yang terakhir saya berobat itu kepada beliau orang Bali, tapi beliau mu'alaf Islam. Nah, terus Alhamdulillah itu

0: sudah beberapa kali diobatin itu, alhamdulillah menemukan solusi.
1: Baik, Ibu
0: Rasa
1: langsung
0: sakit itu
1: pertanyaannya,
0: memang
1: Ibu.
0: sangat luar biasa,
1: Ya, mungkin
0: dan
1: pertanyaan Ibu.
0: menyerangnya itu, ya, Bapak, apakah itu apa namanya, saya berobat ke beliau seorang mualaf itu gimana ya Pak hukumnya gitu kan, saya juga apa khawatir kalau saya itu apa namanya itu melanggar, bukan melanggar, maksudnya itu di luar ininya
1: Menyimpang itu, Bu, ya.
0: ajaran-ajaran Islam gitu atau gimana ya Pak Ustadz gitu.
1: Baik, Ibu, ya.
0: Ya, terima kasih. Jazakallahu khair, Pak
1: Wah,
0: Ustadz. Terima
1: jazakillah
0: kasih
1: khairan,
0: atas
1: Ibu.
0: jawabannya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz, kami persilakan untuk menjawab, Ustaz.
2: Iya, barakallahu fiik. Pertanyaan sangat baik sekali dari Ibu Bunda Tri tadi yang dari Cimahi ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kebaikan bagi beliau, mudahkan kesehatan dan diangkat sihirnya atau teluh yang pernah ditimpakan kepadanya. Ya. Ya, barakallahu fiik. Apa yang dilakukan oleh Ibu ya untuk mengobati penyakit seperti ini ya. Pertama Ibu tentu saja minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang wajib. Dalam setiap salat Ibu mohon kepada Allah, baik salat tahajud atau salat-salat yang lain, minta pertolongan kepada Allah. Karena Allah perintahkan dalam Al-Qur'an kan, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan bersabar dan melaksanakan salat. Jadi dalam sholat kita minta pertolongan kepada Allah, dan Ibu sebutkan bahwa Ibu didolimi dengan orang yang melakukan teluh ini, maka batalkanlah teluh ini dan jadikan hancur apa ini buhul-buhulnya. Baik, ya, dan kesungguhan Ibu yang akan insya Allah menjadi sebab pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kalau Ibu sungguh-sungguh dalam memohon kepada Allah. Kemudian lakukan rukyah yang disyariatkan. Karena itu yang diajarkan dalam Islam. Bacakan ayat-ayat Al-Qur'an, ya. Ibu bisa membacanya sendiri atau keluarga ibu. Atau mungkin seseorang yang kita tahu dia paham agama. Jangan sembarang orang didatangi. Tadi saya tidak tahu keadaan yang ibu sebutkan tadi. Ya ibu sebutkan tadi dia orang seorang yang mu'alaf. Ya. Orang yang mu'alaf kita perkirakan dia baru belajar agama. Mestinya ibu yang lebih lama paham agama. Karena orang yang meruqyah secara syar'i yang dibenarkan dalam Islam. Dia adalah orang yang paham akidah yang benar. Paham tauhid. Kemudian bacaan Al-Qur'annya benar. Ya itu cukup. Yang seperti ini insya Allah dengan izin Allah akan memudahkan kita untuk hilangnya sihir-sihir atau teluh-teluh tersebut. Ya, jadi yang bisa ibu lakukan tadi, kalau ibu bisa lakukan sendiri atau keluarga ibu yang terdekat yang bisa melakukannya itu lebih baik. Biar bisa lebih intens dilakukan ruqyahnya dengan membacakan Al-Quran. Misalnya bacakan Al-Fatihah, bacakan tiga kul, ya, Qul Allahu Ahad, Al-Falaq, An-Nas, bacakan surat Al-Baqarah, bacakan surat-surat yang lain. Ya, bisa juga ibu menyebutkan lafaz untuk membatalkan sihir atau teluh tersebut. Ya. Bisa dibatalkan, ya. Dengan izin Allah kita katakan teluh-teluh yang menimpa ini yang dikirim ini dibatalkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentu ya ibu bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah, ya. Jadi yang dibenarkan cara-caranya itu adalah cara-cara yang sesuai dengan syariat. Siapapun yang melakukannya yang penting dia adalah orang yang kenal agama, paham tauhid, paham keimanan, minta pertolongan kepada Allah. Kemudian membacakan ayat-ayat Al-Quran, zikir-zikir perlindungan atau doa-doa dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih, maka ini diperbolehkan. Yang seperti itu, dan ini dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala bisa menjadi sebab kesembuhan yang semoga kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar memudahkan teluh atau sihir yang menimpa ibu agar diangkat dan dihilangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala serta ibu dijadikan bisa pulih kembali, ya, dan lebih bersemangat untuk melaksanakan sholat tahajud tadi, karena ketika diganggu itu menunjukkan bahwasanya syaitan atau jin tersebut merasa kepanasan atau tersakiti dengan sholat tahajud yang ibu lakukan. Maka perbaikilah cara-cara penyembuhannya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kesembuhan yang sempurna dan menjadikan penyakit yang ibu derita ini sebagai sebab diampuninya dosa-dosa dan ditinggikan derajat bagi orang-orang yang bersabar dalam menghadapinya. Barakallahu fikum. Ya, demikianlah ini pertanyaan yang terakhir dari perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kita akhiri sallallahu wasallam mubarak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak untuk guru kita Al-Ustaz Al-Fadil Abdullah Taslim MA Hafizallahu Ta'ala yang telah menyampaikan materi di kesempatan pagi hari ini dalam pembahasan kita Fawaidul Fawaid, buah karya dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau di sana dan meluaskan kemampuan beliau sehingga semakin banyak faedah ilmu yang dapat kita ambil bersama beliau insyaallah. Allahumma amin. Dan juga kami ucapkan terima kasih banyak untuk rekan kami Koroja Kendari dan Koroja Celengsi atas kerjasamanya dapat menghadirkan kajian di tengah-tengah kaum muslimin dengan mudah berkat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kami ucapkan terima kasih untuk semua rekan kami. Jazakumullahu khairan barakallahu fikum. Dan untuk Anda semuanya khofa Islam azani Allahu wa iyyakum yang telah bersama kami dari awal hingga akhir acara, kami ucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita semua mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Akhir kalam, tetap jaga kesehatan. Dan nantikan kembali kajian beliau insyaallah pada hari Kamis yang akan datang untuk kita ikuti kelanjutan dari pembahasan kita Fawaidul Fawaid. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
4: Zadakallahu hirsan walata'. Semoga Allah memberikan tambahan semangat kepadamu.

0: Niat baik saja, semangat saja, semangat yang besar dalam Islam tidak cukup. Harus dimulai dengan ilmu. Perbuatannya salah, tetapi niatnya baik, semangatnya besar. Semangat itu sangat diperlukan, niat yang baik tentu.
1: Tetapi harus dimulai dengan ilmu.
0: Tanpa ilmu, tanpa bimbingan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada artinya niat yang baik, tidak ada artinya semangat. Bahkan dapat memudaratkan dirinya, dapat membahayakan orang lain, dapat rusak citra Islam itu sendiri.

0: Kita membesarkan Islam. Islam adalah segala-galanya. Islam adalah agama yang hak. Islam adalah agama yang besar di sisi Allah.
1: Tetapi kita umat Islam harus berilmu.
0: Kalau tidak, tindakan kita, perkataan kita, perbuatan kita, dakwah kita salah. Ambillah ibrah, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan bahwa Islam mengasaskan, mendasari segala sesuatunya dengan ilmu. Dan ilmu adalah merupakan kekuatan Islam terbesar. Bahkan para ulama membuat kaidah ilmu sebelum beramal dan berkata-kata. Maka kaum muslimin, apabila mereka ingin jaya, apabila mereka ingin menang, apabila mereka ingin hidup terhormat, maka mereka harus berilmu, mereka harus belajar, mereka harus paham tentang agama, baik untuk dirinya dan keluarganya. Karena Rabbuna Azza wa Jalla mengatakan, "Ku anfusakum wa ahlikum nara."

0: Jaga keluargamu, dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu untuk salat. Peringati keluarga yang dekatmu, beri peringatan kepada keluarga yang dekat. Seorang suami, seorang bapak pemimpin di rumah tangganya, dan dia nanti akan ditanya tentang kepemimpinannya.
1: Ilmu ikhwan.
2: Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah.
0: Ini kekuatan Islam yang besar. Maka jadilah para sahabat sebagaimana yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, utul ilm, orang-orang yang diberi ilmu.

0: أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير.
1: راديو رجاء منبر جاهية سنة.
2: قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
3: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. رواه البخاري ومسلم.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, Aku sesuai persangkaan hambaku, aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku saat bersendirian, aku mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di suatu kumpulan, aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada itu, kumpulan malaikat. Jika ia mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekat kepadanya sehasta. Jika ia mendekat kepadaku sehasta, aku mendekat kepadanya sedepa. Jika ia datang kepadaku dengan berjalan biasa, maka aku mendatanginya dengan berjalan cepat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
4: Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah.
5: Jangan tandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah jalla fi'ala.
4: Allah akan berikan kecukupan baginya.
6: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh amri. Qad ja'ala Allah likulli shay'in qadra.
5: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah jalla fi'ala. Dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa. Ya, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
6: Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh amri. Qad ja'ala Allah likulli shay'in qadra.
5: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila Anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan Anda.
4: Tawakal itu bukan malas. Law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli. Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum biat natijah. Allah pasti memberi rezeki. Tawakal itu bukan malas.
5: Allah tidak akan mengecewakan Anda. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
4: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
5: Intirah.
4: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
5: Merintilah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan merintih dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan Anda tidak tawakal kepada Allah jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan Anda. Besarkan jiwa Anda. Kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda.
4: Kalau sudah bertekad, lakukan, dan hanya satu yang tersisa, yaitu tawakal.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ikhwatul Islam, hazakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga dan berkahi kita semua. Alhamdulillah di kesempatan hari ini, di hari Kamis, seperti biasa kita akan simak bersama kembali kajian ilmiah yang kami hadirkan secara langsung dari pembahasan rutin, pembahasan kitab Ahaditsul Akhlaq yang disampaikan oleh Ustaz Rizal Yulian Putra Nada Hafizahullahu Ta'ala. Alhamdulillah kami sudah terkoneksi dengan beliau yang berada di Magelang. Semoga Allah menjaga Ustaz beserta keluarga, berkahi pertemuan kita di kesempatan hari ini dan juga memberkahi ilmu yang akan disampaikan. Dan pembahasan di kesempatan hari ini masih melanjutkan mengenai birrul walidain, yaitu mengenai mendurhakai orang tua bukan dosa biasa. Insya Allah tema yang sangat bermanfaat sekali, dan tentunya insya Allah faedah-faedah yang akan kita dapatkan yang akan disampaikan oleh Ustaz di kesempatan hari ini. Dan seperti biasa setelah materi, jika Anda ingin bertanya perihal pembahasan ini, bisa mengirimkan pertanyaan baik melalui layanan pesan WhatsApp ataupun bisa menghubungi kami secara langsung di layanan lain telepon. Langsung saja kita akan simak bersama materi yang akan disampaikan kepada Ustaz. Kami persilahkan. Falyatafadhal mashkur.
2: Terima kasih akhi, jazakumullahu khairan. Para pemirsa Roja TV di mana saja berada, kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa nabiyyihil muqtada. Habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada wa man tabi'a bihudahu ila yaumil wafai amma ba'du. Para pemirsa di mana saja berada rahimakumullah, semoga kabar baik, kesehatan, keimanan, keamanan, keselamatan masih menyertai kita sekalian. Dan tentu saja kenikmatan itu kita harapkan bersama dapat mengiringi setiap langkah ibadah kita, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur adalah sebuah kewajiban. Berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala bagi seorang mukmin merupakan keniscayaan. Dan semoga dengan zikir dan syukur tersebut kita semua dapat senantiasa meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Salawat berikut salam semoga sampai selalu berlimpah ruah kepada Nabi tercinta yang kita rindukan syafaatnya, yang kita junjung tinggi tuntunan sunnah-sunnahnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan kita bersama beliau di ketinggian surga Al-Firdaus Al-A'la. Allahumma amin. Para pemirsa di mana saja berada rahimakumullah, di kesempatan yang baik dan berbahagia ini, hari Kamis tanggal 7 Rabiul Awal 1448 Hijriah bertepatan dengan tanggal 20 Agustus 2026 Miladiah, kita melanjutkan forum kajian yang kesekian kali tentang sebuah dosa yang juga di dalam Al-Qur'an disebut berulang-ulang, yaitu dosa yang disandingkan dekat setelah disebutkannya kezaliman yang paling zalim, yaitu syirik. Maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dosa berikutnya yang tidak kalah berat dan dahsyatnya, yaitu dosa durhaka kepada kedua orang tua. Al-Syeikh Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumullah juga dalam beberapa sesi yang sejatinya kitab ini disusun oleh beliau dari sebuah pertemuan majelis ilmiah yang disampaikan langsung secara verbalis oleh beliau, diulang-ulang selama beberapa kali. Dijelaskan begitu panjang dan lebar. Banyak ayat dan hadis yang dinukilkan, diingatkan. Banyak pesan para sahabat dan orang-orang salih yang dibawakan. Semuanya agar kita memahami dengan baik bahwa sesungguhnya dosa ini bukan dosa biasa. Dosa durhaka kepada kedua orang tua bukan dosa biasa. Bahkan di awal paragraf beliau membuka penjelasan bab yang keempat, durhaka kepada kedua orang tua, beliau hafizahullah berkata, kata beliau, sebagaimana berbakti kepada kedua orang tua adalah akhlak mulia yang berada di barisan terdepan, karena berbakti kepada kedua orang tua merupakan hak tertinggi di antara sekian banyak hak manusia, adab yang terindah, interaksi yang paling agung, dan akhlak yang paling menunjukkan kemuliaan pelakunya. Kemudian kata beliau, maka begitu pula sebaliknya. Durhaka kepada kedua orang tua merupakan kehancuran terhadap prinsip dan moral adab. Jadi kalau sekian banyak moral dan tuntunan Islam, adab, attitude, tata krama, kemuliaan moral ada pada seseorang, itu bisa hancur karena durhakanya kepada kedua orang tua. Dan sikap durhaka kepada kedua orang tua adalah keburukan akhlak yang paling rendah dalam agama kita. Durhaka kepada kedua orang tua, kata Syekh Abdul Razak, yu'addu fi syari'ati dhanban kabira. Dalam syariat agama ini, durhaka kepada kedua orang tua masuk ke dalam kategori dosa yang besar, wa jurman 'aziman, dan kejahatan yang sangat besar. Wa 'uqubatuhu 'indallahi shadidah, dan hukuman durhaka kepada kedua orang tua sangatlah berat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam banyak kesempatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewaspadakan umatnya dalam banyak hadis bahwa itu adalah dosa besar. Para pemirsa di mana saja berada rahimakumullah, dosa besar sebagaimana didefinisikan oleh para ulama, dan definisi itu dikumpulkan oleh para ulama seperti misalnya dalam kitab atau dalam muqaddimah kitab Al-Kaba'ir karya Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Bagaimana para ulama mendefinisikan dosa besar, bahwa dosa besar itu adalah dosa yang sangat dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan ancamannya sebagai ancaman yang serius. Siksa neraka atau azab tertentu, laknat, dijauhkan dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, atau Allah menyebutnya sebagai perbuatan kotor, perbuatan nista, perbuatan syaitan, atau disiapkan had, hukuman tertentu di kehidupan dunia sebelum kelak azab yang mengerikan kelak di akhirat, itu semua menunjukkan indikator bahwa dosa tersebut adalah dosa yang tidak ringan, dosa yang serius, dosa yang berat, dan tidak bisa digugurkan catatan dosa berat ini atau dosa besar ini kecuali dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan taubat yang nasuha. Ada beberapa dosa yang bisa gugur dengan salat lima waktu, ya, dengan sedekah, dan dengan perbuatan-perbuatan yang lain. Seperti misalnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kekeliruan seseorang terhadap istrinya, terhadap anak-anaknya bisa digugurkan dengan sholat lima waktu dan seterusnya. Demikian pula beliau bersabda, as-salawatul khamsu, sholat lima waktu, wal-jumu'atu ilal jumu'ah, satu jumat ke jumat yang lain, wa ramadhanu ila ramadhan, satu ramadhan ke ramadhan berikutnya, mukaffiratu ma bainahunna, akan menjadi penggugur terhadap dosa-dosa yang dilakukan di antara keduanya, majtunibatil kabair, selama dihindari dosa besar. Berarti dosa besar tidak bisa gugur secara otomatis dengan itu. Dengan sholat lima waktu antara satu sholat ke sholat berikutnya. Tidak bisa gugur hanya dengan sholat satu jumat ke jumat berikutnya, satu ramadhan ke ramadhan berikutnya. dosa besar tidak bisa tergugurkan kecuali dengan taubat yang nasuha. Adapun selain dosa besar atau kita bilang dosa kecil, maka bisa tergugurkan dengan salat lima waktu dan lain sebagainya. Nah, dosa durhaka kepada kedua orang tua, pemirsa sekalian, dosa durhaka kepada kedua orang tua adalah dosa yang besar. Kita akan coba lihat bersama hadith-hadith dan juga ayat-ayat yang mengemukakan kepada kita betapa besarnya dosa durhaka kepada kedua orang tua. Salah satunya adalah hadith yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdurrahman bin Abi Bakrah, dari Abu Bakrah Nafi' bin Huwairith radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair salasan. Nabi membuka penyampaiannya di hadapan para sahabatnya dengan menyatakan, maukah kalian aku kabarkan dosa besar paling besar? Dan ternyata Nabi ulang tiga kali. Jadi Nabi mengutarakannya tiga kali, pertanyaan tersebut. Maukah kalian aku tunjukkan dosa besar yang paling besar? Maukah kalian aku kabarkan dosa besar yang paling besar? Serius, karena diulang tiga kali. Padahal seandainya tidak diulang dua kali, disampaikan satu kali saja, tentu saja jawaban para sahabat adalah, ya mau wahai Rasulullah. Karena Rasulullah SAW tidak bertutur dari hawa nafsunya. Yang beliau sampaikan tak lain dan tak bukan adalah wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepadanya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dalam surat An-Najm ayat 3 dan 4. Tidaklah yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ucapkan adalah hawa nafsunya. Tidak lain dan tidak bukan yang beliau utarakan itu adalah wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepadanya. Ternyata Nabi di kesempatan itu mengulang pertanyaan dan penawaran beliau tiga kali. Maukah kalian aku kabarkan dosa besar yang paling besar? Maka para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, ya ma wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menyambungnya, al-isyraku billah. Dosa besar paling besar adalah syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, wa'uququl walidain, kata Nabi. Durhaka kepada kedua orang tua. Durhaka kepada kedua orang tua disebutkan sebagai dosa paling besar di antara semua dosa besar di urutan kedua setelah syirik. Sebagai kezaliman paling zalim, dosa besar yang paling buruk. Kemudian ranking kedua berikutnya adalah uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai Nabi menyatakan dua dosa terbesar itu, Nabi dalam keadaan bersandar. Ya, wallahu a'lam, apakah bersandar punggung belakangnya di sebuah kursi misalnya, atau beliau bersandar dengan sisi salah satu di antara sisi badannya, ya, mungkin di sebelah kanan atau di sebelah kiri. Artinya dalam keadaan Nabi SAW bersandar begitu. Tapi kemudian ketika Nabi SAW menyebutkan dosa besar yang pertama itu syirik, dosa besar yang kedua yaitu durhaka kepada kedua orang tua, kemudian Nabi duduk. Fajalas wa kana muttaki'an. Tadinya beliau bersandar, kemudian beliau duduk. Seakan beliau ingin mengutarakan sesuatu lebih serius lagi. Kata beliau, ala wa qawlu zur wa syahadatu zur. Ketahuilah dosa besar berikutnya yang paling besar adalah berkata dusta, bersumpah palsu. Famazala yukarriruha. Terus Nabi SAW ulang. Tidak disebutkan apakah tiga kali atau lebih daripada itu. Ketahuilah dosa besar berikutnya adalah berkata dusta, bersumpah palsu. Berkata dusta, bersumpah palsu. Berkata dusta, bersumpah palsu. Terus beliau ulang-ulang. Sampai para sahabat menyatakan, ya laitahu sakat. Andai beliau sudah menghentikan saja pengulangannya itu. Subhanallah. Para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah, sahabat roja yang kami cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, menjadi catatan serius bagi siapapun di antara kita yang terlahir dari kedua orang tua masing-masing. Sadarilah bahwa durhaka kepada kedua orang tua bukan dosa biasa. Dia dosa yang oleh Nabi SAW disandingkan dengan dosa terbesar terhadap hak Allah, yaitu syirik. dosa besar terhadap hak Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu kesyirikan. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala abadikan di dalam Al-Quran surat Luqman, mengabadikan wasiat Luqman al-Hakim rahimahullah kepada putranya. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. Ingatlah engkau tatkala Luqman al-Hakim berkata kepada putranya, tatkala si Luqman menasihati, berwasiat kepada putranya, wahai putraku, jangan kau berbuat syirik kepada Allah, sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala sampai menyatakan, ana aghna syuraka'i ani syirki, man amila amalan asyraka fihi ma'ya ghairi taraktuhu wa syirkahu. Aku adalah yang paling tidak butuh kepada perserikatan semua sekutu. Barang siapa yang melakukan suatu amal, dia menyekutukanku padanya bersama siapapun, aku akan tinggalkan dia dan kesyirikannya itu. Subhanallah. Serius sekali. Dosa syirik adalah dosa yang paling besar. Ternyata dosa yang paling besar di antara seluruh deretan dosa besar adalah syirik. Ranking 2 setelahnya Nabi urutkan adalah durhaka kepada kedua orang tua. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala lindungi kita semua dari kedurhakaan kepada kedua orang tua. Kemudian juga dinukilkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah, hadis yang lain yang juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat mulia Anas bin Malik al-Ansari radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang beberapa dosa besar, atau beliau ditanya tentang beberapa dosa besar, maka beliau menjawab secara sekaligus, artinya menyebutkan beberapa dosa besar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyirku billah. Dosa besar paling besar adalah syirik kepada Allah. Wa qatlun nafs, dan membunuh jiwa yang haram untuk dibunuh. Wa uququl walidain, dan durhaka kepada kedua orang tua. Maka kemudian Nabi SAW menyatakan, ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah kalian aku kabarkan dosa besar paling besar? Kata beliau, qawlu zur, syahadatu zur, berkata dusta, bersumpah palsu, memberikan keterangan yang palsu. Para pemirsa rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudariku di mana saja berada rahimakumullah, ternyata bukan hanya hadis dari Abu Bakrah tapi juga dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhuma wa anil sahabati ajma'in, mengukuhkan bahwa dosa besar paling besar setelah syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah dosa durhaka kepada kedua orang tua. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kabairu, dosa-dosa besar itu adalah al-ishraku billah, berbuat syirik kepada Allah, wa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua, wa qatlun nafs, membunuh jiwa yang haram untuk dibunuh, wal yaminul ghamus, dan sumpah yang palsu. Allahu Akbar. Berarti ada beberapa jalur ini, jalur periwayatan, yang bukan dibawakan oleh Nafi', Abu Bakrah, tidak pula oleh Anas bin Malik saja, tetapi juga dibawakan di dalam jalur yang lain, yaitu Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Dan banyak hadis-hadis yang membawa esensi semakna dengan tiga riwayat ini. Ya. Dan berdurhaka kepada kedua orang tua membawa makna al-qat' awisyaq, memutus, memotong. Dengan cara apa? Dengan cara tidak memperlakukan baik kedua orang tua. Menyakiti. Dengan segala bentuk sikap menyakiti. Apakah dengan ucapan, ataukah dengan perbuatan. Apakah ucapan atau perbuatan itu dipandang kecil, remeh, seperti uf atau ah, atau yang lebih daripada itu. Keduanya dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam melarang kita berbuat durhaka dengan ucapan ataupun perbuatan dengan yang dianggap enteng, sepele, kecil, apalagi yang ternyata berat, menyakiti kedua orang tua, mengganggu kenyamanan dan ketenangan mereka, meresahkan, menyedihkan, bahkan membuat mereka menangis, bahkan membuat mereka tersakiti, terluka hatinya, dan seterusnya. Maka kalau kita kenal dengan istilah al-birra atau al-birru, kebajikan yang berada di puncak tertinggi, maka lawan dari al-birru adalah al-uquq. Lawan dari kata al-birru adalah al-uquq, kedurhakaan, perbuatan yang buruk, sikap yang jauh dari baik. Disebutkan bahwa Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala pernah ditanya tentang al-birru wal-uquq, bakti dan durhaka. Maka kata beliau, al-birru an tabdhula lahumā mā malakta wa an tuṭī'ahumā fīmā amarāka bihi mā lam ya'murāka bimaṣiyatillāh. Wal-uquq an tahjurahumā wa tahrimahumā. Kata Al-Hasan Al-Basri mendefinisikan tentang al-birru bakti dan juga al-uquq durhaka, kata beliau, bakti itu adalah engkau mengerahkan untuk kedua orang tuamu apapun yang kau miliki untuk membahagiakan keduanya. Engkau memberi dan berbagi untuk mereka berdua sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan selama keduanya tidak perintahkan untuk kemaksiatan. Jadi engkau mematuhi kedua orang tua. Apa yang diarahkan oleh mereka berdua selama bukan maksiat, itulah albirru atau bakti. Nak tolong nak kesana, nak tolong nak ambil itu, nak tolong nak jangan demikian, nak tolong nak begitu. Selama itu bukan kemaksiatan kepada Allah, maka mematuhi kedua orang tua itulah bakti. Nak jangan pakai yang itu nak, pakai saja yang ini. Nak coba kau dahulukan ini, jangan dahulukan itu. Bukan maksiat, patuhi. Itulah baktimu kepada kedua orang tuamu. Subhanallah. Kemudian kata Al-Hasan Al-Basri, wal-uquq, sementara durhaka kepada kedua orang tua adalah antahjurahuma. Kau meninggalkan mereka berdua. Kau menjauh dari mereka berdua. Kau mendiamkan mereka berdua. Watahrimahuma. Kau menghalangi mereka berdua dari kepatuhanmu kepada keduanya selama bukan kemaksiatan kepada Allah. Diminta untuk apa? Mengelak. Diarahkan untuk apa? Mengabaikan. Dilarang untuk apa? Dilanggar. Padahal semua permintaan kedua orang tua tersebut bukanlah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah kedurhakaan. Subhanallah. Lihat bagaimana para ulama, para sahabat, para ulama mendefinisikan bakti kepada kedua orang tua begitu lugas dan jelas. Bakti kepada kedua orang tua adalah engkau berbuat baik kepada mereka dengan penuh totalitas upaya agar mereka senang, agar mereka tenang, agar mereka damai, agar mereka bahagia, tidak cemas, tidak khawatir, tidak gelisah, tidak bersedih sama sekali.

فكتب الشيخ عبد الرزاق حفظه الله: فالعقوق يتفاوت كما أن البر والإحسان يتفاوت. Maka sebagaimana kebaikan itu bertingkat-tingkat ke atas, maka demikian pula kedurhakaan itu bertingkat-tingkat turun ke bawah. Makin seseorang itu buruk perangainya kepada kedua orang tua, di hadapan kedua orang tua, terhadap kedua orang tua, maka semakin buruklah derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka menghadirkan bakti kepada kedua orang tua, menyikapi kebaikan setiap arahan orang tua, semua itu adalah perintah dari Allah yang wajib untuk dipenuhi semampu mungkin. Semampu mungkin. Inilah salah satu di antara medan untuk berlomba di antara segenap kaum mukminin yang lain yang ingin mendapatkan surga, yang ingin mengharapkan surga. Kalau ingin surga, maka salah satu pintu yang perlu kita berlomba masuk darinya adalah pintu bakti kepada kedua orang tua. Dan sudah disebutkan pada beberapa pertemuan sebelumnya, namun juga diulang oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullah ta'ala di dalam pembahasan pada bab keempat bakti kepada kedua orang tua ini, yaitu firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala yang menetapkan perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua setelah perintah untuk meninggalkan kesyirikan dan mengesakan Allah dalam tauhid. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 36, wa'budu Allah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Beribadahlah kalian hanya kepada Allah, jangan berbuat syirik sedikit pun, dan hendaklah kau berbuat bakti kepada kedua orang tua. Subhanallah. Dalam surat Al-Isra ayat 23, Allah menegaskan, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Rabbmu Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan agar janganlah kau beribadah kecuali hanya kepada Allah, dan hendaklah kau berbakti kepada kedua orang tua. Sekali lagi, ayat semacam ini banyak sekali dalam Al-Quran. Terlebih lagi hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tadi ada tiga hadis sebelumnya. Hadis Abi Bakar, hadis Anas bin Malik, hadis Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhum jami'an. Demikian pula ada hadis yang lain. Hadis yang dibawakan oleh sahabat Al-Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah bersabda, Inna Allah Azza wa Jalla harrama alaikum uquq al-ummahat wa wa'd al-banat wa man'an wa hat wa kariha lakum qila wa qal wa kathrat as-su'al wa ida'at al-mal. Kharajahu al-Bukhari wa Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sungguh Allah telah haramkan untuk kalian durhaka kepada ibu, mengubur hidup-hidup anak perempuan, sikap licik, pelit, tapi minta untuk diberi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala membenci kalian tiga perangai. Qil, qal, isu yang terus dikembangkan, yang terus di-share dan disebarluaskan. Wa kathrata su'al, banyak bertanya, ngeyel, wa idha'at al-mal, dan menyia-nyiakan harta. Hadis ini hadis yang berbeda redaksi dengan tiga hadis sebelumnya, namun mengukuhkan juga haramnya durhaka kepada kedua orang tua, terutama ibu. Dan sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, hikmah dibalik diperintahkannya bakti kepada ibu tiga kali lebih utama daripada bakti kepada bapak. Maka demikian pula, terlarang, haram, durhaka kepada kedua orang tua secara bersamaan ayah dan ibu, terlebih durhaka kepada ibu. Lalu mengapa di sini disebutkan ibu? Durhaka kepada ibu, apakah artinya durhaka kepada ayah boleh? Tidak, tidak boleh. Karena ayat-ayat yang menyebutkan kewajiban bakti kepada kedua orang tua, maksudnya adalah ayah dan ibu. Hadis-hadis bersifat umum larangan durhaka kepada orang tua, maksudnya adalah ayah dan ibu. Namun dalam hadis ini, mengapa disebutkan uquqal ummahat, Allah haramkan kepada kalian durhaka kepada para ibu? Karena selain ibu, kewajiban bakti kepadanya tiga kali lipat lebih daripada bakti kepada ayah, juga pada umumnya karena ibu itu posisinya biasanya lebih lemah.

0: Biasanya seorang anak itu tidak lebih mampu menampakkan kedurhakaan kepada ayah daripada kepada ibu. Sehingga seakan Allah subhanahu wa ta'ala ingin mengangkat derajat ibu, bukan berarti boleh durhaka kepada bapak, tetapi berbuat durhaka kepada ibu jauh lebih ditekankan keharamannya. Maka Nabi SAW menyatakan, sungguh Allah telah haramkan kepada kalian durhaka kepada para ibu. Wawadal banat. Dan mengubur hidup-hidup anak perempuan. Dan ini adalah salah satu di antara kebiasaan, tradisi jahiliyah yang dibenci, yang dimurkai, yang dilaknat. Disebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran hal tersebut. Wa idza bushira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhim yatawara, dan seterusnya. Orang-orang jahiliyah dahulu ketika mereka dikasih kabar bahwa istrimu melahirkan anak perempuan bagimu, dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhim, mulailah wajahnya menghitam karena dia menahan amarahnya. Jadi marah kalau dilahirkan anak perempuan. Seakan-akan anak perempuan itu adalah petaka, seakan-akan anak perempuan itu adalah musibah, seakan-akan anak perempuan itu adalah aib dan lain sebagainya. Apa yang mereka lakukan? Yatawara minan nas. Mereka bersembunyi dari pandangan manusia untuk kemudian tanpa sepengetahuan manusia, jahiliyah, orang-orang jahiliyah akan menguburkan hidup-hidup anak perempuannya berharap anaknya hanyalah laki-laki. Karena mereka memandang sebelah mata terhadap anak perempuan. Maka diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, Allah sungguh telah mengharamkan kepada kalian durhaka kepada para ibu. Kemudian juga mengubur hidup-hidup bayi perempuan. Kemudian yang ketiga, wa man'an wahat. Sebagaimana Allah juga haramkan kepada kalian bersikap naif, licik, culas. Dia minta diberi, tapi dia itu pelit untuk berbagi. Dia tidak mau, dia menolak permohonan orang lain, tapi dia selalu bersilat lidah untuk meminta dan terus meminta untuknya. Man'an wahat. Ini kontradiktif. Dia bukan murah hati berbagi, tetapi justru selalu meminta dan enggan untuk berbagi. Ini haram. Kemudian yang keempat, yang berikutnya Nabi SAW menyatakan wa kariha lakum. Kalau tadi diharamkan, maka yang berikutnya ini dibenci. Bukan tidak haram, ini juga haram. Tapi derajatnya sedikit di bawah yang ketiga pertama tadi. Durhaka kepada para ibu, mengubur hidup-hidup anak, perempuan, dan bersikap culas. Pelit, tetapi suka meminta. Kemudian Nabi jelaskan wa kariha lakum, juga haramkan kepada kalian, benci untuk kalian salatan, yang tiga hal ini. Qila wa qal. Suka gampang menyebar luaskan informasi yang masih isu. Yang seandainya pun itu informasi valid, mestinya dia bersikap bijak untuk tidak berucap kecuali yang kelak dapat dipertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak belum divalidasi, masih sekedar isu, dia sebarkan. Sehingga menjadi tambah keruh, gunjang-ganjing di tengah kaum muslimin. Ini dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qila wa qal, katanya begini, katanya begitu. Eh, udah dengar ini belum? Eh, udah dengar itu belum? Bagaimana ini? Bagaimana itu? Selanjutnya bagaimana ini? Selanjutnya bagaimana itu? Qil qal, katanya dia berkata, katanya dia nukilkan, katanya dia share, katanya dia sebutkan. Orang yang tidak memvalidasi kabar seperti ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kathratus sual, banyak bertanya. Allahu a'lam. Kalau secara bahasa artinya kathratus sual, banyak meminta. Banyak meminta bisa jadi adalah meminta untuk memperkaya diri, dan boleh jadi juga maksudnya adalah bertanya tapi ngeyel. Semoga pemirsa sekalian paham maksud saya menyebutkan kata ngeyel. Di Jawa ada istilah ngeyel, itu seseorang yang terus-menerus bertanya atau menyangkal karena tidak bisa langsung menerima kebenaran sekali saja disampaikan. baik diberikan arahan, bimbingan, atau diberikan sebuah statement, dia bertanya. Bukan bertanya untuk memperjelas, tetapi bertanya untuk ngeyel dan menolak. Ketika diarahkan, bertanya. Tapi bertanya untuk menolak perintah tersebut. Menolak untuk mematuhi arahan tersebut. Ini namanya kathratus su'al. Banyak bertanya tetapi untuk munaza'ah. Untuk menentang, untuk ngeyel. Ini juga dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idha'atal mal. Dan menyia-nyiakan harta. Menghambur-hambur, membazir harta. Tidak membelanjakan dengan bijak sebagaimana mestinya. Ini masih ada, dia beli lagi atau dia hadirkan lagi. Ini masih cukup, dia merasa kurang. Sehingga yang dikeluarkannya, kelak tidak akan bisa dipertanggungjawabkannya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kecuali masuk kategori idha'atul mal, buang-buang harta. Dibuang-buangnya, dibakar begitu saja, terlalaikan begitu saja. Dan contohnya banyak. Maka dari semua, dari keenam hal, yang tiga jelas diharamkan, yang ketiga berikutnya dibenci. Salah satu di antaranya yang sedang menjadi fokus pembahasan kita adalah uququl ummahat. Dan Nabi sebutkan di ranking satu pertama. Yang Allah subhanahu wa ta'ala haramkan adalah kalian durhaka kepada ibu. Dan ini sebagaimana penjelasan hadis Umar bin Khattab yang sudah kami jelaskan pada beberapa pertemuan sebelumnya. Ketika malaikat Jibril alaihi salam datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang kapan hari kiamat, Nabi menjawab mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il, tidaklah yang ditanya lebih berilmu daripada yang bertanya. Kau bertanya tentang kapan hari kiamat tiba, aku tidak lebih berilmu daripada engkau tentang hal tersebut. Tapi kemudian malaikat Jibril yang datang menemui Nabi dalam wujud manusia itu bertanya, akhbirni an amaratiha, kabarkan kepadaku tentang tanda-tanda hari kiamat tiba. Maka Nabi SAW menyebutkan dua tanda. Salah satunya adalah antalidal amatu rabbataha, seorang budak wanita melahirkan tuannya sendiri. Dan salah satu maknanya, di antara sekian banyak makna yang dikuatkan oleh para ulama adalah kathratu uquq, banyaknya kedurhakaan. Terutama kepada ibu. Sehingga kalau seandainya ibunya adalah ibu kandungnya, tapi di hadapan anaknya si ibu ini menjadi layaknya seorang budak. Yang disuruh ini, disuruh itu, teriak, diteriakin begini, diteriakin begitu. Ya, dibentak ini, dibentak itu. Bahkan sebagian mereka diganggu, dipukul, disiksa. Dan bahkan sebagian yang lain dibunuh. Wal'iyadzubillah wa nas'alullah assalamata wal'afiyah. Maka durhaka kepada para ibu adalah keharaman yang sangat keras. Para pemirsa, rahimakumullah, demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda dalam hadis Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini hadis yang serius juga ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsalatsatun la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah." Ada tiga golongan manusia Allah tidak akan melihat kepada mereka kelak di hari kiamat. Allah campakkan mereka, Allah abaikan mereka. Allah tidak peduli melimpahkan kasih sayangnya kepada mereka, tidak. Mereka tersisihkan, mereka terabaikan, mereka tercampakkan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala di hari kiamat. Siapa tiga golongan tersebut? Kata Nabi SAW, al-aqu liwalidayh. Yang durhaka kepada kedua orang tua. Tidak ada kesimpulan kecuali kita akan mengetahui bahwa ternyata durhaka kepada kedua orang tua memang bukan dosa biasa. Sampai-sampai ada ancaman Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan melirik mereka, tidak akan melihat mereka. Allah akan campakkan mereka. Allah akan sisihkan, abaikan mereka. Siapa? Yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ini satu. Yang kedua, wal mar'atul mutarajjilah. Seorang wanita yang menjadi laki-laki atau berlagak seperti halnya laki-laki. Wanita dia, tetapi dia berlagak, berperangai layaknya seorang laki-laki. Kemudian yang ketiga, wadayyuth, dan seorang suami yang tidak memiliki kecemburuan kepada penyimpangan istrinya. Istrinya mungkin bersolek untuk laki-laki lain, mungkin ketawa ketiwi, begitu akrabnya dengan laki-laki yang bukan mahramnya, atau bahkan berdua-duaan dengan laki-laki yang bukan mahramnya, sementara tidak tergerak hati bagi suami untuk mengingkari. Maka ini disebut dayus, orang yang tidak memiliki kecemburuan terhadap kehormatan istrinya. Maka kata Nabi SAW, tiga golongan ini kelak di hari kiamat tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Si pendurhaka kepada kedua orang tuanya, wanita yang berlagak atau berperan sebagaimana halayaknya laki-laki, dan seorang laki-laki yang dayus tidak memiliki kecemburuan kepada wanita mahramnya sebagaimana mestinya. Kemudian Nabi SAW sambung lagi, wa thalathatun la yadkhuluna al-jannah, dan ada juga tiga orang yang tidak masuk surga. Nanti kami akan kembali menjelaskan apa itu artinya tidak masuk surga. Kata Nabi SAW, ada tiga orang yang tidak masuk surga. Al-aquli walidai, seorang yang berbuat durhaka kepada kedua orang tuanya. Wal-mudminu alal khamri, dan para pecandu apapun yang memabukkan. Tidak hanya minum-minuman keras, tapi mungkin ada bubuk, mungkin ada uap, mungkin ada cairan, wallahu a'lam. Apapun itu yang memabukkan, kemudian dia candu, maka si pecandu ini kata Nabi SAW tidak masuk surga. Wal mannanu bima a'ta, dan orang yang selalu menyebut-nyebut pemberiannya, itu pemberianku, itu hadiah dariku, itu wakaf dariku, itu kebaikan hatiku, itu aku pas kebetulan lagi lapang uang, dan seterusnya. Ya, sebut-sebut pemberiannya kepada orang lain. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh An-Nasa'i, dinilai valid sahih oleh Al-Albani rahmatullahi alaihim jami'a. Para pemirsa rahimakumullah, makna la yadkhuluna al-jannah, tidak masuk surga, itu ada dua. Yang pertama adalah, yang tidak masuk surga adalah mereka yang meninggal dunia di dalam kondisi kekafiran atau kesyirikan, belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua, ungkapan la yadkhuluna al-jannah, tidak masuk surga, artinya tidak masuk surga sejak awal. Mereka terlebih dahulu harus dilemparkan wal'iyadzu billah dalam azab di neraka. Baru kemudian dia masuk surga, kemudian selanjutnya berikutnya. Maka kalau seandainya ada seorang yang durhaka kepada kedua orang tua dan dia meyakini kehalalan perbuatan tersebut, maka dia bisa keluar dari zona keislamannya akibat dia menghalalkan yang Allah haramkan, yaitu durhaka pada orang tua. Orang seperti ini bisa saja tidak masuk surga baginya adalah selamanya, karena kekufurannya menghalalkan yang Allah haramkan, yaitu durhaka pada orang tua. Tapi kalau seorang yang durhaka kepada kedua orang tua sementara dia masih muslim, masih ada iman, maka ancaman yang berat, dia akan masuk ke dalam neraka terlebih dahulu sebelum kelak pada akhirnya, ketika dosa-dosanya sudah tergugurkan dengan siksa azab, maka dia bisa berkesempatan masuk ke dalam surga. Namun siapa di antara kita yang siap untuk merasakan panas dan beratnya siksa api neraka? Na'udzubillah. Ya. Azab yang pedih. Yang kata Nabi SAW, panasnya api neraka itu hanya 1/70. Daripada panasnya api neraka. Api dunia itu hanya 1/70 daripada panasnya api neraka. Jadi api dunia itu hanya satu bagian dari 70 kali lipat panasnya api neraka. Api neraka 70 kali lipat lebih panas. Maka siapa di antara kita yang siap dengan itu? Yang kata Allah Subhanahu wa taala, waquduha an-nas wal hijara. Bahan bakarnya adalah api dan bebatuan. Ini mengerikan. Maka kalaulah seseorang itu misalnya muslim, mukmin, tapi dia tergelincir dalam durhaka kepada kedua orang tua, walaupun di dalam keadaan Islamnya masih mungkin dia masuk surga, tapi dia pasti akan dilempar ke neraka karena kedurhakaannya tersebut, dia tidak bisa masuk surga sejak awal. Adapun seseorang yang durhaka pada orang tua dan menghalalkan kedurhakaannya itu sebagai sesuatu yang biasa saja, bukan terlarang, maka dia bisa keluar dari zona keislaman akibat menghalalkan yang haram, dan itu bisa menyebabkannya tidak masuk surga sama sekali. Kemudian yang kedua adalah al-mudminu 'alal khamr, ya, yang candu terhadap hal-hal memabukkan apapun itu bentuknya, wal mannanu bima a'ta, dan yang selalu menyebut-nyebut apa yang telah diberikan kepadanya olehnya. Para pemirsa di mana saja berada rahimakumullah, tentu masih banyak sekali ayat hadis ya yang dinukilkan oleh beliau Syekh Abdul Razak. Insyaallah kita akan sambung lagi pada pertemuan yang akan datang. Insyaallah taala kita akan betul-betul mengokohkan dinding-dinding bakti kita kepada kedua orang tua sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah, ketaatan kita kepada tuntunan Allah subhanahu wa taala dan bimbingan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian yang disampaikan, insyaallah kita sambung lagi tentang kedurhakaan yang bukan dosa biasa ini pada pertemuan yang akan datang. Wallahu waliyu taufiq wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum ditutup, kiranya ada beberapa diskusi atau pertanyaan, dipersilahkan.
1: Nah, baik. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khair atas materi yang telah disampaikan di kesempatan hari ini, yang mudah-mudahan ini jadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, peringatan dan juga bimbingan bagi kita untuk bisa berbuat baik kepada orang tua, berbakti kepada orang tua, dan menghindari durhaka kepadanya. Selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya-jawab. Silakan bagi Anda sekalian yang ingin bertanya di kesempatan hari ini, bisa mengirimkan pertanyaan melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 021-823-6543 ataupun Anda bisa menghubungi kami di layanan yang telepon di 021-823-6543. Yang pertama kami ajukan terlebih dahulu Ustaz, pertanyaan di layanan pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apabila kita dulu merasa banyak dosa kepada Allah karena durhaka kepada orang tua, dan setiap ada nasihat-nasihat mengenai durhaka, mengenai menjauhi durhaka kepada orang tua, itu sangat teriris sekali hati ini Ustaz. Apakah penyesalan tersebut bisa mengurangi atau mengampuni dosa-dosa kita di masa lalu tersebut Ustaz? Lantas apakah kita pantas men-share video-video untuk supaya berbakti kepada orang tua dan jangan durhaka kepadanya, terkhusus kepada anak-anak kita Ustaz, di mana melihat masa lalu kita yang banyak durhaka kepada orang tua Ustaz? Mohon jawaban dan penjelasannya.
0: Allahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufik dan tambahan petunjuk kebenaran agar setiap langkah dan ucapan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, "An-nadamu taubah." Sebuah penyesalan adalah pertanda taubat. Bukan seluruh bagian dari taubat, tetapi an-nadamu taubatun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, penyesalan adalah taubat. Hadis ini dibawakan oleh Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu dan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan juga Imam Ahmad, dan dinilai sahih valid oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Jadi penyesalan itu adalah pertanda taubat. Namun menyesal saja tidaklah cukup, kan, tetapi menghadirkan syarat-syarat taubat nasuha yang lain. Ya, yaitu meninggalkan secara keseluruhan dan bertekad kuat untuk tidak mengulangnya kembali. Hadirkan tiga syarat ini: mengakui dengan segenap penyesalan, meninggalkan secara keseluruhan, dan bertekad kuat untuk tidak mengulangnya kembali, maka insya Allah taubat kita menjadi taubat yang nasuha. Dan apabila perbuatan dosa kita berkaitan dengan hak manusia, maka hendaklah kita meminta maaf dan kerelaan hati orang tersebut. Dan bakti kepada kedua orang tua, yang lawannya merupakan kedurhakaan, maka wallahu a'lam, ini adalah dosa yang berkaitan dengan hak manusia, yaitu kedua orang tua. Hendaklah kita meminta maaf. Meminta maaf kepada kedua orang tua, dengan menyertakan tiga syarat taubat nasuha tadi. Kemudian sekiranya kedua orang tua telah meninggal dunia misalnya, maka perbanyaklah amal salih, perbanyaklah taubat dan istighfar, perbanyaklah amal salih, dan perbanyaklah amal salih yang akan menghapus catatan dosa durhaka tersebut. Sebagaimana juga kita tidak berputus asa dari kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah mengampuni dosa-dosa. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 53, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innallaha innahu huwal ghafurur rahim." Surat Az-Zumar ayat 53. Katakan wahai manusia kepada wahai Muhammad kepada umat manusia. Katakan wahai Muhammad kepada umat manusia. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, yang telah melampaui batas atas diri mereka sendiri dengan dosa dan maksiat, maka janganlah kalian berputus asa dari kasih sayang Allah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha mengampuni seluruh dosa-dosa. Sesungguhnya dia adalah maha pengampun lagi maha penyayang. Maka kalau pertanyaannya, pantaskah saya mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala? Pantas. Jika kita bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan taubat yang nasuha. Selama hayat masih dikandung badan, selama nyawa belum dikerongkongan tanda berakhirnya kehidupan, maka Allah subhanahu wa ta'ala maha memberikan ampunan dan menerima taubat hambanya. Hadirkan syarat-syaratnya, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni. Dan bolehkah kita menutup kesalahan salah satunya dengan cara menyebarkan video-video tentang durhaka kepada kedua orang tua untuk anak-anak kita? Boleh, tidak masalah. Tapi yang paling penting adalah ajarkan mereka secara langsung, ingatkan, bacakan ayat-ayat Al-Quran, bacakan hadith-hadith tentang durhaka kepada kedua orang tua. Ya. Berikan contoh yang baik kepada mereka, bagaimanakah keteladanan berbakti kepada kedua orang tua. Maka insya Allah tidak mengapa, dan berikan secara langsung keteladanan itu menjadi lebih baik. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khair atas jawaban dan nasihatnya. Demikian untuk yang bertanya, dan selanjutnya yang kedua kami ajukan kembali Ustaz pertanyaan di layanan pesan WhatsApp dari Bu Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, dulu semasa hidup saya pernah pinjam atau hutang kepada orang tua Ustaz. Bolehkah dan belum sempat membayarnya selama hidupnya selama orang tua saya hidup dan saat ini sudah tiada, bagaimana cara saya membayarnya? Apakah dengan saya bersedekah Al-Quran untuk masjid dan atau berinfak untuk masjid dapat dikatakan lunas hutangnya, atau bagaimana cara melunasi hutang saya kepada orang tua tersebut Ustaz? Mohon jawaban dan penjelasannya.
0: Barakallahu fikum Ibu Nur dan segenap pemirsa channel Raja Rahimakumullah di mana saja berada. Ketika seseorang memiliki hutang, meminjam sejumlah uang kepada kedua orang tua, dan ternyata mereka meninggal dunia sebelum hutang tersebut dilunasi, Allah Ta'ala a'lam, sejatinya harta orang tua yang meninggal dunia meninggalkan harta waris, salah satunya piutang, adalah bagian dari waris, bagian dari harta waris. Maka kalau masih ada ahli warisnya, maka itu diberikan kepada mereka. Ya, itu diberikan kepada mereka karena itu hak mereka. Ya, itu adalah hak mereka. Namun kalau seandainya tidak lagi ada ahli waris misalnya, maka wallahu a'lam, menyedekahkan atas nama orang tua semoga tidak masalah. Ya, tapi selama masih ada ahli warisnya, maka harta orang tua berupa piutang pada seseorang yang mungkin juga anaknya sendiri yang juga ahli warisnya, maka hendaklah itu diberikan sebagai warisan dan dibagikan sesuai dengan ketentuan. Ya, sesuai dengan ketentuan dalam disiplin ilmu waris. Tapi kalau ternyata tidak ada ahli warisnya sama sekali, semoga tidak mengapa untuk dia menyedekahkannya atas nama orang tua atau mewakafkannya atas nama orang tua. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima itu sebagai sebuah kesalihan. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khairan atas jawabannya. Dan selanjutnya kami beralih di layanan telepon. Silahkan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung kepada Al Ustaz di 0218236543. Ya, silakan sudah terhubung. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana?
2: Dengan keadaan dari Cianjur.
1: Silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi.
2: Izin bertanya tentang masalah berbakti kepada orang tua. Jadi kalau misalkan ada anak yang pernah berbuat salah kepada orang tua, lalu orang tuanya sudah meninggal, apa yang harus dilakukan seorang anak untuk berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal, Ustaz? Ya, syukur Ustaz. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Orang Akhi Dadang di Cianjur dan segenap pemirsa di mana saja berada, semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan limpahan taufik dan kasih sayangnya kepada kita semua. Adapun pertanyaan yang diajukan ada sedikit kemiripan atau ada kemiripan dengan beberapa pertanyaan sebelumnya. Ketika seorang anak menyadari dia pernah durhaka kepada kedua orang tua dan dia sekarang alhamdulillah diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa itu perbuatan dosa besar. Sementara untuk meminta maaf, kedua orang tuanya telah meninggal dunia, apa yang harus dia lakukan? Yang pertama adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan hadirkan syarat-syarat taubatnya. Mengakui dengan penuh penyesalan, meninggalkan secara keseluruhan dan bertekad kuat untuk tidak mengulangnya kembali. Dan karena dosa durhaka adalah dosa berkaitan dengan hak manusia, perlakuan baik kepada kedua orang tua, namun mereka semua sudah meninggal dunia, maka berupayalah untuk menjadi anak salih yang mendoakan kebaikan untuk mereka berdua. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Apabila anak manusia meninggal dunia, maka terputus semua amalnya, argo pahalanya berhenti kecuali tiga. Yang meskipun tidak ada amal tapi argo pahala terus mengalir. Yang pertama adalah sedekatin jariyah, sedekah jariyah seperti wakaf atau semisal. Au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Au waladin salihin yad'u lahu, anak salih yang mendoakan kebaikan untuk orang tersebut. Maka kita masih punya kesempatan berbakti kepada kedua orang tua tatkala mereka sudah meninggal dunia. Berupayalah untuk selalu menjadi anak yang salih yang berdoa untuk kebaikan kedua orang tua kita di alam barzakh. Saat ini mereka meninggal dunia, berada di alam kubur, di alam barzakh. Maka berdoalah kebaikan. Ya Allah ampuni kedua orang tuaku. Ya Allah sayangi mereka. Limpahkan kasih sayangmu kepada mereka berdua. Iya. Berikan kehidupan yang indah di dalam alam kubur. Dan seterusnya. Allahumma ighfir lahuma warhamhuma wa'afihima wa'afu anhuma wa'akrim nuzulahuma. Wawassi' mudkhalahuma waghsilhuma bilma'i wathalji walbarad wanaqihima. Dan seterusnya. Doakan kebaikan. Jadi anak salih dan berdoa kebaikan. Kemudian yang ketiga di antara yang bisa kita lakukan berbakti kepada kedua orang tua meskipun mereka sudah meninggal dunia adalah menyambung tali silaturahmi dengan segenap kerabat yang kita terhubung bersama mereka melalui jalur orang tua. Bibi kita, tante, om, paman, dari garis ayah, dari garis ibu, sambung silaturahmi dengan mereka. Mungkin masih ada kakek, mungkin masih ada nenek misalnya. Ya, sambung siapa saja di antara kerabat kita yang kita terhubung kekerabatan dengan mereka melalui jalur orang tua. Bahkan di dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Nabi pernah bersabda, "Inna min abarril birri an tuwasila ahla wuddi abik," atau kama qala alaihi salatu wassalam. Di antara bakti yang tertinggi kepada kedua orang tua adalah engkau menyambung hubungan baik orang yang pernah dicintai oleh kedua orang tuamu. Maka kita sambung silaturahmi ini dengan baik. Dan di antara yang bisa kita lakukan juga sebagai bakti kita kepada kedua orang tua adalah jika ada hal-hal tertentu kita bisa lakukan yang pahalanya diperuntukkan kepada orang tua, apalagi kalau ternyata orang tua pernah bertekad kuat untuk melakukannya tapi belum sempat dilakukan seperti haji, umrah atau semisalnya, maka silakan lakukan. Ya, silakan lakukan. Tapi yang terpenting adalah perbanyak taubat dan istighfar, kemudian jadilah anak saleh yang mendoakan kebaikan kepada Allah untuk kedua orang tua serta sambung silaturahmi. Semoga dengan demikian Allah Subhanahu wa taala melihat upaya kita membuktikan diri bahwa kita berbakti kepada kedua orang tua sekalipun mereka telah tiada. Wallahu taala alam.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya. Baik, yang kedua, silakan kami berikan kesempatan kembali di line telepon yang di 0218236543. Nah, halo. Silakan. Assalamualaikum. Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, di mana?
3: Saya Zulaikha dari Bekasi.
1: Silahkan.
3: Ingin bertanya Ustaz.
1: Ya, silakan Ibu Zulaikha.
3: Apa bentuk durhaka kepada orang tua jika saya memutuskan untuk jaga jarak sama orang tua? Karena orang tua saya selalu ngomong yang nyakitin, selalu mengungkit-ungkit seperti dulu kamu saya sekolahin dan segala macam. Pernah diskusi supaya tidak mengatakan itu, tapi malah justru marah. Terima kasih Ustaz, itu saja.
1: Nah.
3: Barakallahu fiik. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ustaz.
0: Zulaikha di Bekasi, bersama segenap keluarga dan para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah. Sudah sempat dijelaskan sebelumnya pada pertemuan yang lalu bahwa terkadang orang tua adalah ujian bagi anak-anaknya dan ujian itu beragam bentuknya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kondisi terberat seorang anak menghadapi ujian dari orang tuanya ketika kedua orang tuanya memaksa dia untuk berbuat syirik. Bayangkan kalau ada orang seorang anak diuji orang tuanya memaksanya untuk berbuat syirik. Ini sudah luar biasa berat. Dan itulah yang digambarkan di dalam Al-Quran. Namun lihat bagaimana indahnya tuntunan Islam mengajarkan kepada kita apa yang semestinya dilakukan oleh seorang anak tatkala kedua orang tuanya memaksanya untuk berbuat syirik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Luqman, serangkaian ayat dari ayat 13 dan seterusnya. Spesifik lihat di ayat 15, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilmu fala tuti'huma sahibhuma fid dunya ma'rufa." Sekiranya kedua orang tuamu memaksamu untuk berbuat syirik yang kau tak berilmu tentangnya, maka jangan patuhi keduanya. Namun pergaulilah mereka berdua di dunia ini dengan cara yang baik. Jadi ujian terberat seorang anak dari kedua orang tuanya adalah tatkala memaksanya untuk berbuat kesyirikan. Ini bukan hanya sekedar harga diri seorang anak atau tersakitinya seorang anak, tetapi tauhid yang terlukai, hak Allah Subhanahu wa taala ternodai. Ini adalah yang paling berat. Namun demikian Islam mengajarkan agar kita tetap memperlakukan kedua orang tua dengan interaksi yang baik. Maka nasihat saya untuk Ibu Zulaikha di Bekasi atau siapa saja di antara kita yang barangkali diuji dengan ujian serupa dari pihak orang tua, ketahuilah bahwa bersabar adalah jalan keluar yang terbaik. Bersabarlah. Betapa banyak ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menuntun kita untuk bersabar. Wa'lam anna an-nasra ma'as sabri. Yakinilah bahwa kemenangan berada bersama kesabaran. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Salinglah menasihati dengan kebenaran, kebaikan, salinglah menasihati dengan kesabaran. Para malaikat nanti akan masuk dari pintu-pintu surga untuk menyambut para penghuni surga. Para malaikat akan berkata, "Salamun alaikum bima sabartum." Keselamatan, kedamaian dilimpahkan untuk kalian di dalam surga disebabkan kesabaran kalian dulu. Sabarlah. Sebagaimana kita bersabar tatkala menjalankan perintah Allah, kita bersabar di dalam meninggalkan kemaksiatan kepada Allah, maka kita pun bersabar tatkala diuji dengan ujian yang berat. Seperti diuji, kita disakiti hati oleh ungkapan-ungkapan orang tua. Kamu ini tidak anak, tidak tahu terima kasih. Kamu ini dulu disekolahkan mati-matian, sekarang kamu tidak bekerja, sekarang kamu kecewakan orang tua, dan lain sebagainya. Jadikan sebagai introspeksi. Sekiranya memang ada keliru, maka kita perbaiki. Tapi kalau sekiranya yang kita lakukan sudah benar sesuai dengan tuntunan Allah dan sunnah Nabi-Nya SAW, maka bersabarlah. Bersabarlah. Jangan sikapi orang tua dengan sikap yang buruk. Apalagi tadi, bolehkah saya menjaga jarak? Jangan jaga jarak. Kebalkan saja dinding kesabaran ini di dalam hati kita. Dan minta kepada suami atau minta kepada istri, minta kepada pasangan masing-masing untuk saling menguatkan dalam kesabaran. Bukan kesabaran artinya tidak dianggap apa yang diomongkan orang tua, tetapi kita menyadari bahwa ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang selayaknya disikapi dengan kesabaran. Kemudian berusahalah untuk menyikapi baik, bukan hanya sekedar sabar, tetapi berbuat sesuatu. Ya. Kita dikata-katain buruk, kita tetap tersenyum, mohon maaf ya ma, mohon maaf ma, baik ma. Kalau sekiranya itu kesalahan, saya mohon maaf. Bukan cuma maaf dong, kamu harus begini, harus begitu. Mohon maaf, ma. Itu belum bisa saya lakukan. Itu belum sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya SAW. Aku sayang mama, tapi aku juga harus taat kepada Allah dan Rasulnya SAW. Aku akan selalu memuliakan mama. Aku akan selalu sayang kepada mama. Doakan aku, ma, agar aku bisa menjadi hamba yang tegar dalam menjalankan baktiku kepada mama, dan seterusnya. Iya. Jangan kemudian justru disikapi dengan kita tidak mau sambung silaturahmi atau bahkan menjaga jarak. Jangan. Jangan. Sambung. Sambung. Sambung. Kita bersabar dan tetap menyambung. Lakukan sesuatu yang bisa kita lakukan. Beri hadiah sesuatu yang bisa kita beri. Ustaz, sudah pernah saya kasih hadiah tapi hadiah itu dibuang. Enggak apa-apa, sabar. Sabar. Inilah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan luput untuk berdoa, banyak berdoa, memohon kepada Allah, terutama di momen-momen mustajab doa, waktu, tempat, kondisi, situasi, ya, di mana doa itu terkabulkan. Setelah azan persis, antara azan dengan iqamah, di sujud-sujud kita, di penghujung salat kita, di sepertiga malam yang terakhir, ya, ketika turun hujan, pada saat kita safar, saat kita berpuasa, dan seterusnya. Semua momen, semua waktu, semua kesempatan, tempat, peluang doa dikabulkan, berdoalah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa kita. Lihatlah bagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang kisahnya juga sudah disampaikan. Ya. Yang dicaci maki dirinya, Abu Hurairah tahan. Tidak masalah. Mama caci maki diriku, it's fine. No problem. Tidak masalah, tapi kalau yang disakiti adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dicaci maki adalah pembawa risalah Islam yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka langsung terusik hati Abu Hurairah sehingga beliau pun datang dengan kondisi menangis kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta agar ibundanya didoakan agar mendapatkan hidayah Islam. Maka berdoa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian wallahu taala a'lam.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukuran jazakallahu khair atas jawaban dan nasihatnya. Demikian untuk yang bertanya. Dan selanjutnya kami ajukan kembali Ustaz, beralih di layanan pesan WhatsApp. Ada pertanyaan Ustaz, ada penanya yang berada di Jepang gitu, Pak Anto. Ya Ustaz, dulu saya sebelum pergi ke Jepang untuk bekerja, saya pernah bernadar untuk melaksanakan umroh. Tapi orang tua memaksa saya untuk membuat rumah terlebih dahulu. Tapi dan juga saya sudah menjelaskan karena saya sudah nadar, tapi tetap orang tua kekeh agar saya membangun rumah terlebih dahulu. Akhirnya saya mengikuti keinginan orang tua dan memang ada rasa kecewaan di dalam hati. Apakah niat umroh saya tersebut batal karena kita mengikuti keinginan orang tua, tetap harus membayar kafarat Ustaz karena belum terlaksananya apa yang saya nadarkan tersebut Ustaz? Mohon jawaban dan penjelasannya.
0: Barakallahu fikum Bapak Anto di Jepang dan segenap kaum muslimin di seberang sana. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala teguhkan hati kalian semua di sana dan hati kita semua yang ada di sini di atas istiqamah ketaatan kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Dan semoga kita semua istiqamah hingga akhir hayat kita tiba. InsyaAllah tidak masalah dan sebaiknya Bapak berupaya untuk memenuhi nazar tersebut tatkala ada kelapangan rizki di waktu yang akan datang. Ya. Tidak harus langsung kafarah, ya, akan tetapi berupayalah untuk memenuhi nazar tersebut ketika sejumlah uang mencukupi untuk Bapak berangkat umrah. Ya. InsyaAllah semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan man taraka syai'an lillahi awabahu Allahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, niscaya Allah akan menggantikannya dengan yang lebih baik. Bapak tidak umrah, nazar umrah karena Bapak diperintahkan orang tua untuk segera bangun rumah dan perintah itu bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin karena ketidaktahuan mereka dan lain sebagainya sehingga mereka kekeh untuk menyampaikan permintaan atau hajat tersebut. Tidak masalah insyaAllah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala lapangkan Bapak di kesempatan lain. Jika telah mencukupi, maka segera mendaftar umrah untuk bisa menunaikan nazar tersebut. Sambil kita memperbanyak istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya. Masih kami ajukan Ustaz pertanyaan di layanan pesan WhatsApp. Ada dua pertanyaan senada, yaitu mengenai antara ikut atau menurut kepada suami ataukah kita membantu orang tua, Ustaz. Dua ibu yang bertanya yang mengenai kebingungan antara dia ingin dekat kepada orang tuanya dan membantu segala kesulitan-kesulitan yang dihadapi di rumahnya, ataukah kita ikut suami sedangkan suami pun butuh saya untuk mendampingi di rumah, Ustaz. Mohon jawaban dan penjelasannya.
0: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Islam sebagai agama yang sempurna mengajarkan tuntunan terbaik. Apabila sesuatu telah ditata sedemikian indah oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam baik dalam ayat Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam maka pasti itu yang terbaik. Dalam konteks seorang berumah tangga menjadi istri, maka pindahlah kepatuhannya dalam konteks berumah tangga kepada suami. Ya. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha li'idhami haqqihi 'alayha." Sekiranya boleh bagiku, kata Nabi, untuk perintahkan seseorang sujud kepada sesama manusia, niscaya aku akan perintahkan seorang wanita untuk sujud kepada suaminya karena agungnya hak suami pada diri si istrinya. Ya. Maka dalam konteks rumah tangga yang dipatuhi adalah suami. Selama arahan suami bukan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana dengan ibunda saya, Ustaz, ayah saya, Ustaz, dan seterusnya? Maka minta kelapangan kepada suami pada hal-hal tertentu yang masih menyisakan sedikit ruang waktu, sedikit tenaga, sedikit finansial misalnya untuk tetap berbakti kepada mereka. Dan sudah sepantasnya setiap pasangan suami istri menjadi supporter terbaik bagi pasangannya untuk berbakti kepada orang tua. Maka seorang laki-laki menjadi motivator dan supporter terbaik bagi istrinya agar si istri berbakti pada orang tua dan begitu pula sebaliknya. Hendaklah seorang istri menjadi motivator dan supporter terbaik bagi suaminya agar si suami berbakti kepada kedua orang tua. Bicarakanlah baik-baik bersama suami dan minta agar, ya oke, suamiku insyaAllah aku akan melayani engkau, membantu, berbakti dan seterusnya. Izinkan jika ada ruang sedikit, aku punya waktu di sini, aku punya kesempatan di sini, aku punya uang misalnya, aku berbagi untuk orang tuaku, aku membantu mereka. Sampaikan baik-baik. Maka insya Allah dengan penyampaian yang hikmah, dengan penyampaian yang baik, dengan doa agar semoga ini dilapangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka akan menjadi mudah untuk dilewati bersama insya Allah ta'ala. Wallahu ta'ala alam.
1: Nah, baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak, Ustaz. Syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Dan selanjutnya mungkin kami berikan kesempatan kembali untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung, silakan kami berikan di layanan telepon di 0218236543. Ah. Halo. Silakan. Sudah terhubung. Halo, assalamualaikum. Iya. Iya, terhubung, silakan. Halo.
4: Assalamualaikum.
1: Iya, dikecilkan terlebih dahulu Ibu volume televisinya mungkin ya, supaya tidak ada feedback dari televisinya. Iya. Dengan Ibu siapa di mana?
4: Ya, ini dari Padang, Pak Ustaz.
1: Dari Padang ya, Ibu di Padang. Silakan, Ibu.
4: Iya. Pernah saya baca dalam Quran, Pak Ustaz, ya. Oh, katanya jangan campur adukkan ya hak dengan batil, Pak Ustaz, ya. Yang dipertanyakan apakah yang hak dan batil itu sudah ada beda, Pak Ustaz? Jadi contohnya gimana yang mencampurkan hak dengan batil, Pak Ustaz? Malah kita kan udah nampak yang buruk, udah nampak yang jahat, udah nampak, udah ada batasnya itu. Yang bagaimana itu yang mencampurkan contohnya, Pak Ustaz?
1: Baik.
4: Ini saja, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan, Ustaz.
0: Yang ada di Padang ya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu melimpah ruahkan kasih sayangnya kepada ibu, keluarga, dan kita semua segenap kaum muslimin yang selalu berkomitmen mengikuti kebenaran sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan sunnah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Ya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ibu dalam surat Al-Baqarah ayat 147. Boleh dicatat dulu dalam surat Al-Baqarah ayat 147 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Al-haqqu min rabbik. Fala takunanna minal mumtarid. Kebenaran itu datang dari Rabbmu. Maka jangan sekali-kali kau menjadi hamba yang ragu akan kebenaran tersebut. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala berfirman beberapa ayat sebelumnya dalam surat Al-Baqarah, surat yang sama, ayat 42. Allah berfirman menyatakan, Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Janganlah kalian mencampur adukkan yang hak dengan yang batil dan kalian menutupi kebenaran hak wa antum ta'lamun, sementara kalian mengetahui. Ya. Ini adalah dua ayat yang menuntun kita untuk memahami bahwa kebenaran mutlak, kebenaran yang absolut hanyalah datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang diwahyukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala baik di dalam ayat Al-Quran ataupun di dalam hadith Nabi sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Lantas kalau pertanyaannya adalah bagaimana contoh ada hak yang dicampur adukkan dengan batil? Ada hak, namun dicampur adukan dengan batin. Contoh ya. Ketika misalnya seseorang menyatakan bahwa dirinya cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Cinta kepada Nabi kebenaran atau bukan? Kebenaran. Tapi ternyata dia buktikan cintanya itu dengan perbuatan-perbuatan, dengan ritual-ritual yang sama sekali tidak pernah dicontohkan, tidak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dituntunkan, tidak pula dicontohkan oleh para sahabatnya yang mulia. Iya. Maka misalnya seseorang menyatakan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia buktikan cintanya kepada Nabi tersebut dengan berzikir tertentu, ya, bacaan zikir tertentu di waktu tertentu, sejumlah tertentu dengan keyakinan tertentu, misalnya membaca apa misalnya wirid A di waktu B sekian kali, kemudian meyakini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam akan datang, kemudian akan menyertai majelisnya, kemudian akan melimpahkan doa-doa kebaikan baginya. Dalam rangka mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dia lakukan ritual tersebut. Cintanya kepada Nabi benar, tapi tercampur adukkan dengan sesuatu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ajarkan. Dan kita sama-sama tahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa radd. Siapa yang melakukan suatu amal bukan bagian dari tuntunan kami, maka itu tertolak. Maka itu adalah sesuatu yang tertolak. Maka kita tidak boleh mewujudkan, membuktikan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hal-hal yang tidak pernah dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan tidak pernah pula diajarkan oleh para sahabatnya begitu para sahabat mencintai Nabi. Ya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan segenap para sahabat, ratusan ribu para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Adakah mereka misalnya yang pasti mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melakukan ritual seperti yang dia lakukan tadi? Mereka adalah orang-orang yang cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cinta yang pasti, tidak perlu diragukan. Makanya Allah pilih mereka sebagai para sahabat pendamping perjuangan Nabi. Dipilih oleh Allah. Dan Allah tahu apa yang ada di dalam hati mereka. Fa'alima ma fi qulubihim. Allah tahu apa yang ada dalam kalbu mereka. Sehingga kalau ada kaum munafikin, Allah juga tahu bahwa dia munafik. Tapi yang tidak munafik, Allah tahu ketulusan, kejujuran hati mereka, beriman kepada Allah dan Rasulnya, mencintai Allah dan Rasulnya. Tapi adakah mereka membuktikan cinta mereka kepada Nabi SAW dengan ritual atau amalan tertentu yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi? Jika tidak, maka berarti pengakuan cinta kepada Nabi itu pengakuan yang benar. Tapi kemudian dibungkus dan dicampur dengan sesuatu yang ternyata Nabi pun tidak berkenan itu dilakukan oleh umatnya, maka ini juga harusnya ditinggalkan. Maka jangan sampai seseorang dengan alasan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, rindu menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi justru dia campur adukkan dengan sesuatu yang ternyata jauh dari tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi pernah bersabda, "Man ata'a kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba." Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita cintai bersama, semua umatku akan masuk surga kecuali yang menolak. Maka para sahabat bertanya, siapa yang menolak masuk surga wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, siapa yang taat kepadaku, mengikuti tuntunan beliau, meneladani setiap ucapan dan perintah beliau, tunduk patuh terhadap keteladanan beliau, siapa yang taat kepadaku, dialah yang masuk surga. Tapi siapa yang durhaka kepadaku, menjauh dari tuntunanku, faqad aba, maka dia yang menolak masuk surga. Makanya ketika ada para sahabat yang maksudnya baik, ingin saleh seperti Nabi, tapi justru dia bertekad, aku akan sholat di sepanjang malam. Gak mau tidur di malam hari. Maunya sholat semua. Semua malamnya untuk sholat malam. Seperti baik sholat malam. Kemudian yang kedua, ada sahabat Nabi bertekad, aku akan puasa sepanjang tahun. Bukan cuma bulan Ramadan saja, tapi 12 bulan tanpa ada libur sama sekali. Semua buat puasa. Seakan baik, puasa. Kemudian yang ketiga, aku tidak mau menikah dengan wanita. Ya, pernikahan membuatku susah, repot, dan seterusnya. Ternyata Nabi SAW tidak membenarkan pemahaman mereka dan meluruskan. Ketahuilah sesungguhnya aku yang bertakwa kepada Allah. Dan aku hamba yang paling taat kepada Allah, paling takut kepada Allah. Tapi aku salat malam dan juga tidur. Tapi aku puasa dan terkadang tidak puasa. Tapi aku menikahi para wanita. Kemudian Nabi nyatakan, man raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak suka kepada tuntunan sunnahku, dia bukan bagian dariku. Maka untuk membuktikan kecintaan kita, loyalitas dan kesetiaan kita kepada Nabi SAW harus sesuai dengan tuntunan beliau. Bukan sekedar kesimpulan kita bahwa dengan cara ini kita akan membuktikan cinta kita kepada Nabi, padahal Nabi tidak pernah mengajarkannya. Nah, inilah salah satu gambaran contoh seseorang itu mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Mencintai Nabi SAW hak. Kebenaran. Tidak kita ragukan. Tetapi melakukan sesuatu yang tidak dituntun oleh Nabi meskipun dengan tujuan mencintai dan membuktikan cinta kepada Nabi, maka ini tidak bisa dibenarkan, karena Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah menegaskan, man asani faqad aba, siapa yang durhaka kepadaku dia menolak masuk surga. Sebagaimana beliau juga menguatkan bahwa barang siapa yang tidak mengikuti tuntunanku, maka dia bukan bagian dari umatku. Semoga terpaham.

0: alaihi wa ala alihi wasallam dengan yang semestinya ia buktikan sesuai tuntunan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Barangkali ini yang bisa disampaikan, wallahu taala alam.
1: Terima kasih banyak Ustaz, syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Dan pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir Ustaz di pertemuan kita hari ini. Dan mungkin ada kesimpulan yang dapat disampaikan sebagai penutup di kesempatan hari ini Ustaz, silakan.
0: Terima kasih, barakallahu fikum. Para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah. Saudara-saudariku, kaum muslimin dan muslimat yang kami cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala di mana saja berada. Baru saja tadi kita ikuti bersama lanjutan dari penjelasan dari Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr tentang bakti kepada kedua orang tua dan durhaka kepada kedua orang tua. Kesimpulan yang sangat harus senantiasa kita camkan dalam kehidupan kita, terutama apabila kedua orang tua kita masih ada di kehidupan dunia ini adalah jangan durhaka kepada mereka dalam bentuk apapun. Karena kedurhakaan kepada kedua orang tua adalah dosa yang sangat besar. Jangan durhaka kepada kedua orang tua baik dengan ucapan ataupun dengan perbuatan. Baik ucapan perbuatan yang dianggap ringan, sepele, ataupun bahkan yang sangat menyakiti hingga membuat mereka bersedih dan sakit hati. Karena itu akan menghadirkan petaka di dunia dan celaka di akhirat. Ada satu hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah menyatakan ma min dzambin ajdaru an yu'ajjila Allahu li sahibihi al'uqubata fid dunya ma'a ma yadakhiruhu lahu fil akhirah min qati'ati ar-rahim wal khiyana wal kadhib. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad, Ibnu Hibban dengan sanad yang sahih dari sahabat Nufai' Ibnu Al-Harith, Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, tidak ada dosa yang lebih pantas disegerakan hukumannya oleh Allah di dunia plus siksa yang disimpan kelak di akhirat melebihi dosa memutuskan tali silaturrahim, khianat, dan dusta. Dan kita sama-sama tahu bahwa berbuat durhaka kepada kedua orang tua adalah putus tali silaturahmi yang paling buruk. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita berproses menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita sesuai dengan tuntunan Allah dan bimbingan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Semoga Allah anugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat yang dapat berbuah manis kedekatan dan kesolehan kita di jalan Allah subhanahu wa ta'ala hingga akhir hayat kita tiba. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala tutup hayat kita dalam keadaan husnul khatimah dan kita bersua dengan orang-orang tercinta dekat bersanding dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga yang tertinggi al-firdaus al-a'la. Allahumma amin. Demikian saja yang bisa disampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Teriring salam hormat kami untuk segenap anggota keluarga di rumah. InsyaAllah kita jumpa lagi di kesempatan lain yang akan datang. Kebenaran hanya datang dari Allah Azza wa Jalla. Keburukan, kekhilafan, kealpaan, keterluputan adalah keterbatasan siapapun di antara manusia. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala ampuni dosa-dosa kita semua. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak, syukran jazakallahu khair, barakallahu fik atas waktu yang telah diluangkan oleh Ustaz di kesempatan hari ini, ilmu yang telah disampaikan dan jawaban-jawaban yang telah diberikan dari pertanyaan di layanan pesan WhatsApp ataupun di layanan telepon secara langsung. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan jadi motivasi bagi kita untuk terus bisa beramal kebaikan, yaitu terkhusus berbakti kepada orang tua dan menjauhi durhaka kepadanya. Demikian ikhwatul Islam, jazakumullah pertemuan kita di kesempatan hari ini bersama Ustaz Rizal Yuliar Putranada hafizhahullah dari pembahasan kitab Haditsul Akhlaq, sebuah karya yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizhahumullah taala. Di setiap Kamis ini ya pukul 10 kurang lebih hingga selesai. Simak kembali kelanjutannya di kesempatan pekan yang akan datang insyaallah taala. Kami undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Manapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
1: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
2: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
1: Al-ilmu maqama alaihi dalil, yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi, yang bermanfaat.
3: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
4: ilmu yang terpuji,
5: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
3: dan sunnah.
1: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
6: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
7: Qala Rasul
8: sallallahu alaihi wasallam
9: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu'radu al-a'mal fi kulli ithnain wa khamis fayaghfiru Allah likulli imri'in لا يشرك بالله شيئا إلا امرأة كانت بينه وبين أخيه شحنا فيقول اتركوا هذين حتى يصطلحا رواه مسلم.
10: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal-amal diperiksa di hadapan Allah pada setiap hari Senin dan Kamis. Maka pada hari itu, Allah mengampuni setiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali seorang yang antara ia dan saudaranya terdapat permusuhan. Maka Allah berfirman, tundalah pengampunan terhadap dua orang ini hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim.
11: نور من القرآن.

0: Mutiara Salaf. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, "Janganlah mengira bahwa kemiskinan adalah kekurangan kecukupan harta, namun hilangnya ilmu agama itulah salah satu kemiskinan terbesar."
1: Bismillahirrahmanirrahim.

هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور

Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa-dosa kedua orang tua kami. Sayangi mereka sebagaimana mereka telah menyayangi kami di waktu kecil. Saudaraku, saudariku, jangan pernah lupakan doa seperti ini untuk kedua orang tua kita, yang mana mereka adalah pahlawan sebenarnya di dalam hidup kita. Memang orang-orang tidak tahu, tapi Allah pasti melihat perjuangan yang telah mereka lakukan demi kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang telah rela lapar agar kita kenyang. Mereka adalah orang yang telah rela tidak tidur malam agar kita bisa tidur nyenyak. Mereka adalah orang-orang yang rela berbaju lusuh demi kita bisa berbaju baru di hari raya. Mereka adalah orang-orang yang telah rela menantang maut, menghadang kematian dalam mencari nafkah untuk kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang tidak mempedulikan rasa sakit yang mereka derita, semua untuk kita anaknya. Mereka adalah orang-orang yang sengaja tidak meninggikan cita-citanya agar bisa membiayai kita untuk mengantarkan kita ke cita-cita tertinggi kita. Mereka adalah orang-orang yang tak pernah terputus tali kasih sayangnya kepada kita anak-anaknya, walau kita sering tidak menghiraukan kasih sayang mereka. Mereka adalah orang-orang yang selalu berusaha menghiasi wajah dengan senyum dan tawa, walau hati mereka didera, letih dan duka karena sikap kita anak-anaknya kepada mereka. Mereka adalah orang-orang yang rela mengorbankan jiwa raganya buat kebahagiaan kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang rela dipandang hina demi kemuliaan kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang siap mempertaruhkan nyawanya untuk membela kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang rela memendam rindu yang mendalam di saat melihat kita anak-anaknya lebih menyukai orang lain, sehingga dia sering tidak dikunjungi, diabaikan oleh kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang pintu maafnya tak pernah tertutup untuk memaafkan kesalahan kita anak-anaknya. Ya Allah, betapa tulusnya cinta mereka kepada kami, dan betapa kami tidak pernah mengerti akan ketulusan cinta mereka itu. Ya Allah, maafkan kami. Ampuni kami. Ampuni kami, ya Rabb, atas segala air mata yang pernah tercurah di kedua pipi orang tua kami disebabkan kelakuan kami anak-anak mereka. Ya Allah, ampuni kesalahan-kesalahan mereka di sisimu. Terimalah amal saleh mereka, dan jadikan kami anak-anak mereka yang bisa memberatkan timbangan amal saleh mereka kelak di yaumil hisab. Amin. Ya Rabbal Alamin.

0: Wahai Tuhan kami, beri ampun aku dan ibu bapaku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab, hari kiamat.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengajak kepada jalan petunjuk, dia akan mendapat pahala seperti orang yang mengikutinya, tidak dikurangi sedikit pun sebagaimana pahala mereka. Hadis riwayat Muslim.

0: Padahal mereka tidak disuruh, kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keridhaan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai.
2: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meremehkan sholatnya 5 waktu, merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya, Masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar? Apa jawab mereka? Lam naku minal musallin. Kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat. Sebagian orang, Masya Allah, sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerjanya. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah, tidak peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek, lelah sholat, akhirnya tidak diterima. Karena ada orang yang sholat tapi dia riya. Waktunya. Tidak perlu dengan rukun dan syarat. Di surat Al-Ma'un Allah katakan, celaka orang-orang yang sholat. Amal ini tidak sholat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, indar rajula la yusalli sholata 60 sana. Ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat, walam tuqbal lahu sholat. Satu pun sholatnya gak ada yang diterima. Yutimmu ruku'ahu wala yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wala yutimmu ruku'ahu. Sholatnya asal. Sujudnya sempurna, ruku'nya gak sempurna. Ruku'nya sempurna, sujudnya gak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera setobat.
1: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
3: Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan zuhur kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng siang, wilujeng ngalaksanakeun salat zuhur berjamaah.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
3: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين
4: Bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma watub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
5: Ketahuilah bahwa sholat adalah salah satu dari rukun Islam yang lima. Sholat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadat.
4: Sesungguhnya, orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka sholat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalus salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat isya dan salat fajar.

0: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan agar kamu sekalian memperoleh kemenangan.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara kaum muslimin yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat yang sangat besar di zaman ini dengan banyaknya dai-dai, dengan banyaknya para pendakwah, orang-orang yang mengajak kita kepada kebaikan, dan orang-orang yang memperingatkan kita dari keburukan. Namun, ada hal yang perlu kita sadari. Di sana ada da'i-da'i yang tenar. Di sana juga ada da'i-da'i yang tidak demikian. Saya ingin mengingatkan bahwa tenar bukan berarti benar. Tenar belum tentu benar. Oleh karenanya, kita harus berhati-hati dalam mengambil maklumat-maklumat yang datang dari para da'i tersebut. Maklumat-maklumat tersebut harus kita sesuaikan dengan dalil. Lihatlah di zaman Fir'aun, bagaimana tenarnya Fir'aun. Fir'aun sangat tenar di zamannya. Dia adalah raja, tapi dia menjadi pemimpin kesesatan. Menjadi pemimpin kesesatan di zamannya. Lihat juga bagaimana Abu Jahal. Abu Jahal sangat tenar di kaumnya. Bahkan di kaumnya, Abu Jahal dijuluki sebagai Abul Hakam. Orang yang mempunyai kebijaksanaan. Orang yang sangat bijaksana sekali. Tapi lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutnya. Dia adalah Abu Jahal. Orang yang bodoh. Dan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutnya dalam sebuah hadis yang sanadnya hasan, bahwa Abu Jahal adalah Fir'aunu hadhil ummah. Abu Jahal adalah Fir'aunnya umat ini. Padahal dia tenar. Dan dia tenar dengan julukannya Abul Hakam. Orang yang bijaksana. Tapi ternyata itu bukan tolak ukur kebenaran. Tolak ukur kebenaran adalah dalil. Dalil yang benar. Dalil yang difahami dengan benar dan dalil yang diterapkan dengan benar. Ketika kita melihat dalil, kita lihat dahulu apakah dalilnya sahih ataukah tidak. Kemudian ketika dalilnya sudah sahih, apakah dalilnya tersebut difahami dengan benar sebagaimana pemahaman para sahabat Nabi Muhammad SAW? Kalau sudah difahami dengan pemahaman yang benar, apakah pemahaman tersebut diterapkan dengan penerapan yang benar? Itulah yang menjadi tolak ukur kebenaran, bukan ketenaran. Memang

0: Tolak ukurnya bukan ketenaran, tapi tolak ukurnya adalah dalil. Apabila perkataan tersebut sesuai dengan dalil, maka kita terima sebagai kebenaran. Kita terima sebagai kebenaran dan kita jalankan. Seorang yang tenar belum tentu berilmu tinggi. Ada orang yang ilmunya sangat tinggi, tapi tidak tenar. Karena memang mungkin tidak mempunyai retorika yang bagus. Mungkin tidak mempunyai gaya bahasa yang menarik. Tapi ilmunya sangat tinggi. Sebaliknya, orang yang tidak tenar belum tentu perkataannya tidak benar. Ya. Ada banyak orang yang berilmu tinggi, dan dia menyampaikan ilmunya kepada masyarakat, tapi tidak dikenal oleh masyarakat. Kecuali hanya orang-orang yang ada di sekitarnya. Oleh karenanya, ya, kalau kita mendengar ada seorang da'i yang tenar, menyampaikan sesuatu yang ganjil, menyampaikan sesuatu yang menyelisihi hadis Nabi Muhammad SAW, atau menyelisihi ayat di dalam Al-Quran, maka hati-hatilah. Hati-hatilah, jangan sampai kita menjadi melenceng karena ketenaran seseorang. Apalagi di zaman ini. Banyak orang yang mencapai tampuk pimpinan dengan cara yang tidak baik. Akhirnya dia menjadi sangat tenar. Padahal keilmuannya tidak bisa dibuktikan. Keilmuannya tidak mendalam. Padahal keilmuannya melenceng. Oleh karenanya, berhati-hatilah dalam menerima pengetahuan tentang agama dari orang lain. Agar agama kita ini benar-benar sesuai dengan dalil. Agar agama kita ini benar-benar sesuai dengan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingatlah perkataan yang sangat masyhur dari seorang ulama yang sangat tenar, Ibnu Sirin, "Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum." Sesungguhnya ilmu ini adalah agama kalian, maka lihatlah dari siapa kalian mengambilnya. Dari siapa kalian mengambilnya dan sesuaikan perkataannya dengan dalil yang ada. Demikian para pemirsa yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata pengingat dari saya, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan Allah berkahi, dan mudah-mudahan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Wallahu taala a'lam. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Untayan Mutiara Nasihat.

0: maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
1: Hadapkanlah wajahmu kepada agama yang hanif. Din yang hanif adalah agama tauhid. Agama yang mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya, kekuasaan, penciptaan dan pengaturannya, dalam ubudiyahnya, hanya beribadah kepada Allah dalam asma wa sifatnya, nama dan sifat-sifatnya, semuanya adalah tauhidullah. Inilah yang dimaksud dengan din yang hanif dan jauh dari segala bentuk kekufuran dan kesyirikan. Karena salah satu akidah kita, selain meyakini bahwa Islam dinul haq, juga meyakini selain Islam adalah batil. Ini keyakinan yang ada di dalam agama kita.

0: Kalau kita meyakini Islam hak dan yang lain juga sama dan kita tidak mengkufurkannya, maka kita murtad dari Islam. Kita beriman kepada Allah, kufur kepada segala sesembahan selain Allah. Ini akidah yang sangat besar. Allah katakan seluruh manusia berdasarkan agama yang hanif, fitratullahi allati fatara an-nasa 'alayha. Ciptaan Allah yang Allah ciptakan manusia berdasarkan fitrah, yakni agama yang hanif ini, la tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan sedikit pun juga bagi ciptaan Allah bahwa setiap manusia lahir membawa agama yang hanif. Itulah agama yang lurus. Dzalika ad-dinul qayyim. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak tahu.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala anfiq ya ibn Adam yunfaq alaik. Muttafaq alaih.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berfirman Allah Ta'ala, berinfaklah wahai anak Adam, niscaya engkau akan diberi balasan. Muttafaqun alaih.
5: Nazartu ila al-wujuh alaysa minhum man sayufdini.
6: Aku melihat wajah-wajah manusia. Tidakkah ada di antara mereka yang akan menebusku? Aku akan ditanya tentang apa yang telah aku persiapkan untuk dapat menyelamatkanku di hari pembalasan.
7: Maka
6: bagaimanakah aku dapat menjawabnya setelah aku melupakan agamaku? Aduh, sungguh celakalah aku. Tidakkah aku mendengar firman Allah yang menyuruhku? Tidakkah aku mendengar apa yang datang kepadaku dalam surat Qaf dan Yasin itu? Tidakkah aku mendengar tentang hari kebangkitan, hari dikumpulkannya manusia, dan hari pembalasan?
5: Alam asma' munadil maut yad'uni yunadini.
6: Tidakkah aku mendengar panggilan kematian yang selalu menyeruku, memanggilku?

0: Maka wahai Robku, akulah hambamu yang ingin bertobat. Siapakah yang dapat melindungiku? Melainkan Rob yang maha pengampun, lagi maha luas karunia-Nya. Dialah yang memberikan hidayah kepadaku.
1: أتيتُ إليك فارحمني وثقل في موازيني.
0: Aku datang kepadamu, maka rahmatilah diriku dan beratkanlah timbangan kebaikanku.
1: وخفف في جزائي أنت أرجى من يجازيني.
0: Ringankanlah hukumanku. Sesungguhnya hanya Engkaulah yang kuharapkan pahalanya untukku.
1: Qul ya ibadiyalladzina

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Al-Alamah As-Sa'di rahimahullah berkata, sesungguhnya maksiat itu bisa merusak akhlak, amal dan rezeki.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Alif

0: نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن
1: Terbukanya hati seseorang itu merupakan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata.
2: وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ.
3: Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman, walaupun kamu sangat menginginkannya.
4: Ketika hidayah belum menyapamu, sanggupkah engkau membelinya?
1: Masalah hati orang menerima atau tidak, itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, dan tidak ada orang yang bisa campur tangan dalam urusan itu.
4: Ketika engkau mendambakan hidayah, sudahkah engkau memintanya?
5: Empat hal yang dimohon dan diminta oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, aku mohon kepada engkau petunjuk. Aku mohon kepada engkau ketakwaan. Aku mohon kepada engkau agar aku mampu untuk menjaga kehormatan diriku. Dan aku mohon kepada engkau, ya Allah, akan kecukupan.
4: Ketika hidayah menyapa hatimu, maka sanggupkah engkau mempertahankannya?
6: Sesungguhnya Rasul kita salawatullahi alaihi wasalamu telah mengabarkan akan suatu zaman akan ada hari-hari kesabaran orang yang berpegang kepada agamanya seperti memegang bara api. Ia panas, tapi harus dipegang karena bila ia lemparkan itu menjadi api neraka untuknya. Ia panas, namun harus segera ia pegang karena itu kebahagiaan untuk hidupnya di dunia dan akhiratnya. Maka Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bagi mereka yang kokoh, tegar, memegang sunnah Rasulullah di zaman seperti itu. Beliau bersabda, orang yang berpegang kepada sunnahku di hari itu mendapatkan pahala 50 sahabat yang mengamalkan sunnah tersebut.
7: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
8: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
9: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه رواه مسلم.
10: Dari Aisyah, semoga Allah meridhoi kepadanya, sesungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sifat lemah lembut itu tidaklah berada pada sesuatu, melainkan dia akan menghiasinya. Sebaiknya, tidaklah sifat lemah lembut itu dicabut dari sesuatu, melainkan dia akan membuatnya menjadi buruk. Riwayat Muslim.
11: Alangkah tertipunya manusia yang hanya mengira dan merasa rahmat dan nikmat Allah adalah uang.
12: Aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada.
13: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

Engkau berikan aku nikmat. Engkau berikan aku nikmat. Kau turunkan kepada aku. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku. Dengan kasih sayang. Aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

ziarah yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsmu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hatiku. Nikmat hidayah, nikmat taufik.
1: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu bidambi.
1: Tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari berbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
2: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya? Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling agung dan besar yang Allah berikan kepadamu. Cukuplah keteguhan di atas agama ini sebagai anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita.
0: Penjagaan yang kau berikan kepada aku, nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang engkau berikan, kakiku adalah kebenaran yang aku lakukan. Mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang kau anugerah. Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan kepadamu.

0: aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari PRSSNI di Jawa Barat.
2: Kejadian ini sering berulang, meminta pemerintah Kota Bekasi memberikan perhatian lebih terkait truk bertona sebesar.
3: Pada saat peristiwa kebakaran, modus para tersangka membantu korban mengevakuasi barang-barang.
4: Jabar Now edisi Kamis 20 Agustus 2026 diantaranya mengenai di Cirebon manfaatkan kebakaran rumah warga, dua pencuri gasak uang dan emas milik korban. Bangunan SMPN 2 Ngamprah Bandung Barat rusak berat. Tradisi Botram Salembur Desa Cijulang Ciamis tutup peringatan HUT ke-81 RI. Inilah Jabar Now selengkapnya.
5: Memanfaatkan musibah kebakaran rumah warga di Cirebon, dua pria justru mencuri uang sebesar 60 juta rupiah dan dua perhiasan emas milik korban. Keduanya berhasil ditangkap polisi beserta barang bukti hasil curian dan kendaraan yang digunakan.
6: SS dan SB, dua pria ini digelandang ke Mapolsek Saltim Polres Cirebon Kota. Keduanya ditangkap karena mencuri uang dan perhiasan milik warga yang rumahnya terbakar di wilayah Penggung, Kota Cirebon. Keduanya datang ke lokasi kebakaran dan ikut membantu mengevakuasi barang milik korban. Saat mengeluarkan lemari, pelaku melihat tas berisi uang dalam amplop dan dua perhiasan emas. Bukannya membantu korban, kedua pelaku justru membawa kabur uang dan perhiasan tersebut. Setelah menerima laporan, petugas Polsek Saltim langsung melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap kedua pelaku. Sejumlah uang dan dua perhiasan emas milik korban berhasil diamankan.
3: Pencurian secara bersama-sama pada saat peristiwa kebakaran. Modus para tersangka membantu korban mengevakuasi barang-barang pada saat terjadi kebakaran. Nah, pada saat terjadi kebakaran tersebutlah kedua tersangka ini memanfaatkan situasi mengambil barang berharga milik korban yang tersimpan dalam lemari. Jadi para pelaku berjumlah 2 orang mengangkut lemari, di mana lemari tersebut mereka melihat ada 2 bungkus warna coklat. Kemudian diambil berupa sejumlah uang dan emas.
6: Atas perbuatannya, kedua pelaku kini ditahan untuk menjalani proses hukum. Keduanya terancam hukuman 5 tahun penjara.
5: Fasilitas belajar mengajar di SMP Negeri 2 Ngamprah Kabupaten Bandung Barat dalam kondisi rusak dan memprihatinkan. Dalam foto yang beredar di media sosial, sejumlah sarana sekolah seperti toilet, papan tulis, jendela kelas hingga atap plafon mengalami kerusakan dan membutuhkan penanganan. Kondisi ini membuat aktivitas belajar siswa tidak nyaman.
7: Kepala SMP Negeri 2 Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, Agus Samsu Permana mengatakan, pihaknya telah mengusulkan perbaikan bangunan melalui sistem data pokok pendidikan atau DAPODI. Tercatat ada 29 bangunan kelas yang telah diajukan untuk mendapatkan penanganan dan usulan tersebut telah disampaikan sejak tahun 2025. Namun hingga kini, belum seluruhnya terrealisasi. Menurut Agus, selama ini pihak sekolah tetap melakukan perawatan menggunakan dana bantuan operasional sekolah atau BOS, namun anggaran tersebut hanya dapat digunakan untuk kerusakan ringan dan harus disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.
8: Itu kan perawatan itu pada hal yang skalanya kecil, termasuk dari tempat duduk dan mungkin ada kunci rusak dan sebagainya. Itu hal seperti itu yang kami bisa fasilitasi dari anggaran.
7: Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat, Edi Safrudin, mengatakan ia sudah meminta kepada kepala sekolah untuk segera menindaklanjuti sejumlah fasilitas yang masih mengalami kerusakan ringan. Salah satunya bagian tembok atau benteng sekolah dengan menggunakan anggaran dari dana BOS. Sedangkan untuk kerusakan berat, Dinas Pendidikan Bandung Barat memastikan akan melakukan rehabilitasi secara bertahap dan pada tahun ini sebanyak 3 ruang kelas di SMPN 2 Ngamprah akan direhabilitasi.
9: Di sekolah itu satu pendidik itu ada anggaran BOS untuk pemeliharaan sebesar atau maksimal 20% dari anggaran BOS bisa digunakan untuk pemeliharaan. Bupati Bandung Barat juga menyarankan atau memerintahkan kepada kami, kepada Dinas Pendidikan untuk merehab 3 ruang kelas yang ada di SMP ini.
5: Sejumlah kendaraan berat yang datang dari arah perbatasan diputar balik petugas gabungan Polsek Parung Panjang dan TNI. Langkah ini dilakukan untuk mendukung kelancaran perbaikan jalan Parung Panjang.
10: Dalam operasi, petugas memberikan himbauan kepada para pengemudi kendaraan berat agar tidak melintasi ruas jalan yang sedang diperbaiki. Sekitar 15 kendaraan berat disebut telah diputar balik, sementara kendaraan ringan, truk berukuran kecil, dan mobil penumpang masih diperbolehkan melintas di ruas jalan tersebut. Bagi kendaraan berat yang diputar balik, petugas mengarahkan pengemudi untuk menggunakan jalur alternatif di antaranya jalur Gunung Sindur atau jalur lain sesuai tujuan.
11: Memutar balikan kendaraan-kendaraan berat, mengingat di wilayah Parung Panjang sedang ada perbaikan jalan. Artinya tidak rekomendasikan untuk dilewati oleh kendaraan berat. Kami melakukan kegiatan ini untuk mempercepat kegiatan perbaikan jalan yang ada di wilayah Parung Panjang.
10: Pengalihan arus ini dilakukan untuk mendukung perbaikan jalan agar dapat berlangsung lebih cepat dan maksimal. Petugas juga mengimbau masyarakat dan pengemudi untuk mematuhi petunjuk di lapangan demi keselamatan bersama. Pemerintah dan petugas terkait diharapkan dapat menyelesaikan perbaikan jalan sesuai target sehingga akses lalu lintas kendaraan dapat kembali normal.
5: Terima kasih. Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, anggota DPRD Kota Bekasi, Vendavi Surya Putra, meminta Pemkot setempat memberikan perhatian serius terhadap kendaraan bertona sebesar yang melintas di wilayah Kota Bekasi. Menyusul kecelakaan yang terjadi di wilayah Kranji beberapa waktu lalu yang menewaskan pasangan suami istri pengendara sepeda motor.
12: Anggota DPRD Kota Bekasi, Vendavi Surya Putra, meminta pengaturan putaran balik truk di sekitar Kranji karena kondisi jalan di kawasan tersebut memiliki turunan yang cukup tajam. Menurutnya, pengaturan kendaraan bertona sebesar harus menjadi perhatian pemerintah daerah mengingat banyaknya kejadian kecelakaan di wilayah Kranji. Evaluasi aturan operasional dan pergerakan truk dinilai perlu dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi jalan di kawasan tersebut. Ia berharap aturan terkait kendaraan bertona sebesar bisa dievaluasi dan pengaturannya disesuaikan dengan kondisi jalan di lapangan.
2: Saya rasa kejadian ini sering berulang di flyover Kranji. Saya sebagai anggota DPRD Dapil Bekasi Barat dan juga Pondok Gede meminta kepada pemerintah Kota Bekasi untuk memberikan perhatian lebih terkait dengan lalu lalangnya truk bertona sebesar di Kota Bekasi.
13: Dulu dengerin radio di rumah, sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net
5: www.radioprssnijabar.net. Dua pemuda yakni Aan, warga kampung Cigadok, Desa Kertajaya, dan Ayeha, warga Desa Cihaur, menjadi korban pembacokan orang tak dikenal, OTK, di Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi. Peristiwa ini terjadi jam 23.30 malam, usai mereka nonton hiburan musik Agustusan.
14: Kapolsek Sempenan AKP Bayu Sunardi Agustina mengatakan kejadian bermula setelah para korban selesai menyaksikan hiburan musik di lapang sepak bola Cigaru dalam rangka perayaan HUT ke-81 kemerdekaan RI.
15: Korban menderita luka bacokan 2 orang. Kita dapat mengamankan 3 orang diduga pelaku.
14: Saat itu, korban mendapat informasi bahwa seorang pemuda bernama Muhammad Rapli terjatuh dari sepeda motor setelah diduga hendak dibacok menggunakan cerulit. Mendengar kabar tersebut, kedua korban bersama sejumlah rekannya mengejar pelaku yang melarikan diri ke arah Jalan Raya Kiara 2. Pelaku yang disebut berboncengan 3 orang menggunakan sepeda motor Honda Vario kemudian berhasil dihentikan. Korban sempat menanyakan alasan pelaku hendak membacok Rapli, namun pelaku yang berambut pirang langsung mengeluarkan cerulit. Pelaku kemudian membacok salah satu korban di tangan kiri. Korban lainnya juga mengalami sabetan pada bagian belakang tubuh. Setelah kejadian, kedua korban berusaha mencari pertolongan dari pengendara yang melintas.
5: Warga Desa Cijulang, Kecamatan Cihaur Beti, Kabupaten Ciamis, tumpah ruah di Jalan Usaha Tani Eretan di Dusun Cikole Kulon untuk mengikuti tradisi Botram Salembur. Aksi makan bersama di tengah hamparan sawah sepanjang hampir 3 km ini menjadi puncak kemeriahan peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia, Rabu 19 Agustus.
16: Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis, Andang Firman Triadi, mengapresiasi tinggi antusiasme warga yang membawa aneka olahan kuliner khas seperti ikan endemik Sungai Cikole Tandui, semur jengkol, hingga pepes untuk dinikmati bersama tanpa sekat. Menurutnya, tradisi ini merupakan perwujudan modal sosial dan gotong royong warga desa yang harus terus dilestarikan.
17: Modal sosial bersama-sama, makan bareng ya buat ram itu, yang memang sekarang tradisi itu mulai hilang, tapi ditumbuhkan kembali oleh warga masyarakat Cijulang untuk sama-sama makan bareng pagi hari setelah kita salah satunya kemarin kita telah merayakan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Kegembiraan ini diwujudkan dalam makan bersama.
16: Kegiatan tahunan pasca perayaan 17 Agustus ini disambut gembira masyarakat. Salah seorang perwakilan warga, Didah Nur Aidi, menceritakan bagaimana seluruh warga bergotong royong membawa beragam sajian olahan lokal secara swadaya dari rumah masing-masing.
18: Buat Ramsa Desa, masyarakat antusias untuk mengikuti buat Ram.
19: Berarti ini tradisi tahunan ya?
18: Iya, makanan yang dibawa biasa kan kalau masyarakat masing-masing ya Pak. Kalau ini khusus pais, terus ada semur jengkol, ada teo, ada nasi biasa, ada daging entog.
16: Sementara, Kepala Desa Cijulang Endang Hidayat menyampaikan kegiatan Botram Salembur ketiga ini diikuti lebih dari 1.000 warga dari 5 dusun, lembaga pendidikan hingga pondok pesantren. Selain mempererat silaturahmi, pemerintah daerah dan pihak desa berharap tradisi unik makan di pematang sawah ini dapat terus dikembangkan menjadi destinasi wisata budaya unggulan di Kabupaten Ciamis.
1: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPSPR SSNI Jawa Barat. Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangprung, Ngajomantara.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Para pendengar kaum dangu Radio Roja Bandung di 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Berikut kami hadirkan program kajian Islam ilmiah ke ruang dengar Anda bersama pemateri Al-Ustaz Abu Ya'la Qurnaidi LC Hafidhullah Ta'ala. Semoga kajian ini bermanfaat. Kami ucapkan selamat menyimak.
2: Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwah sekalian yang Allah muliakan, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan ini di masjid ini kita bisa kembali menuntut ilmu syar'i. Kita belajar ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasul kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan pada kita untuk terus belajar, untuk mengambil faedah ilmu dari ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasul kita sallallahu alaihi wasallam yang dengannya Allah angkat derajat kita semua di dunia dan di akhirat kelak. Ikhwah sekalian yang Allah muliakan, pada kesempatan yang mulia ini kita akan bahas fawaid atau faedah-faedah dari kisah Nabi Yusuf alaihi assalam. Dan faedahnya sangat banyak. Pada kesempatan ini insyaAllah kita akan bahas faedah yang pertama dari kisah Nabi Yusuf, ya, ad-durus wal-idhat wal-ibar wal-fawaid, pelajaran-pelajaran, nasihat-nasihat, ibrah-ibrah dan faedah-faedah allati tu'khad min kisati Yusuf alaihi salam, yang diambil dari kisah Nabi Yusuf alaihi assalam. Yang akan kita bahas yang pertama adalah yang berkaitan dengan ihsan. Ihsan, ya, ihsan. Kemudian contohnya yang ditampilkan di sini kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian bentuk-bentuk ihsan Nabi Yusuf alaihissalam dan jenis-jenis ihsan. Ini sangat penting sekali untuk kita ketahui. Ini merupakan faedah yang pertama. Disebutkan di sini yang punya kitab, ya, di halaman 371. Awalan al-ihsanu sababun li sa'adatil abdi fid dunya wal akhirah. Ihsan itu merupakan sebab kebahagiaan seorang hamba di dunia dan di akhirat. Kita semua ingin hidup bahagia. Ingin hidup senang, nyaman, tentram. Nah, ini ada pelajaran penting yang menarik dari kisah Nabi Yusuf. Kalau ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia akhirat, ihsan caranya. Apa itu ihsan? Ihsan itu berbuat baik. Ya, ihsan. Dan nanti kita jelaskan jenis-jenis ihsan. Ya. Jadi, faedah yang pertama adalah al-ihsan sababun li sa'adatil abdi fid dunya wal akhirah. Di halaman 372 disebutkan di sini, fa inna Yusuf alaihi assalam daraba lana awra'a arwa al-amthila fil ihsan. حيث يظهر لنا من خلال كسوته أنه كان من المحسنين. Jadi Yusuf alaihissalam memberikan contoh perumpamaan yang paling bagus, paling indah tentang ihsan. Nampak dari kisahnya bahwa beliau alaihissalam minal muhsinin, termasuk orang yang berbuat ihsan. Oleh karena itu dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Yusuf. Ada sampai 5 ayat Allah menyebutkan bahwa Nabi Yusuf termasuk minal muhsinin. Yang pertama surat Yusuf ayat 56. Allah Ta'ala berfirman, wa kadzalika makkanna li Yusufa fil ardi yatabawwa'u minha haitsu yasha nusibu bi rahmatina man nasha wa la nudhi'u ajral muhsinin. Ini yang pertama. Ya, maaf. Yang pertama surat Yusuf ayat 22, keloncat 1 ya. Yang pertama adalah surat Yusuf ayat 22. Allah berfirman, walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma. Setelah Yusuf sudah masuk dewasa, kami anugerahkan kepada Nabi Yusuf, kata Allah, hukman wa ilma, hukum dan ilmu. Wa kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang yang berbuat ihsan. Ini yang pertama. Yang kedua tadi, surat Yusuf ayat 65. Wa kadzalika makkanna li Yusuf. Demikianlah kami angkat Yusuf. Jadi Allah berikan kedudukan kepada Nabi Yusuf. Fil ardi, di muka bumi. Maksudnya di Mesir. Yatabawwa'u minha haitsu yasha. Nabi Yusuf diperkenankan untuk tinggal di mana saja beliau mau. Nusibu bi rahmatina man nasha. Kami berikan rahmat kepada siapa yang kami kehendaki. Wala nudhi'u ajral muhsinin, dan kami tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat ihsan. Ini ayat yang kedua. Dan ihsannya Nabi Yusuf juga dipersaksikan oleh orang yang berada di penjara. Dua orang yang berada di penjara, yang masuk penjara. Di surat Yusuf ayat 36 Allah Ta'ala berfirman, wa dakhala ma'ahu as-sijna fatayan. Masuk bersama Nabi Yusuf ke penjara dua anak muda. Qala ahaduhuma inni arani a'siru khamra. Salah satu dari keduanya berkata, aku bermimpi a'siru khamra, memeras khamr. Yang kedua, wa qala al-akhar inni arani ahmilu fawqa ra'si khubza ta'kulu at-tayru minhu. Yang kedua, dia bilang, aku bermimpi aku membawa roti di atas kepalaku, kemudian dimakan oleh burung. Nabi ta'wilih. Habarkan takwilnya, wahai Yusuf. Inna naraka minal muhsinin. Sesungguhnya kami melihat engkau termasuk orang yang berbuat ihsan. Ini persaksian dari manusia. Kemudian di surat Yusuf ayat 78, juga dipersaksikan bahwa Yusuf berbuat ihsan oleh saudara-saudaranya. Qalu ya ayyuhal azizu inna lahu aban syaikha kabira fakhud ahadana makana. Mereka berkata, wahai orang yang mulia, sesungguhnya dia memiliki orang tua yang sudah tua. Ya, maksudnya Binyamin punya orang tua, sudah sepuh, sudah tua. Fakhud ahadana makana. Ambillah salah satu di antara kita pengganti dia. Inna naraka minal muhsinin. Sesungguhnya kami melihat engkau termasuk orang yang berbuat ihsan. Ya, berapa ayat tuh? 1 2 3 4. Ya, kemudian Nabi Yusuf alaihi assalam menghabarkan bahwa apa yang Allah anugerahkan kepada beliau itu merupakan jaza, pembalasan dari perbuatan ihsan dari Allah Subhanahu wa taala. Balasan dari Allah karena ihsannya, karena ketakwaannya, karena kesabarannya. Allah berfirman di ayat yang ke-90, qala ana Yusuf wa hadha akhi. Aku betul Yusuf, ini saudaraku Benyamin, ketika dikasih tahu saudara-saudaranya. Qad manna Allahu alaina. Allah telah memberikan anugerah kepada kami. innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya orang yang bertakwa, orang yang sabar, maka sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang berbuat pahala, orang yang berbuat ihsan. Ini. Jadi ihsan itu luar biasa. Sebab li sa'adati dunya wal akhirah. Nah, di sini disebutkan bentuk-bentuk ihsannya Nabi Yusuf alaihi salam. Bentuk ihsannya Nabi Yusuf alaihi salam. Yang pertama, ahsana Yusufu fima bainahu wa baina rabbih. Yusuf berbuat ihsan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ihsan kepada Allah itu maksudnya merasa diawasi. Allah Maha melihat. Ini ihsan. Dan ini jenis ihsan yang pertama, nanti akan kita bahas jenis-jenis ihsan. Ketika Nabi Yusuf diuji, digoda oleh seorang wanita, Nabi Yusuf dalam surat Yusuf ayat 23 berkata, Allah firmankan, qala ma'adallah innahu rabbi ahsana mathwai innahu la yuflihu zalimun. Qala ma'adallah, aku berlindung kepada Allah ketika diajak berbuat mesum, berbuat zina. Nabi Yusuf berkata, ma'adallah, aku berlindung kepada Allah. Merasa diawasi sama Allah. Takut sama Allah. Innahu rabbi ahsana mathwai. Di sini ada dua makna. Sesungguhnya Tuhanku, di antara maknanya, telah berbuat baik kepadaku. Memberikan kedudukan yang baik. Innahu la yuflihu zalimun. Sesungguhnya tidak akan beruntung orang-orang yang zalim. Kemudian di surat Yusuf ayat 33, Allah berfirman tentang perkataan Nabi Yusuf, qala rabbis sijnu ahabu ilayya mimma yad'unani ilayhi. Wahai Rabbku, penjara lebih aku sukai daripada godaan mereka. Daripada aku ikut meladeni godaan mereka. Wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihin wa aku minal jahilin. Kalau kau tidak palingkan aku dari kait mereka, dari tipu daya mereka, niscaya aku condong kepada mereka dan aku termasuk orang yang bodoh. Ini ihsannya Nabi Yusuf kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini ihsan yang pertama. Merasa dilihat, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini ihsan yang nomor satu. Ya. Yang kedua, contoh ihsannya Nabi Yusuf alaihi salam. Ahsana Yusufu fi amalihi. Yusuf berbuat ihsan dalam amalnya, dalam amalnya, yakni aktivitasnya. Ya. Allah berfirman ketika raja berkata ya, kepada Nabi Yusuf, innaka al-yawma ladaina makinun amin. Sesungguhnya engkau pada hari ini di sisi kami memiliki kedudukan. Lagi terpercaya, amanah. Kemudian di surat Yusuf ayat 55, Yusuf berkata, ij'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Jadikan aku bertugas untuk menjaga khazainil ard, perbendaharaan harta di Mesir. Inni hafizun alim. Aku bisa menjaga dan aku mengetahui, berilmu tentang itu. Nah, dan Nabi Yusuf, ikhwannya Allah menyayangkan, disebutkan di sini, qama Yusuf bi amalihi haqqa qiyam. Nabi Yusuf betul-betul menjalankan tugasnya sebaik-baiknya. Wa anqadzal ibada wal bilad minal maja'ah allati marrat bihim. Menyelamatkan hamba

di masa paceklik. Ya, dan pengaturannya itu luar biasa. Ya, sehingga penduduk Mesir merasa aman dari kelaparan dan orang-orang di sekitarnya juga bisa ngambil makanan dari Nabi Yusuf alaihissalam itu selama 7 tahun. Kalau enggak amanah, bubar dah. Nabi Yusuf amanah tidak? Amanah, sangat amanah. Ya, sangat amanah. Sehingga tersalurkan itu semua makanan kepada manusia. Ya. Anqadhal ibada wal bilad, menyelamatkan banyak manusia dan menyelamatkan negeri dari majaah, dari kelaparan. Sedangkan negeri-negeri yang lain kelaparan. Antum ngaturnya gimana tuh? Ngatur makanan ini harus awet selama 7 tahun, ngatur ini, ngatur itu, ngatur pengeluarannya, ngatur ngasihnya. Ya. Manajemennya luar biasa. Jadi kalau ingin tahu orang yang ahli dalam ilmu ekonomi, Nabi Yusuf alaihissalam. Kalau seandainya ada orang seperti Nabi Yusuf di sebuah negeri, wah sudah. Makmur tuh, terjamin. Ya. Indonesia misalkan. Waduh, sudah. Ya, mantap itu. Baik. Yang ketiga, ihsannya Nabi Yusuf, itu Nabi Yusuf berbuat baik kepada orang-orang yang di penjara, al-masajin, yang masuk ke penjara dengan cara mendakwahi mereka dengan dakwah tauhid. Ya. Hal fauqa dzalika ihsan? Lihat, hal fauqa dzalika ihsanun, pertanyaannya. Apakah ada ihsan yang lebih tinggi daripada dakwah tauhid? Apakah ada ihsan yang lebih tinggi daripada dakwah tauhid? Lihat ikhwan. Oleh karena itu ihsan yang paling tinggi ihsannya para nabi dan rasul. Mendakwahi manusia dakwah apa? Dakwah tauhid. Dan pengikut nabi dan rasul yang mendakwahi manusia dakwah tauhid. Qul hadhihi sabili, kata Allah kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad katakan ini jalanku. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Aku berdakwah ngajak manusia untuk menyembah Allah. Kepada Allah. Bukan mengajak kepada kelompoknya, golongannya, partainya, tidak. Kepada syekhnya tidak ada itu. Ila Allah. Taat pada Allah. Ikhlas dakwahnya. Ad'u ila Allah ala basira, di atas basira. Ana wa man ittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku, subhanallah wa ma'ana minal syirikin. Ini. Hal fauqa dzalika ihsan? Apakah ada ihsan yang lebih tinggi dari dakwah tauhid? Ada tidak? Subhanallah. Makanya para dai yang mendakwahkan dakwah tauhid ini, mereka yang memberi manfaat besar kepada umat sebenarnya, akhi. Kalau memberi makan semua orang boleh, bisa. Bisa enggak ngasih makan? Bisa semua orang ngasih makan. Ya. Makanya orang-orang tua kita, saya teringat guru kita Ustaz Yazid rahimahullahu taala, yang dakwah tauhid. Para dai itu harus dakwah tauhid. Kalau beraktivitas nyari makanan kemudian dibagi-bagi ke orang, semua bisa. Tapi yang dakwah dengan dakwah tauhid ini yang luar biasa. Ya, dakwah tauhid enggak bisa dilakukan kecuali oleh orang berilmu. Belajar tauhid, ngerti tauhid. Kalau aktivitas kebajikan, ngasih makan, orang kafir pun bisa. Orang kafir bisa. Orang-orang yang sesat juga seperti itu. Tapi dakwah tauhid ini ikhwannya Allah menjadikan. Ihsan. Hal fauqa dzalika ihsan? Hal fauqa dzalika ihsan? Ya. Lihat di surat Yusuf ayat 39 sampai 40. Ya sahibai sijin. Arbabu mutafarriqun khairun amillahul wahidul qahar. Lihat Nabi Yusuf berkata, wahai dua orang yang dipenjara. A'arbabu mutafarriqun. A'arbabu mutafarriqun. Apakah Tuhan-Tuhan, sesembahan-sesembahan yang bermacam-macam itu, khairun, lebih baik, amillah al-wahidul qahar, atau Allah, al-wahid al-qahar, yang maha asa, lagi maha perkasa, al-qahar.

0: siapa yang lebih baik? Ini dakwah tauhid. Ya. Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Apa yang kalian sembah? Tidaklah apa yang kalian sembah melainkan hanya sekedar nama-nama yang kalian namai, juga nenek moyang kalian namai. Allah tidak menurunkan hujjah sultannya, ya, sultannya tentang hal itu. Innal hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali milik Allah. Amara an la ta'budu illa iya, Allah merintahkan kalian tidak boleh ibadah kecuali kepadanya. Dzalikad dinul qayyim walakinna aktsara an-nasi la ya'lamun, itulah agama Allah yang lurus, akan tetapi kebanyakan manusia tidak tahu. Aina hal fawqa dzalika ihsan, apakah ada ihsan yang di atas itu? Tidak ada. Dakwah tauhid ihsan yang paling tinggi di antara ihsan kepada manusia. Subhanallah, ini dakwah tauhid. Kalau orang ngerti akidah di akhirat selamat, tidak selamat ngerti akidah. Ya. Yeah. Ketika orang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, harapan masuk surga. Subhanallah. Ini dakwah yang penting, dakwah tauhid. Ya, yeah. Ad-da'watu ilallah. Makanya ihsan yang paling tinggi. Baik dikatakan di sini hal fawqa dzalika ihsan? Tidak ada. Nah, kemudian juga Nabi Yusuf berbuat ihsan kepada mereka ketika mentakwilkan mimpi mereka. Ya. Ya sahibai sijni ama ahadukuma fayaski rabbahu khamra. Wahai dua orang yang berada di penjara, salah satu di antara kalian nanti selamat. Nanti akan menuangkan khamr kepada tuannya. Ini takwilnya yang pertama. Wa amal akhar fayuslab. Adapun yang lainnya akan disalib. Fatakulu tayru min ra'sih, dan akan dipatok kepalanya oleh burung. Wa qudiyal amru alladhi fihi tastaftiyan. Ini berbuat ihsan kepada kawan-kawan yang dipenjara. Kemudian contoh yang keempat, ihsannya Nabi Yusuf kepada saudara-saudaranya. Indama ja'u ilaihi fajahazahum wa akramahum wa ahsana nuzulahum. Ketika mereka datang ke Nabi Yusuf, Nabi Yusuf persiapkan barang-barang mereka, memuliakan mereka, dan memberikan tempat tinggal yang bagus selama mereka singgah di Mesir. Ya. Padahal dulunya apa? Lihat dulunya, وَكَانُ قَدْ كَادُ بِهِ مَا كَادُهُ مِنْ قَبْلِ. Mereka membuat makar kepada Nabi Yusuf, seperti yang antum tahu dulunya. Ya. Nabi Yusuf enggak balas. Padahal kalau mau balas bisa enggak? Bisa, sangat mudah. Ente enggak dapat, kalian semua enggak dapat. Kalian orang-orang yang dulu menyakiti Yusuf, kan bisa saja. Nabi Yusuf. Tapi itu enggak dilakukan sama Nabi Yusuf. Kelaparan dikasih sama Nabi Yusuf. Allah berfirman di surat Yusuf ayat 58-59, "Wa jaa'a ikhwatu Yusuf fa dakhalu 'alaihi fa 'arafahum wa hum lahum munkirun." Dan datanglah saudara-saudara Yusuf. Mereka datang menemui Yusuf. Fa'arafahum. Yusuf tahu, mengenali mereka. Tapi mereka tidak kenal Nabi Yusuf. Walamma jahazahum bijahazihim, qala tuni bi akhil lakum min abikum. Ketika Nabi Yusuf telah mempersiapkan untuk mereka, perbekalan mereka, Nabi Yusuf berkata, datangkanlah nanti, kalau balik lagi, saudara kalian yang seayah. Maksudnya Benyamin, adiknya Nabi Yusuf. Ya. Ala tarawna anni ufil kaila wa ana khairul munzilin. Tidakkah kalian lihat aku menyempurnakan takaran dan aku adalah sebaik-baik orang yang menerima tamu, khairul munzilin. Dan mereka persaksikan itu. Ini ihsannya Nabi Yusuf. Kalau antum ingin melihat contoh orang yang Masya Allah sempurna akhlaknya, baik sekali Nabi Yusuf lah. Dari semua sisi, subhanallah. Ya. Dan Nabi Yusuf juga memaafkan mereka. Ketika mereka tahu bahwa yang di depannya itu Nabi Yusuf. Di surat Yusuf ayat 92, Allah berfirman, "La tasriba 'alaikumul yawma yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin." La tasriba 'alaikumul yawm. Tidak ada cercaan hari ini atas kalian. Dan dibebaskan, dimaafkan. Padahal kalau mau membalas, bisa. Kalau ingat keburukan mereka terhadap Nabi Yusuf, antum bisa lihat Nabi Yusuf dipukul, ya dihinakan, tidak ditemani, mau dibunuh, dicemooh, dimasukkan ke sumur, ya. Dan dibikin sengsara Nabi Yusuf alaihissalam oleh saudara-saudara dan semuanya sepakat. Kalau ingat Nabi Yusuf saat itu bisa tuh membalas tuh. Tapi Nabi Yusuf berkata, "La tathriba 'alaikumul yaum." Tidak ada cercaan atas kalian di hari ini yang sudah-sudah. Subhanallah. Akhlaknya tinggi sekali, pemaaf. Ya, dan penyabar. Subhanallah. Yaghfirullahu lakum. Malah didoakan sama Allah, semoga Allah mengampuni kalian. Wa huwa arhamur rahimin, dan Allah Maha penyayang di antara para penyayang. Subhanallah. Nabi Yusuf alaihi salam. Contoh yang kelima, ya, ini contoh buat kita, ya, contoh buat kita. Kita berusaha lah untuk memperbaiki diri, meniru orang-orang baik di antara Nabi Yusuf alaihi assalam. Ya, bisa enggak tuh memaafkan orang? Ya, berat, ya tidak. Yang kelima, ahsana Yusuf alaihi salam ila abihi indama qala li ikhwatihi idhabu bi qamisi hadha faalquhu ala wajhi abi ya'ti basira. Nabi Yusuf berbuat ihsan kepada ayahnya. Ya. Kepada ayahnya ketika berkata kepada saudara-saudaranya, "Bawalah kalian pergi bawa bajuku. Falquhu 'ala waji abi, usapkan di wajah ayahku. Niscaya nanti ayahku akan sembuh dari butanya, bisa ngelihat lagi, ya'ti basira." Ini berbuat ihsan kepada ayahnya. Ya. Kemudian berbuat ihsan kepada semua keluarganya. Ya. Allah berfirman, "Wa'tuni bi ahlikum ajma'in," tentang perkataan Nabi Yusuf. Datangkan keluarga kalian semuanya, datang dari Kanaan ke Mesir. Ini perbuatan baik. Diangkat derajat mereka, ya. Lama ahsana Yusuf alaihi salam fima bainahu wa baina rabbih. Ketika Yusuf berbuat ihsan antara dia dengan Allah, merasa diawasi. Wa ahsana fi amalihi, dan berbuat ihsan dalam amalnya. Wa ahsana fi ma bainahu wa bainan nas, dan hubungan istilahnya hablum minan nasnya bagus. Kalau kita kan istilahnya hablum minan nas, ya. Hubungan sesama manusianya apa? Bagus. Ahsanallahu azza wa jal ilaih. Balasannya apa? Allah berbuat baik kepada dia. Ya. Kaifa la? Bagaimana tidak? Wallahu azza wa jalla yaqul, Allah berfirman, hal jazaul ihsan illa al ihsan. Kita ingat ayat ini. Hal jazaul ihsan illa al ihsan. Tidak ada balasan kebaikan melainkan kebaikan. Ini didasari dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Hal jazaul ihsan illa al ihsan. Al jazaa min jinsil amal. Kalau kita ingin dirahmati Allah, Allah kita sayangi manusia. Kalau Allah ingin kepada kita berbuat ihsan pada kita, kita berbuat baik kepada manusia. Ya. Ada buku bagus tulisannya Syekh Muhammad Imam, ya. Allah yu'amiluk. Ya. Allah itu singkatannya judulnya itu, ya. Allah bermuamalah denganmu seperti engkau bermuamalah dengan manusia. Sikap kita kepada manusia, ya, itu akan dibalas sama Allah, buruk dan baiknya. Kalau kita ingin Allah merahmati kita, berbuat ihsan kepada kita, kita juga sayang sama manusia, berbuat baik kepada manusia. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala, hal jazaa'u al-ihsan illa al-ihsan. Ya. Nah, lihat balasan baik dari Allah kepada Nabi Yusuf, kita lihat di surat Yusuf ayat 100 sampai 101. Kemudian tuh bisa lihat surat Yusuf ayat 56, 57. Allah Taala berfirman, "Wa rafa'a abawaihi 'alal arsy wa kharru lahu sujjada." Nabi Yusuf mengangkat kedua orang tuanya di atas singgasana. Kemudian mereka semuanya sujud kepada Nabi Yusuf. Wa qala ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqan. Nabi Yusuf berkata, wahai ayahku, ya, ini adalah takbir mimpi, ya, takwil mimpiku sebelum ini. Allah telah jadikan ini benar, kenyataan. Wa qad ahsana bi id akhrajani minas sijni wa ja'a bikum minal badwi min ba'di an nazagha asy-syaitan baini wa baina ikhwati. Dan Allah telah berbuat baik kepadaku ketika Allah mengeluarkan aku dari penjara. Dan ketika Allah mendatangkan kalian dari dusun, dari kampung. Setelah syaitan membuat pecah antara aku dengan saudara-saudaraku. Inna rabbi latiful lima yasha. Sesungguhnya Rabbku sangat lembut terhadap apa yang dia kehendaki. Innahu wal alimul hakim. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Kemudian kita lihat, ya, pengakuan Nabi Yusuf dari kebaikan yang Allah berikan padanya. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadith. Wahai Rabbku, Engkau telah menganugerahkan kepadaku al-mulk, kekuasaan, dan Engkau telah ajarkan kepadaku takbir mimpi. Fatiras samawati wal ar, wahai Allah, pencipta langit dan bumi. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah, Engkau pelindungku di dunia dan di akhirat. Tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin, maka wafatkan aku menjadi orang Islam dan masukkan aku kepada orang bersama orang-orang yang soleh. Balasan Allah juga di surat Yusuf ayat 56, wa kadzalika makkana li yusufa fil ardi yatabawwa'u minha haitsu yasha. Subhanallah. Jadi ini anugerah Allah diberikan kepada Nabi Yusuf. Allah jadikan Nabi Yusuf berkuasa, ya, punya kedudukan. Kemudian Allah kasih rahmatnya. Dan Allah berfirman, wala nudhi'u ajral muhsinin, kami tidak menyia-nyiakan pahalanya orang-orang yang berbuat ihsan. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Dan luar biasanya lagi, sangat luar biasa ini, Allah berfirman di akhirat kelak, wala ajrul akhirati khairul lilladzina amanu wa kanu yattaqun. Dan sungguh ajr al-akhirah, pahala akhirat itu lebih baik untuk orang-orang yang beriman dan yang bertakwa. Ya. Ini ihsan masyaallah. Makanya kita selalu berusaha ingin selalu memperbaiki diri kita. Selalu memperbaiki diri kita. Ihsan. Nah, di sini akan dibahas ikhwannya Allah menyayangkan jenis-jenis ihsan. Anwa'u al-ihsan. Ya. Artinya apa? Jenis-jenis ihsan. Disebutkan di sini jenis ihsan ada tiga. Yang pertama, ihsan kepada Allah. Ihsanun fima bainal abdi wa baina rabbihi. Ini ihsan antara dia dengan Allah. Yang kedua, ihsan fil amal. Bagus dalam amalan. Ya. Yang ketiga, ihsan kepada makhluk. Ini tiga jenis ihsan. Kita akan bahas satu-satu di sini. Jenis ihsan yang pertama yang disebutkan di sini, wa hadhihi hiya a'la darajatid din. Ihsan jenis yang pertama ini derajat agama yang paling tinggi. Derajat agama yang paling tinggi itu ihsan. Ihsan kepada siapa? Ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah ditafsirkan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh malaikat Jibril. Ya. Ketika ditanya mal ihsan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka." Itu ihsan. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihatnya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau engkau tidak bisa melihatnya, ya, fa in lam takun tara fa innahu yara, yakin bahwa Allah melihat engkau. Ini ihsan. beribadah seakan-akan dilihat sama Allah. Kalau enggak bisa sanggup sampai seperti itu, yakin bahwa Allah melihat. Merasa dilihat oleh Allah, merasa diawasi sama Allah, ini ihsan. Dan ini derajat agama yang paling tinggi. Kita lagi di sini diawasi sama Allah. Allah tahu mana yang serius ngaji, mana yang kurang serius ngaji. Dan beda balasannya sama Allah. Ya. Allah tahu kita lagi ngapain. Ya. Allah tahu. Dan beda balasannya. Ya. Kita yang apa namanya megang kitab di masjid, mendengarkan kajian dengan yang main HP, tahu tidak Allah? Tahu. Sama tidak balasannya? Beda. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Balasan kebaikan, Allah kasih kebaikan pula. Makanya kalau ingin dikasih kebaikan sama Allah yang lebih besar lagi, kita tunjukkan pada Allah Subhanahu wa taala ihsan kita. Merasa diawasi. Merasa dilihat dan Allah Maha melihat. Ya. Allah tahu ketika kita duduk sendirian. Allah tahu ketika kita berbaring. Allah tahu ketika kita naik mobil, naik motor, naik sepeda, ketika kita jalan. Allah tahu. Ini ihsan. Dan hadhihi a'la darajat al-din. Merasa diawasi, merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi al-ihsan an ya'taqidal 'abdu, seorang hamba berkeyakinan, wa huwa ya'budullaha fi hadhihi ad-dunya, dan dia beribadah kepada Allah di dunia ini, annallaha yarah wa yattali 'alaih, bahwa Allah melihat dan Allah memperhatikannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ, bertawakallah kepada Rabbmu yang maha perkasa, maha penyayang, الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ, ya, yang Allah melihat engkau ketika engkau berdiri, وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّجِدِينَ, dan taqallubmu di antara orang-orang yang sujud, ya. Kemudian di surat Yunus ayat yang ke-61, Allah berfirman, wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min Qur'an wa la ta'maluna min amalin illa kunna 'alaykum shuhuda id tufiduna fi. Ketika engkau berada di sebuah urusan, kata Allah, atau sedang baca satu ayat dari Al-Qur'an, atau kau sedang melakukan perbuatan apapun, melainkan kata Allah, kami menyaksikannya ketika kamu melakukan itu. Kita dalam urusan apapun dilihat Allah. Kita baca Al-Quran, bagian dari ayat Quran atau satu ayat Quran, kita baca, Allah lihat tidak? Allah menjadi saksi. Ketika kita beramal, Allah menjadi saksi. Orang enggak ngelihat. Ada kotoran sedikit di masjid, kita ambil, ya Allah, supaya masjid ini bersih. Enggak ada yang lihat. Allah lihat tidak? Allah lihat. Subhanallah. Ini amalan. Merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Allah berfirman di surat Al-Mujadilah ayat ke-7, "Alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard?" Tidakkah kau tahu Allah itu mengetahui apa yang di langit dan di bumi? "Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wa la khamsatin illa huwa sadisuhum." Tidak ada pembicaraan rahasia. Lihat, pembicaraan rahasia, bisik-bisik. Ya. Dari tiga orang, kecuali Allah yang keempatnya. Artinya Allah tahu. Ada orang berbicara sendiri, tiga orang. Bicara rahasia. Allah tahu tidak? Tahu. Walaupun berada di tempat yang sangat tersembunyi. Di sebuah ruangan yang ditutup oleh pintu. Pintunya dalam ruangan tertentu, dalam rumah tertentu, dijaga ketat, dan orang tidak ada yang tahu. Allah tahu. Ya. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Juga tidak lima orang, melainkan Allah yang keenamnya. Wala adna min dhalika wala akthar illa huwa ma'ahuma inama kanu. Tidak kurang dari itu, tidak lebih dari itu, melainkan Allah bersama mereka dimanapun mereka berada. Bersama mereka di sini bersama apanya? Ilmuhu, ilmu Allah. Ya. Tsumma yunabbi'uhum bima 'amilu yaumal qiyamah. Kemudian Allah menghabarkan amal mereka yang telah mereka lakukan di hari kiamat kelak. Innallaha bikulli syai'in 'alim. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Subhanallah. Ya. Wa indahuma fatihul ghaib, kata Allah. Di sisinya, di sisi Allah, kunci-kunci kegaiban. La ya'lamuha illahu. Tidak ada yang tahu kecuali dia. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahar. Dan dia mengetahui apa yang ada di daratan, di lautan. Yang di daratan, dari yang di atas daratannya sampai yang di tanahnya, dari semut, pasir, ya, jumlah pasirnya, semut-semutnya, cacing-cacingnya, Allah tahu. Kita, Allah tahu. Janganan kita, akhi. Ya, antum tahu enggak? Manusia atau kawan-kawan yang duduk di masjid ini jumlahnya berapa? Tahu tidak? Tidak tahu. Itu bukti kita enggak tahu. Bukti kita lemah. Tapi Allah tahu. Kita tahu enggak jumlah rambut kita? Tahu? Tidak tahu. Allah tahu. Anda jumlah rambut ente berapa? Anda enggak tahu. Jangan rambut jenggot yang dikit nih. Anda enggak tahu jumlahnya berapa. Ya. Tapi Allah tahu. Semua rambut orang di sini dijumlahkan sama Allah, tahu. Kucing tahu kucing. Antum punya kucing di rumah? Bulunya berapa? Enggak tahu. Allah tahu. Ada 7 kucing, semuanya Allah tahu. Dijumlahkan berapa tahu. Kerbau tahu kerbau? Ya. Bulu kerbau antum tahu berapa jumlahnya? Enggak tahu. Allah tahu. Subhanallah. Allah tahu. Ya'lamu ma fil barri wal bahar. Allah tahu yang di daratan dan di lautan. Dari pasir-pasir lautan, dari batu karangnya, dari ikan-ikannya, dari berbagai macam tumbuhan di dalam lautan, dari berbagai macam jenis hewan di lautan, Allah tahu. Wa ma taskutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada satu daun pun yang jatuh melainkan Allah tahu. Subhanallah. Antum punya tumbuhan anak nakal, 2 saja di depan rumah. Tahu enggak jatuhnya satu daunnya, kapannya, di mananya? Enggak tahu. Allah tahu. Ya. Sedunia Allah tahu. Satu persatu daun yang jatuh itu dan tumbuhan Allah tahu. Allah tahu. Wala habbatin fi dhulumatil ard. Subhanallah. Dan tidak ada habbah, biji yang kecil. Fi dhulumatil ard, di kegelapan-kegelapan bumi. Bukan dalam kegelapan satu, dari kegelapan-kegelapan bumi. Subhanallah. Disebutkan sama Syaikh Utsaimin, dicontohkan. Ada orang di tengah lautan. Di malam hari, hujan gede, tengah malam. Bayangkan tuh. Lemparlah satu benda yang sangat kecil. Masuk ke samudra. Bunyi, tap gitu. Bunyi enggak? Cemplung, nyemplung. Benda kecil, masuk ke lautan. Tengah malam, hujan gede, ya, di tengah lautan. Berapa kegelapan? Pertama, gelapnya awan. Kedua, gelapnya air. Deras hujannya. Ketiga, gelapnya malam. Ya. Keempat, gelapnya laut yang dalam. Kelima, gelapnya lumpur. Benda yang sangat kecil jatuh ke dasar lautan samudera itu, di mananya Allah tahu. Allah tahu. Wal habbatin fi dhulumatil ard, kata Allah. Tidak ada habbah, satu habbah pun di kegelapan-kegelapan bumi. Lainkan Allah tahu. Wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Subhanallah. Allah tahu. Makanya kita lagi begini, tahu enggak Allah tahu? Allah tahu. Lagi tidur, turu, bahasa Jawa. Tidur. Allah tahu tidak? Tahu. Makanya kalau kita ingin sesuatu, berdoa sama Allah. Allah tahu tidak? Kita butuh sesuatu, Allah tahu enggak? Berdoa sama Allah. Allah Maha tahu. Gitu. Ya? Allah tahu enggak di majlis ada yang ngobrol? Tahu enggak? Antum enggak tahu kan? Tapi Allah tahu. Ya? Allah tahu enggak di majlis ada yang ngantuk? sampai nyungsep. Tahu enggak? Allah tahu. Ya. Allah tahu enggak di majlis ada yang ngantuk berusaha untuk bangun. Kaget-kaget. Tahu enggak? Ya, tahu. Karena dia ingin mendapatkan ilmu tapi ngantuk, ya Allah. Ini pahalanya besar nih. Iya, nahan kantuk di majlis. Iya enggak? Ah itu. Tahu Allah. Kita mengeluarkan duit 20 ribu kepada orang yang membutuhkan. Orang enggak tahu. Fadal, makan. Buat makan. Tahu tidak? Allah tahu. Allah kasih rahmat. Masya Allah. Ya. Ah itu. Jadi Allah maha tahu. Lihat. Qala ba'du salaf. Berkata sebagian salaf. Auhallahu ta'ala ila nabiin minal anbiya. Allah memberikan wahyu kepada salah satu nabi. Qul li qaumik, katakan kepada kaummu. Ma balukum tasturuna adh-dhunub min khalqi wa tadhharuna wa tudhhiruna hali? Aita. Katakan kepada kaummu. Kenapa kalian menyembunyikan dosa dari manusia tapi kau tampakkan padaku? In kuntum tarawna anni la arakum fa antum musyrikun nabi. Kalau kalian menyangka aku tidak melihat kalian, kalian menyekutukan aku. Wa in kuntum tarawna anni arakum falam taj'aluni ahwanan nadhirina ilaikum. Dan kalau kalian yakin bahwa aku melihat kalian, janganlah kalian menjadikan aku orang yang paling hina, rendah yang melihat engkau. Allah Subhanahu wa taala maha melihat. Ya. Yeah. Wa kana al-Imam Ahmad rahimahullah yuraddidu hadhihi al-abyat wa yabki. Ada Imam Ahmad. Imam Ahmad itu suka baca bait-bait syair ini dan beliau sambil menangis. Apa yang dia baca? Idza ma khalauta ad-dahra yawman fala taqul khalautu walakin kul 'alayya raqibu. Apabila engkau menyendiri, apabila engkau suatu saat menyendiri, apabila engkau di suatu hari menyendiri, fala taqul, janganlah kau katakan aku sedang sendiri. Wa qul walakin qul 'alayya raqibu, tapi katakanlah ada yang melihat aku dan mengawasiku. Wa la tahsabannallaha yaghfalu sa'atan, jangan sekali-kali engkau mengira Allah itu lengah sesaat pun. Wala anna ma yakhfa alayhi yaghibu, dan tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Imam Ahmad suka baca ini sambil nangis. Ya. Yeah. Nah, jadi seorang muslim ya, yeah, ihsan yang nomor satu itu ihsan kepada siapa? Ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini kasih contoh-contohnya Nabi Yusuf contohnya. Ketika digoda sama perempuan Imra'atul Aziz, istri pembesar raja. Wah, istrinya cantik, akhi. Nabi Yusuf masih muda dan tinggal di daerah orang, ya. Dan yang menginginkan adalah wanita itu. Wa ghalaqatil abwab, dan pintu-pintu ditutup, bukan satu pintu, ditutup pintu-pintu. Ya. Wanita itu berhias dan mengatakan, "Hei talak, marilah kemari." Apa kata Nabi Yusuf? Qala ma'adallah. Aku berlindung kepada Allah. Ini karena apa? Ihsan. Ini karena ihsan. Merasa diawasi. Itu tingkatannya luar biasa. Ya? Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau merasa diawasi, ini hal yang terbesar untuk tidak jatuh kepada perbuatan maksiat. Ya. Yang kedua, khabarul a'rabi alladhi rawada a'rabiyah an nafsiha fi sahra. Jadi dia ada di sahra, tahu sahra? Padang Sahara. Ada seorang laki-laki Arabi menggoda wanita Arabiyah. Dua berdua digoda. Wa qala laha, dan laki-laki itu berkata kepada wanita tadi, la yarana illa al-kawakib. Tidak ada yang lihat kita kecuali bintang-bintang. Bintang yang lihat kita. Enggak ada. Cuma kita berdua. Faqalatlah, maka wanita ini berkata, waihak, wa aina rabbul kawakib, celaka engkau, di mana Rabbnya kawakib? Di mana Allah, Rabbul kawakib? Pasti melihat, luar biasa akhi. Ya, ini namanya apa? Ihsan. Ini namanya ihsan. Ya, aina rabbul kawakib, kata wanita itu. Ya, laki-laki itu bilang, la yarana illal kawakib, tidak ada yang lihat kecuali bintang-bintang. Waihak, celaka kau. Wa aina rabbul kawakib, di mana rabbul kawakib? Mana, di mana? Dia lihat. Gitu, subhanallah. Allah mampu untuk melakukan segala sesuatu. Contoh yang lain, kisah seorang wanita yang menjual susu di masa Nabi siapa? Di masa Umar bin Khattab. Ya. Yeah. Faqalat dia, wanita itu berkata kepada putrinya, "Ikhlitil labana bil ma', wahai putriku, campur susu ini dengan air biasa." Cuma campurnya dengan air biasa. Air biasa. Ya. Yeah. Dicampur supaya banyak. Kata putrinya, masya Allah, putrinya luar biasa. Ya ummah, inna Umar yanha an dzalik, wahai ibuku, Umar melarang itu. Enggak boleh kita berbuat curang. Susu-susu aja yang murni. Dah, jual susu murni. Umar melarang, wahai ibuku. Faqalatil ibunya berkata, inna Umar la yarana. Umar enggak lihat kita. Umar enggak lihat. Kemudian putrinya berkata, ya ummah, idza kana Umar la yarana farabu Umar yarana, wa ibuku, betul, seandainya Umar enggak lihat kita, Rabbnya Umar, Allah Subhanahu wa taala lihat kita, wahai ibuku. Subhanallah. Umar lagi jalan tuh di malam hari sama Aslam, dengar, ya dengar, tidak disengaja dengarnya, enggak boleh kita ngintip-ngintip dengar rumah orang, ya lewat kan malam dengar. Akhirnya Umar itu pulang ke rumah, anak-anaknya ditanya, siapa yang mau nikah? Yang belum nikah. Nah, dinikahkan sama putri ini. Terus kata ulama, di antara keturunannya adalah Umar bin Abdul Aziz. Jadi itu ikhwan. Jadi kalau ingin punya keturunan yang dijaga sama Allah, keturunan yang luar biasa, jadilah orang-orang yang bertakwa. Ya, dengan ketakwaan, keturunan antum dijaga sama Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan sama Allah. Jadi investasi terbaik adalah ketakwaan orang tua. Kan zaman sekarang kan supaya anak enggak lapar, ya, supaya anak enggak miskin, investasinya apa? Uang di bank, ini. Lupa sama memperbaiki diri. Ah, sudah, kita masuk salat dulu ya. Salat apa? Azan dulu. Insyaallah kita lanjutkan dikit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa barak wassalam.
1: Radio Raja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Demikian ikhwatul Islam azanillahu wa iyakum, program kajian Islam ilmiah telah kita simak bersama di 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Semoga apa yang telah kita simak semakin menambah keimanan kita dan menjadi motivasi untuk beramal soleh. Dan semoga apa yang telah kami sajikan bermanfaat untuk kaum dangu. Kami ucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Kami kru yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berjilbab?
1: Untukmu, ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada gemerlapnya dunia, kemilaunya harta, atau kepada ketampanan seorang pria? Walaupun kau harus membuka hijabmu untuk mendapatkan semua yang kau inginkan, maka kehinaan yang akan kau dapatkan.
0: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berhijab?
1: Untukmu, ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada kemuliaan jiwa, kepada keriduan sang pencipta, atau mulianya menjadi bidadari syurga, walaupun hinaan dan cacian yang harus kau terima, demi untuk menjaga hijab yang telah disyariatkan oleh agama, maka kebahagiaan yang akan kau dapatkan. Katakan tidak pada gemerlapnya dunia, jika hijabmu harus terlepas karenanya. Katakan tidak pada kemilaunya harta, jika hijabmu harus menjadi tebusannya. Karena hijabmu adalah benteng kemuliaan diri.
0: Bahwasanya yang menyuruh untuk berjilbab, yang menyuruh untuk berbusana muslimah, yang menyuruh Allah dan Rasulnya, dan konsekuensi kita sebagai seorang muslim atau sebagai seorang muslimah, wajib kita untuk taat kepada Allah SWT. Karena Allah yang menciptakan kita. Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Allah yang memberikan segalanya kepada kita. Al-Quran memerintahkan untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita untuk berjilbab.

0: Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu, dan wanita-wanita kaum muslimin, agar mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
1: Yang menciptakan kita, yang menyuruh kita untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita untuk berjilbab.
0: Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita untuk berjilbab. Setiap wanita tidak ada uzur untuk tidak memakai busana muslimah.
2: Qala Rasul. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي رواه مسلم.
4: Dari أبو هريرة رضي الله عنه dia berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Hari ini aku menaungi mereka dalam naunganku yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat Muslim.
5: Al-imanu bid'un wa sab'un syu'batan فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان رواه البخاري ومسلم وغيرهما. Nabi menyebutkan cabang iman yang paling tinggi mengucapkan kalimat la ilaha illallah, memahami kalimat ini, meyakini dan mengamalkannya. Yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Ada duri, pecahan beling, pohon, kayu, batu yang mengganggu jalan kaum muslimin disingkirkan. Dari ini saja, enggak mungkin Islam menganjurkan untuk merusak bangunan, membunuh orang yang aman, menumpahkan darah dan yang lainnya.
6: Akal Islam yang jelas, Islam tidak pernah menyetujui adanya bom bunuh diri.
7: Kedudukan jihad dalam syariat Islam,
5: bahwa pada hakikatnya jihad adalah mencapai atau meraih apa yang dicintai oleh Allah berupa iman dan amal soleh, dan menolak apa yang dibenci oleh Allah berupa kekufuran, kefasikan dan maksiat. Tapi jihad yang melakukan ini tidak sesuai dengan syariat, melawan penguasa, bentuknya merusak, ini tidak benar, menumpahkan darah dan yang lainnya. Bagaimana jihad yang syar'i menurut para ulama al-sunnah, supaya kita tidak salah? Sebab kalau kita salah seperti pemahaman khawarij, menghalalkan darah kaum muslimin, memerangi penguasa, mengkafirkan orang-orang yang berbuat dosa besar, ini tidak benar. Jihad syar'i harus memiliki persiapan syar'i. Wajib memang kita mempersiapkan kekuatan, dan yang paling penting dari kekuatan itu yaitu kekuatan iman dan takwa kepada Allah SWT. Adapun melakukan kekacauan, menteror orang, melemparkan bom bunuh diri, menakut-nakuti orang-orang yang dijaga keamanannya oleh negara, membunuh anak-anak, membunuh wanita, membunuh orang tua dengan nama jihad, ini adalah tidak benar. Membunuh orang-orang kafir yang aman, kafir mu'ahad, ini bukan jihad.
6: Kafir mu'ahad yang telah dijamin oleh pemerintah. Dan Rasulullah bersabda, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh orang kafir yang dalam perjanjian, maka ia tidak akan mencium bau surga. Siapa yang membunuh orang kafir yang dalam perjanjian, maka ia tidak akan mencium bau surga. Wallahi Islam tidak pernah menyetujui perbuatan-perbuatan seperti itu. Abadan.
5: Bukan seperti yang kita lihat sekarang ini. Banyak terjadi kekacauan yang anggap jihad. Yang lakukan yang tidak menurut syariat, kemudian dikatakan jihad.
6: Pembunuh diri haram dalam Islam. Dan keharamannya sangat jelas. Betul-betul melihat dalil dengan perasaan dan semangat saja.
8: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Al-Alamah As-Sa'di rahimahullah berkata, sesungguhnya maksiat itu bisa merusak akhlak, amal dan rezeki.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: Sallallahu alaihi wasallam
3: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه رواه مسلم.
4: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang lelaki Muslim meninggal dunia, kemudian disolatkan jenazahnya oleh 40 orang laki-laki yang tidak mensekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali Allah akan memberikan syafaat mereka kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
5: Kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat. Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
6: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Maka, apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari, di waktu mereka sedang tidur?
1: Awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun.
0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
2: Hadhihi nasiyatil kadiba al-khati'ah baina yadayk. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapanmu.
3: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan, saya tidak mau, saya tidak mau.
4: Aba

0: Maka,
1: apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
2: Bisakah kita ketika malaikat Zabania kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala?
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Bersyair Ali ibn Muhammad Al-Bassami, apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila seseorang bertakwa kepada Allah dan ia menaatinya, maka ia akan dapati kemuliaan bersama keluhuran. Bagi setiap yang bertakwa, apabila ia kokohkan ketakwaannya, ia akan raih dua mahkota, mahkota ketentraman dan mahkota keindahan. Apabila seseorang berbangga-bangga dengan nasab, maka tidaklah kudapati nasab yang baik semisal amal soleh.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Nuha.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung, kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPS PRS SNI Bandung, bekerja sama dengan Humas Pemkot Bandung, yang disiarkan serentak oleh 40 radio anggota PRS SNI Bandung.
2: Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Tanami kembali pohon, trotoar di sejumlah titik bakal dibongkar. Buka peluang investasi, Kota Bandung gelar Investor Day 2026. Ekspor produk lokal mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Inilah kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah Kota Bandung akan mulai membongkar dan memperbaiki trotoar di sejumlah titik lokasi pada September 2026 mendatang. Pembongkaran dilakukan untuk perbaikan fasilitas pejalan kaki, sekaligus mengejar target penanaman kembali pohon-pohon peneduh besar yang sempat ditebang secara ilegal di sejumlah ruas jalan. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, penanaman kembali pohon pengganti berukuran tinggi 5 meter perlu dibarengi dengan pembongkaran struktur trotoar untuk memberi ruang penanaman pohon lebih leluasa, serta supaya akar dan tanaman dapat tertata kokoh. Penanaman bibit pohon pengganti diharapkan sudah selesai sebelum dimulainya proyek fisik trotoar. Farhan menyatakan, program tersebut sudah terencana sejak lama, bukan saja akibat kasus penebangan ilegal pohon di sejumlah titik seperti yang terjadi di Jalan LLRE Marta Dinata atau Riau.
3: Memasuki bulan September itu, kita akan melakukan perbaikan trotoar di berbagai macam wilayah jalan. Maka mulai September kita akan bongkar trotoar. Menanam pohon tinggi 5 meter itu nggak mungkin tanpa membongkar trotoar. Jadi melibatkan banyak pihak. Jadi mudah-mudahan mah sebelum September kita sudah bisa tanam. Saya sudah lapor juga kepada Menteri Lingkungan Hidup, Pak Jumbur. Terima kasih atas perhatian Pak Jumbur. Saya sudah melapor juga kepada Pak HY sebagai Menko Infrastruktur. Saya juga sudah melapor kepada pimpinan Komisi 12 DPR RI yang memberikan atensi.
2: Dalam upaya membuka peluang investasi seluas-luasnya, pemerintah Kota Bandung kembali menggelar Investor Day dengan mengundang para investor untuk menanamkan modalnya di Kota Bandung. Saat membuka Investor Day 2026 pada Rabu 19 Agustus 2026, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, berbagai potensi investasi kini terbuka lebar seiring dengan semakin terkoneksinya Kota Bandung serta pengembangan sejumlah sektor strategis. Selain itu, pemerintah Kota Bandung juga menyiapkan kebijakan insentif bagi investor yang akan menghidupkan kembali bangunan-bangunan bersejarah di Kota Bandung tanpa menghilangkan karakter dan nilai sejarahnya. Farhan menyatakan, sektor pariwisata dan perdagangan masih menjadi peluang investasi terbesar termasuk sektor pendidikan tinggi. Farhan optimistis, target realisasi investasi mencapai Rp11 triliun pada tahun 2026 dapat tercapai karena hingga semester pertama sudah menembus lebih dari Rp6 triliun.
4: Kami memulai lagi sebuah kegiatan yang setiap tahun digelar, yaitu Investor Day. Jadi pada kesempatan sekarang kita dalam tanda kutip nih membuka pintu seluas-luasnya bagi para investor untuk masuk Kota Bandung. Berbagai macam peluang itu besar sekali. Bandara sudah dibuka, penataan ulang pasar-pasar tradisional. Kami juga akan memberikan insentif berupa PBB. Kami menyebutnya istilah PBB Rp1 rupiah untuk gedung-gedung yang masuk dalam cagar budaya dan sudah menerima SK dari pemerintah Kota Bandung. Sehingga akan bisa mengundang para investor untuk bisa masuk dan membangun kembali gedung-gedung cagar budaya itu tanpa menghilangkan karakter sama sekali.
2: Peningkatan ekspor dinilai penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat yang saat ini berada di level 5,7%, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,29%. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat, Yunanto Herdiawan mengatakan, pihaknya terus mendorong pelaku UMKM binaan agar tidak hanya bertahan menjalankan usaha, tapi mampu naik kelas hingga menembus pasar internasional. Upaya yang dilakukan antara lain melalui pendampingan terhadap UMKM, juga dukungan berupa bantuan peralatan, serta mempertemukan pelaku usaha dengan calon pembeli dalam berbagai kegiatan bisnis.
5: Perekonomian di Jawa Barat ini menyumbang kepada ekonomi nasional. Nah, mesinnya pertumbuhan ekonomi ada 4 mesin besar lah, konsumsi, investasi, belanja pemerintah, dan ekspor. Nah, kita lihat konsumsi, investasi, dan belanja pemerintah ini meningkat terus. Tetapi yang menarik nih, ekspor belum tinggi. Padahal kalau ekspornya juga kita dorong, tambah tinggi lagi dari 5,7 bisa nembus lagi tuh. Kalau mesin ekspornya kita bisa tingkatkan, berarti 4 mesin kita jalan. Supaya pertumbuhan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat semakin tinggi. Tentunya UMKM itu bisa berkembang kalau ekosistemnya bagus. Kalau bergerak sendiri nggak bisa. Kami apresiasi Pemprov, Pemkab, dan juga dinas-dinas yang luar biasa. Ini satu ekosistem yang saling mendukung.
2: Kementerian Perdagangan mengapresiasi para petani yang telah mampu menghasilkan kualitas kopi yang baik sehingga bisa diekspor ke sejumlah negara. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan, Fajarini Puntodewi, menegaskan pentingnya ekspor dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, devisa, dan penciptaan lapangan kerja. Menurutnya, keberhasilan produk kopi lokal menembus pasar Eropa menunjukkan bahwa ekspor menjadi bukti kolaborasi yang kuat antara petani dan berbagai pihak sehingga optimistis target ekspor semester kedua dapat tercapai.
0: Semangat ini semoga menjadi inspirasi bagi para pengusaha Indonesia yang ingin menjadi eksportir maupun yang sudah menjadi eksportir untuk tetap semangat untuk melakukan ekspor. Karena ekspor itu merupakan satu pilar pertumbuhan ekonomi yang cukup penting mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang pada gilirannya tentu akan mendorong pertumbuhan pendapatan masyarakat.
2: Polres Cimahi mengungkap 47 kasus narkotika dan obat keras tertentu dalam operasi yang berlangsung selama 10 hari sejak 1 hingga 10 Agustus 2026. Dari puluhan perkara tersebut, polisi mengamankan 56 orang tersangka yang kini menjalani proses hukum di Rutan Mapolres Cimahi. Kapolres Cimahi Ajun Komisaris Besar Polisi Faruk Rozi mengatakan, pengungkapan yang dilakukan Polres Cimahi bersama jajaran Forkopimda Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat tersebut sebagai respons terhadap meningkatnya perhatian masyarakat terhadap peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang. Polisi menilai persoalan tersebut harus ditangani secara bersama-sama karena dampaknya dapat menyasar berbagai lapisan masyarakat.
6: 47 kasus dengan total tersangka 56 tersangka. Rincian barang bukti yang pertama sabu sebanyak 155,99 gram, ganja sebanyak 34,23 gram, tembakau sinte sebanyak 3.399,22 gram, psikotropika sebanyak 8.164 butir, dan OKT yaitu berjumlah 506.116 butir.
1: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung bekerja sama dengan Humas Pemerintah Kota Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung. Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.

barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, para pemirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan asar kanggo wilayah Bandung sarang sabudeureunana. Wilujeng sonten, wilujeng ngalaksanakeun salat asar berjamaah.

dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: Allah berfirman, "Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan."
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Min adhkaril masaa.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq. Dibaca tiga kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, وبك نموت وإليك المصير.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: يا الله, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr. Wa a'udhu bika min azab al-qabr. لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alim al-ghaib wa ash-shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkih, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit, Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, Wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Dibaca satu kali.
1: Min adhkaril masa.
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdi.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udhu bi kalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. A'udhu bi kalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. A'udhu bi kalimatillahi attammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ.
1: مِنْ أَذْكَارِ الْمَسَاءِ.
5: القراءات القرآنية.

0: وكان بالمؤمنين رحيما.
1: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
2: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43.
3: القراءات القرآنية.
4: راديو رجاء منبر شهية سنة.
5: قال الرسول. قال الرسول
6: صلى الله عليه وسلم.
5: صلى الله عليه وسلم.
7: عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. رواه مسلم.
8: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
9: Ayatun min al-Qur'an.
10: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
11: Wa laqad kadzdzaba ashabul hijril mursalin.
12: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
11: Wa atainahum ayatina fakanu 'anha mu'ridin.
12: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya. Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi. Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan.

0: dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya, saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
1: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
0: Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Pencipta, lagi Maha Mengetahui.
2: Ayatun minal Quran.
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Menyia-nyiakan waktu lebih bahaya dari kematian. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, menyia-nyiakan waktu lebih bahaya dari kematian, karena menyia-nyiakan waktu akan memutuskanmu dari Allah dan negeri akhirat, sedangkan kematian hanya akan memutuskanmu dari dunia dan penghuninya.
1: A'udhu billahi sami'il alim minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif.

0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya Sunda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Ikhwatal Islam, Sobat Roja di 104.3 FM, Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Dimanapun Anda berada yang kami muliakan, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita bisa bersapa kembali dalam program kajian Islam ilmiah. Ikhwatal Islam, rahimani Allah wa iyyakum, kaum dangu di 104.3 FM, akan kami hadirkan ke tengah-tengah ruang dengar Anda suatu kajian ilmiah disiarkan secara langsung bersama Ustaz Abu Usama Syamsul Hadi LC Hafidhullahu Ta'ala. Kami ucapkan selamat mengikuti dan juga menyimak. Barakallahu fikum.
2: Wa yaqulu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Inna asdaqal hadithi kitabullah وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أمهاتي في الله أكرمني أكرمكن الله dan juga pemirsa Roja TV yang saya hormati, yang semoga Allah Azza wa Jalla merahmati kita semua. Insyaallah ta'ala, seperti biasa, kita akan melanjutkan pelajaran kita atau pembahasan kita dari buku yang mudah-mudahan dan insyaallah bermanfaat, buku berhias dengan akhlak yang mulia, buah karya orang tua kita, ya Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita insyaallah ta'ala akan masuk di pertemuan kita kali ini di bab yang pertama insyaallah ta'ala. Bagi yang megang kitabnya bisa dilihat di halaman 27 ya. Beliau rahmatullah ta'ala alaih menyebutkan di dalam bab yang pertama dari buku kecil ini tentang anwa'ul akhlak, tentang macam-macam akhlak. Beliau mengatakan rahimahullah, para ulama telah membagi ya akhlak ini menjadi dua bagian, yaitu yang pertama kata beliau adalah akhlak yang mahmudah. Akhlak mahmudah artinya adalah akhlak yang terpuji. Kemudian macam yang kedua adalah akhlak madzmumah, maknanya adalah akhlak yang tercelah. Akhlak yang tercela. Dan untuk tambahan faidah bahwa bagi masing-masing dari dua macam akhlak ini, baik mahmudah yang terpuji maupun yang madzmumah yang tercela, itu masing-masing memiliki asal, memiliki pokok ya. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Fawaid, bahwa akhlak yang terpuji atau yang mahmudah itu asalnya, pokoknya kata beliau adalah al-khushu'u wa'uluwul himmah. Al-khushu'u wa'uluwul himmah. Pondasi atau pokok daripada akhlak yang terpuji itu adalah yang pertama al-khusyu', khusyuk dalam artian linul qalb, lembutnya hati ya, halusnya hati ya, rasa iba yang ada dalam hati, kemudian ketenangan, ya, tenangnya hati, ketenangan dalam hati, kemudian juga ketundukan hati, penghinaan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, itu makna daripada khusyuk, yang merupakan pokok daripada akhlak yang ya mahmudah, terpuji. Baru yang kedua pokoknya adalah kata beliau, ulul himmah, yaitu semangat yang tinggi, cita-cita yang tinggi, semangat yang tinggi. Ya, terutama sekali dalam dunia ilmu dan amal, kita sangat membutuhkan yang namanya ulul himmah, semangat yang tinggi. Ya, oleh sebab itu, bagian ahli ilmu menyebutkan, al-ilmu wal-amalu tau'aman, ummuhuma ulul himmah. Ilmu dan amal itu ibarat dua bayi kembar. Ibu dari keduanya adalah semangat yang tinggi. Dan orang ketika dia memiliki ulul himmah, itu adalah salah satu di antara pokok dari pokok-pokok akhlak yang mahmudah. Pokok dari pokok-pokok akhlak yang ya terpuji. Adapun kata beliau, ya, pokok daripada akhlak yang madzmumah, pokok daripada akhlak yang tercela, kata beliau adalah al-kibru, ya, wal-mahanatu wad-dana'atu. Ya. Pokok daripada akhlak tercela itu adalah yang pertama kibir, kesombongan. Semoga Allah melindungi kita dari penyakit sombong ini. Penyakitnya iblis, penyakitnya Fir'aun. Waliyadzubillah. Ya. Dan sombong ini adalah merupakan pakaiannya Allah yang enggak boleh kita rampas. Siapa yang rampas, neraka baginya. Dia akan dicampakkan neraka jahannam. Waliyadzubillah. Dan orang yang sombong nanti di hari kiamat, ya, Allah akan jadikan fisiknya kecil seperti semut, ka'amthali dzar, ya, tampangnya tampang manusia, tapi size-nya seperti semut. Diinjak-injak, tata'ahumul aqdam, injak-injak oleh kaki-kaki di padang mahsyar. Dan nanti di jahannam, orang yang sombong itu, na'udzubillah, itu akan dimasukkan ke dalam penjara yang dikenal dengan penjara bulas, na'udzubillah. Jadi pokok daripada akhlak tercela itu yang pertama kata Ibnu Qayyim, al-kibir, kesombongan. Hati-hati. Ya. Banyak hal yang bisa menjadikan orang dijangkiti oleh penyakit sombong. Mungkin jabatan, mungkin harta benda, mungkin ilmu, mungkin banyaknya followers, jamaah, dan seterusnya. Bisa jadi. Ya. Semoga Allah melindungi kita semua dari penyakit kibir ini. Yang Nabi ancam, la dukhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibir. Dia akan masuk surga di kloter pertama ibaratnya. Orang yang di dalam hatinya ada sebesar dzarrah. Dzarrah itu semut kecil berwarna kuning. Ya, sangat ringan, kalau nemplok di kulit enggak berasa. Walaupun dia jalan enggak berasa, saking kecilnya. Ya, walaupun sebesar itu kesombongan dipelihara oleh seseorang, maka dia terancam, ya, tidak masuk surga di ya kloter atau kelompok pertama, kalau boleh saya katakan seperti itu. Hati-hati. Kemudian yang kedua, pokok daripada akhlak tercela itu kata Ibnu Qayyim adalah al-mahanah. Ya. Ya, kerendahan, kehinaan, sikap-sikap yang hina, rendahan, waliyadzubillah. Juga wad-dana'ah kata beliau. Ya, pokok ya daripada akhlak tercela itu adalah ad-dana'ah. Dana'ah itu ya perilaku kotor, ya, yang tidak terpuji, ya. Sifat-sifat rendahan, waliyadzubillah. Ya, itu pokok daripada akhlak yang tercela. Nasallallahu alaihi wa sallam. Kemudian ibu sekalian yang saya hormati dan pemirsa Rojak TV yang saya cintai karena Allah Azza wa Jalla, halaman 28 beliau melanjutkan, dan di dalam kitab Riyadhus Salihin, kitab yang saya harap semua penuntut ilmu, ya, kitab ini nyelip di rak kecilnya, di rumahnya, di perpustakaan kecilnya. Apalagi ini ada santri-santri, saya lihat sudah kalian sebagai thullabul ilm, kalau ustaz boleh katakan, harus, mesti, wajib kalian punya itu. Aneh kalau ada thalibul ilmi di perpus kecilnya tidak nyelip kitab Riyadhus Salihin. Ya, tidak nyelip kitab Riyadhus Salihin. Miliki itu, beli. Ya, pelajari Riyadhus Salihin. Di dalam kitab Riyadhus Salihin karya siapa? Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah. Ya, dikatakan Imam Nawawi nisbat kepada kampungnya, kampung Nawa, makanya dikatakan Nawawi. Ya. Kalau ustazuna misalnya Ustaz Badru orang Cilengsi, Al-Cilengsi gitu kan, seperti itu. Nisbat kepada ya kampung halaman. Ya, kalau saya orang Lombok Al-Lumbuki misalnya begitu. Ada Ustaz Abu Haidar As-Sundawi penisbatan. Dalam kitab Riyadhus Salihin ya yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahmatullah taala alaih, dia membuat satu bab khusus ya di kitab Riyadhus Salihin itu dengan judul Babun Husnul Khuluq. Ya, Husnul Khuluq. Ya, aneh kalau seorang penuntut ilmu sekali lagi dia punya Sahih Bukhari, dia punya Sahih Muslim, kitab-kitab sunan-sunan dia miliki semua. Tapi enggak ada nyelip Riyadhus Salihin. Dia punya Sahih Bukhari tapi dia enggak punya Adabul Mufrad misalnya karya Imam Bukhari juga. Ya, yang berbicara tentang adab, berbicara tentang akhlak gitu kan. Ya. Dikoleksi juga tuh kitab-kitab yang terkait tentang adab, tentang akhlak, ya. Ya, jemaah sekalian saya hormati. Jadi ada bab khusus diletakkan oleh Imam An-Nawawi judulnya ya babnya ya disebut dengan husnul khuluq. Ya, bab kebaikan akhlak. Bab akhlak yang baik, akhlak yang mulia gitu kan. Dan mungkin saya enggak tahu sudah pernah berlalu kita singgung mungkin bahwasanya akhlak yang mulia atau kebaikan akhlak, ini faedah tambahan sedikit, itu dibagi menjadi dua tipe gitu kan. Kebaikan akhlak atau akhlak yang mulia, akhlak yang baik, itu dibagi menjadi dua macam. Ada dua tipe. Ada yang sifatnya, kata para ulama, yang pertama adalah wahbiyah atau jibiliyah. Ada kebaikan akhlak yang memang merupakan apa? Wahbiyah, jibiliyah. Dalam artian pemberian dari Allah Azza wa Jalla terhadap hamba yang Allah kehendaki. Dalam artian akhlak mulia itu sudah jadi bawaan dia. Paham maksudnya? Ibaratnya dari lahir memang begitu. Akhlaknya memang bagus gitu kan. Ya. Dalam hal kejujuran misalnya ya. Memang dari lahir dia orangnya tipenya jujur. Dari kecil bahkan ya, atau dari lahir. Maksudnya ibaratnya dari lahir udah. Memang udah bawa karakter jujur. Amanah. Sebagaimana siapa? Nabi kita tercinta alaihi salatu wassalam. Ini sifatnya apa? Akhlak mulia atau kebaikan akhlak yang sifatnya apa tadi? Ya, wahbiyah, pemberian karunia dari Allah atau jibiliyah. Memang dari sononya gitu, dari bawaan lahir kalau bahasa kita. Ya. Nah, itu karunia buat seorang hamba ketika dari dia lahir ibaratnya atau paling tidak dari kecilnya dia sudah terbiasa dengan akhlak yang baik. Ya, udah bawaan gitu. Kemudian ada yang sifatnya nanti yang kedua, ya, tipe akhlak yang baik atau kebaikan akhlak itu ada yang sifatnya muktasabah. Ya. Dia sifatnya muktasabah. Dia diusahakan gitu kan. Ya, awalnya mungkin dia enggak punya akhlak tersebut tapi dia berusaha iktisab. Ya. Badzlul juhud was-sa'i gitu ya. Dia berusaha, dikerahkan kemampuannya. Dia tadarrub, dia melatih dirinya untuk memiliki sifat tersebut. Mungkin tadinya suka bohong, tapi ya makin kesini dia berusaha untuk merubah sifat buruk berupa bohong tersebut menjadi apa? Kejujuran. Dia belajar, berusaha untuk ya memiliki sifat jujur. Contohnya seperti itu. Tadinya dia bakhil, pelit, syahih, ya, tapi dia tamarrun, tadarrub. Ya, badrul juhud, dia kerahkan segenap kemampuannya melatih dirinya untuk memiliki sifat apa? Ya. Ya apa? Al-karam, kedermawanan gitu ya. Ya. Membuang jauh sifat pelit, medit, bakhil, kedekut apa bahasanya gitu ya. Ya, dia latih dirinya. Ada orang ya tidak punya sifat sabar. Ya. Gerasa gerusuk gitu kan. Pengennya ngelabrak aja dan seterusnya. tapi dia terus melatih dirinya, diusahakan agar dia memiliki sifat apa, kesabaran, ya, sopan santun, hilm gitu ya. Yang Nabi katakan sallallahu alaihi wasallam, innamal hilmu bit tahallum. Hanya saja sifat penyabar, sopan santun itu bisa didapatkan dengan apa? Belajar, melatih diri untuk memiliki sifat safar, sabar, memiliki sifat sopan santun. Dan kalau Anda tanyakan, kira-kira mana yang lebih istimewa? Mana yang lebih utama? Mana yang lebih gede pahalanya? Ya, kebaikan akhlak yang memang sudah bawaannya dari sana, memang dia baik. Atau yang sifatnya muktasabah, yang sifatnya diusahakan. Kira-kira mana yang lebih utama, lebih besar pahalanya kira-kira? Nah, yang kedua, ya. Yang lebih besar, yang lebih istimewa adalah apa? Ketika akhlak itu bisa didapatkan dengan apa? Iktisab. Dia berusaha keras gitu, melatih diri bertahun-tahun sampai misalnya dia memiliki sifat sabar, sampai dia memiliki sifat kedermawanan, sampai dia memiliki sifat kejujuran misalnya. Ya, butuh perjuangan. Sehingga wajar kalau itu lebih besar pahalanya, yaitu akhlak mulia atau kebaikan akhlak yang didapatkan dengan adanya apa? Iktisab, yaitu apa? Usaha keras, ya. Jemaah sekalian yang saya cintai karena Allah tabaraka wa taala. Adapun di dalam kitab syarhnya, dulu saya ketika duduk baca kitab di hadapan seorang syekh, saya suka kadang mengatakan syarah, ditegur. Yang benar syarh, pakai ra-nya sukun, syarhun, bukan syarahun. Ya, syarhun, ya, penjelasan artinya syarh, asyarhu gitu. Bukan asyarahu, tapi asyarhu, paham? Kemudian ya, adapun di dalam kitab syarhnya, yaitu ya, salah satu di antara syarh-syarh daripada kitab Riyadhus Shalihin adalah syarhnya, yaitu Syekh ya, Abu Usamah Salim bin Eid Al-Hilali hafizahullah ta'ala. Judulnya Bahjatun Nazirin. Ada yang punya kitabnya? Syarah Riyadhus Shalihin Bahjatun Nazirin karya Syekh Abu Usamah ya, Salim bin Eid Al-Hilali ya, hafizahullah ta'ala. Judulnya Bahjatun Nazirin. Ada tiga jilid. Ya, ada tiga jilid. Ya, dijelaskan di dalamnya, ya, dalam kitab tersebut, bahwa yang namanya husnul khuluq, ya, adalah di kitab wasfun jami'un li khisalil khairi wa imaduha badlul ma'rufi wa kafful adha wa talaqatul wajhi wan nushu lil muslimin. Bahwa yang namanya husnul khuluq, ya, kebaikan akhlak atau akhlak yang baik itu adalah apa? Yang pertama, ya, dikatakan wasfun jami'un li khisalil khair, adalah sifat yang mencakup berbagai aspek kebaikan, ya. Wa imaduha, adapun apa imatnya dan adalah ya pilarnya, pondasinya atau pilarnya daripada akhlak yang mulia itu disebutkan di sini ada berapa? 4. 1 badlul ma'ruf, 2 kaful adha, 3 talaqatul wajhi, yang keempat adalah an-nushu lil muslimin. Ada 4 pilar daripada akhlak mulia itu. Yang pertama adalah apa tadi? Badlul ma'ruf, yaitu mempersembahkan atau menyumbangkan, kalau di sini diterjemahkan begitu ya, lebih enak mendengarnya itu mempersembahkan. Badlul ma'ruf, mempersembahkan yang ma'ruf, kebaikan, atau dengan bahasa lain badlun nada gitu ya, mempersembahkan kemanfaatan buat orang lain ya, kebaikan buat orang lain, kemanfaatan buat orang lain, kita bantu mereka, tolong mereka ya, kita bantu mereka untuk memenuhi hajat-hajat mereka, kebutuhan mereka sesuai dengan kemampuan kita gitu kan ya. Yang Nabi kita dalam salah satu hadisnya sallallahu alaihi wasallam katakan ya, bahwasanya wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhih, ya, dan Allah senantiasa ya menolong seorang hamba selama hamba itu menolong siapa? Saudaranya ya. Jadi itu bentuk badlul ma'ruf, ya. Bentuk mempersembahkan kebaikan, mempersembahkan ihsan, ya. Mempersembahkan kemanfaatan buat orang lain, itu badlul ma'ruf. Sebaliknya, ya, yang kedua waqaful adza. Ya. Akhlak mulia itu yang kedua badlul apa kaful adza. Ini pilarnya. Pilar akhlak mulia itu yang kedua kaful adza. Selain kita mempersembahkan kebaikan, kemanfaatan buat orang lain, kita bantu, kita empati, ya, terhadap kondisi orang lain, ya. Kita bantu yang membutuhkan. Di sisi lain, pilar daripada akhlak mulia itu adalah apa? Kaful adza. Menahan diri dari mengganggu orang lain. Menahan diri dari menyakiti orang lain, menyinggung orang lain, menggores, ya, hati orang lain. Itu kaful adza. Ada orang mungkin, masya Allah, dalam hal mempersembahkan kebaikan buat orang, ya, materi kayak sifatnya, ya, bantu ini, bantu itu, oh, jor-joran. Tapi di sisi lain, dia tidak bisa apa? Kaful adza. Ya. Dia tidak bisa apa? Kaful adza. Nggak sempurna husnul khuluknya kalau seperti itu. Ya. Dia nggak tahan untuk ngomongin orang, nyakitin orang, menggibahin orang. Itu nggak kaful adza namanya. Jadi nggak bisa dia tahan lisannya dari menggores hati saudaranya, menyinggung hati saudaranya, membuat sedih hati saudaranya. Padahal Nabi ketika mendefinisikan siapa sih Muslim sejati itu, Nabi sabdakan apa? Al-Muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim sejati itu yang Muslim lain selamat, aman, tentram, selamat dari kejahatan apa? Dari kejahatan lisannya dan kejahatan apa? Tangannya. Maka akhlak yang mulia itu atau kebaikan akhlak itu pilar keduanya adalah kaful adza, ya. Jauhkan hal-hal yang berbau mudarat buat orang lain, baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Jauhkan kaful adza, ya. Jangan sakiti mereka, jangan mengganggu mereka, baik pada ya jiwanya jangan disakiti, baik pada a'rad, apa a'rad itu? Kehormatan, ya. Ya, baik juga pada amwal harta mereka, jangan. Makanya ketika Nabi kita haji wada, apa di antara khutbah beliau, siapa yang hafal santri, ya, potongan sabda beliau dalam haji wada itu di Arafah, inna apa dima'akum alaikum haramun, ya, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun ka hurmati yaumikum hadha, ya, fi syahrikum hadha, fi baladikum hadha. Sesungguhnya darah-darah kalian, ya, kemudian apa, harta-harta kalian, kemudian kehormatan kalian haram atas kalian. Maksudnya haram ditumpahkan darahnya, haram untuk diambil harta orang tanpa hak, haram untuk kita mencoreng nama baik dan kehormatan orang lain. Ya. Cintai kesunota. Dan kita tahu orang itu mending hartanya yang ludes daripada kehormatannya dikoyak-koyak oleh orang lain. Iya enggak? Yang penting nama baiknya terjaga, mending hartanya ludes. Paham itu? Saking berharganya a'rad itu, harga diri. Ya, kehormatan itu. Ya, mencintai kesunota. Maka jangan kita apa? Ganggu, sakiti mereka. Ya, pada harta mereka, jiwa mereka, kehormatan mereka, ya, itu namanya kaful adza, yang merupakan pilar daripada pilar-pilar akhlak yang mulia. Kemudian apa yang ketiga? Wa talaqatul wajhi. Ini penting ini. Ya. Ummahat ketika ketemu misalnya, atau pemirsa sekalian ketika ketemu dengan saudaranya atau saudari semuslim, muslim ketemu muslim, saudari muslimah ketemu saudari muslimah, ini harus dipraktekkan ini, husnul khuluk nih, pilar-pilar husnul khuluk ini. Talaqatul wajhi. Ya. Tabashbush, ibtisamah, senyum berseri-seri wajahnya ketemu saudaranya itu. Enggak mengkerut tujuh lipat keningnya. Ya. Dan bukan juga senyum-senyum terpaksa gitu loh. Ya. Ya. Senyum itu fi wajhi akhika. Di muka saudaramu. Jadi lihat orangnya gitu ketika senyum. Iya, ukti, ya, akhi. Lihat orangnya. Jangan, iya, iya. Cuman enggak dilihat.

ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق يا طالق طلق يا boleh. Jangan kau menyepelekan perbuatan baik walaupun kecil sepele kelihatan, walaupun kau harus berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang apa? Berseri-seri. Bukan bermuka masam. Lihat Nabi kita sampai ditegur oleh Allah Azza wa Jalla dengan bahasa teguran yang indah, bukan tunjuk hidung ya, bukan dibahasakan ketika beliau apa didatangi orang buta, konon Abdullah bin Ummi Maktum buta, tapi beliau melengos dan apa sibuk ngurus orang-orang pejabat-pejabatnya Quraisy, dedengkot-dedengkotnya Quraisy, orang-orang kayanya lah ibaratnya. Maka ditegur oleh Allah Azza wa Jalla dengan bahasa yang indah, tidak dengan tunjuk hidung. Allah enggak katakan abasta wa tawallaita an ja'aka al-a'ma, enggak, tapi bahasanya apa? Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma. Abasa, dia bermuka masam ya, wa tawalla, dan dia berpaling, an ja'ahu, ketika dia didatangi. Jadi enggak tunjuk hidung, Muhammad kamu bermuka masam, kamu ber, enggak. Jadi ya, Nabi kita sampai ditegur gara-gara beliau apa? Habus. Gara-gara bermuka masam. Maka kita usahakan ketemu saudara kita itu jangan apa? Rengut ya, orang judes ya. Tabasbu, senyum, dan itu bikin awet muda loh. Insyaallah. Ya, mau awet muda. Ya. Ya, kalau ketemu saudara senyum, berseri-seri, insya Allah bikin awet muda. Orang kalau ketekuk terus, cepat tua itu ntar. Ya. Umurnya baru berapa, udah kelihatan, udah sepuh, udah tua. Ya, apa? Pelit senyum sih. Ya. Cintaikan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Nabi kita saja, di medan perang loh. Bayangkan, perang berkecamuk. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas, irmi ya Sa'ad, lemparkan anak panahnya, lepaskan anak panahnya Sa'ad, dilepaskan. Ternyata apa? Karena anak panahnya tumpul, maka apa? Tidak nancap di badan orang kafir tersebut. Ternyata apa? Pakaiannya orang kafir itu yang kesingkap. Sampai kelihatan auratnya. Rasul tertawa. Di medan perang loh. Lah kita enggak perang, enggak apa sama saudaranya. Ya Allah, pelitnya minta ampun. Untuk senyum. Cintai semata. Apalagi di majelis. Di antara adab di majelis, kalau ustadznya ada menyampaikan sesuatu yang agak mungkin agak lucu tapi tidak mengandung bohong ya. Ustaznya senyum, tawa ringan. Maka apa? Adab di majelis. Si murid, si jamaahnya juga apa? Ikut senyum itu. Itu adab di majelis. Jangan merengut, ustaznya senyum dia merengut. Ya, itu bukan adab di majelis. Ya, mencintaikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya sekali lagi talaqatul wajhi, yaitu apa? Wajah yang berseri-seri. Ya. Bagus kita sampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah dalam Sahih At-Targhib. Ya, diriwayatkan Imam Al-Bazzar, ya begitu juga Imam At-Tabrani dalam Mu'jam Al-Awsat, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ini motivasi buat kita biar kita ya talaqatul wajh. Ini di antara pilar-pilar akhlak mulia nih, yaitu wajah berseri-seri kalau ketemu saudara kita. Ya. Jangan dalam kondisi sendiri senyum-senyum ya. Ketemu saudara kita senyum, Masya Allah. Ya. Berseri-seri. Gitu kan. Kan penghuni sorga juga kayak gitu kan. Wujuhu yawma idin nadhirah. Berseri-seri dong. Ya. Ta'rifu fi wujuhim nadratan na'im. Penghuni sorga kayak gitu. Enggak ada di penghuni sorga itu merenguh. Senyum dong, gitu kan. Nabi bersabda, inna tabassumaka fi wajhi akhika ya yuktabu laka bihi sadaqatun. Sesungguhnya senyummu di wajah saudaramu ya, bukan iya enggak, di depan, di mukanya. Oh iya di depan mukanya itu adalah apa? Dicatat bagimu, kata Nabi, apa? Sadaqah. Dikiranya sedekah itu cuma fulus doang. Jadi kita senyum di depan saudara kita, di wajah saudara kita, itu sedekah. Wa inna ifraghaka min dalwika fi dalwi akhika yuktabu laka bi sadaqah. Ya, kita lagi nimba air di sumur misalnya, ya. Kalau dulu kan enggak ada, belum ada mesin ya, maka harus timba gitu kan. Maka apa? Kau sudah ngambil nih
Tuh toh,

udah capek nu narik-narik ya apa air dari sumur kayak timba gitu ya, ada saudaranya yang masih kosong timbanya, embernya apa, kita ithar misalnya memberikan nih ditumpahin, itu sedekah, antum aja yang duluan gitu. Ya, padahal mungkin dia butuh juga, cuman dia mendepankan orang lain gitu kan ya, ditumpahin air yang sudah ditimba dia ya, ya ditumpahin ke timba atau ember saudaranya yang lain. Subhanallah. Ini Allah sinyalir wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Karakternya orang-orang Ansar, penduduk asli Madinah terhadap saudara-saudaranya di kalangan muhajirin. Mereka lebih mengedepankan orang lain ya dibandingkan dirinya sendiri, padahal dirinya sebenarnya butuh, punya kekhususan, punya kebutuhan, tapi ya dia kedepankan orang lain. Subhanallah. Cintai. Antum ingat kisahnya ya siapa? Abdurrahman bin Auf ya. Ketika ditawarin apa? Ya, apa kebun, kebun, kemudian juga apa? Ditawarin untuk menikahi apa? Salah satu di antara istri sahabat Ansar cintai sunatal. Kau pilih yang paling kau sukai, yang paling cantik, paling suka, kalau kau sukai, aku cerai nanti kalau udah selesai masa iddahnya kau nikahin. Masya Allah. Yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ya. Tidak mudah akhlak seperti itu, tidak mudah ya. Kalau enggak bawaan ya butuh dilatih ya, mencintai sunata. Baik. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita selesaikan lafal hadisnya dan kita lanjut ke kitab. Wa imatataka al-adha 'ani at-tariq yuktabu laka bihi shadaqah. Kau hindarkan ya duri kah, benda-benda tajam kah, benda-benda yang licin kah, kulit pisang kah, apa yang membahayakan di jalan, kau tendang, kau singkirkan ya. Antum naik motor nih misalnya, kan motor gampang kan, tinggal pegang sebelah ya. Ya, turunin kaki, ambil dah pakunya. Ambil dah batunya, ditendang kayak di apa supaya orang yang nanti lewat tidak, saudara kita tidak apa? Tidak termudharati, enggak terpleset, enggak jatuh, nyunsep dan seterusnya. Ya toh? Sampai Nabi menyebutkan ya bahwasanya apa? Iman itu memiliki 60 atau 70 cabang. A'laha yang paling tinggi cabang keimanan apa? Qaulu la ilaha illallah. Wa adnaha, hafal semua santri. Wa adnaha imatatul adha 'anit tariq. Menghindarkan gangguan dari jalan. Ini ajaran Islam yang indah sekali. Benar kalau dikatakan Islam ini dinus salam. Dia adalah negeri kedamaian. Agama kedamaian. Coba, sampai duri saja disuruh untuk dihindarkan, dibuang. Lah kalau ada ajaran, ya kelompok tertentu ngajarin naruh bom. Di Dubes atau di mana misalnya. Di jalan mana gitu kan. Ya. Apa iya itu dari Islam? Coba, serendah-rendah. Level keimanan itu imatatul adha 'anit thariq, menghindarkan gangguan dari jalan. Lah ini taruh bom. Yang mati mending kafir doang. Islam banyak mati. Oh, kayak gimana tuh dosanya? Atas nama jihad. Ya. Orang-orang yang sudah ada perjanjian dengan negeri Islam, ya, atau dia masuk ke negeri kita pakai visa, sudah dijamin keamanan oleh negara, dibom, dibunuh. Dan itu diancam dalam hadis Bukhari, enggak masuk surga. Man qatala mu'ahadan lam yarih ya raihatul jannah wa inna rihaha la yujadu min masirati 40 ama ay kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa bunuh orang yang ada hubungan, maksud ada perjanjian gitu kan, itu dengan kaum muslimin, atau dia masuk dengan keamanan, dengan visa, dan itu dia tidak cium aroma surga, sedangkan aroma surga bisa dicium dari perjalanan 40 tahun perjalanan. Jadi imatatul adha 'anit thariq itu adalah sedekah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa inna amraka bil ma'ruf sadaqah, kau perintah kepada yang ma'ruf sadaqah, menyuruh kepada kebaikan itu sadaqah. Wa nahyaka 'anil munkar yuktabu laka bi sadaqah, kau larang dari kemungkaran juga dicatat bagimu apa? Sadaqah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syahidnya yang menjadi titik poinnya di mana? Inna tabassumaka fi wajhi akhika yuktabu laka bihi sadaqah. Ya. Sesungguhnya senyummu di wajah saudaramu itu dicatat bagimu sadaqah. Dengan bahasa lain di sini apa? Talaqatul wajhi, wajah yang berseri-seri senyum. Ingat, gigi kita bukan aurat. Gigi bukan aurat. Jadi senyumlah depan saudara kita ya. Jangan pelit-pelit.
Jangan dijahit tuh mulut gitu kan. Senyum. Kemudian yang terakhir, yang keempat, pilar daripada husnul khuluq, pilar daripada kebaikan akhlak adalah apa? Wan nushu lil muslimin. Yaitu apa? Memberikan nasihat kepada kaum muslimin. Sebenarnya nushu ini lebih umum lagi, ya. Maknanya adalah ya menginginkan kebaikan buat kaum muslimin, mencintai apa yang kita cintai atau senangi untuk diri kita sendiri. Senang untuk kaum muslimin apa yang kita senang untuk diri kita, ya. Tidak suka menimpa kaum muslimin apa yang kita tidak senang menimpa diri kita, itu nushu juga. Bukan sekedar ngasih nasihat atau jangan, bukan itu saja makna nushu luas. Ya. Jadi kita menginginkan kebaikan buat mereka, menyenangi apa yang buat mereka, apa yang kita senang buat diri kita, tidak senang buat saudara kita semuslim, apa yang kita tidak senang buat diri kita sendiri. Ya kan? Itu juga bentuk nushu lil muslimin, membantu mereka ya untuk apa mendatangkan kemaslahatan, baik maslahat dunia maupun maslahat agama, maslahat akhirat, ya, menjauhkan gangguan dari mereka. Itu juga bentuk nushu terhadap kaum muslimin, ya. Dan gambarannya bisa berupa kita apa misalnya memberikan bimbingan kepada mereka tentang kemaslahatan dalam maslahat agama maupun dunia, itu nushu, ya. Juga mengajarkan orang yang jahil di antara mereka, yang bodoh di antara mereka, ya, agar mereka berpindah dari satu kondisi yaitu kebodohan menuju punya ilmu dan seterusnya. Kita didik, kita ajar, itu juga nushu terhadap kaum muslimin, ya. Menutup aurat mereka dalam artian aib mereka, kesalahan-kesalahan mereka kita tutup, kita tidak share, kita tidak bongkar-bongkar, ya, aib mereka, ya. Kita tidak korek-korek, cari-cari kesalahan mereka. Nyuruh kepada yang ma'ruf, melarang dari kemungkaran dengan kelembutan. Itu juga bentuk nushu terhadap kaum muslimin. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang kecil. Ya. Itu juga nushu terhadap kaum muslimin. Meninggalkan ya kecurangan, tipu daya, culas, hasad. Ya. Itu bentuk nushu terhadap kaum muslimin. Ya. Jamaah sekalian dicintai sama Ta'ala. Baik. Kemudian di bagian yang lain disebutkan bahwa yang dimaksud dengan husnul khuluq adalah di kitab yang sama. Kitab apa tadi? Yang tiga jilid. Salim bin Aid al-Hilali. Apa judul? Syarahnya Riyadus Salihin tadi apa? Bahjatun Nadhirin. Di posisi yang berbeda. Dikatakan bahwasanya husnul khuluq itu adalah huwal amrul jami'u, lihat paling bawah di kitabnya, li khisalil khairi wa a'malil birri alladhi yantazimu syari'ata bi asriha. Kayaknya di situ ada, kalau ada yang punya kitab kayaknya ada kekeliruan dalam penulisan, bukan bi asriha tapi bi asriha, ya. Faman tamakkana min nafsihi lam yasdur anhu illa al af'alul jamilatu wal aqwalut thayyibatu. ولذلك قيل حسن الخلق اختيار الفضائل وترك الرذائل. Kalau bisa santri kalau memang sering nanti hadir, kalau bisa punya bukunya ya, minta sama orang tua beliin buku, murah kok insyaallah, ya. Tak dibeliin biar kalau ngaji, kalau memang kesempatan ngaji seperti ini bisa lihat kitab ya. Lebih terasa ngajinya kalau pakai kitab. Insyaallah ya. Bagaimana aku juga memang kajian untuk ummahat, ya, usahakan ummahat juga punya bukunya, jangan sampai ada yang lenggang kangkung nggak bawa kitab gitu kan, supaya kelihatan betul-betul serius mau ngaji gitu, ya itu bawa alat perang gitu, ya kitab. Kemudian maknanya apa, artinya apa? Husnul khuluq adalah perkara yang mencakup perkara-perkara yang baik. Ya, dan amal-amal yang baik yang tersusun atau teratur padanya syariat, ya, padanya syariat ini secara keseluruhan. Barang siapa yang dia dapat membina atau mendidik dirinya, niscaya tidak keluar dari dirinya melainkan perbuatan-perbuatan yang indah dan perkataan-perkataan yang baik, yaitu husnul khuluq namanya, ya. Tidak keluar dari dirinya melainkan perbuatan-perbuatan yang indah dan perkataan-perkataan yang baik, yaitu husnul khuluq. Ya.
Oleh karenanya, ada yang mengatakan bahwasanya husnul khuluq itu adalah memilih yang utama dan meninggalkan yang hina atau rendahan. Gitu. Nabi kita juga sabdakan, innallaha yuhibbu ma'aliyal umur wa yakrahu safsafaha. Ya, innallaha yuhibbu ma'aliyal umur wa asyrafaha wa yakrahu safsafaha. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menyenangi perkara-perkara yang tinggi, perkara-perkara yang mulia gitu, akhlaknya tinggi, akhlaknya mulia. Misalnya, ya. Kemudian apa? Membenci, Allah benci hal-hal yang hinaan, rendahan gitu. Allah benci, enggak suka. Ya. Akhlaknya jongkok, akhlaknya hina, akhlaknya rendah gitu. Allah enggak suka itu. Ya. Nabi kita sabdakan seperti itu. Ya. Jadi ada yang mengatakan husnul khuluq adalah memilih yang utama dan meninggalkan yang hina atau rendahan. Ya. Kemudian, oleh karenanya, mana dia tadi? Ini adalah penjelasan tentang akhlak mahmudah atau akhlak yang terpuji. Dan akhlak yang mulia ini merupakan karakter para nabi dan para rasul. Ini camkan ini. Perlu kita ya tekankan ini. Bahwasanya akhlak yang mulia atau mahmudah ini merupakan akhlak atau karakternya para nabi dan rasul. Ya. Ya, kalau kita mau contoh-contohin, seabrek-abrek ya. Belum nanti dari nabi kita terkhusus. Nabi-nabi sebelumnya saja, Masya Allah, banyak contoh-contoh akhlak yang terpuji. Kita lihat contoh misalnya Nabi Musa alaihissalam. Enggak ada pada karakter Musa itu pendendam gitu. Pengen balas dendam gitu. Berapa lama ya Bani Israel, bahkan beliau sendiri pernah jadi buronan oleh Fir'aun, mantan bapak angkatnya ibaratnya ya. Ya. Berapa lama dia jadi buronan sampai harus lari, melarikan diri kemana? Madian, sampai menikah di situ, punya anak di situ. Kemudian balik lagi ke Mesir. Berapa lama Bani Israel diperbudak, anak-anak laki-laki dibantai. Yudhabbihuna abna'akum. Mereka bunuh dengan banyak, pakai tasydid menunjukkan kathrah, banyak mereka bunuh anak-anak Bani Israel itu. Ya. Ya. Orang kejam apa tuh Fir'aun, bayangkan. Tapi ketika Musa dan Bani Israel yang sudah dipukulkan itu tongkat membelah laut Qulzum atau laut merah sekarang terkenalnya begitu, mereka nyebrang selamat. Ya. Ada 12 belahan sesuai dengan jumlah apa? Ya, anaknya Yakub. 12 suku kan ya, 12 suku. 12 belahan laut itu belah. Allah bikin jendela-jendelanya biar saling lihat antara satu suku dengan suku yang lain, paham maksudnya? Paham. Khawatir kondisi yang lain gitu kan, kalau enggak saling lihat, dibikin jendela-jendela. Kering. Begitu sudah nyebrang, ya. Itu apa? Coba lihat Musa alaihissalam, enggak punya sifat pendendam. Dadanya lapang. Padahal kurang disakiti apa? Kurang apa disakitinya Musa? Yang Nabi kita sering menghibur diri denganmu, Musa ketika diuji. Ya, disakiti. Rahimallahu Musa, laqad udhiya akthar bihadha min hadha fasabara. Semoga Allah rahmati Musa, dia telah disakiti, diganggu, ya. Melebihi apa yang aku alami, tapi dia sabar, ya ta? Ketika ya mereka sudah nyebrang, berhasil nyebrang, Musa ingin apa? Ingin mukul lagi tuh laut, biar airnya apa? Biar airnya apa lagi? Nyatu lagi, tertutup lagi. Berarti dia ada dendam gak? Pengen dendam gak itu? Pengen balas dendam gak sama Musa, apa sama Fir'aun dan bala tentara? Yang kononnya jumlahnya sejuta itu ngejar mereka. Bala tentara Fir'aun. Sebagian menyebutkan sejuta. Kalau seandainya Musa punya sifat pendendam, maka apa? Biarin, gitu. Maksudnya, biarin. Nanti kalau udah di tengah padat, baru tak pukul, biar koit semua, gitu. Tapi enggak. Sebelum Fir'aun dan bala tentaranya mau nyebrang, dia buru-buru pengen apa? Pengen mukul lagi, biar air laut tertutup lagi. Supaya mereka tidak tenggelam. Paham maksudnya? Ada dendam enggak berarti?
dendamku semak gitu. Woi, ini manusia terbejat di dunia, innahu tagha gitu kan. Habis kali. Ah, lihat udah di tengah nanti tak. Ya. Dia ingin segera untuk memukulkan lagi biar tertutup, biar Firaun dan bala tentaranya enggak bisa nyebrang dan tidak pada mati. Bayangkan. Ya. Lapangan dada yang ada pada Musa. Allah kabulkan doa dia yang mengatakan, "Ala rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani." Syahidnya ada rabbishrah li sadri. Ya Allah, lapangkanlah dadaku. Kalau Musa enggak lapang dadanya, waduh, biar tenggelam tuh. Ternyata Musa maunya A, Allah maunya B. Apa? Watrukil bahra rahwan. Musa, biarin lautnya terbelah wahai Musa. Biarin. Allah ingin menggerak apa menenggelamkan apa? Firaun dan bala tentaranya. Fa idna jainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adab. Dan seterusnya. Ya. Ada nanti potongan wa aghraqna ala fir'auna. Kami apa namanya? Tenggelamkan Firaun dan bala tentaranya tenggelam. Syahidnya adalah dia ingin cepat-cepat pukul lagi tuh air laut supaya apa? Menutup supaya enggak pada mati. Coba. Lapangan dada seperti akhlak apa yang seperti ini? Subhanallah. Jadi akhlaknya para nabi, akhlak mulia adalah akhlaknya para nabi. Belum lagi nabi kita nanti kita contohin di sini, ada di sini, di kitab. Subhanallah. Apa kata Allah tentang nabi kita, akhlaknya nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Jadi dan akhlak yang mulia ini merupakan karakter para nabi dan para rasul. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disifatkan oleh Allah tabaraka taala senantiasa di atas akhlak yang mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung, yang mulia, yang azim. Ya. Subhanallah, di sini Allah tidak mengatakan kepada nabi kita wa innaka ladzu khuluqin azim atau wa innaka lasahibu khuluqin azim. Enggak. Sesungguhnya engkau benar-benar Muhammad memiliki apa? Akhlak yang agung. Enggak. Tapi Allah katakan wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Ya. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang apa? Yang agung. Ala itu huruf apa tuh? Belajar nahu. Ala huruf apa? Huruf jar. Faedahnya apa? Yufidul isti'la, tinggi berarti. Berarti seolah-olah seolah-olah akhlak mulia itu, akhlak yang azim itu adalah satu martabat, satu kedudukan, satu tingkatan gitu. Ah, nabi kita di atasnya, paham? La'ala. Jadi kalau akhlak mulia itu adalah satu martabat, satu tingkatan, maka nabi kita posisinya di mana? Di atas. Berarti dari ayat ini, wa innaka la'ala, dan sesungguhnya engkau benar-benar Muhammad di atas akhlak yang mulia, berarti imamnya orang yang memiliki akhlak mulia, rajanya orang yang memiliki akhlak mulia, siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada yang di dunia ini, di bawah kolong langit ini, sepanjang perjalanan dunia, ya, enggak pernah ada satu pun makhluk yang atau manusia, hamba yang mengalahkan keindahan dan keagungan, ya, kemuliaan akhlak siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah kata wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, ya. Maka wajar dong sosok ya seperti ini diutus oleh Allah untuk menjadi tukang penyempurna akhlak. Wajar dong. Wong dia ala khuluqin hati, enggak ada yang nyaingin dia. Wajar kalau Allah utus beliau menjadi penyempurna akhlak. Kita sudah sering dengar hadis Abu Hurairah dari kan Imam Al-Bazzar, Al-Baihaqi, Ahmad, ya. Ketika nabi kita mentalkhis, ketika nabi kita meringkas tujuan beliau diutus oleh Allah, beliau mengatakan innama bu'ithu
لأتمم مكارم الأخلاق. Dalam sebagian riwayat, salihal akhlak. Bahkan setahu anak ada riwayat lain, hasanal akhlak. Hanya saja aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Berarti di tengah-tengah orang musyrikin dulu ada sebagian akhlak yang mulia. Tapi Nabi datang untuk menyempurnakan. Kejujuran, kedermawanan, kesetiakawanan. Itu sangat menonjol. Kejujuran apalagi. Sangat menonjol di kalangan mereka. Rasul diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia tersebut. Cintaikan Allah tabaraka wa ta'ala. Dan keindahan akhlak beliau alaihi salatu wassalam itu dirasakan, ya. Jemaah sekalian yang saya cintai karena Allah azza wajalla dan pemirsa Roja TV yang saya hormati, keindahan akhlak beliau, keagungan, kemuliaan akhlak beliau itu, ya, sampai pun dirasakan oleh para tawanan perang. Ya, ini contoh saja, ya. Jadi bukan hanya para sahabat yang merasakan keindahan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan apa? Para tawanan-tawanan tuh merasakan, melihat langsung live bagaimana keindahan dan kemuliaan keagungan akhlak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak sedikit dari mereka yang login masuk Islam, kalau boleh saya katakan seperti itu. Masuk Islam, subhanallah. Karena melihat keindahan akhlak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti kisahnya Thumamah bin Uthal misalnya. Ya, pemimpin Sayyid dari Bani Hanifah, ya. Ya. Siapa? Thumamah bin Uthal. Ketika dia jadi tawanan, diikat di masjid. Di tiang masjid diikatnya. Ya pastinya dia lihat kan akhlak Nabi kita, para sahabat yang merupakan murid beliau, didikan beliau itu. Dilihat akhlak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia live, lihat langsung bagaimana keindahan akhlak Nabi berinteraksi, bermuamalah dengan para sahabatnya, bermuamalah dengan tawanan, dan seterusnya. Subhanallah, enggak tahan lagi dia. Dia pergi, ketika dilepaskan, dia pergi ke kebun korma yang enggak jauh dari Masjid Nabawi, kemudian balik lagi. Untuk apa? Masuk Islam. Sampai dia ngomong di depan Nabi, "Makana ala wajhil ardi wajhun abghadu ilayya min wajhik, ya faqad asbaha wajhuka ahabbul wujuhi kulliha ilayya." Enggak ada, ya Rasulullah, ya. Tidak ada satu wajah pun di muka bumi ini yang paling aku benci tadinya. Mukamu ini, ya Rasulullah, muka paling ku benci tadinya. Ya. Kemudian apa? Sekarang wajahmu, ya Rasulullah, menjadi wajah yang paling aku apa? Cintai. Wajahmu menjadi wajah yang paling aku cintai. Bahkan tidak sedikit, ya, tidak satu dua di antara mereka yang masuk Islamnya. Karena apa? Karena ngelihat, sekedar ngelihat wajah Nabi, belum lihat akhlak beliau, lihat muka Nabi aja. Baru melihat wajah Nabi doang. Ya. Kisahnya siapa tuh? Adi bin Hatim, ya. Lihat wajah Nabi. Oh, inna wajahahu laisa biwajhikan. Apa? Laisa biwajhikan. Oh, dari mukanya aja nih mah bukan muka pendusta. Ini mah pasti orang jujur, orang benar, orang soheh ini mah. Baru ngelihat wajah Nabi kita. Sallallahu alaihi wasallam. Dari mukanya aja orang baik ini mah, orang mulia, orang berakhlak bagus ini mah, cocok diikuti ini mah. Lo jin masuk Islam. Allahu akbar. Cintai sunnah. Maka kita sebagai umatnya juga sekarang ingin mengajak manusia kembali kepada sunnah Nabi, ya, mengajak manusia beragama sebagaimana beragamanya Rasul dan para sahabatnya, ya, tampakkan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bermuamalah dengan manusia. Jangan malah jadi sebab manusia lari. Wa inna minkum lamunaffirin, di antara kalian tuh ada yang tukang bikin lari orang. Kasar, ekstrim, keras, judes, ngamuk-ngamuk. Apa kayak gitu Islam? Makin lari. Lan faddu min hawlik. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, lan faddu min hawlik. Lari orang kalau kita kasar, berhati keras, ekstrim, dan seterusnya. Mencintai karena Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Jadi, tadinya mukamu muka paling ku benci, sekarang mukamu muka paling aku cintai. Subhanallah. Ya. Begitu juga para tawanan-tawanan perang Badar itu.
ya kan? Sebagaimana ceritanya Abu Aziz, ya, Ibnu Umair, saudara dari sahabat Mus'ab bin Umair, ya, dai yang pertama yang dikirim ke Madinah untuk berdakwah, yang wafat di perang Uhud, ya, ketika Rasul kepepet dia bela Nabi, meninggal perang Uhud, kena tebas ya, Ibnu Qamiah, premannya Mekah waktu itu, kafir. Ingat Anas seperti itu, ya. Jadi, ya, dia sendiri ya apa merasakan bagaimana keindahan apa akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akhlak Nabi SAW dan para sahabatnya. Ketika dia bercerita bahwa ketika dia jadi tawanan tuh, kalau sudah datang waktu makan, baik makan siangnya, sore, pagi atau sorenya gitu, disuguhkan makanan kan tuh tawanan-tawanan, tawanan perang Badar ya. Maka dia cerita bahwasanya apa? Itu para sahabat-sahabat Muhammad ketika bagi-bagi makanan, itu Masya Allah. Ya, mereka menghususkan buat aku roti. Dia kan salah satu tawanan kan. Abu siapa? Abu Aziz Ibn Umair. Ya, saudara dari Mus'ab bin Umair. Ya. Maka apa? Aku dibagi roti. Sedangkan mereka, kaum muslimin, orang Ansar, itu makannya apa? Korma doang. Kita dikasih, dibagi roti. Enakan makanan tawanan dari makanan mereka. Bayangkan. Segitu indahnya akhlak Islam yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat. Nah sekarang tawanan-tawanan zaman now gimana tuh makanannya? Memprihatinkan ya? Karena nggak tahu ya, tapi kayaknya sih memprihatinkan biasanya. Ya. Allahu Akbar. Itu mereka makan apa? Korma. Kita dikasih makan roti. Enakan makanan kita tawanan katanya. Karena itu juga ajaran Quran ya. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi. Terus miskinan wa yatiman wa asira. Asir apa itu asir? Tawa. Tawan kasih makan. Enak-enak. Cintaikan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi mereka merasakan keindahan akhlak karena Rasul mewasiatkan kasih mereka makan roti. Kalian korban gak apa-apa, makan kormanya, kasih makan tawanannya. Masya Allah. Hatta tawanan dihormati seperti itu. Luar biasa. Cintai. Orang-orang Quraisy pun mengakui keindahan akhlak Nabi kita, Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemuliaan akhlak beliau, keagungan akhlak beliau. Terutama dari sisi kejujuran. Makanya ibunda kita, Khadijah dahulu, kepincut untuk menjadikan beliau sebagai, apa? Jadi karyawan, berdagang itu karena mendengar tentang kejujuran dan keamanahan siapa Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam yang endingnya nanti jadi suami. Subhanallah. Coba kalau dulu nikah sama Abu Sufyan, Abu Jahal yang sudah ngelamar sebelumnya, nggak ngerti tuh hartanya ibunda Khadijah, tapi sama Nabi kita dikembangkan, Masya Allah. Ya, itu. Orang Quraisy mengakui sampai ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di atas bukit Safa. Kalian percaya enggak? Wahai Bani Fulan, Bani Fulan, Bani... Percaya enggak kalau saya ngomong akan keluar dari balik bukit ini onta gede gitu? Percaya enggak kalian? Maka kata mereka, Ma jarrabna alaika kadiban qattu. Kami enggak pernah ada pengalaman kamu apa pernah berbohong sama sekali Muhammad. Kalau kamu ngomong, sadik, benar. Kalau kamu ngomong pasti benar. Kami enggak pernah tahu kamu bohong. Percaya mereka. Mereka akui akan ya, keindahan akhlak Nabi kita terutama sisi kejujuran. Ya, sampai Abu Sufyan nih sebelum masuk Islam, mertua Nabi itu, ya, dari putrinya yang bernama Habibah, ya, Ramlah binti Abi Sufyan, Ummu Habibah, ibunda kita. Ummul Mukminin, Ummu Habibah. Itu apa? Abu Sufyan ketika di hadapan Herakla atau Heraklius, raja Romawi, ya, dia ngaku mempersaksikan akan keindahan akhlak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Amara ya'muruna bis-sidqi wal-'afaf wa husnul khuluq. Dia nyuruh kami untuk jujur, menjaga diri, menjaga kehormatan, menjaga diri. Kemudian apa? Nyuruh kami juga untuk apa? Berakhlak mulia. Diakui di hadapan Heraklius. Dan sebaik-baik pengakuan dan persaksian itu adalah persaksianmu musuh terhadap kita yang mencintai. Ini Muhammad musuhnya kan, tapi dia persaksikan Muhammad itu akhlaknya bagus, dia nyuruh kami jujur, dia nyuruh kami nyambung silaturahim dan seterusnya. Coba bayangkan.
diakui oleh mereka keindahan akhlak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baik karena Allah tabaraka taala. Makanya bagaimana mungkin orang yang apa seperti ini akhlaknya lah terus dilabelin majnun. Gimana kok bisa gitu loh. Mereka tahu bagaimana keindahan akhlak beliau, tapi kok tiba-tiba diguru dilabelin apa? Majnun, gila Muhammad itu coba. Seindah itu akhlaknya dan diakui oleh mereka, kok tiba-tiba dijulukin, dilabelin majnun. Maka Allah di ayat yang kedua ya dari surat ini, dari surat Al-Qalam di ayat 2-nya Allah bantah itu semua. Ya. Apa kata Allah di ayat kedua? Nun wal qalami wa ma yasturun. Terus ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Bantah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Berkat nikmat Tuhanmu Muhammad sekali-sekali kau bukan gila. Kau enggak gila seperti yang disematkan oleh mereka terhadap dirimu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian dan di antara akhlak yang mulia, buka halaman 30-nya di balik. Dan di antara akhlak yang mulia dan terpuji yang disebutkan oleh para ulama, kata beliau di sini halaman 30, jujur dalam berbicara. Nanti ini yang beliau agak akan berbicara panjang lebar nanti di sini. Karena ini ya agak penting ini jemaah. Dan lawanannya nanti. Jujur itu lawanannya apa? Bohong. Itu beliau agak panjang lebar nanti. Nanti kita sebutkan kalau ada waktu insyaallah. Jadi yang pertama, contoh-contoh ya daripada akhlak yang terpuji, yang mulia disebutkan para ulama di antaranya jujur dalam berbicara. Biasakan. Terutama laki-laki. Jangan suka bohong. Laki-laki ya Allah. Memalukan kalau laki-laki suka bohong. Itu kalau boleh saya bahasakan sendiri, kadzib itu bohong bagi laki-laki, yungkisur rujulah. Apa artinya? Mengikis apa? Kelanangan gitu. Jadi mengebiri kelaki-lakian kita itu, laki-laki kok bohong gitu loh. Makanya Nabi kita kelaki-lakiannya sempurna sallallahu alaihi wasallam. Enggak pernah bohong seumur hidup. Walau kudaibah, walaupun bohong ringan, belum pernah dalam kehidupan beliau sosok bohong. Lanang, laki kok bohong itu, nah gitu. Jenggotan pula gitu. Ya. Jenggotnya gak masalah gitu kan, cuman malu lah gitu. Ya. Ya. Kalau gak malu sama Allah, malu sama casing gitu kan. Bohong, laki-laki, bohong. Gimana coba? Ya. Jadi jujur. Jujur, sidq. Jujur ini saking hebatnya, saking luar biasanya jujur ini. Seandainya, kata sebagian salaf bahwasanya, seandainya jujur ini diletakkan di luka parah, sembuh itu luka parah. Saking luar biasanya kejujuran itu. Cuma terutama dalam bermuamalah dengan manusia, berinteraksi jual-beli, takar-menakar, timbang-menimbang. Nabi pernah lihat orang jual buah-buahan, ya, apa? Sejenis buah-buahan lah gitu ya. Kemudian apa? Beliau masukkan tangannya. Ternyata di bawahnya apa? Di atasnya kering, di bawahnya apa? Basah. Kenapa kau enggak munculkan itu? Ditegur oleh Nabi SAW. Enggak jujur berarti kan? Sampai Nabi katakan, man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu daya kami, cular, culas, curang, maka apa? Dia bukan golongan kami, kata Nabi SAW. Ya. Cintai sunnah ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, bersabar di saat, kita singkat-singkat aja ya, karena ini kalau dijelasin masing-masing, nanti butuh 2 jaman lagi. Yang kedua, bersabar di saat, ya, tidak, apa, saat-saat tidak menyenangkan. Ya, yang namanya hidup, ada saja yang membuat kita, ya, gak enak, gak seneng, gitu kan. Diuji ini, diuji itu, gitu. Ya, sabar. Senjatanya adalah sabar. Pakaian terindahnya adalah sabar. Ya, piye meneh mau ngapain? Mau ngamuk-ngamuk. Ketika diuji apa, sesuatu yang enggak enak menimpa kita, gitu kan? Tidak menyenangkan menimpa kita. Mau ngamuk-ngamuk. Ya. Sudah. Ucapan yang indah itu kalau kita ditimpa sesuatu yang sudah terlanjur, terluput, terjadi dan sebagainya, apa kita katakan? Qadarullah masya'a fa'al. Ya.
ngamuk-ngamuk, emang bisa balik lagi? Ya. Cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kayaknya para ulama menyebutkan di antara obat musibah itu biar enggak terasa berat amat adalah apa? Meyakini dalam hati bahwa apa yang sudah terlanjur terjadi, ya, itu akan enggak akan apa? Ketidaksabaran kita, ngamuk-ngamuknya kita, ya, ngerutunya kita atas sesuatu yang menimpa kita yang enggak enak, itu enggak akan mengembalikan sesuatu yang luput, paham maksudnya? Ya. Kita kena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Enggak akan bisa balik. Ya. Kita ngerutu anak kita meninggal, emang dia bisa balik? Sudah, sabar aja. Sudah ketetapan Allah. Ridha, ya, dengan ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya Nabi kita menyebutkan dalam hadis yang sanadnya sahih berdasarkan syarat Imam Muslim dari Suhaib ibn Sinan Ar-Rumi, ya, hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad, ya, Imam Muslim juga meriwayatkan bahwa, ya, ajibtu li amril mu'min, kata Nabi SAW, aku heran ya sama urusan orang beriman, inna amrahu kullahu lahu khair ay kullahu khair, semua urusan orang beriman itu bagus, baik, ya, in asabahu ma yuhibbu, ini satu riwayat, ya, hamidallah. Kalau dia ditimpa oleh sesuatu yang senang, menyenangkan, yang membuat dia senang, enak gitu. Ya. Kalau sebagian lafal gimana? In asabathu sarra'u syakarah, fakana khairan lahu. Wa in asabathu darra'u sabara, fakana khairan lahu. Kalau lafal ini, in asabahu ma yuhibbu hamidallah. Kalau dia ditimpa oleh sesuatu yang enak, yang menyenangkan, dia puji Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alladhi binikmatihi tatimmu shalihat, misalnya. Dia puji Allah. Ya. Wa kana lahu khair, dan adalah itu baik buat dia. Wa in asabahu ma yakrah fasabara, kana lahu khair. Tapi kalau dia ditimpa oleh sesuatu yang dia tidak sukai, enggak enak gitu ya, maka ya dia bersabar. Dia hadapi dengan apa? Kesabaran. Ya. Dan pahala sabar ada batasnya. Innamay yufassabiru sabirun ajrahum bighairi innamay yufassabirin sabirin ajrahum sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya saja pahala orang sabar itu dibalas tanpa batas. Berarti sabar ada batasnya enggak? Enggak. Sampai mati sabar. Ya. Ibadah, ya, seumur hidup enggak ada batasnya. Nah, pahalanya enggak ada batasnya juga. Jadi kalau ditimpa oleh sesuatu yang dia disukai, dia sabar dan itu baik buat dia. Walaisa kullu ahadin amruhu kulluhu khair, tidak semua orang semua urusannya bagus, ya, illa lil mukmin, melainkan siapa doang? Orang beriman doang. Orang beriman masyaallah, kalau ditimpa musibah pun dia punya pelarian. Dia pelariannya apa? Allah. Dia pelariannya ke masjid, dia pelarian kajian, dia pelariannya apa? Sujud, salat. Orang kafir lagi depresi, rel kereta, ya. Pelariannya apa lagi? Melemparin diri dari ya enggak? Minum racun dan seterusnya. Enggak punya pelarian. Ya. Enggak ada baiknya urusan mereka. Ya. Bersyukurlah kita seorang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian ikhwatal iman, ya, ummahati fillah akramani akramakumullah. Yang ketiga adalah berlapang dada, ya, saat diperlakukan tidak baik. Ada orang lain memperlakukan kita yang tidak baik misalnya. Nyakiti kita dan yang lainnya, kita lapang dada, tetap lapang dada. Dan memang ini tidak gampang, ya, nggak mudah. Jika kita diganggu, disakiti, kita tetap berlapang dada. Ini butuh pertolongan Allah kayak gini. Kita butuh berdoa kepada Allah agar Allah berikan kita kelapangan dada. Seperti tadi, siapa contohnya tadi? Musa itu. Ya. Lebih-lebih lagi Nabi kita, Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Musa kan dapat kelapangan dada, dia berdoa sama Allah, Rabbi syrahli sadri. Kalau Nabi kita kagak minta pun langsung alam nashrah laka sadra. Bukankah kami telah lapangkan dadamu bagimu Muhammad? Masya Allah. Lapang dada ketika kita disakiti orang. Lihat Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, itu kalau contohin tentang bagaimana Nabi kita disakiti, nggak pernah membalas, nggak pernah, ya, tapi lapang dada itu sabrak-abrak. Ya, contohnya sangat banyak sekali. Bagaimana Nabi kita selapang dada. Ada orang badui kafir, ya. Ya, maksudnya ada seorang badui, mohon maaf, ada seorang badui itu narik selendang yang burdah yang ada di leher Nabi sampai membekas, tuh bayangkan. Ya.
Dia minta sesuatu dari harta yang Allah berikan. Maksudnya dia minta apa? Harta. Sudah nyakitin Nabi, minta pula. Bayangkan, manggilnya ya Muhammad pula, songong. Enggak pakai ya Rasulullah. Ya. Udah manggilnya songong, ya, nyakitin Nabi sampai gores leher beliau merah gitu. Ya. Kemudian apa? Udah gitu minta pula, enggak punya malu. Barat. Tapi Nabi kita hanya menoleh dan senyum. Dilawan pakai senyum, lapang dada pakai disakitin pun tapi lapang dada. Susah umat Muhammad susah nih, kecuali yang Allah rahmati umat Muhammad kayak gitu. Senyum dia. Nah, maka beliau perintah, berikan. Terus beri. Nemu kita orang kayak gini sama sekarang yang ada dia tabok gitu. Kecuali yang Allah rahmati mungkin langka bin jarang ada yang kayak gitu. Ya. Allah musta'an. Lapang dada ketika ada orang yang memperlakukan kita dengan tidak baik yang mencintai. Memang sulit. Maka minta kepada Allah kelapangan dada. Rabbi syrahli sadri. Kemudian, ya. Bertaubat ketika bersalah, apa berbuat salah. Ya, ini bentuk-bentuk akhlak mulia ini. Ya. Bertaubat ketika kita berbuat salah. Taubat yang jujur ya. Dan tobat-tobat ya yang enggak jujur. Tobat-tobat yang enggak ikhlas, tobat-tobat pendusta gitu kan. Tobat-tobat bohong. Banyak sekarang kan tobat-tobat bohong itu. Istilahnya para salaf itu taubatul kadzabin. Tobat-tobatnya para pendusta. Gimana bentuknya? Taubatul kadzabin ala atrafi alsinatihim. Yaqulun astaghfirullah min ghairi iqla'in 'anil maksiyah. Tobatnya para pendusta itu adalah apa? Di ujung lidah doang. Dia bilang apa? Astaghfirullah, astaghfirullah. Maksiatnya jalan terus. Itu taubatul kadzabin. Tobatnya para pendusta. Kalau tobat dari dosa, maksiat, tobat yang jujur, yang benar-benar. Ya, tobat yang nasuha istilahnya. Sesuai dengan perintah Allah. Ya alladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya, tobat yang jujur artinya. Bukan bohongan. Bukan tobat sambel. Kemudian juga di antara akhlak mulia, membiarkan saat disinggung oleh orang lain. Ini juga semi-semi yang nomor tiga tadi tuh. Udah lapang dada, udah kayak enggak kayak seolah-olah enggak pernah terjadi apa-apa. Jadi biarin aja, cuek bebek lah, cuekin aja lah. Enggak usah digubris bahasa kita ya. Ketika apa? Disinggung oleh orang lah, orang lain. Orang menyinggung kita dengan kata-kata apa. Jangan dibawa baper lah. Kita udah banyak urusan, banyak pikiran, tambah lagi mikirin orang, itu jadi da'. Siapa? Ibnu Qayyim kalau tidak saya keliru, dia katakan, zikrullah dawa, wa zikrun nas da'. Kalau saya tidak keliru ya. Pokoknya ada seorang ulama mengatakan, mengingat Allah itu obat, ingat manusia mulu, itu apa? Penyakit. Banyakin yang diingat, dia sakitin saya, yang lain lagi, dia ingat terus, sampai sholat gak khusyuk. Panas gitu. Udah. Maka di antara akhlak mulia adalah membiarkan saat disinggung oleh orang lain, biarin aja dah. Kayak enggak terjadi apa-apa udah. Dan itu akhlak yang Allah ajarkan di surat An-Nur ayat 22. Ya. Itu kan? Allah katakan di potongan ayatnya, "Fa'fu wasfahu." Kasih maaf, tulis wasfah. Safah itu apa ya? Meninggalkan enggak peduli dengan kesalahan orang terhadap kita. Ya. Kemudian kita tidak apa? Tidak ada keinginan untuk membalas. Padahal mampu enggak dia balas? Mampu dia balas, tapi biarin aja dah. Enggak usah. Maafin aja dah. Lapang dada aja. Safah. Safah itu menganggap seolah-olah enggak terjadi apa-apa. Seolah-olah enggak terjadi apa-apa. Dan ayat ini ya terkait tentang kisah siapa? Abu Bakar. Yang ketika Mistah bin Uthatha, salah satu dari kerabatnya, ikut-ikutan nuduh Aisyah berzina ketika ketinggalan dalam perjalanan pulang ke Madinah. Itu dia berzina dengan Safwan bin Mu'attal radhiyallahu anhu. Ya. Maka Abu Bakar ya, marah, enggak suka ya, dan dia bersumpah enggak akan kasih bantuan lagi, nafkah lagi kepada kerabatnya yang bernama Mistah bin Uthatha. Turun firman Allah, "Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'a." Ya. Sampai Allah mengatakan, "Fa'fu was fahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim." Ya. Seolah-olah Abu Bakar ditawar oleh Allah dengan ayat ini. Ya.
Maafin aja. Lapang dada. Seolah-olah nggak pernah terjadi apa-apa. Wasfahu. Safah. Nasafah itu artinya al-i'rad anid dambi wa tarkil ma'akhadati alaihi. Berpaling dari kesalahan orang dan tidak meninggalkan untuk membalas. Padahal bisa balas, tapi nggak mau balas. Itu namanya safah. Berarti dianggap nggak ada terjadi apa-apa. Sudah. Ternyata begitu ayat ini turun. Bala ya Rabbana nuhibbu antadfira lana. Karena Allah bilang, kasih maaf, lapang dada, anggap nggak terjadi apa-apa. Tidakkah kalian suka Allah mengampuni dosa kalian dengan sebab memberi maaf dan lapang dada, anggap nggak terjadi apa-apa. Emang nggak suka dengan sebab itu Allah mengampuni dosa kalian. Dan sedangkan Allah maha pengampun, maha penyayang. Abu Bakar mengatakan, oh tentu ya Rabb, kami mau kau ampuni dosa kami ya Allah. Jadi dia lebih memilih untuk diampuni dosanya oleh Allah dengan sebab memaafkan orang yang menyakiti keluarganya, mencoreng nama baik keluarganya dengan nuduh Aisyah berzina gitu ya, radhiyallahu anha, ya. Dia lebih memilih untuk diampunkan oleh Allah dengan sebab memaafkan dan berlapang dada seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Yang penting dia dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu dia balik sumpahnya, demi Allah saya tidak akan cabut lagi nafkah saya dari kamu. Susah nemu kayak gini ya. Anak antum ya, atau istri antum dituduh berzina misalnya sama tetangga. Bisa enggak antum seperti akhlak Abu Bakar? Wangel. Tahu angel enggak? Susah. Kecuali yang Allah rahmati. Saya sampai pernah ngisi kajian di suatu tempat. Ketika saya menyebut seperti ini, jamaahnya yang bilang, angel ustaz katanya. Nyeletuk. Susah ustaz kan? Ya, susah bagi, ya kecuali bagi yang Allah mudahkan, yang Allah rahmat. Akhlak yang lain juga apa contohnya di sini? Menyambung ketika kekerabatan diputuskan. Ya. Banyakan orang, oh kamu putus, ya saya juga lebih sadis, bisa lebih sadis mutusin. Oh, putus. Sebagian orang yang gitu kan, balas-balasan sudah. Padahal akhlak yang mulia menyambung ketika kekerabatan diputus. Orang mutusin kita, ya. Ada orang ada hubungan kerabat dengan kita, rahim dengan kita. Apa dia putusin kita, tapi kita tetap apa? Sambung. Wah, itu akhlak hebat, mulia, luar biasa. Sama kayak orang yang tidak saling tegur itu, yu'ridu hada wa yu'ridu hada. Ya, yang ini melengos, yang ono juga melengos. Wa khairuhum alladhi yabda'u bisalam, dan yang paling baik dari keduanya yang mengucapkan salam duluan. Berarti yang nyambung duluan, negor duluan yang lebih baik, dan itu tidak membuat kita hina. Itu tidak akan menghinakan kita, cinta. Jadi menyambung ketika kekerabatan diputuskan. Dalam hadis Imam Ahmad disahihkan Imam Albani dalam silsilah al-hadits as-sahihah rahimahullah, Nabi pernah bersabda kepada Uqbah bin Amir, "Ya Uqbah bin Amir, sil man qata'aka wa'ati man haramaka wa'fu 'amman dhalamaka." Wahai Uqbah bin Amir, kata Nabi SAW, sambunglah orang yang memutusi dirimu, yang memutus hubungan denganmu, kok sambung duluan, kata Nabi. Ini pesan Rasul kepada sahabat. Ini berarti akhlak yang luar biasa, mencintai. Kemudian apa? Ya, berikan siapa yang enggak memberi. Sepeser pun kau enggak pernah diberi sama dia. Tapi kau sebaliknya kasih dia. Oh, ini suka susah juga. Apalagi sedekah terbaik itu adalah orang yang dia memusuhi kita, kata Nabi SAW. Ya. Ya, ada kerabat yang dia apa? Benci sama kita, kasih istilahnya ya. Ya. Ada kerabat kita yang benci sama kita, memusuhi kita, kita kasih sedekah buat dia. Karena dia miskin mungkin dan seterusnya. Tapi benci kita gitu kan. Dia miskin-miskin, pintar benci orang gitu kan. Benci kerabatnya. Kita kasih sedekah. Oh, itu Abdul Sadaqah, kata Nabi. Se-Abdul-Abdul Sadaqah. Ya, orang bisa bersedekah kepada orang yang gak musuhin dia, itu biasa aja. Tapi bisa bersedekah kepada orang musuhin dia dari kerabat. Wah, itu istimewa. Itu susah. Kecuali yang Allah rahmati. Bintai sunatah. Baik. Kemudian wa'fu 'amman dzalamaka, dan berikan maaf kepada orang yang apa? Mendzalimimu. Kasih maaf aja. Kemudian bersikap akhlak berikutnya, akhlak bagus mulia berikutnya, bersikap tathabbut dalam setiap urusan. Jangan ngerasa gerusuk, jangan main syarsyar, jangan main ngomong aja, main ya, terima saja, main
telan aja berita-berita yang ada misalnya. Jangan, tasabbut dulu, tabayyun. Ya. Allah berfirman di surat Al-Hujurat ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ada yang macam fatathabbatu gitu. Fatabayyanu, tabayyun dulu, tasabbut dulu, cross check dulu kebenarannya. Ya, ketika kita dengar kabar jangan langsung ditelan. Kita enggak boleh jadi tong sampah semua diterima, mau sampah apapun enggak. Jangan. Kita cross check dulu, kita ya apa namanya di filter dulu, mencintai sunah taat. Apalagi sekarang kita hidup di zaman hoax. Zaman hoax gitu. Waduh, banyak hoax zaman sekarang. Jangan main serap aja, main terima aja. Ya. Main share aja. Ya. Cukup jadi orang menjadi modal dosa buat seseorang, dia menceritakan setiap apa yang dia dengar gitu. Mencintai sunah taat. Ya. Apa yang dia dengar, dia tampung, diterima, ceritain ke orang. Tanpa tasabbut, tabayyun. Nah, ini gak bener nih, akhlak yang gak bagus kayak gini. Yang bagus itu tabayyun dulu, tasabbut dulu. Ya, cintaikan Allah. Biasanya orang kalau gak tabayyun, banyakan ujung-ujungnya apa? Fatusbihu ala ma fa'altum nadim. Banyakan nyesel ujung-ujung. Karena gak tabayyun, gak tasabbut. Ya, terlanjur ngomong tentang orang. Padahal dia gak tabayyun dulu. Ternyata gak bener terjadi seperti yang dia dengar, oh bahaya, nyesel nanti, nggak enak ketemu di masjid yang diomongin jalan di situ, dia pilih sono gitu, jadi ngelipir, nggak enak jadinya, nyesel deh, nggak enak hidup kayak gitu, tabayyun, tasabbut, apalagi sekali lagi zaman sekarang tuh zaman hoax gitu, wah apa-apa berita apa aja, ya. Bagian manusia kalah sama burung apa dulu, zaman Sulaiman, burung hudhud bawa kabar dari Sabak. Itu apa? Kabar hoax atau kabar yang yakin? Wajitu kami sabain binabai yakin. Aku datang ya kepada dirimu wahai Sulaiman, Nabi Sulaiman dari Sabak dengan berita yang yakin, bukan hoax. Orang sebagian manusia senang banget bawa hoax, kalah sama burung. Cintaikan Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wa sallam. Kemudian yang ya berikutnya berbuat ihsan ya, berkasih sayang dan berlemah lembut ya. Terutama dalam majal dakwah ya. Dalam hal terkait dengan dakwah itu harus lemah lembut. Kata Syekh bin Baz, "Hadza zaman zamanu rizqin," kata Syekh bin Baz, ini zaman-zaman lemah lembut. Orang lari kalau kita kasar, ekstrim, dan seterusnya mencintai sunah taat. Ya. Berbuat ihsan, berkasih sayang dan berlemah lembut ya, terutama sekali dalam urusan dakwah. Ibunda Aisyah radhiyallahu taala mengeluarkan hadis dari Ibunda Aisyah diriwayatkan Imam Muslim, Abu Daud dan yang lainnya. Nabi bersabda, "Innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah wa la yunza'u min syai'in illa shanah." Tidaklah kelemah lembutan menemani sesuatu kecuali sesuatu itu akan elok, indah. Dan tidaklah kelemah lembutan dicabut dari sesuatu kecuali sesuatu itu akan jelek kesannya. Ini hadis ada sebab urutnya jemaah, bahwa Ibunda Aisyah suatu saat pernah naik onta, agak kesulitan naiknya, mungkin ontanya agak bawel ya, agak apa rewel gitu, ngamuk-ngamuk orang mungkin ya, nggak mau dinaikin gitu, agak sulit naik ya. Maka apa Ibunda kita apa faja'alat turaddiduhu ya. Maksudnya apa? Ditarik-tarik dengan kencang oleh bunda. Paham maksudnya? Mak-mak kan kalau udah kesel kayak gitu ya. Ya. Ontanya oleh ibunda di apa? Biar dia nurut. Maksudnya kan enggak nurut tuh agak susah dinaik, diawek-awek sama dia gitu. Nabi katakan tidaklah kelemah lembutan menemani sesuatu kecuali sesuatu itu akan menjadi indah, dan tidaklah kelemah lembutan dicabut dari sesuatu kecuali sesuatu itu akan jadi jelek kesan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dimasyidaikan Allah tabaraka wa ta'ala. Terus, sedangkan akhlak yang jelek adalah kebalikan dari akhlak-akhlak mulia diantaranya. Ini yang nanti akan kita bahas di pertemuan yang akan datang insyaAllah, karena waktunya sudah habis, yaitu berkata dusta atau bohong. Ya, berkata dusta atau bohong. Beliau lebih menitik beratkan ke apa nih, lawanan dari yang pertama. Tadi yang pertama kan jujur dalam berbicara. Nah, untuk
lawanannya adalah apa? Bohong. Nah, beliau lebih menitik beratkan satu hal ini nih. Panjang beliau sampai halaman berapa tuh nanti. Dia bicarakan tentang masalah bohong. Ya, sampai akhir malah, sampai sebelum bab 2 tentang masalah bohong ini bahaya.

0: Assalamualaikum atas kebersamaan Anda sekalian dalam menyimak suatu kajian ilmiah yang kami hadirkan ke tengah-tengah Anda, disiarkan secara langsung bersama Al-Ustadz Abu Usama Syamsul Hadi LC Hafidhullahu Ta'ala. Semoga apa yang telah kita simak dan dengarkan dapat menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Kami yang bertugas pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
2: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
3: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
2: Al-ilmu maqama alaihi dalil. Yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi yang bermanfaat.
4: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar.
5: Ilmu yang terpuji.
6: Ilmu yang dimuliakan. Ilmu Alkitab
4: dan Sunnah.
2: Yang dikatakan bermanfaat, yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah SAW.
7: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
8: Qala Rasul
9: sallallahu alaihi wasallam.
10: An Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas khuluqa. Muttafaqun alaihi.
1: Dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Muttafaqun alaihi.
11: Allah membagikan dunia kepada semua orang. Yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai. Allah pernah berikan dunia ini kepada Raja Namrud. Allah berikan kepada Fir'aun, kepada Qarun. Allah juga berikan kepada Nabi Sulaiman. Dan kita lihat sekarang, banyak orang-orang kaya, banyak orang-orang naik mobil mewah, banyak orang-orang secara kasat mata hidupnya bergembira dan berbahagia. Padahal dia gak pernah ada di soft pertama ini. Sholat aja gak pernah. Kerjanya maksiat, tapi kaya raya. Ya, supaya kita tahu Allah bagi dunia ini kepada siapa saja. Jangan pernah berpikir, kalau aku kaya berarti Allah cinta sama aku.
12: Hayatul dunia illa lahu wa la'ib. الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون.
11: Dunia ini tidak lebih dari satu sayap nyamuk, bahkan tidak sama dengan satu sayap. Maka Allah berikan kepada orang yang tidak pernah mengatakan Allahu Akbar, kepada orang yang tidak pernah meletakkan keningnya di bumi, Allah kasih dan kita lihat dengan mata kita. Tapi apa kata Nabi SAW? Wala yu'til imana illa man yuhib. Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Ketika engkau dapat harta, itu bukan tanda cinta. Tapi tatkala engkau dapat hidayah, engkau bisa sholat di shof pertama, engkau bisa sholat malam, engkau bisa meninggalkan kemaksiatan, engkau taat sama Allah, itu tanda cinta Allah SWT.
1: 104.3 FM, Roja Bandung. Menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, barang siapa ingin dibersihkan,

0: meninggalkan sholat. Itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meremehkan sholat yang lima waktu, merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya, masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar? Apa jawab mereka? Lam naku minal musallin, kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat. Sebagian orang, masya Allah, sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah, tidak peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal. Apa yang kau cari dalam kehidupan ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu sholat. Maka siapa meninggalkan sholat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah sholat, apakah sholat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek, lelah sholat, akhirnya tidak diterima. Karena ada orang yang sholat tapi dia riya. Waktunya. Tidak peduli dengan rukun dan syarat. Di surat Al-Ma'un Allah katakan, celaka orang-orang yang sholat. Apalagi tidak sholat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna rajula la yusalli sholata sittina sana. Ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat, walam tuqbal lahu sholat. Satu pun sholatnya gak ada yang terima. Yutimmu ruku'ahu wala yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wala yutimmu ruku'ahu. Sholatnya asal-asal. Sujudnya sempurna, ruku'nya gak sempurna. Ruku'nya sempurna, sujudnya gak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera setobat.
1: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104.3 FM Roja Bandung, insya Allah janten solusina. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan maghrib kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana, wilujeng ngalaksanakeun sholat maghrib berjamaah. Allah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan.
2: Hai
3: Salat mempunyai kedudukan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ia adalah rukun Islam yang kedua. Kewajiban kita adalah seperti yang sabda Rasulullah SAW, "Sallu kama ra'aitumuni usalli," salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat.
4: Addi salat kama amara Allah bi awqatiha lil masajid ma'a ikhwanika fi buyutillah.
5: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
6: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif

0: آمَنُوا.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ikhwan fiddin a'azakumullah, kaum dangu di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Kaum muslimin, para pendengar dimanapun berada, alhamdulillah di kesempatan ini kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda sebuah program kajian ilmiah dari pembahasan silsilah hadis sahih yang disiarkan secara langsung dan dipaparkan oleh Al-Ustadz Abu Yahya Badrussalam LC Hafidhullah Ta'ala. Baiklah pendengar, berikut kita akan simak pelajaran di kesempatan ini. Kami ucapkan selamat kita mengikuti. Barakallahu fikum.
3: 42 ya. An Abi Ayyub Al-Ansari marfu'an, dari Abu Ayyub Al-Ansari secara marfu' artinya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala adulluka ala sadaqatin yuhibbullahu mawdi'aha. Maukah aku tunjukkan kamu kepada sedekah yang Allah suka tempatnya itu, tempat untuk disedekah itu. Apa itu? Itu tuslihu bainan nas. Itu kamu mendamaikan manusia. Fa'innaha sadaqatun yuhibbullahu mawdi'aha. Karena itu adalah sedekah yang Allah suka tempatnya. Nah, di sini akhi menunjukkan keutamaan mendamaikan muslim yang bertengkar. Karena pahalanya lebih besar daripada sholat sunnah, puasa sunnah, dan sedekah sunnah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, ya ala ukhbiru, maukah aku kabarkan kepada kamu, ya, bi amalin afdal min sholatin wa sadaqatin wa shaum. Itu aku, maukah aku kabarkan kepada kamu amal yang lebih utama dari sholat, puasa, dan zakat, dan sedekah. Mau, kata para sahabat. Kata Rasulullah, islahu dhatil bain. Yaitu mendamaikan dua orang yang berjauhan. Yang tadinya dekat jadi jauh. Gara-gara bertengkar. Fa'inna fasada dhatil bain hiyal haliqah. Karena rusaknya hubungan dua muslim itu, itulah yang mencukur. La aqul haliqatu sya'r, bukan mencukur rambut. Innama haliqatu ad-din, tapi mencukur agama. Bayangkan Pak, betapa kasihannya ya, melihat dua teman kita yang bertengkar itu Pak. Kenapa? Karena agamanya tercukur, habis. Dalam hadis disebutkan setiap Kamis dan Senin, Allah mengangkat atau amalan-amalan hamba itu ditampakkan kepada Allah. Dan Allah mengampuni semua orang yang tidak mempersekutukan Allah. Kecuali orang yang bertengkar, kata Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Andhiru hadain. Tangguhkan dua orang ini. Hatta yastoliha. Sampai damai dulu. Dan para ulama menyebutkan bahwa yang dimaksud hadis ini yaitu bertengkar dalam masalah dunia. Ya, ada dua muslim bertengkar. Gak mau saling bertegur sapa. Ternyata gara-gara apa? Rebutan lapak. Gara-gara urusan dunia. Gara-gara itu akhirnya bertengkar. Gak mau bertegur sapa, Pak. Allah ya akhi, rugi orang ini, Pak. Maka dari itu ya, akhi, setiap kita kalau masih berantem sama teman, wajib kita segera apa? Perbaiki hubungan kita, Pak. Ya. Hadis 43. An Anas anna Nabi SAW marra biqaumin yarfa'una hajara. Faqala mas ma yasna'u ha'ula. Faqalu yarfa'una hajaran yuriduna shiddah. Faqala Nabi SAW, afala adullukum ala ma huwa ashaddu minhu. Alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Dari Anas, semoga Allah meridainya, bahwa Nabi SAW melewati suatu kaum yang sedang mengangkat batu. Maka Rasulullah bersabda, apa yang dilakukan oleh mereka itu? Kata para sahabat, mereka sedang mengangkat batu agar kuat, hai Rasulullah. Kata Rasulullah, maukah aku tunjukkan kepada apa yang lebih kuat dari itu?

dulu rupanya. Iya. Kalau dulu para sahabat pakai batu supaya kuat badannya, supaya kuat tenaganya. Ikhwata Islam secara kusaiman. Hal seperti ini mubah, boleh, gak masalah. Iya. Kalau memang tujuannya untuk apa? Persiapan untuk jihad. Supaya kuat. Iya. Adapun hanya sebatas buat bangga-banggaan biar bagusnya, badannya bagus, sterp, maka yang seperti ini nggak boleh. Hal ini kita ambil faedah, akhi. Bahwa orang yang kuat secara hakiki, yang ya orang yang kuat secara sejatinya, siapa? Yaitu yang mampu menahan emosi saat marah. Dialah yang orang yang kuat itu. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakum jami'an. Makanya dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda apa? Laisa syadidu bisurah. Bukanlah orang yang kuat itu yang bisa mengalahkan orang dalam pergulatan, bukan. Wa innama syadid, tapi orang yang kuat itu kata Rasulullah, alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Itu orang yang mampu menahan emosinya saat apa? Marah. Itu orang yang kuat, Pak. Ini menunjukkan, Pak, kita ini sangat dianjurkan sekali untuk menahan emosi, menahan marah. Kata Rasulullah, la taghdab falakal jannah. Jangan marah, buat kamu surga. Kita ini orang Indonesia ini, Pak, baperan tiba tinggi, Pak. Mudah marah, mudah ngambek. Karena memang kita hidup di iklim tropis yang lembabnya tinggi, Pak. Dan biasanya penyakit rata-rata apa, Pak? Mah, masalah limpa. Dan itu sangat berpengaruh kepada apa? Sifat temperamen. Mudah ngambek, mudah marah. Maka dari itu Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk bisa menahan marah. Karena marah kalau dipeturutkan malah menimbulkan penyakit. Orang yang suka marah itu pasti cepat sakit. Ya. Tapi orang yang bisa menahan marah, maka pada waktu itu akhwat Islam, dia akan terhindar dari banyak mudarat. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa menahan emosi ini, Pak? Tentu yang pertama, Pak, harus kita pahami dulu sebab kita marah itu apa. Sebab seseorang itu punya sifat temperamen, mudah marah, banyak perkara. Di antaranya hatinya yang tidak tenang, stres. Maka ini obatnya harus dengan banyak zikir. Karena dengan zikir itulah insya Allah hati kita jadi apa? Tenang. Allah berfirman apa? Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan zikir itu hati kita jadi apa? Tenang. Orang kalau hatinya tenang, insya Allah gak marah, Pak. Iya. Ketika antum emosi, tapi hati antum tenang, antum bisa menahan amarah. Sebab yang kedua yang menyebabkan kita suka marah, Bapak. Ya. Yaitu perut lapar. Orang kalau lagi lapar, cepat marah, Pak. Makanya Rasulullah SAW menganjurkan kalau kita lagi puasa, lalu ada orang yang ngajak berantem. Kata Rasulullah apa? Hendaklah ucapkan, ini so'im. Aku sedang puasa. Soal keseiman, rahimani, warahimakum jami'an. Di antara sebab seseorang itu cepat marah, kenapa lagi, Pak? Bawaan dari lahir. Nah, yang ini yang paling sulit diobati, Pak. Kalau sudah sifat bawaan itu susah. Dan butuh kepada kekuatan.

0: ketaatan dan keimanan serta ketakwaan. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakum jami'an. Apa sih mudaratnya marah, Pak? Mudaratnya marah banyak, Pak. Orang yang marah pasti keinginan terbesarnya apa? Antum kalau lagi marah, keinginan antum terbesar apa waktu itu? Memuntahkan kemarahan, ya kan? Balas dendam. Itu pasti itu, Pak. Tuh. Akibatnya apa? Akal kita buntu. Orang kalau lagi marah, akalnya buntu. Nggak bisa berpikir panjang. Akhirnya apa? Melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Lisannya, sumpah serapah. Ya, yang keluar apa? Kebun binatang. Ada babi. Ada apanya lagi? Ada anjing, ada monyet, dan yang lainnya. Itu. Tangannya, keinginannya buat mukul, sudah. Dan puncak kemarahan itu apa, Pak? Membunuh. Puncak kemarahan itu membunuh, saudaraku seiman. Makanya banyak orang, Pak, ketika sudah reda marahnya, terkadang baru nyesel. Kenapa? Karena akalnya balik lagi itu. Baru dia bisa mikir. Inilah akal Islam. Kemarahan ini yang digunakan oleh musuh-musuh Islam. Bagaimana umat Islam itu dijadikan apa? Ya, marah. Entah itu marah kepada pemimpinnya, entah itu marah kepada yang lainnya. Yang menyebabkan akalnya tumpul dan melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Maka ada seorang laki-laki berkata, ya Rasulullah, ausini. Wahai Rasulullah, berikan aku wasiat. Kata Rasulullah, la taghdab, jangan marah. Beri aku wasiat yang lain. La taghdab, jangan marah. Beri aku wasiat yang lain. La taghdab, jangan marah. Dia ulang-ulang, Rasulullah ulang lagi. Subhanallah. Seorang suami terkadang, Pak, mudah marah sama istri. Mudah marah sama anak. Ya. Kenapa? Karena suami merasa punya kekuasaan. Penguasa di keluarga, ya suami. Makanya Rasulullah SAW memberikan keutamaan yang luar biasa bagi mereka yang punya kekuasaan, lalu ia marah, tapi dia bisa menahan marahnya. Kata Rasulullah SAW, man kadama ghaidhan wa huwa qadirun ala an yunaffidha. Siapa yang bisa menahan marahnya, emosinya, sementara ia mampu melakukan kemarahan itu, karena dia punya kekuasaan. Da'ahu Allahu yawmal qiyamah ala ru'usil khalaiq. Maka Allah akan panggil dia di depan seluruh manusia. Lalu disuruh memilih bidadari surga yang dia mau. Akhal Islam, saudaraku seiman. Maka hati-hati, akhi, antum sebagai seorang suami, ya, kepala rumah tangga, jangan mudah marah sama anak, sama istri. Apa manfaatnya marah-marah? Ya. Rasulullah tidak pernah memarahi anak-anak, tidak pernah. Anas bin Malik saja beliau bercerita, 10 tahun aku menjadi pembantu Rasulullah SAW. Gak pernah sekalipun Rasulullah SAW berkata kepadaku, kenapa kamu tidak melakukan ini? Kenapa kamu begini? Tidak pernah, kata Anas. Ya. Nah inilah, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakum jami'an. Hadis berikutnya. Wan Iyad bin Himar, anna Rasulullah SAW qala dhata yaumin fi khutbati. Ini hadisnya panjang ya. Kita akan terjemahkan sedikit-sedikit. Dari Iyad bin Himar, bahwa Rasulullah SAW bersabda dalam khutbahnya suatu hari. Ala inna rabbi amarani an u'allimakum ma jahiltum mimma 'allamani yaumi hadza. Ketahuilah, sesungguhnya Tuhanku menyuruhku untuk mengajarkan kalian apa yang kalian tidak tahu dari ilmu yang telah Allah ajarkan kepadaku di hari ini. Artinya Rasulullah SAW disuruh mengajarkan ilmu kepada para sahabat. Dan itu sudah kewajiban orang alim. Kullu malin nahaltuhu abdan halal. Itu Allah berfirman, setiap harta yang aku berikan kepada seorang hamba, maka itu halal buat dia. Artinya, kalau antum mencari nafkah dengan cara yang halal, maka itu halal buat kita. Wa inni khalaqtu ibadi hunafa'a kullahum. Dan sesungguhnya aku menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan hanif. Apa itu hanif, coba? Hanif itu artinya lurus di atas tauhid. Itu hanif namanya. Ya. Artinya Allah menciptakan manusia itu pada asalnya hanif. Wa innahum atathum syayatin fajtalathum an dinihim. Dan sesungguhnya setan datang menggoda mereka, lalu menyimpangkan manusia dari agama mereka, dari fitrah mereka. Waharramat alaihim ma ahlaltu lahum. Dan setan pun mengharamkan atas mereka yang aku halalkan untuk mereka. Wa amaratuhum an yusyriku bi malam unazil bi sultana. Dan setan itu memerintahkan mereka untuk mempersekutukan aku dalam perkara yang aku tidak pernah turunkan ilmunya. Wa innallaha nadhara ila ahli al-ard famaqatahum arabahum wa ajamahum. Dan sesungguhnya Allah melihat penduduk bumi, maka Allah pun memurkai mereka semuanya, baik bangsa Arab maupun bangsa Ajam. Illa baqaya min ahli kitab, kecuali sisa-sisa dari ahli kitab. Maksudnya pada waktu zaman Rasulullah SAW sebelum diutus, Pak. Karena waktu itu manusia semua di atas kesesatan, kecuali sisa-sisa dari ahli kitab. Waqal. Dan Allah pun berfirman, innama ba'astuka li'abtaliyaka wa'abtalibik. Sesungguhnya aku mengutusmu, hai Muhammad, untuk menguji kamu. Dan aku uji manusia dengan kamu. Artinya Allah mengutus Rasulullah untuk menguji Rasulullah SAW apakah menyampaikan risalah atau tidak. Dan Allah pun menguji manusia dengan Rasulullah SAW. Apakah mereka mau beriman atau tidak. Wa anzaltu alaika kitaban la yaksiluhul ma. Dan aku telah turunkan kepadamu kitab yang tidak bisa dicuci oleh air. Itu Al-Quranul Karim. Taqra'uhu na'iman wa yaqdan. Di mana kamu membacanya saat tidur dan terjaga. Artinya Rasulullah SAW dijadikan hafal Al-Quran. Wa inna Allaha amarani an uhariqa Quraisyan. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan aku untuk membakar orang-orang Quraisy. Fa qultu rabbi idan yaslagu ra'si. Maka aku berkata, ya Rabb, kalau begitu mereka akan menghancurkan kepalaku, ya Allah. Artinya Rasulullah disuruh untuk membakar kaum Quraisy. Maka Rasulullah mengatakan, kalau begitu nanti mereka akan menghancurkan kepalaku, wahai Allah. Fayada'uhu khubzah. Sehingga menjadikan kepalaku bagaikan roti. Maka Allah berfirman, istakhrijhum kama istakhrajuk. Waksuhum nugzik. wa anfiq sanunfiq alaik. Usir mereka sebagaimana mereka mengusir kamu. Perangi mereka. Niscaya kami akan bantu kamu. Berinfaklah. Niscaya kami akan berinfak untukmu. Wab'ath jaisan nab'ath khamsatan mithlah. Kirim pasukan. Niscaya kami akan pasukan 5 kali lipat dari itu. Itu maksudnya pasukan malaikat. Waqatil biman ato'aka man asok. Dan perangi orang-orang yang memaksiatimu itu bersama orang-orang yang menaatimu. Artinya berperanglah bersama orang yang menaatimu, itu memerangi orang yang memaksiatimu. Lalu Allah berfirman, lalu Rasulullah bersabda, wa ahlul jannati thalatha. Penduduk surga itu 3. Penduduk surga 3. Yang pertama, dzu sultanin muqsit, mutasaddiqun muwaffaq. Yaitu penguasa yang adil, yang suka bersedekah dan diberikan taufik. Ini yang pertama, Pak. Ini penduduk surga. Siapa dia? Penguasa yang adil, yang suka bersedekah dan diberikan taufik kepada ketaatan. Yang kedua, warajulun rahimun raqiqul qalb likulli dhi qurba wa muslim. Yaitu seorang yang punya sifat rahim. Apa rahim itu, Pak? Penyayang. Raqiq al-qalb. Lembut hatinya. Kepada setiap karib kerabat dan setiap muslim. Nah ini yang kedua. Penduduk surga. Siapa dia? Orang yang punya sifat sayang, penyayang, dan lembut hatinya kepada setiap kerabat dan setiap muslim. Yang ketiga, siapa penduduk surga? Afifun muta'affif, mutasaddiqun du'iyal. Afif, siapa sih Afif? Itu yang menjaga kehormatannya, Pak. Muta'affif, dan berusaha menjaga kehormatan dirinya. Ya. Du'iyal, yang memiliki banyak keluarga, artinya dia banyak tanggungan dan dia pun juga bukan orang kaya, tapi dia menjaga kehormatannya untuk tidak minta-minta. Ya. Nah ini dia, ini penduduk surga 3 nih, Pak. Qalu ahlun nari khamsah. Kemudian Rasulullah bersabda, penduduk neraka itu 5. Penduduk surga 3. Penduduk neraka ada 5. Siapa yang pertama? Ad-da'if alladhi la zubrolah. Orang yang lemah. Maksudnya lemah apanya? Agamanya. Imannya. Bukan lemah badannya, bukan. Tapi lemah agamanya. Lemah imannya. Alladhi la zubrolah. Yang tidak punya akal. Ya, artinya dia tidak berpikir bagaimana memperkuat agama dan keimanannya gitu, Pak. Karena yang dia pikirkan cuma apa? Syahwat saja. Pikirannya cuma syahwat saja. Alladzina hum fikum taba'an la yatba'una ahlan wala malan. Ya, kemudian Rasulullah menjelaskan yang pertama ini, yaitu orang-orang yang mengikuti kalian dan mereka tidak mengikuti, ya, ahlan wala malan, istri bukan pula harta. Artinya, kata sebagian ulama, mereka ini, ya, mengikuti kalian tujuannya bukan untuk mengharapkan bisa punya istri atau punya harta yang halal, tidak, tapi tujuannya satu, cuma mau berbuat maksiat saja. Iya. Ini penafsiran tadi ad-dhaif yang lemah. Kenapa? Lemah akalnya, lemah agamanya, lemah imannya. Nauzubillah min dzalik. Yang kedua, wal kha'in alladhi la yakhfa lahu tam'un wa in daqqa illa kha'in. Yaitu orang yang berkhianat, yang tidaklah tersembunyi padanya ketamakan, walaupun sedikit kecuali ia akan berkhianat. Artinya, saking punya jiwa pengkhianatnya, Pak, kalau ada kesempatan untuk berkhianat, walaupun sedikit, dia akan lakukan. Ini ya, orang-orang yang punya sifat suka berkhianat. Apa itu khianat? Khianat itu kebalikan dari apa? Amanah. Ya. Maka kebalikan dari amanah itu khianat. Khianat dalam harta, khianat dalam kepemimpinan, khianat dalam pertemanan. Ya. Yang ketiga, wa rajulun la yusbih wa la yumsi illa wa huwa yukhadi'uka an ahlika wa malik. Dan seseorang tidaklah masuk di waktu pagi dan sore kecuali kerjaannya berusaha menipu kamu. Ya. Tentang istri dan hartamu. Artinya dia ingin berusaha supaya menipu kamu pada istrimu dan hartamu itu. Dan Rasulullah menyebutkan sifat bakhil dan dusta. Ini yang keempat. Kemudian yang kelimanya, asyandir al-fahash. Itu asyandir. Apa itu asyandir? Yaitu sayyi'ul khuluq, orang yang buruk akhlak. Al-fahash. Apa itu al-fahash? Itu yang ngomongnya jorok. Ya. Fahash itu ngomongnya apa? Jorok, sudah buruk akhlak, ngomongnya jorok. Wa inna allaha auha ilayya an tawada'u. Dan sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar kalian tawadu. Apa itu tawadu, Pak? Hah? Tawadu itu, kata Al-Hasan Al-Basri, setiap kamu melihat muslim, kamu merasa dia lebih baik dari kamu. Itu tawadu. Ya. Artinya kita tidak merasa lebih baik dari orang lain. Itu namanya tawadu. Ya. Sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku untuk tawadu. Supaya seseorang tidak berbangga atas orang lain. Dan seseorang tidak zolim atas orang lain. Ini hadisnya agak panjang ya. Hadis ini kita ambil faedah. Faedah yang pertama. Wujubu ta'limil jahil. Wajibnya mengajarkan orang bodoh. Antum yang punya ilmu. Wajib menyampaikan ilmu antum kepada orang yang bodoh. Kalau antum melihat misalnya punya teman yang sholatnya nggak becus, wajib antum ajarkan dia, Pak. Iya. Antum melihat teman antum sholatnya misalnya cepat banget, Pak, nggak ada tumaknina. Antum nggak boleh diem. Antum wajib mengajarkan kepada dia. Antum bilang, akhi, antum sholatnya nggak tumaknina, nggak sah. Iya. Atau antum melihat teman antum minum pakai tangan kiri. Terus antum diem aja. Antum setan bisu. Wajib antum ajarkan dia. Afan akhi. Ya, Rasulullah menyuruh minum pakai tangan apa? Kanan. Ajarkan akhwat Islam. Cuma masalahnya memang di zaman sekarang susah sekali. Antum pergi ke mall. Di sana ada perempuan gak pakai jilbab. Gak mungkin setiap orang kita langsung, aduh, repot memang. Maka kewajiban kita setidaknya mengingkari dengan hati kita. Hadis ini kita ambil faedah, akhi. Bahwa pada asalnya, yang berhubungan dengan masalah dunia halal. Karena di sini Allah berfirman, kullu malin nahaltu abdan halal. Setiap harta yang aku berikan kepada hamba itu halal buat dia. Harta dunia pada asalnya halal. Makanya apa? Masalah dunia itu tidak ada bid'ah. Bid'ah itu hanya ada dalam urusan agama. Kecuali kalau masalah dunia itu dijadikan sebagai agama baru. Contoh misalnya antum pakai kain wol dengan keyakinan bahwa kain wol itu punya keutamaan. Lalu antum taqarrub kepada Allah dengan cara memakai kain wol. Bid'ah, ya bid'ah. Walaupun itu urusan dunia, kenapa? Karena itu sudah masuk dalam ranah apa? Agama, din. Ya. Hal ini kita ambil faedah, Pak. Bahwa manusia itu pada asalnya hanif. Kecuali orang yang disesatkan oleh setan. Asalnya manusia itu mudah menerima kebenaran. Manusia itu pada asalnya di atas tauhid. Tapi kemudian setan yang membuat mereka tergelincir. Ya. Sehingga berusahalah setan supaya kita jatuh kepada kesyirikan. Tentang subhanallah, ternyata setan berhasil menjadikan kebanyakan manusia berbuat syirik. Di muka bumi ini, Pak, yang berbuat syirik lebih banyak daripada yang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Antum tahu, di dunia ini ada berapa agama? Ada 4.300 agama, Pak. Dan ternyata Allah pilih antum jadi muslim. Masya Allah. Nikmat Allah. Ternyata Allah pilih kita untuk hanya beribadah kepada siapa? Kepada Allah. Dan banyak juga muslim tapi menyembah kuburan. Muslim tapi menyembah para wali. Tapi ternyata antum dipilih oleh Allah untuk hanya menyembah Allah saja. Itu wallah nikmat yang harus dipertahankan sampai mati, Pak. Iya. Makanya setan itu tidak akan pernah diam. Perjuangan kita dan jihad kita melawan setan itu selama hayat di kandung badan. Jangan pernah antum menyangka antum berpegang kepada agama tenang-tenang aja. Enggak. Setan akan berusaha menyesatkan setiap manusia. Karena itu sudah sumpah iblis. Iblis berkata apa? Fabima awaitani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Karena engkau telah sesatkan aku, ya Allah, aku akan halang-halangi mereka dari jalan yang lurus. Sahih. Dihalang-halangi antum. Mau berzikir dihalang. Dijadikan kita ingat si Anu, si Ani, si Fulan. Ya. Mau sholat, dijadikan hati kita berat. Mau menuntut ilmu, datang setan. Lalu berkata, apain kamu banyak-banyak menuntut ilmu? Nanti kamu gak bisa ngamalin ilmu gimana? Akhirnya gak jadi menuntut ilmu. Ya. Emang demikian. Karena setan tidak akan pernah membiarkan setiap manusia, setiap kita untuk istiqomah. Susah, Pak. Ya. Apalagi di zaman sekarang. Setannya banyak banget, Pak. Baik setan jin maupun setan apa? Manusia. Ngeri sama sekarang, Pak. Ya. Maka kalau antum diselamatkan oleh Allah, wallah itu nikmat yang luar biasa. Di sini kita ambil faedah, Pak. Bahwa Allah disifati dengan sifat muak, yaitu marah, murka. Namun tentunya, Pak, sifat marah ini tidak boleh dimutlakkan untuk Allah. Sifat marah ini hanya bisa dimutlakkan untuk orang yang berhak mendapat apa? Kemarahan. Itu orang-orang yang memaksiatinya. Ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wajib meyakini bahwa Allah punya sifat marah. Tapi marahnya Allah tidak serupa dengan marahnya apa? Makhluk. Iya. Faedah selanjutnya, akhir. Hadis ini menunjukkan, Pak, yaitu Allah mengutus Rasulullah SAW kepada manusia untuk menguji beliau dan menguji manusia. Di mana kita diuji oleh Allah apakah kita mengikuti Rasulullah atau tidak. Dan kewajiban kita mengikuti Allah dan Rasul. Dan untuk mengikuti Allah dan Rasul ternyata tidak mudah, Pak. Kenapa? Karena manusia punya hawa nafsu. Manusia punya syahwat. Sedangkan perintah Allah dan Rasul seringkali tidak sesuai dengan apa? Syahwat kita, hawa nafsu kita. Dan larangan Allah dan Rasul seringkali sesuai dengan hawa nafsu kita. Itu yang susah. Memang perjuangan kita untuk menaati Allah dan Rasulnya itu berat, Pak. Ya. Tapi harus kita lakukan. Kalau kita ingin masuk surga. Dari sini kita ambil faedah. Selanjutnya. Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk memerangi orang-orang kafirin. Sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah. Karena kata Rasulullah, Allah menyuruhku untuk membakar kaum Quraisy. Ya, Allah berfirman, usir mereka sebagaimana mereka mengusir kamu. Dan ini sesuai dengan hadis, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia. Manusia yang dimaksud di sini siapa? Itu orang-orang kafir harbi, ya. Enggak semua manusia. Karena orang kafir itu ada dua, Pak. Ada kafir harbi namanya. Apa itu kafir harbi? Hah? Itu orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Dan ada lagi kafir non-harbi. Siapa dia? Ada tiga. Kafir, orang kafir tapi tidak memerangi kaum muslimin. Dan ini ada tiga. Yang pertama, kafir dhimmi. Siapa kafir dhimmi? Itu orang kafir yang tinggal di negeri Islam dan bayar jizyah. Di zaman sekarang ada nggak kafir dhimmi? Nggak ada. Yang kedua, kafir musta'man. Yaitu orang kafir yang diberi dijamin keamanannya oleh pemerintah Islam. Atau seorang muslim. Yang ketiga, kafir mu'ahad. Yaitu orang kafir yang mengadakan gencatan senjata, perdamaian dengan kaum muslimin. Nah ini tiga ini gak boleh diperangi. Yang diperangi itu hanya kafir apa? Harbi saja. Ya. Nah, orang kafir yang ada di negeri Indonesia bukan kafir harbi. Orang kafir yang ada di Indonesia ini kafir apa? Kalau enggak mu'ahad, ya musta'man. Antara dua itu. Kecuali kalau mereka memerangi kaum muslimin. Seperti dulu pernah terjadi di Maluku. Ya. Mereka jelas-jelas membunuh kaum muslimin, mengusir kaum muslimin. Ya harus dilawan. Ikhwatlah Islam saudaraku seiman. Faedah selanjutnya, akhi, yang bisa kita petik, hadis ini menunjukkan keutamaan penguasa yang adil. Dan bahwasanya penguasa yang adil itu termasuk penduduk surga. Siapa penguasa penguasa yang adil, Pak? Yaitu penguasa yang menjalankan syariat Allah. Oh, penguasa yang menjalankan syariat Allah pasti adil, pasti itu. Dan penguasa yang berpaling dari syariat Allah pasti zalim. Pasti apa? Zalim. Ya. Tapi bukan berarti kita boleh memberontak kepada pemimpin yang zalim, Pak. Karena semua sepakat ijma haramnya memberontak kepada pemimpin yang zalim selama dia sholat. Ya. Hadis ini juga menunjukkan, Pak, keutamaan orang yang punya sifat penyayang dan lembut hatinya. Orang yang punya sifat penyayang itu, Pak, disayangi Allah. Sebutkan dalam hadis, irhamu man fil ard, yarhamkun man fis sama. Sayangi yang ada di bumi ini. Niscaya kamu akan disayangi oleh Allah yang ada di langit. Saya mau tanya sama antum, apa makna sayang? Hah? Apa itu sayang, rahmat? Sayang, kata Ibnu Qayyim, adalah yaitu muhawalatu isol al-khair lil-mahrum wadaf'il makruh anhum. Itu usaha untuk menyampaikan kebaikan kepada orang yang kita sayangi dan menolak sesuatu yang mudorot dari orang yang kita sayangi. Itu namanya sayang, Pak. Jadi sayang itu bagaimana caranya kita bisa memberikan kebaikan kepada dia dan menolak mudorot dari dia. Itu dia sayang. Makanya sayang itu tidak harus dengan memberi, tidak. Allah sayang kepada hambanya, tapi terkadang dengan cara menyusahkan si hamba. Sebab Allah tahu kalau diluaskan rezekinya dia bakalan tersesat. Maka akhirnya diseratkan rezekinya supaya dia masuk surga. Itu sayang namanya. Antum sayang sama anak, tapi caranya dengan memanjakan dia, dengan memberikan semua fasilitas kesenangan sama dia, menyebabkan si anak akhirnya apa, Pak? Manja sampai gedenya. Itu bukan sayang, Pak. Itu sudah masuk Isya. Nah, ada.
1: Makanya yang dikatakan Islam itu agama tauhid, agamanya para nabi.
2: Al-Quran dan sunnah hak, tetapi harus ada metode.
1: Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat.
3: Jiwa kita ini lemah, badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala.
4: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
5: Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan isya kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana wilujeng wengi, wilujeng ngalaksanakeun salat isya berjamaah. Allah.

وأكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن

黑暗中算了。

0: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
1: Namun hadis ini menunjukkan Pak, kebanyakan umat Islam itu meninggal gara-gara kena ain atau gain. Dan itu pandangan mata. Orang tuh kalau melihat orang lain, sudah gitu disertai dengan hati yang dengki, itu orang yang dilihat itu bisa sakit, bahkan sampai mati bisa, sesuai dengan kekuatan ainnya. Makanya Rasulullah SAW menyuruh kita, kalau melihat orang atau barang orang dan kita kagum, Rasulullah menyuruh kita untuk mendoakan keberkahan. Kita ucapkan apa? Barakallahu fiik. Begitu. Ya. Antum lihat mobil teman, ih bagus ya. Mobilnya kena ain, auto tabrakan, sangat bisa. Antum melihat anak kecil, ih ganteng anaknya ya. Auto sakit dia. Itu akibat dari penyakit apa? Kena pengaruh ain gitu, Pak.

Bagaimana pendapat Ustadz tentang sebagian dai yang mengisi taklim di rumah orang kaya, yang dimana hanya dihadiri orang-orang tertentu saja? Apakah ini bisa disamakan dengan hukum dai yang mengadakan taklim berbayar? Tentunya, Pak. Pertama, apakah maksud dia taklim? Si dai itu tidak mau mengisi taklim kecuali untuk orang kaya saja. Kalau maksudnya itu seperti itu, dia hanya mau ngajarnya orang kaya saja, jelas tidak benar. Jelas ini tidak boleh. Tapi kalau maksudnya adalah orang kaya bikin kajian di rumahnya, tapi semua orang boleh ikut. Mau miskin kayak siapa kayak cuman orang kaya ini sebatas fasilitas saja untuk di rumahnya. Boleh, gak masalah, silahkan. Karena kajian dimanapun boleh. Tidak harus di masjid. Akhwatul Islam, saudaraku seiman. Makanya disebutkan dalam hadis bahwa para wanita datang kepada Rasulullah dan berkata, wahai Rasulullah, ghalabana 'alaika rijal. Kita dikalahkan oleh laki-laki dalam menuntut ilmu. Faj'al lana yauman najtami'u fih. Tolonglah sediakan satu hari saja untuk kami berkumpul. Maka Rasul sabda, ijtami'na fi yaumi kada fi baiti fulana. Berkumpullah kalian di hari itu, di hari ini di rumah si fulana. Dan ternyata rumahnya si fulana ini rumah yang paling besar karena dia orang kaya. Maka Rasul pun setiap seminggu sekali mengajar para wanita di rumah itu. Di rumah si fulanah itu. Yang itu menunjukkan boleh, gak masalah. Suara kosim. Yang tidak boleh itu mengkhususkan, saya gak mau ngisi kecuali orang kaya saja sudah. Orang miskinnya diusir. Nah ini yang gak benar. Itu ya yang Rasulullah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Waktu itu Rasulullah ingin mendakwahi para pemuka Quraisy. Lalu pemuka Quraisy-nya berkata apa? Usir sahabat-sahabatmu yang miskin itu. Kami enggak mau duduk sama mereka. Tadinya Rasulullah ingin mengusir mereka, Pak. Tapi Allah tegur. Allah berfirman, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bilghadati wal 'ashyi yuriduna wajha." Sabarkan dirimu bersama orang-orang yang senantiasa menyuruh rohnya di waktu pagi dan petang. Jadi sebatas ngadain kajian di rumah orang kaya, sebatas fasilitas saja, tapi semua orang bisa ikut, silakan, enggak masalah. Fadal, fadal aja. Ya. Karena masalahnya apa? Untuk dikatakan misalnya, oh di Sifulan ya mengkhususkan orang tertentu saja. Jadi masalahnya begini, Pak. Di zaman Rasulullah ada nggak sekolah berbayar? Hah? Ada nggak di zaman Rasulullah sekolah berbayar? Di zaman sahabat ada? Di zaman tabiin ada? Nggak ada. Sekarang saya mau tanya, sekolah berbayar bid'ah enggak? Hah? Banyak enggak di zaman sekarang sekolah sunnah yang bayarannya mahal? Yang bisa masuk hanya orang kaya, orang miskin enggak bisa? Banyak enggak? Sekarang saya mau tanya, bid'ah bukan? Ini permasalahan, Pak. Ya. Makanya untuk sedikit-sedikit menghukumi bid'ah. Bid'ah itu tak dulu. Jangan tergesa-gesa. Kita lihat maslahatnya. Ya. Kita lihat maslahat. Ada yang bikin bikin kaji taklim tapi berbayar. Seperti ini pun jangan mudah disalahkan dulu. Kita lihat kenapa sebabnya. Untuk apa sebabnya. Kadang ada seorang bikin kajian tajwid taklim berbayar, tapi dia punya kurikulum. Misalnya dia bikin kurikulum, ya,
di mana kajian itu tuntas membahas tentang fikih keluarga dari A sampai Z. Siapa yang mau belajar silahkan tapi bayar. Gak masalah sebetulnya seperti itu, Pak. Kenapa bedanya dengan sekolah berbayar? Gak ada bedanya. Taklim berbayar gak ada di zaman Rasulullah? Gak ada. Sekolah berbayar pun di zaman Rasulullah gak ada. Ada? Gak ada. Nah ini yang jadi masalah. Kita jangan pernah bermudah-mudahan ya menyalahkan ada ustadz yang taklim berbayar. Langsung kita salahkan. Tak dulu mas. Kita lihat. Barangkali si ustadz tersebut melihat ada maslahat. Ya. Nah ini saudaraku seiman. Rahiman ya warahimakum jami'an. Memang ada sebagian ustadz tidak setuju ada taklim berbayar. Itu masalah ijtihad. Itu masalah ijtihad yang tidak ada nas. Dalam seperti ini, masalah seperti ini tidak bisa kita saling memasakkan apa? Pendapat. Sehingga akhirnya ustadz yang berbayar kita hajar, kita jelek-jelekan, tidak bagus. Iya. Sangat tidak baik. Masalah-masalah ijtihad tidak ada nas. Kecuali kalau ada nas. Dalil yang tegas. Tidak boleh taklim berbayar. Dalam Al-Quran dan hadis. Naam. Pada waktu itu wajib kita ingkari. Masalahnya enggak ada nasnya. Bahkan Rasulullah sabda, ahakku ma'akhattum alih ajra kitabullah. Yang paling berhak untuk kalian ambil upahnya adalah dari kitabullah. Sehingga jumhur ulama berdalil dengan hadis ini, bolehnya menerima upah dari hasil mengajarkan Al-Quranul Karim. Pendapat jumhur.

Kalau orang yang sudah kita kasih tahu, tapi malah, nah, dan dia bilang, terserah gua. Gimana tuh Ustaz? Udah dikasih tahu, tapi malah ngeyel dan bilang, terserah gua lah. Yang masuk neraka gua, ngapain lu? Iya. Akhi, ini orang masuk dalam ayat. Wa idza qila lahu ittaqillah akhadathu al-izzatu bil ithm fa hasbuhu jahannam. Apabila dikatakan kepada dia, bertakwalah kamu kepada Allah, takutlah kamu kepada Allah, maka muncullah kesombongan dia untuk berbuat dosa. Maka cukuplah bagi orang ini neraka jahannam, kata Allah. Ya, disuruh takut sama Allah, malah sombong. Terserah gua yang masuk neraka. Kayaknya neraka itu tape gitu loh. Dianggap kecil neraka, la ilaha illallah. Tapi kita pun juga hati-hati, Pak. Jangan sampai terpancing emosi. Karena sebutkan dalam hadis Imam Ahmad begitu. Dahulu kata Rasulullah ada dua orang yang berteman. Yang satu soleh, yang satu suka berbuat maksiat. Suatu ketika orang soleh ini ya melihat temannya berbuat maksiat. Dinasihatinya, ditegurnya. Apa kata orang apa temannya yang berbuat maksiat ini? Ya. Udahlah, kamu nggak usah pikirkan aku. Besoknya temannya ngelihat temannya berbuat maksiat lagi, dinasihati lagi. Ucapannya sama juga. Besoknya lagi seperti itu. Akhirnya si orang soleh ini marah. Lalu dia mengucapkan kata-kata yang dimurkai Allah. Apa kata dia? Wallahi la yaghfirullahu lak. Demi Allah, Allah tidak akan ampuni dosa. Mendengar itu Allah marah dan berfirman, "Man dzalladzi yata'alla 'alai anni la aghfiru li fulan?" Siapa yang berani bersumpah atas namaku bahwa aku tidak akan ampuni dosa si fulan? Isyhadu, saksikan bahwa aku sudah mengampuni dosa si fulan dan aku batalkan amalan orang soleh itu. Ya, bagus sih marah, tapi caranya salah gitu loh. Marahnya sudah karena Allah bagus, tapi dia mengucapkan kata-kata yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tidak dibenarkan, saudaraku seiman. Ya. Maka kalau antum sudah mengingkari, nasihatin, ternyata dia nolak, jangan marah, jangan emosi, tapi mikir lagi gimana caranya saya bisa. Ya, terus berusaha. Bagaimana menyikapi seorang muslim yang tiba-tiba menjauh dari kita, Ustaz? Padahal kita tidak melakukan kesalahan kepadanya. Biasanya, Pak, orang tiba-tiba jauhin kita itu akibat kena gibahan. Ada orang gibahin kita, jelek-jelekin kita, akhirnya orang ini terpengaruh, tiba-tiba ngejauhin kita, padahal kita nggak pernah berbuat salah sama dia. Nah, kalau kita melihat yang kayak ginian, sebaiknya sih kita tanya langsung, "Afwan akhi, ana mutabayun sama antum. Kenapa ya kok antum menjauhi ana sekarang? Apa dosa ana sama antum?" Apa-apa kita tanya aja ke dia begitu. Iya. Karena bisa jadi dia menjauhi kita bukan karena apa namanya dia benci sama kita, Pak. Tapi ternyata dia lagi banyak masalah. Dia lagi ada masalah di keluarganya dan yang lain. Wallahu a'lam, kita nggak tahu. Boleh nggak Ustaz melampiaskan emosi dengan cara nonjok tembok? Nggak boleh, Afi. Kalau antum nonjok nonjok tembok, bukan tembok yang hancur, tangan antum tuh yang disayangnya itu. Antum zolim sama diri sendiri. Apa manfaatnya nonjok tembok? Ya. Jadi lebih baik gimana? Ta'awudz.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian wudu, salat. Allah berfirman wasta'inu bisabri wassalah. Mintalah tolong dengan sabar dan salat. Ini panjang benar pertanyaannya ini. Fenomena zaman ini saat banyak orang yang mendadak jadi ustadz dan merasa gemar dengan gelar ustadz. Sehingga dengan gelar tersebut mulai gemar pula mengisi kajian dari mimbar ke mimbar. Padahal yang menggelari dia ustadz cuma orang-orang jahil. Dan tidak sedikit yang digelari nama ustadz ini dulunya seorang penuntut ilmu dari orang-orang yang mengaku dirinya sunnah. Sehingga ketika mengisi kajian Quran dan hadis yang disampaikan, namun sayangnya ia mulai menjauh dari majelis-majelis ilmu. Apakah perkataannya boleh didengar ataukah dia termasuk Ruwaidhidhah? Antum sebagusnya nanya ke ustadz yang paham tentang orang ini. Ustadz, antum kenal nggak sih Fulan? Bagaimana menurut antum? Dia sudah ngajar. Bisa jadi si ustadz itu memberikan rekomendasi dan dia tahu banget bahwa orang ini memang berhak untuk apa? Mengajar. Bahwa orang ini memang sudah waktunya mengajar. Silahkan, nggak apa-apa. Iya. Nah ini penting, Pak. Makanya di zaman ulama salaf terdahulu, mereka itu sebelum belajar ke seorang ustadz, mereka nanya dulu ke ulama. Bagaimana ustadz itu? Boleh nggak saya duduk sama dia? Adapun kita memberikan penilaian sendiri, padahal kita bukan apa namanya, bukan ahlinya untuk menilai, ya sama aja kalau begitu. Maka dari itu yang lebih hati-hati sih, lebih baik nanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ahlinya jika kamu tidak tahu. Saya pergi kajian, lupa info ke istri. Istri marah karena tidak izin. Apa saya harus sabar? Iya. Ah, terus antum mau marah. Gak ada manfaatnya juga marah. Memang begitu perempuan, Pak. Ya, perempuan itu sifatnya bengkok, kata Rasulullah. Ia tercipta dari tulang rusuk. Kalau kamu paksa untuk lurus patah. Kalau dibiarin ya tetap bengkok. Caranya gimana? Istausu bin nisa'i khaira, kata Rasulullah. Hendaklah berwasiat baik kepada para wanita. Berbuat baik sama mereka. Bilang sama dia, maaf sayang, aku lupa. Ya. Kok bisa lupa? Ya bukan manusia, bukan malaikat. Ya. Allah saja memaafkan orang yang lupa. Masa kamu gak maafin? Ya, pandai-pandai aja, Pak. Kita berusaha untuk menahan emosi, Pak. Jangan merasa antum sebagai suami karena punya kedudukan di keluarga langsung antum langsung marah-marah, kurang ajar loh, istri gak tahu adab loh. Ya jangan begitu juga. Karena itu tidak akan memperbaiki

9 2 tahun lebih dan sulit untuk diobati. Setiap berobat, obatnya nggak mau diminum. Mohon solusinya. Coba antum ruqyah. Coba antum apa? Ruqyah. Pertama, antum bacakan Al-Quran di air. Al-Fatihah. Qul huwallahu ahad, qul falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kemudian tiupkan ke air itu, suruh dia minum. Insya Allah itu bagus, Pak. Saya pernah, ya, sekitar tahun 2010-an. Ada orang datang ke rumah, nggak bisa jalan, ya, di atas kursi roda. Dia bilang, Pak Ustadz, tolonglah saya, Pak Ustadz. Kenapa, Pak? Saya sudah berobat kemana-mana, qadarullah belum sembuh-sembuh. Terus, apa yang saya bisa bantu, Pak? Ini saya bawa air, tolong bacain. Ya, saya bacain tadi surat ayat kursi. Qul huwallahu qul falaq qul a'udzu birabbin nas. Sudah saya kasih. Kemudian tambah Al-Fatihah. Kemudian setahun kemudian datang dia. Jag-jag Pak datang. Alhamdulillah Ustaz, sudah saya sudah sembuh. Iya, setelah minum air itu. Anak bilang, Allah yang ngasih kesembuhan, bukan anak. Tapi antum jangan minta ya ke anak ya. Anak bukan sedang promosi ya. Tapi sebatas menceritakan bahwa ini bagus, Pak. Ya, bacakan itu, minta kepada Allah kasih minum. Mudah-mudahan sembuh istri antum itu. Iya. Kalau belum sembuh juga, ya berusaha berobat lagi. Mungkin dengan cara herbal, ahli-ahli herbal kan banyak tuh. Ya. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu, ya Allah subhanahu wa ta'ala sembuhkan istri antum itu. Ana sudah lelah Ustadz ngurus dia. Boleh, apakah berdosa saya menceraikan Ustadz? Lebih baik antum kawin lagi aja. Kasian mas. Kalau antum tinggal dia bakalan gimana hidupnya. Ya. Maka lebih baik antum menikah lagi aja. Dan yang satu ini anggap sebagai pahala buat antum besar dengan cara mengurus dia. Yang membuat orang belajar membaca Al-Quran tidak bisa-bisa itu faktor apa ya Ustadz? Ya, terkadang Pak, orang yang belajar nggak bisa-bisa itu terkadang pikirannya nggak bisa fokus. Dia belajar tapi mikirnya bisnis. Dia belajar tapi mikirnya ke kantor. Banyak urusan yang dia mau urus. Akhirnya nggak bisa-bisa. Antum kalau mau belajar cepat bisa itu fokus, Pak. Kalau antum fokus, kalau antum dulu waktu SD, SMP bisa. Mudah. Kenapa? Karena waktu SD, SMP, SMA itu kita nggak ada di pikiran kita nggak pecah. Pikiran kita cuma belajar, belajar, belajar, belajar, belajar. Makanya cepat bisa. Tapi ketika antum sudah berumah tangga, pikiran antum pecah, mikirin kerja, mikirin istri, mikirin anak, mikirin banyak urusan. Susah Pak, Pak Dokter, Pak. Buat ngapalin, susah banget. Nah di sini, ya, bahwa terkadang yang menyebabkan seseorang susah itu bukan karena kurang, apa, bukan karena nggak bisa, tapi karena pikirannya yang pecah. Ya. Atau yang kedua, IQ-nya jongkok. Tapi ana yakin lah, antum-antum bukan IQ jongkok. Kalau IQ jongkok tapi nggak bisa-bisa, ya tadi pasti. Karena pertama tadi, ya pikirannya bercabang, cabang, nggak bisa fokus. Sehingga sulit untuk menghafal. Ya, demikian wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bogor 100.1 FM. Radio dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
1: Baik, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas pemaparan serta pelajaran yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Yahya Badrussalam LC Hafidullah Ta'ala dari pembahasan silsilah hadis sahih. Demikianlah ikhwan fiddin azakumullah yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar Anda, sebuah program kajian ilmiah yang disiarkan secara langsung pada kesempatan kali ini. Ikuti kembali kajian-kajian yang lainnya agar kita dapat terus-menerus mendapatkan faedah ilmu yang bermanfaat. Terima kasih banyak atas kebersamaannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Zadakallahu hirsan walata'.
3: Semoga Allah memberikan tambahan semangat kepadamu.

0: Niat baik saja, semangat saja, semangat yang besar dalam Islam tidak cukup. Harus dimulai dengan ilmu. Perbuatannya salah, tetapi niatnya baik, semangatnya besar. Semangat itu sangat diperlukan. Niat yang baik tentu, tetapi harus dimulai dengan ilmu.
1: Tetapi harus dimulai dengan ilmu.
0: Tanpa ilmu, tanpa bimbingan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada artinya niat yang baik, tidak ada artinya semangat. Bahkan dapat memudaratkan dirinya, dapat membahayakan orang lain, dapat rusak citra Islam itu sendiri.

kita membesarkan Islam. Islam adalah segala-galanya. Islam adalah agama yang hak. Islam adalah agama yang besar di sisi Allah. Tetapi kita umat Islam harus berilmu. Kalau tidak, tindakan kita, perkataan kita, perbuatan kita, dakwah kita salah. Ambillah ibrah, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan bahwa Islam mengasaskan, mendasari segala sesuatunya dengan ilmu. Dan ilmu adalah merupakan kekuatan Islam terbesar. Bahkan para ulama membuat kaidah ilmu sebelum beramal dan berkata-kata. Maka kaum muslimin, apabila mereka ingin jaya, apabila mereka ingin menang, apabila mereka ingin hidup terhormat, maka mereka harus berilmu, mereka harus belajar, mereka harus paham tentang agama, baik untuk dirinya dan keluarganya. Karena Rabbuna Azza wa Jalla mengatakan, "Ku anfusakum wa ahlikum nara."

0: Jaga keluargamu, dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu untuk salat. Peringati keluarga yang dekatmu, beri peringatan kepada keluarga yang dekat. Seorang suami, seorang bapak pemimpin di rumah tangganya, dan dia nanti akan ditanya tentang kepemimpinannya.
1: Ilmu.
2: Man talaka tariqan yaltamizu bihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah.
0: Ini kekuatan Islam yang besar. Maka jadilah para sahabat sebagaimana yang dikatakan Allah dalam Al-Quran,
1: utul ilm,
0: orang-orang yang diberi ilmu.

Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata, "Ya Allah, sebagaimana Engkau telah menjaga wajahku untuk tidak sujud kepada selain Engkau, maka jagalah juga wajahku agar tidak meminta kepada selain Engkau."

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Kaum dangu di 104.3 FM Radio Raja Bandung menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah kami bersuara kembali dalam rangka memberikan warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ilmu yang menjadi pedoman hidup umat Islam agar selamat dan bahagia di dunia dan juga di akhirat kelak. Berikut kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Al-Ustaz Dr. MH Hasan Ayatullah MA Hafidhullah Ta'ala dengan bahasan kitab Sahih Jami'us Shaghir. Kami ucapkan selamat mengikuti dan juga menyimak. Barakallahu fikum.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa baththa minhumā rijālan katsīran wa nisā'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخوة sekalian pemirsa Roja TV, pendengar di Roja dan seluruh kaum muslimin dimanapun antum berada. Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah pernah dinukil ucapannya, beliau mengatakan, "Tuba liman mata wa matat ma'ahu dhunubuhu wal wailu at-tawil liman yamut wa tabqa dhunubuhu mi'ata sanatin aw mi'ataini sanah yu'adzabu biha fi qabrih wa yus'alu 'anha ila inqiradhiha." Telah bahagia orang yang mati dan dosanya ikut mati, berhenti, tidak berlanjut. Dan celaka orang yang mati dan dosanya masih terus berlangsung. Orang yang sudah dikubur, disiksa gara-gara dosa yang pernah dikerjakan dulu waktu di dunia, dan dia akan terus ditanya sampai dosa itu bersih. Kaum muslimin, para ulama mengatakan bahwa mendapatkan ampunan Allah merupakan hal yang sangat membahagiakan, dan itu mahal sekali. Maka Allah Azza wa Jalla perintahkan kita untuk berlomba mengejar agar kita mendapatkan surga dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Allah perintahkan, ayo berlomba-lombalah. Cepatlah, berkompetisilah untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala dan surganya. Maka ketika sebab ampunan itu dibuka oleh Allah Azza wa Jalla dalam syariat ini, maka orang yang bijak adalah orang yang bisa memanfaatkannya. Dan kita sebagai makhluk yang lemah, orang akhir zaman, dan termasuk kita ini mendapatkan peluang yang istimewa. Banyak ibadah yang Allah Azza wa Jalla buka kesempatan kita mendapat ampunan, mendapatkan pahala berlipat, yang ini merupakan penghormatan untuk umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Azza wa Jalla menerima ibadah puasa kaum muslimin, puasa Muharram, puasa Tasu'a dan Ashura, dan seluruh ibadah kita semua. Dan semoga kita menjadi orang-orang yang dibimbing dalam mengikuti kebenaran dan petunjuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, kita akan melanjutkan hadis-hadis yang kemarin kita sebutkan, diawali dengan ahabbu, ya, yang paling disukai ilallahi azza wa jalla, oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kemarin kita sudah bahas bahwa menunjukkan bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki sifat cinta. Dan kecintaan ini akan membuahkan beberapa thamarah atau hasil atau cabang. Ketika Allah Azza wa Jalla cinta, maka Allah akan membela. Allah akan bersama dan Allah akan memberi pahala, dan Allah Azza wa Jalla akan melakukan semua yang Allah sukai dan Allah cintai. Akan tetapi sifat cinta yang Allah miliki, kalau seandainya ditafsirkan dengan makna memberi pahala, atau menghendaki kebaikan kepada hambanya, maka makna yang terkandung dalam bahasa Arab akan turun level. Ya, karena cinta jauh lebih dalam dari sekedar memberi. Orang bisa memberi dalam keadaan benci. Orang bisa menghargai dan berbasa-basi. Akan tetapi cinta merupakan makna yang dalam, yang subhanallah, kalau seandainya dimiliki oleh manusia dengan manusia, maka orang bisa mengorbankan segalanya. Akan tetapi bukan berarti ini menyerupakan. Allah Azza wa Jalla tidak sama sekali menyerupai makhluknya, dan tidak ada makhluk yang akan menyerupai Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi Allah Azza wa Jalla memiliki sifat kesempurnaan yang disebutkan dalam berbagai dalil. Kaum muslimin rahimana wa rahimakumullah, ada beberapa sikap, beberapa ungkapan dan ibadah yang Allah cintai, Allah sukai ketika dilakukan hambanya, dan Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan Allah azza wa jalla suka. Di antaranya hadis yang pertama yang akan kita bahas malam hari ini, nomor 170, dan ini hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, diriwayatkan oleh Imam Ahmad seperti yang disebutkan di dalam Sahih Jami' As-Saghir, dan As-Suyuti memberikan rumus Hamim Imam Ahmad dalam musnadnya. Kemudian Qaf artinya adalah riwayat Imam Bukhari dan Muslim, berarti hadis ini sahih banget. Kemudian yang berikutnya Dal Abu Dawud, Nun Nasai, Ha Ibnu Majah. Baik, hadis ini juga masyhur yang berkaitan dengan puasa Nabi Dawud. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbu as-siyami ila Allah siyamu Dawud, wa kana yasumu yawman wa yuftiru yawma." Puasa yang paling Allah cintai, Allah sukai adalah puasanya Nabi Dawud. Bagaimana caranya? Beliau berpuasa sehari, tidak berpuasa sehari. Jadi diselang-seling setiap saat, dan ini masyhur sekali, hampir seluruh kaum muslimin tahu. Puasa Senin, Selasa libur, Rabu puasa, Kamis libur, kemudian Jumat puasa, Sabtu libur, dan seterusnya. Kemudian, wa habbus salati ilallahi salatu Dawud. Salat yang paling Allah sukai adalah salatnya Nabi Dawud. Kana yanamu nisfal lail wa yaqumu thuluthahu wa yanamu sudusahu. Beliau bagi waktu malam menjadi 6/6 bagian. Kalau waktu malam dimulai dari tenggelam matahari dan sampai terbit fajar keesokan harinya, maka waktu itu dibagi menjadi 6. Kemudian dikatakan setengah malam, berarti 3/6 beliau istirahat. Kemudian setelah itu dikatakan beliau berdiri untuk melaksanakan sholat malam sebanyak 2/6, karena 1/3, 2/6. Kemudian baru setelah itu 1/6-nya beliau tidur lagi, tetapi tidur untuk bersiap bangun pagi. Baik, hadis ini menjelaskan dua ibadah. Yang pertama sholat, yang kedua puasa. Dan kita sudah tahu semuanya. Kemudian para ulama mengatakan, dinukil oleh Al-Munawi dalam Faidul Qadir dari beberapa ulama sebelumnya seperti Al-Ghazali dan pensyarah hadis lainnya, bahwa orang yang berpuasa setiap hari barangkali akan mati perasaan sakitnya alias capeknya, karena kebiasaan sudah menjadi terbiasa, dan dia setiap siang tidak makan, nanti makannya malam, maka tidak ada istimewa. Berbeda dengan orang yang terkadang puasa, terkadang tidak berpuasa. Ini akan membuat orang itu masih tetap memiliki rasa lapar di siang hari, karena ada kalanya dia makan di siang hari, sehingga besok ketika tidak makan, dia merasa saya sedang beribadah. Berbeda dengan orang yang merubah kebiasaannya. Dan disebutkan bahwa orang yang merubah kebiasaan ini lebih mudah. Misalkan orang yang biasa tidur malam, dan ini merupakan fitrah manusia. Tetapi ada orang yang berubah, setiap malam kerja dia, sehingga ketika siang hari dia balik waktunya untuk tidur. Kalau sudah sore dia bersiap mandi, kemudian gak pakai pakaian, baru berangkat kerja. Sehingga karena itu dilakukan terus menerus, maka dia seperti tidak ada yang susah. Setiap malam dia begadang, tapi setiap tidur pagi hari dia merasa itu ya wajar-wajar saja. Nah, berbeda dengan orang yang kena shift misalkan. Orang kena waktu malam harus kerja, kemudian besoknya dia masuk siang. Dia akan berusaha untuk adaptasi, dan adaptasi ini tidak gampang. Demikian pula dalam berpuasa. Kata Al-Ghazali yang dinukil oleh Al-Munawi dalam Faidhul Qadir, kalau seandainya seseorang terbiasa untuk berpuasa terus, matilah dia perasaan makan siang hari yang dia tidak lakukan. Karena dia sudah biasa untuk tidak makan. Berbeda dengan orang yang masih tetap kebiasaan rutinitas seperti manusia biasa. Makan di siang hari, tahu-tahu dia harus berpuasa. Ini lebih berat. Sampai Al-Munawi rahimahullah juga menukil perkataan dokter. Ya. Ketika dokter sebagian mengatakan, man ta'awwada syurba dawain la yanfa'uh. Orang yang minum obat terus, maka satu saat obat itu tidak akan berpengaruh dan manfaat untuk dia. Karena dia minum terus sudah. Bahkan kalau kita pelajari, ya, kita tidak membahas itu akan berbahaya untuk ginjal atau obat yang lain. Akan tetapi yang sering kita dengar juga, ketika orang yang memiliki dosis tertentu dan dia pengen yang cepat sembuh, akhirnya yang tinggi dosisnya, satu saat dia sakit lagi, bisa jadi dia sudah tidak mempan untuk dosis yang selama ini dia pakai. Wallahu a'lam, itu yang sering kita dengar. Akan tetapi yang jelas disebutkan dalam hadis ini yang disyarah oleh Al-Munawi rahimahullah, memang orang yang berpuasa sehari, tidak berpuasa sehari, nanti berpuasa lagi, ini lebih berat. Dan ini akan melatih dia untuk berpuasa kontinu, berlanjut dan rutin. Sehari tidak, sehari tidak, sehari tidak puasa, dan seterusnya. Baik. Kemudian yang kedua, salat Nabi Dawud. Salat Nabi Dawud ini merupakan qiyamul lail yang betul-betul dibagi. Kalau seandainya ada orang tidur terus, kemudian tersisa setengah malam dia bangun, maka ini istimewa memang. Dan ini merupakan fadilah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man khafa alla yaquma akhir al-lail falyutir awwalah." Yang bangun malam dan dia khawatir tidak bisa juga. Dia pengin bangun malam, akan tapi dia khawatir nanti ketiduran, enggak kuat untuk bangun malam, sudah salat witirnya sebelum tidur. "Wa man tamia an yaquma akhir al-lail falyutir akhirahu fa inna salata akhir al-lail mashhudatun wa dhalika afdal." Akan tapi orang yang yakin insyaallah akan bangun malam, maka hendaklah dia tunda sholat malamnya sampai di bagian akhir, karena sholat di akhir malam lebih afdol, disaksikan juga oleh para malaikat. Maka kalau dibandingkan orang yang tidak bisa bangun malam lalu sholat terawih misalkan, atau sholat witir sebelum tidur, maka yang sebelum tidur ini yang paling ringan dan yang paling sedikit pahalanya. Yang lebih afdol, yang sholat di akhir malam disaksikan malaikat, ketika berdoa maka Allah Azza wa Jal sudah janjikan akan lebih mudah untuk dikabulkan, sehingga itu afdal. Tapi yang lebih afdal lagi kalau ada orang yang bisa membagi waktunya seperti Nabi Dawud. Jadi disebutkan, kana yanamu nisfal lail, setengah malam tidur, thumma yaqumu thulutha, sepertiga malam bangun, kemudian wa yanamu sudusahu, kemudian tidur lagi seperenam malam. Tadi kita sebutkan caranya adalah malam itu sejak terbenam matahari dihitung sampai nanti terbit fajar sebelum subuh itu. Nah, itu dibagi 6. Ya. Kalau kita kira-kira malam itu 10 jam atau 10 setengah jam gitu. Nah, kira-kira misalkan kita bikin 1/6 itu kisaran 1,5 atau 1/3/4 jam. Kemudian 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6. Ada 6/6 tuh. Nah, dibagi begitu. Kemudian disebutkan bahwa Nabi Dawud tidur setengah malam, berarti 3/6. Beliau 3/6, berarti kalau tadi 1/3/4 jam, kisaran tidurnya hampir 6 jam. Ya. Dari 10 jam itu, hampir 6 jam beliau istirahat. Ya. Kemudian setelah itu, bangun untuk sholat, di pertengahan malam kisaran 3 jam sholat, berarti panjang, dan tengah malam. Ketika berkisisa 1/4 jam atau 1/3/4 jam maksudnya, beliau tidur lagi untuk menyongsong waktu subuh. Dan ini disebutkan oleh para ulama karena nanti pada waktu sholat subuh orang akan merasa fresh, semangat, dan sudah segar kembali setelah tadi malam bangun sholat yang lama, kemudian tidur lagi untuk sholat subuh segar sekali. Maka dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Aisyah radhiyallahu anha cerita, "Ma alfahu as-saharu 'indi illa na'iman." Nabi SAW setiap waktu sahur di rumahku nginap, beliau selalu tidur. Karena apa? Karena malamnya sudah istirahat. Sudah sholat. Nabi SAW tidurnya cepat. Kemudian setelah itu beliau akan cepat bangun. Kemudian setelah terbit fajar, Nabi SAW selalu tiduran. Suka tidur. Nanti begitu mau sholat baru bangun. Begitu. Baik. Ini merupakan kondisi ideal untuk orang yang memang bisa seperti itu. Bagus. Cepat tidur. Ini seperti disebutkan dalam hadis sahabat yang lain dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Wa kana yakrahun nauma qablaha wal haditha ba'daha. Ketika menceritakan tentang waktu sholat isya, Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang beliau mengakhirkan. Maka dikatakan kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum sholat isya enggak suka kalau tidur. Beliau enggak suka tidur sebelum sholat isya. Tapi beliau tidak suka ngobrol setelah sholat isya. Beliau jarang sekali begadang. Kecuali kalau memang ada urusan kaum muslimin. Beliau terkadang keluar bersama Abu Bakar dan Umar. Kemudian beliau kalau ada yang sesuatu yang menakutkan, beliau keluar melihat apa itu. Dan beliau cepat tidurnya. Nah, nanti malam bangun beliau. Seringnya seperti itu. Ini kondisi ideal kalau ada orang yang bisa. Tapi kalau seandainya ada orang khawatir, bangun malam kemudian tidur lagi, bablas sholat subuhnya. Wah, ini parah. Ini pernah terjadi zaman Umar radhiyallahu anhu, ada seorang tabi'in. Gak kelihatan sholat subuh. Maka ketika pagi hari, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ke pasar, ketemu dengan ibu tabi'in tadi. Aina fulan, di mana dia kok gak sholat subuh? Maka ibunya mengatakan, kana yaqum minal lail faghalabathu 'ainah. Tadi malam sholat tahajud dia. Sayangnya ketiduran. Maka kata Umar radhiyallahu an, la an ashhada salat al-fajr fi jama'atin ahabbu ilayya min qiyami lailah. Sungguh aku sholat subuh bersama jamaah lebih aku sukai daripada bangun malam untuk sholat tahajud meskipun lama. Sehingga kalau seandainya seseorang khawatir malah justru akan ketiduran, maka tidak mengapa seorang mengambil kehati-hatian. Ya, mengambil kehati-hatian untuk melaksanakan yang lebih mudah. Nah, tadi kalau sholat Nabi Dawud yang ideal, paling tidak dia tidur dulu sampai menjelang waktu subuh. Misalkan 1 jam, setengah jam, atau bahkan kalau bisa 2 jam, luar biasa itu dia bisa sholat malam. Dan memang sholat malam ketika kondisi sudah fresh bangun tidur, kemudian ketika orang sedang terlelap, sepi, sunyi, seorang barangkali akan berdoa kepada Allah dengan lebih fokus dan bisa khusyuk. Menangis. Dan itu waktu turunnya Allah Subhanahu wa taala. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa taala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam terakhir dan itu setiap hari, setiap malam. Fayaqul man yad'uni fa astajib lah, man yas'aluni fa u'tiyah, wa man yastaghfir li fa aghfir lah. Allah berbicara, Allah berfirman, yang minta akan aku kasihkan, yang minta ampun tak ampuni, yang butuh berdoa aku kabulkan. Ini menunjukkan bahwa yang turun adalah Allah Subhanahu wa taala karena Allah berfirman setelah itu. Sebagian ulama menafsirkan yang turun itu bukan Allah akan tetapi pahalanya, rahmatnya. Tetapi hadis ini menolak. Karena Allah Azza wa Jalla kemudian berfirman. Berarti yang turun memang betul-betul Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak perlu dibayangkan, ditakwilkan. Nanti kalau Allah Azza wa Jalla turun, nanti arsy siapa? Kemudian turunnya ikut waktu negara mana? Ini karena kita terjerumus ke dalam penyerupaan. Allah Azza wa Jal turun seperti turunnya makhluk. Kata siapa Allah turun seperti turunnya makhluk? Dalam riwayat itu disebutkan Allah turun. Bagaimana Allah turun? Itu tidak dibahas. Maka seorang tidak boleh meraba-raba berbicara tentang urusan ghaib tanpa ilmu dan wahyu. Pun demikian tidak boleh seorang menolak wahyu tersebut karena nalar yang tidak nyampe. Baik, intinya di dalam hadis yang pertama ini disebutkan Allah Azza wa Jal suka dengan puasa yang dilakukan oleh Nabi Dawud dan sholat yang dilakukan oleh Nabi Dawud. Dan ini ketika disebutkan berarti menunjukkan keistimewaan ibadah tersebut. Kalau ada orang yang mampu untuk mengerjakan, silahkan. Dan ini yang pernah disarankan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Abdullah bin Amr. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Beliau seorang sahabat yang puasanya banyak, sholatnya sering, sehingga beliau mengatakan, aku bisa puasa tiap hari. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, enggak boleh. Kamu kalau mau puasa setiap bulan 3 hari. Ya Rasulullah, aku masih bisa untuk lebih dari itu. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, enggak boleh lebih. Ya sudah, kalau kau mau 2 hari engkau tidak puasa, sehari engkau puasa. Ya Rasulullah, inna utiqa afdala min thalik. Aku masih kuat untuk puasa lebih banyak dari itu. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, paling maksimal kamu boleh puasa, sehari puasa, sehari tidak. Sudah, enggak boleh tidak, enggak boleh lebih dari itu. La afdala min thalik, kata Nabi Sallam, enggak boleh puasa lebih dari itu. Baik, ini adalah puasa untuk orang yang memang ingin melaksanakan. Dan ada anjuran untuk kalau memang ada orang yang suka puasa banget seperti itu, ya silahkan. Tapi kalau ada orang yang ingin melaksanakan puasa seperti yang dianjurkan Nabi SAW, contohnya, Senin Kamis puasa, 3 hari setiap bulan berpuasa, kemudian nanti hari Syawal 6 hari puasa, kemudian nanti ada puasa Ashura, puasa Tasu'a, ada puasa Arafah, kemudian ada lagi puasa, misalkan seseorang ingin puasa sunnah, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkadang ketika tidak ada makanan, beliau berpuasa. Maka sebagian ulama mengatakan, ini dinukil oleh Al-Munawi rahimahullah dan Faidul Qadir. Sebagian ulama mengatakan, aku perhatikan puasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ternyata hampir setengah tahun juga puasanya. Nah, puasa Nabi Dawud tadi, sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak, berarti hampir 6 bulan sudah itu. 6 bulan beliau akan berpuasa, 6 bulan tidak berpuasa. Tapi ternyata puasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau dihitung dalam 1 tahun ternyata hampir setengah tahun. Itu belum Ramadan, kan 1 bulan tuh. Ramadan 1 bulan. Kemudian Syawal ada 6 hari. Kemudian ada 3 hari setiap bulan. Kemudian ada Senin dan Kamisnya. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Sehingga ketika dikalkulasikan ternyata puasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga hampir mendekati setengah tahun juga. Yang mampu, Allah Azza wa Jalla siapkan pintu Ar-Rayyan, pintu surga khusus untuk orang yang berpuasa. Tetapi kalau tidak mampu, tidak boleh berkecil hati, karena pintu ibadah banyak sekali, kemampuan orang pun berbeda-beda. Tidak mampu berpuasa, ada ibadah yang lain. Sebagian ulama mengatakan, kalau berpuasa nanti tidak mampu untuk ini, maka tidak mengapa dia memiliki ibadah yang lain. Ya, dulu sebagian sahabat yang memaksa untuk berpuasa di perjalanan, Nabi SAW marah. Sudah diberi contoh untuk tidak berpuasa, ternyata memaksakan diri untuk berpuasa, maka Nabi SAW marahi mereka. Padahal itu puasa Ramadan. Beliau mengatakan, ulaikal usah. Mereka maksiat, maksain diri untuk berpuasa. Kemudian pernah beliau mengatakan, laisa minal bir as-sawm fis safar. Puasa di safar dalam keadaan perjalanan jauh itu merupakan tindakan yang bukan terpuji. Tapi para ulama mengatakan ini kalau untuk orang yang tidak mampu dan memaksakan diri berpuasa. Yang jelas ini menyesuaikan kemampuan dan keadaan. Hadis kedua, hadis ke-171 tentang makanan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Ain, seperti yang disebutkan dalam Sahih Jami' Shaghir. Di situ Ain itu maksudnya adalah Abu Ya'la. Ya. Kemudian Hab artinya Ibnu Hibban. Hab artinya Al-Baihaqi dalam Asy-Syu'abul Iman wa Ad-Diya' Al-Maqdisi dalam kitab Al-Ahadits Al-Mukhtarah dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dan dihasankan oleh Syekh Albani. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbu at-ta'ami ila Allah ma kathrat 'alaihi al-aidi." Makanan yang paling Allah cintai adalah yang banyak tangannya. Maksudnya apa? Tangan yang makan. Berarti apa maksudnya? Maksudnya adalah anjuran untuk makan bersama. Ya. Kalau orang mampu, maka dia makan bersama lebih afdal daripada makan sendirian. Dan subhanallah, ini tentunya bukan wajib ya. Ini bukan wajib, tetapi menunjukkan bahwa ada keistimewaan orang bisa makan bersama. Dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Albani, dalam riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh sebagian sahabat, "Ya Rasulullah, inna na'kulu wa la nashba'." Ya Rasul, kami ini makan tapi kok enggak ngerasa kenyang? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "La'allakum ta'kuluna mutafarriqin." Kayaknya antum makannya sendiri-sendiri ya. Maka mereka mengatakan, "Qalu na'am, ya Rasulullah, kita makannya sendiri-sendiri, misah-misah." Qala fajtami'u ala ta'amikum wa dhkuru ismallahi alayhi yubarak lakum fih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau gitu, kalau kalian mau makan, ngumpul. Kemudian baca bismillah. Sebut nama Allah Azza wa Jal, maka Allah akan turunkan keberkahan pada makanan kalian. Berarti, kadang ada orang makan kok enggak kenyang-kenyang. Berarti cara untuk mendapatkan itu adalah mencari keberkahan. Khawatirnya orang banyak makan tapi tidak barokah. Ya, kita ngeri sekali. Dan ada hadis yang sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan dan ini dalam Sahih Muslim ya, bahwa setan itu kalau melihat ada orang masuk rumah kemudian mau makan tidak mengucapkan nama Allah, setan ngikutin, barengin, mau makan bareng tuh, ganggu. Disebutkan dalam hadis yang sahih, dalam Sahih Muslim, "Idza dakhala ar-rajulu baytahu fa dzakara Allah 'inda dukhulihi wa 'inda ta'amihi, qala asy-syaitanu la mabita lakum wa la 'asha." Seorang kalau masuk rumah kemudian mengucapkan nama Allah, basmalah, kemudian ketika dia mau makan mengucapkan basmalah lagi, maka setan akan saling tegur sama mereka, kalian enggak dapat penginapan dan tidak makan malam. "Wa idza lam yadhkur ismallah 'inda dukhulihi qala asy-syaitanu adraqtumul mabit, wa idza lam yadhkur ismallah 'inda ta'amihi qala adraqtumul mabita wal 'asha." Kalau ada orang masuk rumah tidak mengucapkan nama Allah, setan mengatakan, "Selamat, kalian dapat tempat menginap." Kalau pas mau makan enggak mengucapkan nama Allah juga, setan mengatakan kepada kawan-kawannya, "Selamat, kalian mendapatkan penginapan plus makan malam." Ini menunjukkan bahwa bisa jadi orang yang makan karena nafsu, tidak pakai adab syar'i, enggak kenyang-kenyang dia, serakah, tamak, dan memang diikutin setan. Maka dalam hadis yang lain disebutkan, "Al-mu'minu ya'kulu min wi'ain wahid atau min ma'idah," atau ya hampir sama dengan maknanya, orang mukmin itu makan dari satu lambung.

atau tidak didapatkannya. Allahul musta'an. Maka di dalam hadis ini disebutkan anjuran untuk mencari keberkahan di dalam makan sekalipun. Kalau ada pintu keberkahan, cari dengan cara yang memungkinkan. Yang kedua, ada anjuran untuk selalu bersama. Sampai makan aja suruh bersama. Bagaimana dengan sholat? Bagaimana dengan dalam bernegara? Seorang dianjurkan untuk bersatu. Dan memang kaum mukminin tidak boleh berpecah. Ketika berpecah, maka lemah kekuatan mereka. Ini adalah satu hal yang kalau orang bilang itu keniscayaan. Ya. وَأَطِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا. Allah menyatakan, taatilah Allah, taatilah Rasulnya. Dan jangan kalian bertikai, berpencar-pencar, sehingga kalian akan lemah, kekuatan kalian hilang. Baik, ini hadis yang kedua. Hadis yang ketiga, disebutkan dalam hadis nomor 172. Ya, itu disebutkan, akhrajahu Abdullah fi Zawaidiz Zuhud. Nah, kitab Zuhud itu ditulis oleh Imam Ahmad sebagaimana musnad Imam Ahmad. Abdullah ini putranya. Dan para ulama menyebutkan di dalam musnad Imam Ahmad yang hadisnya banyak sekali itu, Abdullah menulis dari bapaknya, kemudian beliau menyebutkan beberapa riwayat yang beliau dengar dari ulama lain yang bukan lewat jalur bapaknya. Nah, ditambahkan dalam kitab musnad itu sehingga dikatakan ini adalah riwayat yang ditambahkan oleh putranya kepada riwayat ayahnya. Ya, maka dikatakan Zawaid Abdullah. Ya, kemudian tambahan riwayat Abdullah bin Imam Ahmad ini bukan hanya dalam kitab musnad tapi juga dalam kitab Zuhud. Dari Al-Hasan Al-Basri Mursala. Ya, dan Mursal maksudnya riwayatnya tidak nyambung, ya. Dan Syekh Albani rahimahullah menghukumi hadis ini hasan karena banyak riwayat yang menguatkan. Kalau riwayat ini sendiri ada kelemahan, yaitu mursal adalah hadis yang terputus sanadnya. Disebutkan dalam hadis ini, ahabbul ibadi ilallahi ta'ala anfa'uhum li'iyalihi. Ya. Dalam hadis dikatakan orang yang paling Allah cintai, hamba yang paling Allah cintai adalah orang yang paling bermanfaat untuk iyal. Untuk iyal itu untuk keluarganya. Baik, keluarganya ini siapa? Keluarga Allah atau keluarga hamba itu? Ini kata Al-Munawi rahimahullah, ada dua makna yang mungkin untuk ditafsirkan. Ya, yang pertama, maksudnya adalah orang yang paling bermanfaat untuk keluarganya. Dan ini sejalan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling baik dalam memperlakukan keluarganya. Dan aku adalah orang terbaik di antara kalian dalam memperlakukan keluargaku. Hadis riwayat Tirmidzi disahihkan oleh Syekh Albani. Artinya seorang yang beriman, orang belajar dan berilmu, kemudian dia tahu ibadah yang ideal, maka dia menjadi orang yang paling santun kepada keluarganya, pasangan dan anak istrinya. Baik, ini maksud dari hadis ini yang pertama. Yang kedua, yang dikatakan iyalihi atau keluarganya, maksudnya adalah keluarga Allah Subhanahu wa taala. Dan ada hadisnya. Hadisnya sahih. Inna lillahi ahlina minan nas. Ahlul Quran hum ahlullahi wa khassatuhu kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang sahih Nabi SAW menyatakan Allah memiliki keluarga. Siapa keluarganya? Keluarganya adalah orang-orang ahli Al-Quran. Mereka lah keluarga Allah dan orang-orang khususnya. Baik. Ini hadisnya sahih. Ada hadis yang lemah diriwayatkan oleh At-Tabarani. Hadisnya lemah tetapi maknanya diperkuat dengan hadis yang tadi. Dan juga ada hadis lain yang menunjukkan hadis itu maknanya sahih. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan al-khalqu 'iyalullah. Makhluk-makhluk Allah ini adalah keluarga Allah. Fa ahabbu 'iyalihi altafuhum bi ahlihi. Maka hamba Allah yang paling disukai adalah hamba Allah yang paling suka, yang paling lembut kepada keluarga Allah Subhanahu wa taala. Dalam redaksi yang lain dikatakan wa ahabbuhum ilaihi, yang paling disukai Allah Subhanahu wa taala, anfa'uhum li'iyalihi, orang yang bisa memberikan manfaat dan paling manfaat
kepada keluarga Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hadis

0: ini dilemahkan oleh Syekh Albani. Tadi kita sebutkan maknanya didukung oleh beberapa hadis yang lain. Yang jelas ini ada hadis yang juga diriwayatkan oleh At-Tabarani dan disahihkan oleh Syekh Albani, ahabbun nasi ila Allah anfa'uhum linnas. Nanti akan ada dalam hadis yang ke-176. Akan tetapi yang jelas hadis ini menunjukkan bahwa manfaat atau bantuan kepada orang merupakan tindakan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dan kebaikan itu ada dua. Yang pertama, sifatnya hanya dirasakan oleh orang yang melakukan. Manfaat dari perbuatan baik itu hanya dirasakan oleh orang yang melakukan, seperti sholat, puasa, baca Al-Quran, zikir, dan seterusnya. Tetapi ada amal ibadah yang manfaatnya bisa dirasakan orang lain. Sedekah, tersenyum, membantu, mendakwahkan, dan seterusnya. Maka dalam riwayat ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menyebutkan bahwa orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang bisa memberikan manfaat juga selain kepada dirinya, kepada orang lain. Dan ini sering kita dengar dalam hadis yang sahih atau hasan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, khairun nasi anfa'uhum linnas. Orang terbaik adalah orang yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Dan ini maknanya sama. Baik. Kemudian hadis yang ke-4, 5, dan 6 menyebutkan tentang zikir yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ucapan seseorang yang Allah Subhanahu wa taala sukai dan cintai. Kenapa? Karena ada zikir dan makna zikir itu dalam sekali. Sehingga maksudnya, kalau kita ingin zikir, milih mana yang lebih aku prioritaskan, perbanyak, maka kita pilih zikir yang disukai Allah Azza wa Jal. Baik, disebutkan dalam hadis yang ke-173, 174, dan 175. Ya, hadis yang pertama, 173, ini diriwayatkan oleh Imam Muslim ya. Mim, di situ Imam Muslim, Hamim, Imam Ahmad. Dari sahabat Samur ibn Jundub radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul kalami ila Allah ta'ala arba'. Ucapan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah empat. Maksudnya ucapan yang paling dicintai Allah itu maksudnya ucapan manusia. Ketika orang ngomong atau membaca atau berzikir, maka yang paling disukai adalah ucapan mereka ini. Apa di antara ucapan mereka yang paling Allah sukai? Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ya. Maha suci Allah. Dan segala puji bagi Allah. Tidak ada Rabb yang berhak disembah kecuali Allah. Dan Allah yang paling besar dan maha besar. La yadurruka bi ayyihinna badat. Kata Nabi SAW, mau mulai dari yang mana, kata-kata ini semuanya benar. Tidak masalah, tidak rugi kamu memulai dari yang mana. Allahu Akbar dulu, La ilaha illallah dulu, atau Subhanallah dulu seperti dalam riwayat ini. Di dalam penjelasan ini, Al-Munawi rahimahullah mengatakan, kenapa kata-kata ini paling disukai Allah? Karena zikir ini mencakup semua poin yang penting di dalam zikir. Apa saja? Satu, memuji Allah. Dua, mentauhidkan, mengesakan Allah Azza wa Jalla. Ini yang paling hebat sudah. Ya. Mentauhidkan Allah, memuji Allah, kemudian membersihkan Allah dari segala tuduhan, celaan, dan menyebutkan sikap aib Allah. Ini semua dinafikan. Ini namanya tanzih. Mensucikan, membersihkan Allah Subhanahu wa taala dari segala kejelekan yang dituduhkan oleh orang-orang kafir atau setiap keyakinan yang menunjukkan Allah Azza wa Jalla dilemahkan, dicela. Maka seorang muslim berusaha membersihkan itu, ini merupakan zikir tertinggi. Nah, doa yang ini, subhanallah wa bihamdi, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, empat hal ini mencakup semua poin-poin itu. Maka sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la yadurruka bi ayyihinna bada'at, kamu mau mulai yang mana, semuanya sempurna. Boleh. Dan ini menunjukkan bahwa zikir ini paling Allah sukai daripada zikir-zikir yang lain. Tetapi Al-Munawi rahimahullah mengatakan, tetap kalau seandainya orang ingin mengurutkan, maka urutan ini bakal lebih afdal. Urutan ini, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Nabi SAW menyatakan, mau yang mana fadal, silahkan. Dimulai dari yang mana, silahkan. Akan tetapi, kalau antum mau baca urut, seperti yang diajarkan Nabi SAW ini, subhanallah dulu, baru alhamdulillah, kemudian Allah, la ilaha illallah, baru Allahu akbar, ini lebih afdal. Kenapa? Karena makna yang diajarkan ini biasanya lebih dalam dan lebih pantas. Pertama diawali dengan tanzih, membersihkan Allah subhanahu wa ta'ala dari segala sifat tercela. Allah maha tinggi, tidak perlu dibersih-bersihkan juga oleh hambanya. Akan tapi maksudnya ini ibadah, ketika seorang meyakini dalam dirinya, dibersihkan dirinya dari persangkaan apapun yang tidak-tidak kepada Allah. Ini yang maksudnya, bukan Allah azza wa jalla jadi bersih atau tidak. Tapi kita menyangka dalam diri kita ini, kalau kita bertasbih, subhanallah, maka kita yang membersihkan diri kita dari persangkaan yang tidak-tidak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, jadi orang membersihkan dulu. Setelah membersihkan, baru dia bersyukur kepada Allah. Jadi Allah azza wa jal dia menyebutkan, memuji, dan seterusnya. Setelah dipuji, maka dia naik tingkat. Mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sekutu sama sekali yang sama tandingannya kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak ada. Baru setelah itu ditutup dengan ungkapan yang mengagungkan Allah seagung-agungnya. Allahu Akbar. Maka urutan ini cocok banget dan ideal banget. Maka seolah-olah kata Al-Munawi ketika mengutip perkataan sebagian ulama yang sebelumnya, beliau mengatakan seolah-olah yang ideal itu urut. Kalau ada yang tidak urut, tidak apa-apa juga gitu. Tapi kalau mau yang afdal, urut. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Karena ini dicintai Allah. Maka seorang ketika memperbanyak, ini merupakan satu ibadah yang bisa menghasilkan kecintaan Allah. Tetapi tentunya, bukan berarti kesimpulannya, saya akan membatasi setiap pagi doa ini 1000 kali. Kalau sore, 500 kali. Sebelum tidur, 300 kali. Dan aku akan jadikan ini rutinitas. Nah, ini butuh dalil. Ya. Kalau seandainya dia tidak membatasi, tidak apalagi meyakini kalau itu ada nilai tertentu. Yang masuk bulan Muharram, baca ini 100 kali, baca ini 1000 kali. Nah, ini butuh dalil. Karena ibadah itu tidak hanya sekedar dianggap baik atau percobaan. Tetapi memang ada dalilnya sendiri begitu. Intinya hadis pertama tentang zikir yang paling disukai Allah Azza wa Jalla ini adalah 4 kalimat tadi. Hadis setelahnya lebih ringkas dan ini sudah selesai dibahas pada hadis sebelumnya. Disebutkan dalam Hamim, ya, hadis 174 itu Hamim Imam Ahmad dalam Musnad, Mim Bukhari Muslim, Ta At-Tirmidzi dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul kalami ila Allah an yaqula al-'abd," kata-kata yang paling disukai Allah azza wa jal dari manusia itu dia mengatakan subhanallah wa bihamdihi, seperti yang tadi, maha suci Allah dan segala pujian untuknya. Nah, ini merupakan kata-kata yang singkat, akan tetapi akan menghasilkan kata-kata yang Allah sukai. Dalam hadis yang sahih, Nabi SAW menyatakan, "Man qala subhanallah bihamdihi fil yawmi 100 marrah, ghufirat dhunubuhu wa in kanat mithla zabatil bahr," atau kama qala SAW. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mengucapkan subhanallah bihamdihi dalam satu hari sampai 100 kali, maka Allah akan ampuni dosanya meskipun dosanya sebanyak buih di lautan. Akan tetapi seorang tentunya sesuai kemampuan, ketika dia mengucapkan doa ini dan bisa untuk membasahi bibirnya dengan selalu zikir dan mengingat Allah Azza wa Jal, maka ini adalah keistimewaan. Ya, dan ini mudah. Subhanallah, bihamdi, subhanallah, bihamdi, subhanallah, bihamdi. Tidak dibatasi pun tidak masalah. Ya, dan ini yang gampang. ketika berangkat naik kendaraan, kemudian ketika menunggu giliran, atau ketika akan tidur dan duduk-duduk, atau yang seterusnya, dia ucapkan zikir itu, maka ini taufik dari Allah. Zikir ini kelihatannya nggak perlu modal, tidak usah capek-capek, harus pakai baju dulu atau apa, dia kapan saja bisa mengerjakan. Dalam hadis Sahih Muslim, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyanihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mengingat Allah, selalu zikir kepada Allah dalam segala keadaan. Para ulama mengatakan ini menunjukkan bahwa zikir bisa dilakukan dalam keadaan pun tidak ada wudu. Karena tidak menyentuh mushaf dan tidak sedang mau sholat. Maka zikir dalam keadaan seperti itu aman-aman saja selama hadasnya hadas kecil. Adapun hadas besar seperti orang di ditimpa junub, maka dia dianjurkan untuk segera berwudu atau afwan menghilangkan hadas besarnya. Dan ini kata para ulama, Nabi sallallahu alaihi wasallam zikir setiap saat dikecualikan dalam kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan untuk zikir seperti buang hajat. Enggak mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zikir dalam keadaan buang hajat. Kemudian ketika berhubungan badan dengan keluarganya, tidak mungkin Rasulullah SAW berzikir. Adapun sebelum itu, mungkin ada doanya. Akan tapi ketika melakukan hubungan, maka kondisi seperti itu adalah kondisi yang tidak pas untuk berzikir pada Allah Azza wa Jal. Hadis yang ketiga dari kata-kata yang disukai Allah Azza wa Jal, hadis yang ke-175, Nabi SAW menyatakan dalam hadis Abu Dzar juga, ini disebutkan Ta Tirmidzi Kaf Hal Hakim Hab, Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, ahabbul kalami ila Allah Ta'ala mastafahu Allah li malaikatih. Kata-kata seseorang yang disukai oleh Allah Azza wa Jal adalah kata yang Allah siapkan, Allah pilihkan untuk diucapkan malaikatnya. Apa itu? Subhana rabbi wa bihamdih, subhana rabbi wa bihamdih, subhana rabbi wa bihamdih. Nah, ini seperti disebutkan dalam Al-Quran ketika Allah Azza wa Jal akan membuat manusia. Maka malaikat memprotes. Ya Allah, apakah engkau akan menciptakan makhluk yang nanti akan saling bunuh-bunuhan? Kenapa enggak cukup dengan kami? Wa nahnu nusabbihuka wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sementara kami adalah makhlukmu yang selalu mensucikan engkau, memuji engkau. Nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak. Dan kami sucikan engkau. Nah, ini yang sama dengan itu, subhana rabbi wa bihamdi, subhana rabbi wa bihamdi, subhana rabbi wa bihamdi. Maksudnya ini kata-kata yang disiapkan Allah untuk malaikatnya agar mereka ucapkan. Kalau kita ucapkan, maka akan lebih disukai Allah. Seperti itu. Dan ini kata Imam Nawawi rahimahullah, ini kalau mau dibandingkan dengan ucapan manusia yang biasa mereka obrolkan, mereka keluarkan, dan mereka lafazkan. Tapi kalau dari semua zikir, maka yang paling afdal kata Imam Nawawi rahimahullah adalah baca Al-Quran. Karena Al-Quran adalah firman Allah yang betul-betul firman Allah semuanya. Dari awal sampai akhir, sampai per hurufnya itu firman Allah Azza wa Jal. Sehingga itu yang lebih afdal untuk dibaca. Dibandingkan dengan zikir yang lain, Al-Quran lebih afdal. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Tapi ada beberapa keadaan yang memang Al-Quran tidak afdal. Malah dilarang. Karena memang kondisi itu yang diminta adalah mengucapkan doa itu. Gitu. Contohnya apa? Rukuk dan sujud. Dalam hadis yang sahih, Nabi SAW dalam hadis Ibn Abbas mengatakan, umirtu an unuhitu an aqra Al-Quran raki'an aw sajida. Aku dilarang Allah membaca Al-Quran ketika dalam sholat pas rukuk dan sujud. Fa amma ar-ruku'u fa'azzimu fihi ar-rabb wa amma as-sujud fa'akthiru fihi ad-du'a faqaminun an yustajab lakum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ruku' Allah agungkan, kalian agungkan Allah. Tapi kalau sujud, maka perbanyaklah doa. Mudah-mudahan Allah akan gampang terima doa kalian ketika sujud. Nah, ini menunjukkan Al-Qur'an secara umum afdal dari zikir. Tapi dalam kondisi tertentu zikir itu lebih afdal, manakala memang yang diperintahkan dalam kondisi itu adalah zikir, bukan Al-Quran. Malah Al-Quran dilarang seperti itu. Baik. Intinya di tiga hadis yang tadi ini menunjukkan tentang keistimewaan zikir yang kita ingin selalu membasahi lidah kita dengan mengingat Allah Azza wa Jal, maka ini adalah pilihan lafaz yang memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam rekomendasikan untuk selalu kita baca. Mungkin dalam berkendaraan, lampu merah, mau berangkat, atau mungkin ketika di tempat kerja harus menunggu, atau ada waktu luang untuk apa. Ini kelihatannya sepele, akan tetapi mengerjakannya membutuhkan keseriusan. Baik, terkadang ada orang sampai nyanyi, terkadang seorang menghilangkan ngantuk, menghilangkan bosan, dia bergumam sendiri dengan lagu atau bergumam dengan kata-kata yang tidak ada manfaatnya. Seandainya dipakai untuk zikir kepada Allah, luar biasa ini. Baik, terakhir kita tutup dengan hadis yang ke-176. Ini beberapa lafaz yang hampir sama dengan hadis sebelumnya, yaitu manusia yang paling Allah cintai kalau dia memiliki sifat membantu dan manfaat yang bisa ditularkan, dirasakan oleh orang lain. Hadis ke-176 disebutkan bahwa derajat hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Ibn Abi Dunya dalam kitab Qada'ul Hawa'ij, kemudian At-Tabarani dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbun nasi ila Allahi anfa'uhum." Manusia yang paling Allah cintai adalah manusia yang paling bermanfaat. Maksudnya untuk orang lain. "Wa ahabbul a'mali ila Allah azza wa jal sururun tudkhiluhu ala muslim." Dan amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kebahagiaan yang Engkau berikan kepada hati seorang muslim. Nah, kebahagiaan ini bisa macam-macam bentuknya. Karena seseorang barangkali tidak sama kondisinya. Ada orang yang bahagia ketika ditanya kabarnya, ditanya keluarganya. Ada orang yang berbahagia kalau dikunjungi. Dan tidak semua orang dikunjungi bahagia. Tetapi memang ada orang tersakiti kalau tidak ada yang mengunjungi, sampai dia tersinggung atau merasa dikucilkan. Biasanya orang ramai di rumah, ternyata sekarang sepi. Apakah orang melupakan dia? Bahkan ada orang yang ketika masuk rumah sakit, sama sekali satupun keluarganya, kawannya, kenalannya yang ingat sama dia. Ketika di tempat kerja dieluk-elukan, begitu dia sakit masuk ruang-ruang yang biasa, dia betul-betul merasa hampa karena tidak ada satupun yang mengunjungi. Begitu ada orang yang tidak kenal, ini ana ceritakan karena ada seorang kawan dulu di Madinah. Dia orang keturunan Afrika tapi sudah lahir di Arab Saudi. Tapi subhanallah, kawan kita ini dia terkenal sekali. Setiap hari Kamis mesti menyisakan waktu untuk masuk ke rumah sakit sampai dia dikenal di pegawai rumah sakit. Ini mesti datang dan tidak kenal siapa-siapa. Dia datang hanya untuk mengunjungi orang sakit. Dia datang, dia tanya saja, "Assalamualaikum. Mudah-mudahan Allah kasih kesembuhan antum yang sabar. Dan sakit apa?" Sudah, hanya tanya itu dan mendoakan. Subhanallah, sebagian mereka sampai nangis dikunjungi. Nangis karena keluarganya sendiri tidak datang. Tidak ada yang nanyain. Dia datang itu terharu sekali dia dikunjungi. Oh, ternyata ada yang kunjungin saya. Maka ada orang yang memang ketika kebahagiaannya dikunjungi. Ada orang yang memang kebahagiaannya diajak untuk berdiskusi, ngobrol. Atau apalagi ada orang yang memang dibantu urusannya. Bahkan sebagian orang barangkali suka kalau didengarkan curhatannya. Tidak semua orang bisa memberi. Tetapi ketika dia bisa mengutarakan pendapat, menurut saya kalau begini gimana? Ternyata masukan itu bermanfaat, maka orang bisa bahagia. Dan orang yang tadi bertanya, minta nasihat dan masukan, kemudian dia kasih masukan dan pas, wah luar biasa. Ini masuk dalam hadis ini, anfa'uhum. Ya, dia bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Dan mesti meskipun manfaat tidak harus dengan pemberian. Bisa hadiah, bisa pendapat, bahkan bisa sekedar mendengarkan curhatan seperti kita sebutkan tadi. Karena ada orang yang pengen mengeluarkan isi hatinya. Dia mau minta pendapat sudah capek, tapi ketika ada orang mendengarkan keluh kesahnya, dia merasa terobati. dan mahal ada orang bisa sabar mendengarkan keluhan orang lain. Ya, maka disebutkan kalau ada orang yang bisa memasukkan kebahagiaan kepada hati orang lain, ini merupakan perbuatan yang disukai, dicintai Allah. Au takshifu anhu kurbah, atau menghilangkan kesulitan orang lain. Kesulitan apa? Ada orang punya kesulitan ekonomi, ada orang punya kesulitan kesehatan, ada punya kesulitan tugas dan pekerjaan. Ya, subhanallah, dulu waktu kita kuliah pernah kita merasakan kesulitan berat sekali. Ini tugas bagaimana cara mengerjakannya, kita baru awal kenalan dengan pelajaran, ada bahas, ya istilahnya penulisan tentang ilmu hadis. Kita enggak ngerti bagaimana caranya. Ketemu sebagian senior, ustaz kita, kalau kita sebutkan dia kenal kita ya. Dan cerdas sekali ustaz itu. Ketika anak tanya, ini gimana caranya? Ustaz itu bukannya memberitahu, tapi malah, ah gampang kayak gitu aja. Gitu. Gampang itu, gampang. Ana mau nanya aja sudah jadi ragu. Ya, kayaknya ini ustaz levelnya jauh banget di atas ana. Kalau orang tanya kayaknya hanya ngerepotin aja. Begitu kena dengan apa namanya kawan yang lain, masih satu level dengan ustadz itu. Dia mengatakan, bagaimana? Gampang aja. Antum cari buku yang tadi ditugaskan itu, kumpulin. Antum tulis semuanya, antum tulis semuanya, lalu antum himpun, yang sama dihilangkan, yang berbeda diringkas, kemudian jadilah itu karya ilmiah. Gitu. Subhanallah, dari situ pekerjaan yang kelihatan tadi berat, apa segala macam, langsung bayang, oh iya kayak gitu akhirnya, kerjakan, Masya Allah. Kita bayangkan, orang itu tidak mengerjakan tugas kita, atau bahkan membantu, tapi memberikan pendapat. Ini namanya menghilangkan kesulitan. Apalagi kalau seandainya kesulitan orang macam-macam, ekonomi, keluarga, pekerjaan, dan seterusnya. Baik. Au taqdi anhu dainan. Engkau bayarkan hutangnya. Wah, ini lebih tidak butuh penjelasan. Orang dilihat hutang itu kalau dapat uang sedikit kemudian dipakai untuk bayar hutangnya, bahagia sekali dia. Ya. Au tadrudu anhu ju'a, atau engkau menghilangkan rasa lapar, memberikan makanan, entah diajak makan bersama atau kasih makanan. Kalau tepat sasaran, para ulama mengatakan sedekah itu akan lebih berpahala besar. Au it'amun fi yawmin dzi masghabah. Orang yang ingin mendapatkan pahala besar, dia kasih makan di saat orang-orang sedang kelaparan. Kita ngasih makan, kelihatannya sederhana, apalagi makanan. Kita beli satu porsi makanan dengan minumnya, kita kasih orang yang kebetulan orang susah makan sekali, dia akan berbahagia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan makanan walimah itu bisa dikatakan makanan jelek-jelek. Karena orang yang butuh lagi lapar enggak dikasih, enggak diundang. Tapi justru orang yang sudah bergelimang kemewahan, tapi dia relasi kerja, dia jauh pun diundang. Maka maksudnya, ketika orang bisa memberi makan kepada orang lain yang membutuhkan sekali, ini merupakan amal yang paling disukai Allah Azza wa Jal. Wala an amsiya ma'a akhil muslimi fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fil masjidi syahra. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku akan berjalan bersama saudara muslim untuk menyelesaikan kebutuhan, untuk menyelesaikan tanggungan dia, lebih aku sukai daripada aku iktikaf di masjidku ini satu bulan. Dan ini Masjid Nabawi, sholat aja 1000 kali lipat, apalagi kalau satu bulan iktikaf pula. Ternyata Nabi SAW menyatakan, lebih aku sukai selain iktikaf itu kalau aku bisa jalan untuk memenuhi kebutuhan saudaraku. Ini menunjukkan penekanan bahwa pahalanya besar sekali. Wa man kaffa ghadabahu satarallahu auratah. Orang yang bisa menahan emosinya, maka Allah akan menutupi aib-aibnya pada hari kiamat. Wa man kadhama ghaidhan walau syaa an yumdhiyahu amdahu mala Allah qalbahu ridan yaumil qiyamah. Orang yang berusaha menahan diri padahal kalau dia mau meluapkan amarahnya bisa dia. Tapi dia tahan, maka Allah Azza wa Jalla akan jadikan dirinya ridha nanti pada hari kiamat. Wa man masha ma'a akhihi al-muslimi fi hajatihi hatta yuthbitaha lah, athbata Allah ta'ala qadamahu yawma tazillu al-aqdam. Orang yang berusaha menyelesaikan tanggungan, membantu urusan saudaranya, dia jalan bersama, kemudian dia membebaskan kesulitan kawannya, membantu, maka Allah Azza wa Jal akan menetapkan, mengokohkan kakinya pada hari kiamat, memudahkan urusannya. Wa inna su'al khuluqi la yufsidul amala kama yufsidul khallul asal. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ingat, sesungguhnya akhlak yang buruk akan merusakkan amal seseorang. Ya, akhlak yang buruk akan merusakkan amal seseorang seperti ada cuka merusak manisnya madu. Bagaimana itu? Maksudnya, kalau madu manis yang dijadikan obat, tapi dicampur makanan yang lain, rusak. Apalagi cuka-cuka yang memang rasanya antum tahu kayak begitu. Kecut-kecut bagaimana? Dicampur sama ini, rusak itu. Ya, kalau pas tepat sasaran, gak apa-apa. Tapi ini madu dicampur sama cuka. Maksudnya, orang beramal bagus sekali, sedekah, atau puasa, atau belajar, atau nyumbang, atau haji, umroh, bangun masjid, dan seterusnya. Tapi karena akhlak yang jelek, semua amal yang tadinya bagus itu rusak bisa jadi. Apa akhlak jelek? Macam-macam akhlak jelek itu. Ada hasadnya, ada saingannya, ada bakhilnya, ada wal'iyadzubillah riaknya. Ya. Sehingga amal yang tadi kelihatannya sudah sempurna, akan dirusakkan oleh akhlak yang jelek itu. Berarti hadis ini menunjukkan agar seseorang menjauhi akhlak yang buruk. Dan seburuk-buruk akhlak, sebagaimana kita tahu contoh-contohnya, kita berburuk sangka, berburuk perilaku kepada sesama, maka berburuk perilaku kepada Allah merupakan seburuk-buruk akhlak itu pula. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang dapat kita belajar, semoga ada manfaatnya. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas materi yang telah disampaikan di kesempatan malam hari ini. Dan kami ajak Anda ikhwatal Islam azanillahu ayyakum untuk bersoal jawab di sesi berikutnya ini. Dan bagi Anda yang bertanya, Anda bisa bertanya secara langsung di 0218236543, ataupun Anda dapat bertanya melalui chat WA di 0218236543. Nah, kita akan angkat yang pertama melalui telepon terlebih dahulu ya. Silakan bagi Anda yang telah terhubung. Ya, silakan. Baik, terputus. Kami tunggu kembali kepada Anda semuanya. Khotbah Islam azanillahu ayyakum. Bagi Anda yang bertanya di kesempatan malam hari ini dalam kajian kita yang telah kita simak bersama, kami persilakan kepada Anda yang bertanya. Dan telepon 0218236543. Ya, naam, silakan.
2: Halo.
1: Ya, silakan Ibu. Ya, silakan Ibu.
2: Halo, assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana?
2: Halo.
1: Ya, halo, silakan Ibu. Baik, kita angkat pertanyaan berikutnya. Baik. Assalamualaikum. Ya. Kepada Anda yang telah terhubung, kami persilakan.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu siapa dan berada di mana Ibu?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu, dengan siapa dan berada di mana? Baik, khotbah Islam azanillahu ayyakum. Sepertinya ada gangguan dari komunikasi telepon kami. Mohon maaf kepada Anda yang telah terhubung. Kami angkat pertanyaan dari pesan singkat yang sudah masuk Ustaz. Sebentar, kami bacakan dulu. Ada satu pertanyaan dari penanya. Ustaz, apakah batasan larangan membaca Al-Quran dalam sujud? Maksudnya, apakah mengucapkan lafaz basmalah pun dilarang ketika dalam sujud? Ustaz, mohon Ustaz berikan penjelasannya. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Silakan Ustaz.
0: Baik, dalam hadis tadi disebutkan bahwa membaca Al-Quran memang dilarang, tapi para ulama mengatakan dibolehkan kalau yang dibaca adalah doa. Doa dari Al-Quran. Seandainya seorang berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghilla lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina, dan seterusnya. Ini semua doa-doa di dalam Al-Qur'an boleh. Ya, boleh dibaca. Bukan karena dia baca Al-Qur'an tapi baca doa. Nah, adapun membaca basmalah, kenapa membaca basmalah? Ya. Kenapa harus membaca basmalah? Kecuali kalau dia akan membaca doa yang memang diawali dengan bacaan basmalah, akan tetapi wallahu alam, doa yang dipanjatkan di dalam sujud atau duduk di antara duduk sebelum salam dan seterusnya, wallahu alam, tidak diawali dengan basmalah. Wallahu alam bissawab.
1: Nah, Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz, dan kita akan angkat tanya berikutnya kepada Anda yang telah terhubung, kami persilakan untuk bertanya. Ya, silakan. Ya, silakan Bapak atau Ibu, mohon menyimak lewat telepon saja Bapak Ibu, dan tolong dimatikan terlebih dahulu suara televisinya ataupun radionya.
4: Oke. Okay. Baik, saya mau dari Hendro di Kelapa Gading.
1: Ya, silakan Pak Hendro. Baik, Bapak, mohon maaf Bapak, Bapak cukup menyimak laptopan saja Bapak, karena jika Bapak menyimak televisi agak delay, jadi agak waktunya agak lama untuk menyimaknya Pak. Langsung saja Pak, pertanyaannya apa Bapak?
4: Ya, pertanyaannya adalah, selama ini yang pertanyaannya adalah, selama ini yang saya tahu sholat itu niat dan tidak dilafalkan. Tadi manakala kita melihat niat pada umroh atau haji, itu kenapa harus dilafazkan ya?
1: Baik, cukup Bapak ya pertanyaan Pak ya, cukup Pak ya, terima kasih Pak atas ya, pertanyaannya. Iya, baik. Kembali kami informasikan kepada Anda semuanya, Khotbah Islam Azan Ya Allah Wa Iyakum, bagi Anda yang bertanya, mohon agar dimatikan suara televisi atau radionya, karena kami cukup ada suara yang feedback, sehingga tidak cukup mendengar dengan baik pertanyaan yang Bapak ajukan ataupun yang ditanyakan. Dan juga yang kedua, suara di televisi ada delay, itu ada jeda sekian detik, sehingga tidak perlu menyimak lewat televisi, tapi cukup menyimak lewat telepon saja. Baik Ustaz, pertanyaan dari Pak Hendro tentang bagaimana dengan ucapan di saat umroh dan juga haji yang dilafazkan, yang dianggap sebagai niat Ustaz. Silakan Ustaz.
0: Baik, ini bukan niat yang dibaca dengan suara keras. Ini memang dikira seperti itu oleh sebagian ulama Syafi'iyah, tetapi sudah dibantah oleh sebagian lain ulama Syafi'iyah. Ini dinukil oleh Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullah dalam kitab beliau Ihkamul Ahkam. Jadi ungkapan untuk masuk ke nusuk, labbaik Allahumma umratan, labbaik Allahumma hajjan, itu bukan niat seperti dalam tindakan sebelum sholat, tetapi sama dengan takbiratul ihramnya. Sama dengan takbiratul ihramnya. Kalau orang mengatakan Allahu Akbar, dia masuk ke dalam sholat, maka ini juga sama. Labbaik Allahumma umrah atau labbaik Allahumma hajjah, ini masuk dalam nusuk. Bukan niat untuk masuk dalam nusuk, bukan. Kalau niat mau masuk dalam nusuk, maka dia akan mengerjakan, saya nanti insyaAllah akan memilih tamattu' hajinya. Saya insyaAllah akan melaksanakan umrah di siang hari misalkan. Nah, itu niatnya. Tapi ketika dia sudah mengucapkan labbaik Allahumma umratan, itu bukan niat lagi, tapi itu adalah seperti takbiratul ihram untuk orang yang salat. Meskipun kita tahu dalam syariat bahwa ucapan itu kalau seandainya ada dalam hati tapi tidak terucap dalam mulut, karena misalkan mulutnya betul-betul capek sekali atau sakit atau apa, maka dalam hati dia mengucapkan labbaik Allahumma umrah, ya, labbaik Allahumma umrah. Nah, ini karena sariawan semua misalkan, akhirnya enggak bisa untuk mengucapkan, atau lagi sakit semua, enggak sah. Ya, sah, tapi itu adalah zikir yang ada di dalam prosesi masuk ke dalam nusuk dan bukan niat. Wallahu a'lam bissawab.
1: Namsat, jazakumullah khairan barakallahu fikum. Demikian jemput Pak Hendro, dan kita akan angkat satu pertanyaan terakhir di perjumpaan malam hari ini. Kepada Anda yang telah terhubung, kami persilakan untuk bertanya. Ya, silakan. Ya, silakan. Ya, Bapak, Ibu, silakan, sudah terhubung.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
5: Bapak di Jakarta Timur.
1: Dengan Pak siapa, Pak?
5: Pak Marji.
1: Pak Marji, silakan Pak Marji, pertanyaannya apa, Pak?
5: saya sholat di satu masjid.
1: Mm-hmm.
5: Setiap Jumat membaca surat sajadah.
1: Mm-hmm.
5: Langsung sujud.
1: Mm-hmm.
5: Kemudian bangkit lagi.
1: Mm-hmm.
5: Itu nggak termasuk 3 rakaat.
1: Baik. Cukup, Pak. Pertanyaan saja, Pak. Pak Marji, cukup?
5: Ya, cukup.
1: Baik, terima kasih. Pak Majas pertanyaannya, kita simak bersama jawaban dari Ustaz. Dan kepada Ustaz, kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
0: Baik, itu bukan nambah rakaat, tetapi itu adalah gerakan sunnah yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Abu Hurairah kalau tidak salah, beliau apabila sholat Jumat di pagi hari beliau membaca surat sajdah. Ya, beliau membaca surat sajdah dan beliau sujud kemudian bangun lagi, dan memang kaifiyah atau caranya seperti itu, dan itu bukan merupakan tambahan rakaat. Kalau tambahan rakaat otomatis akan merubah gerakan dan rakaat sholat. Nah, tetapi itu sunnah. Maka kalau seandainya ada orang terlambat datang setelah imam sujud tilawah, jadi dia datang karena masbuk, bukan masbuk sebenarnya, itu terlambat datang setelah takbiratul ihram sudah dimulai, kemudian bacaan sampai innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha kharu sujjada wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun, sujud. Kemudian bangun dia lanjut tatajafa junub manil badaji, datang orangnya. Kemudian dia sholat, kemudian dapat rukuknya, kemudian dia berdiri, kemudian dapat sujudnya. Maka dia tidak dikatakan masbuk, ketinggalan satu rakaat. Karena sujud tadi itu bukan hitungan rakaat. Kalau seandainya dikatakan itu rakaat, berarti orang yang datang itu masbuk, ketinggalan satu rakaat. Kemudian kalau kita pelajari lagi hal yang serupa dan semisal seperti sholat gerhana, ya, sholat gerhana, mungkin kita sudah tahu sholat gerhana itu imam baca alhamdulillah rabbil alamin ar-rahman ar-rahim al-fatihah, kemudian baca surat, kemudian ruku, setelah ruku bangun lagi baca al-fatihah lagi, baca surat lagi, baru ruku. Nah, ruku yang kedua ini adalah ruku untuk menyelesaikan satu rakaat. Nah, kalau seandainya ada makmum terlambat, dia gak ngerti kalau ada sholat kusuf, baru setelah nyadar kok ada suara itu dari masjid, oh sholat kusuf, iya tadi sudah diumumin, langsung dia segera berangkat ke masjid. Ternyata setelah dia berangkat ke masjid, ruku yang pertama tadi sudah selesai, sekarang imam sudah membaca al-fatihah dan surat yang kedua, kemudian dia dapat ruku imam yang kedua, maka dia tidak dikatakan masbuk. Tidak dikatakan masbuk, karena ruku yang pertama tadi adalah ruku yang sunnah, seperti itu, dan itu bukan tambahan rakaat, tapi karena memang tata cara sholat sujud tilawah dan sholat gerhana seperti itu. Wallahu a'lam bissawab.
1: Nah, Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Pertanyaan dari Pak Marji dari Jakarta, ada pertanyaan terakhir saat perjumpaan kita di malam hari ini. Sebelum kita akhiri perjumpaan yang pada dengan faedah ini, kami meminta kepada Ustaz menyampaikan ikhtitam. Silakan Ustaz.
0: Baik, seorang yang pelajari hadis, berusaha meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari segala aspek kehidupannya, akhlaknya, ibadahnya, ucapan-ucapan, dan semua keberanian, kelemah lembutan, dan semuanya, maka dia akan menjadi seorang Muslim yang ideal. Maka cara yang paling tepat untuk menjadi orang yang cinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang ingin mendapatkan syafaat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah dengan mempelajari sunnahnya. Terakhir, ada ungkapan seorang ulama ahli hadis, man talab al hadis faqad talaba a'la umurid din, fayajibu an yakuna khairan nas. Orang yang belajar hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia telah mempelajari ilmu agama yang paling tinggi, maka sudah semestinya dia menjadi orang yang paling afdal. Maka kita berharap kita menjadi orang yang afdal. Caranya bagaimana? Belajar hadis dan menerapkannya. Semoga Allah menjadikan kita sebagai ahlinya. Ini dapat kita pelajari, semoga bermanfaat. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.
6: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
7: Demikianlah kaum dangu di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah, sebuah warisan Nabi berupa kajian ilmu dalam format rekaman bersama Al-Ustaz Dr. M.H. Hasan Ayatullah M.A. Fidullah Ta'ala dengan bahasan kitab Sahih Jami'us Shaghir. Semoga ilmu yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda berupa sebuah kajian dapat memperberat timbangan kelak di Yaumil Hisab, hari penghisaban. Allahumma amin. Kami yang bertugas pamit dari kaum dangu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barokatuh.
8: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
9: Allah membagikan dunia kepada semua orang. Yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai. Allah pernah berikan dunia ini kepada Raja Namrud. Allah berikan kepada Fir'aun, kepada Qarun. Allah juga berikan kepada Nabi Sulaiman. Dan kita lihat sekarang, banyak orang-orang kaya, banyak orang-orang naik mobil mewah, banyak orang-orang secara kasat mata hidupnya bergembira dan berbahagia. Padahal dia gak pernah ada di soft pertama ini. Sholat aja gak pernah. Kerjanya maksiat, tapi kaya raya. Ya, supaya kita tahu Allah bagi dunia ini kepada siapa saja. Jangan pernah berpikir, kalau aku kaya berarti Allah cinta sama aku.
10: Sahalil hayatul dunia illa lahu wa la'ib. الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون.
9: Dunia ini tidak lebih dari satu sayap nyamuk, bahkan tidak sama dengan satu sayap. Maka Allah berikan kepada orang yang tidak pernah mengatakan Allahu Akbar, kepada orang yang tidak pernah meletakkan keningnya di bumi, Allah kasih dan kita lihat dengan mata kita. Tapi apa kata Nabi SAW? وَلَا يُؤْتِ الْإِيمَانَ إِلَّا مَنْ يُحِبْ. Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Ketika engkau dapat harta, itu bukan tanda cinta. Tapi tatkala engkau dapat hidayah, engkau bisa sholat di shof pertama, engkau bisa sholat malam, engkau bisa meninggalkan kemaksiatan, engkau taat sama Allah, itu tanda cinta Allah SWT.
8: 104.3 FM, Roja Bandung. Menebar cahaya sunnah.
11: Qala Rasul.
12: Qala Rasul.
11: Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam.
13: An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qal: Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: Ma min rajulin muslimin yamut فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه مسلم.
14: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang lelaki muslim meninggal dunia kemudian disolatkan jenazahnya oleh 40 orang laki-laki yang tidak mensekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali Allah akan memberikan syafaat mereka kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
15: Nurun minal Qur'an.
16: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
17: Wa qadha

0: كَرِيمًا.
1: Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.

0: melihat mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, "Wahai Robku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil."
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.

Wilujeng Wengi pamiarsa kaum dangu di mana wai ayana. Junduk waktu dina simpe hari ringna peting. Dina galur sunnah Rasul, urang ngagagas rasa. Rasa dulur saruntui, baraya sarundai. Ngahijikeun rasa numi banda adat, basa katut budaya. Anyam simpai masing page, pikeun mengket ngarah raket. Nu caket gera raketan, nu deket gera dehesan. Moal jauh tina wujud, moal anggang tina awak. Galindeng na kalam ilahi, diwuh ku elmu ti para asatid nu jadi guru, ngajomantara, ngalangkungan, Radio Roja. Mugia urang sadaya, kenging bagja dunia, rawuh akhiratna. Pamungkas poe ieu, urang papag kupang doa. Neda kanu maha kawasa, menta tulung kanu maha agung, sumerah kanu maha

0: Galura 104,3 FM Radio Roja Mangprung Ngajomantara.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Kemudian mereka, pengikut-pengikut Rasul itu, menjadikan agama mereka terpecah belah menjadi beberapa pecahan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada sisi mereka. Maka biarkanlah mereka dalam kesesatannya sampai suatu waktu.

Apakah mereka mengira bahwa harta dan anak-anak yang kami berikan kepada mereka itu berarti bahwa kami bersegera memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka? Tidak, sebenarnya mereka tidak sadar. Sesungguhnya orang-orang yang berhati-hati karena takut akan azab Rabb mereka, dan orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Rabb mereka, dan orang-orang yang tidak mempersekutukan dengan Rabb mereka sesuatu apapun, dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Rabb mereka.

Mereka itu bersegera untuk mendapat kebaikan-kebaikan, dan merekalah orang-orang yang segera memperolehnya. Kami tiada membebani seseorang, melainkan menurut kesanggupannya, dan pada sisi kami, ada suatu kitab yang membicarakan kebenaran, dan mereka tidak dianiaya.

Tetapi hati orang-orang kafir itu dalam kesesatan dari memahami kenyataan ini, dan mereka banyak mengerjakan perbuatan-perbuatan buruk. Selain dari itu, mereka tetap mengerjakannya.

Janganlah kamu memekik minta tolong pada hari ini. Sesungguhnya kamu tiada akan mendapat pertolongan dari kami. Sesungguhnya ayat-ayatku, Al-Quran, selalu dibacakan kepada kamu sekalian. Maka, kamu selalu berpaling ke belakang. Dengan menyombongkan diri terhadap Al-Quran itu dan mengucapkan perkataan-perkataan keji terhadapnya di waktu kamu bercakap-cakap di malam hari. Maka, apakah mereka tidak memperhatikan perkataan kami? Atau apakah telah datang kepada mereka apa yang tidak pernah datang kepada nenek moyang mereka dahulu? Ataukah mereka tidak mengenal Rasul mereka? Karena itu, mereka memungkirinya. Atau apakah patut mereka berkata, padanya Muhammad ada penyakit gila. Sebenarnya dia telah membawa kebenaran kepada mereka. Dan kebanyakan mereka benci kepada kebenaran.

0: Andai kata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini dan semua yang ada di dalamnya. Sebenarnya kami telah mendatangkan kepada mereka kebanggaan mereka, tetapi mereka berpaling dari kebanggaan itu.
1: أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ.
0: Atau kamu meminta upah kepada mereka? Maka upah dari Rabbmu adalah lebih baik dan Dia adalah pemberi rezeki yang paling baik.

Dan sesungguhnya, kamu benar-benar menyeru mereka kepada jalan yang lurus. Dan sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada negeri akhirat benar-benar

Dan sesungguhnya kami telah pernah menimpakan azab kepada mereka, maka mereka tidak tunduk kepada Rabb mereka dan juga tidak memohon kepadanya dengan merendahkan diri, hingga apabila kami bukakan untuk mereka suatu pintu yang ada azab yang amat sangat, di waktu itulah tiba-tiba mereka menjadi putus asa.

0: Dan Dialah yang telah menciptakan bagi kamu sekalian pendengaran, penglihatan, dan hati. Amat sedikitlah kamu bersyukur. Dan Dialah yang menciptakan serta mengembangbiakkan kamu di bumi ini, dan kepadanyalah kamu akan dihimpunkan. Dan Dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan Dialah yang mengatur pertukaran malam dan siang. Maka, apakah kamu tidak memahaminya?
1: Bal qalu mithla ma qala al-awwalun.
0: Sebenarnya mereka mengucapkan perkataan yang serupa dengan perkataan yang diucapkan oleh orang-orang yang dahulu kala.

Mereka berkata, "Apakah betul apabila kami telah mati dan kami telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kami benar-benar akan dibangkitkan? Sesungguhnya kami dan bapak-bapak kami telah diberi ancaman dengan ini dahulu. Ini tidak lain hanyalah dongengan orang-orang dahulu kala."

Katakanlah, kepunyaan siapakah bumi ini dan semua yang ada padanya jika kamu mengetahui? Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, maka apakah kamu tidak ingat?

Katakanlah, siapakah yang empunya langit yang tujuh dan yang empunya arsy yang besar? Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, maka apakah kamu tidak bertakwa?

Katakanlah, siapakah yang di tangannya berada kekuasaan atas segala sesuatu, sedang dia melindungi, tetapi tidak ada yang dapat dilindungi dari azabnya, jika kamu mengetahui. Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, kalau demikian, maka dari jalan manakah kamu ditipu? Sebenarnya kami telah membawa kebenaran kepada mereka, dan sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang yang berdusta.

Allah sekali-kali tidak mempunyai anak dan sekali-kali tidak ada Tuhan yang lain besertanya. Kalau ada Tuhan besertanya, masing-masing Tuhan itu akan membawa makhluk yang diciptakannya, dan sebagian dari Tuhan-Tuhan itu akan mengalahkan sebagian yang lain. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan itu. Yang mengetahui semua yang gaib dan semua yang nampak, maka maha tinggilah Dia dari apa yang mereka persekutukan.

0: Katakanlah, Ya Rabb, jika engkau sungguh-sungguh hendak memperlihatkan kepadaku azab yang diancamkan kepada mereka, Ya Rabbku, maka janganlah engkau jadikan aku berada di antara orang-orang yang zalim.
1: Wa inna 'ala an nuriyaka ma na'iduhum laqadirun.
0: Dan sesungguhnya kami benar-benar kuasa untuk memperlihatkan kepadamu apa yang kami ancamkan kepada mereka.
1: Idfa' billati hiya ahsanus sayyi'ah, nahnu a'lamu bima yasifun.
0: Tolaklah perbuatan buruk mereka dengan yang lebih baik. Kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan.

Dan katakanlah, "Ya Rabbku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan syaitan. Dan aku berlindung pula kepada Engkau, ya Rabbku, dari kedatangan mereka kepadaku."

Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku berbuat amal yang solih terhadap yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan.

apabila sangkakala ditiup, maka tidaklah ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu, dan tidak ada pula mereka saling bertanya. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang dapat keberuntungan. Dan barang siapa yang ringan timbangannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di dalam neraka Jahannam.

Muka mereka dibakar api neraka, dan mereka di dalam neraka itu dalam keadaan cacat. Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu sekalian, tetapi kamu telah mendustakannya.

mereka berkata, "Ya Rabb kami, kami telah dikuasai oleh kejahatan kami, dan adalah kami orang-orang yang sesat. Ya Rabb kami, keluarkanlah kami daripadanya, dan kembalikanlah kami ke dunia. Maka, jika kami kembali juga kepada kekafiran, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim."

Allah berfirman, "Tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kamu berbicara dengan aku. Sesungguhnya, ada segolongan dari hamba-hambaku berdoa di dunia, 'Ya Rabb kami, kami telah beriman, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat, dan engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik.'

Lalu kamu menjadikan mereka buah ejekan, sehingga kesibukan kamu mengejek mereka, menjadikan kamu lupa untuk mengingat aku, dan adalah kamu selalu mentertawakan mereka. Sesungguhnya aku memberi balasan kepada mereka di hari ini, karena kesabaran mereka, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang menang.

0: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون.
1: Allah bertanya, berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi? Mereka menjawab, kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari. Maka tanyakanlah kepada orang-orang yang menghitung. Allah berfirman, kamu tidak tinggal di bumi, melainkan sebentar saja, kalau kamu sesungguhnya mengetahui. Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja? Dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami?

0: Dan barang siapa menyembah Tuhan yang lain di samping Allah, maka tidak ada suatu dalil pun baginya tentang itu. Maka, sesungguhnya perhitungannya di sisi Rabb-nya. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tiada beruntung. Dan katakanlah, Ya Rabbku, berilah ampun dan berilah rahmat, dan Engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik.
1: Ada sebuah musibah yang lebih dahsyat daripada gempa bumi, daripada tsunami.
2: Apa itu? Musibah agama kita.
3: Umat Islam, musibah yang menimpa agama adalah akibat daripada dosa-dosa kita. Musibah yang menimpa agama kita, ya umat Islam, akibat kita lebih mengikuti hawa nafsu kita. Oleh karena itu, ya akhwat Islam, setiap kita hendaklah berintrospeksi diri, memeriksa hati, apakah selama ini ia berat melaksanakan ketaatan atau ia lebih mudah melakukan kemaksiatan. Berarti itu musibah untuk dirinya yang besar. Ya.

Sebagian orang melakukan kemaksiatan. Sebagian orang melakukan kesyirikan. Tapi dia tidak merasa itu musibah. Kita tahu dua rakaat sebelum subuh. Rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari negeri ini, jemaah.

0: Muda.
1: Kita sering kehilangan dua rakaat sebelum subuh, tapi kita tidak merasa kehilangan apa-apa.
2: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam
5: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم رواه مسلم.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang menguasai diriku, kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman, dan kalian tidaklah beriman sehingga kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan sebuah perkara yang apabila kalian lakukan akan menjadikan kalian saling mencintai? Yaitu, tebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim.
7: Taubat nasuha.
8: Taubatun nasuha.
7: Taubat yang sebenar-benar taubat.
8: Taubat

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatal Islam kaum dangu Radio Roja Bandung, Anda masih di 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda program kajian Islam ilmiah bersama pemateri Al-Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi MA Hafidzullah Ta'ala. Semoga kajian ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Selamat mendengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Akhwani wa akhwati fillah, insyaAllah kita akan membahas pembahasan yang baru, yaitu hawalah atau hiwalah, yang berarti pengalihan utang piutang. Seumpama ada Muhammad, ada Bakar, ada Ali. Muhammad punya hutang ke Ali. Ali, Muhammad punya hutang ke Ali, dia wajib membayar ke Ali. Ali punya hutang ke Bakar. Ya. Adapun Bakar, dia tidak punya hutang. Berarti di sini ada muhal, ada muhal alai, ada muhil. Yang di tengah, Ali, dia berhutang kepada Bakar dan memiliki piutang kepada Muhammad. Dia dinamakan dengan muhil. Ada yang namanya muhal, yaitu Muhammad. Dia hanya punya, dia berhutang atau berpiutang tadi? Dia berhutang. Ini namanya muhal alai. Yang terakhir, Bakar. Bakar, dia punya piutang. Tidak punya utang dia kan ya. Maka si Bakar namanya muhal. Sedangkan Muhammad muhal alai. Muhil artinya orang yang mengalihkan. Ali, dia alihkan hutangnya, piutangnya yang ada pada Bakar kepada Muhammad. Maaf, dia alihkan hutang Muhammad kepada Bakar. Kebayang? Umpamanya Muhammad pinjam uang ke Ali 2 juta rupiah. Dan Ali statusnya menerima uang dari Muhammad 2 juta. Dan Ali ada kewajiban bayar kepada Bakar 2 juta rupiah. Bukan pinjam uang. Mungkin bayaran sekolah, bayaran kontrakan. Yang penting dia punya hutang kepada Bakar 2 juta rupiah. Maka Ali sebagai muhil memindahkan tanggung jawabnya kepada Bakar, kepada Muhammad. Dia mengatakan kepada Bakar, ya, Muhammad juga berhutang kepada saya 2 juta. Dia pinjam uang, belum bayar. Ya. Dan sudah jatuh tempo. Silahkan Anda ambil langsung bayar Bakar kepada Muhammad. Ali namanya, yang di tengah-tengah namanya muhil. Yang berkewajiban membayar yaitu Muhammad, namanya Muhal Alai. Bakar yang tidak punya hutang tapi punya piutang namanya Muhal. Ya. Fadhal Ustaz.
3: Nah, bismillah. Kalau mu'alif rahimahullah wa ta'ala, babul hiwalah wa syurutuha khamsah. Bab hiwalah dan persyaratan keabsahan bab hiwalah ada lima. Ittifaqul ad-dainain fil jinsi, yaitu adanya kesamaan atau kesepakatan dalam jenis hutang, dalam hutang secara jenisnya. Was sifat, demikian juga sifatnya. Wal hulul wal ajal, demikian juga waktu jatuh temponya. Asani,
2: ya, ada lima persyaratannya. Pertama, kedua hutang tadi, hutang Muhammad kepada Ali dan hutang Ali kepada Bakar, harus sama jenis dan sifatnya. Tadi sama-sama uang hutangnya, sama-sama uang rupiah, dan sifatnya sama-sama rupiah. Ya, itu jenisnya uang, sifatnya adalah rupiah, uang kertas. Wal hulul, jatuh tempo dan temponya sama. Hutang Ali, hutang Muhammad kepada Ali, jatuh temponya 1 Rabiul Awal pembayarannya. Hutangnya Ali kepada Bakar juga harus sama 1 Rabiul Awal. Kalau berbeda, enggak bisa dihiwalahkan. Ya, Muhammad belum ada berkewajiban membayar. Lalu Ali bilang kepada Bakar, dia juga berhutang kepada saya. Hutang Ali harus dibayar tanggal hari ini. Sedangkan hutang Muhammad ke Ali harus jatuh temponya 2 hari lagi. Ya, tidak bisalah Bakar minta kepada Muhammad. Batal hawalahnya. Fadal.
3: Asani ilmu qadri kull min ad-dainain, yaitu mengetahui nilai atau ukuran dari dua hutang tersebut.
2: Ya, harus diketahui berapa. Tidak bisa Ali mengatakan, Muhammad berhutang ke saya. Berapa? Lupa saya. Apa 1 juta? 1 juta apa 950 atau berapa? Tidak bisa. Harus jelas. Karena nanti Bakar nagih punya hutang dia kepada Ali, berhutang kepada dia 1 juta. Kata Muhammad, saya hutang dia 950. Sedangkan ini fungsinya agar Ali tidak punya tanggung jawab lagi. Ya, agar Ali tidak punya tanggung jawab lagi. Padahal masih ada sisa hutang yang harus dia bayar. Lanjut. Yang ketiga.
3: Asalis istiqrarul mal muhal alaihi walal muhal bih, yaitu hutang pada al-muhal alaihi sabit atau tetap dan berada kepemilikan kepada muhal alaihnya. Naam.
2: Muhal alaih tadi adalah Muhammad. Muhal bihi itu adalah Bakar. Muhammad mengatakan, saya insyaAllah akan pinjam uang, ada kebutuhan. Tapi belum diserahkan uangnya. Berarti sudah tetap hutangnya atau belum? Belum. Belum ada penyerahan uang pinjaman. Maka tidak bisa Ali mengalihkan hutangnya pada Bakar kepada Muhammad. Bisa difahami? Ya. Karena hutang Muhammad kepada Ali belum tetap. Seumpamanya juga Ali beli dari Muhammad barang 1 juta rupiah. Tapi dia minta khiyar selama 1 hari atau 3 hari. Saya beli handphone Anda, tapi saya pembayaran 3 hari. Beri khiyar saya masa 3 hari. Khiyar itu artinya bisa dia lanjut beli, bisa tidak. Ya, tapi handphone sudah diterimanya. Lalu Ali punya hutang kepada Bakar. Dia minta kamu ambil dari Ali hutang 1 juta. Saya kepadamu ambil dari Ali, dia punya hutang ke saya. Ini tidak boleh. Karena masa khiyar, bisa jadi Ali enggak jadi beli. Jelas. Seperti itu. Lanjut.
3: Arabi kaunuhu yasihu salama fih. Yaitu jenis hutang dari jenis harta yang bisa diakadkan dalam akad salam.
2: Ya, karena ini dalam tanggungan kedua-duanya, namanya hutang tanggungan, maka harus terpenuhi rukun objek salam. Maka kalau itu adalah benda yang sangat spesifik, tidak bisa disifati. Seperti umpamanya berlian atau batu mulia. Ini batu safir. Bagus indahnya tuh di sini. Lihat. Yang bilang indah, yang lihat. Indah apanya? Itu nggak bisa disifati. Maka ini tidak bisa kalau Muhammad hutang batu safir 3 sesama pedagang batu mulia kepada Ali. Ali punya hutang batu apa lagi misalnya? Mutiara. Mutiara batu kan ya? Berhutang 3 batu mutiara kepada Bakar. Ya. Ini dua-duanya sama-sama tidak bisa dijelaskan spesifikasinya. Ini tidak bisa. Kalau rupiah bisa, emas bisa dijelaskan spesifikasinya dan seterusnya. Ya, karena akan membawa kepada ketidakjelasan, akan membawa kepada nizak, sengketa, ribut di antara para pihak yang bertiga ini. Lanjut.
3: Al-Khamis Ridha Al-Muhil, yaitu adanya keriduan dari Al-Muhil.
2: Ya, Muhil adalah orang yang tengah-tengah tadi, dalam kasus tadi adalah Ali. Tentu kalau Ali enggak ridho, enggak bisa. Adapun Muhal alaih Bakar, la Al-Muhal, tidak, maaf, Bakar Al-Muhal, Muhal alaih Muhammad. Tidak perlu keriduan Bakar, karena Nabi mengatakan wa idza uhila ahadukum ala mali'in falyahtal. Bila salah seorang kalian dialihkan hutangnya kepada orang yang memiliki kemampuan bayar, ya harus menerimanya. Ya, kalau ini daripada dua orang yang zimmahnya, tanggungannya bermasalah, lebih baik satu dalam syariat. Lanjut.
3: La al-muhal in kana al-muhal alaihi mali'an wa huwa man lahu al-qudrah al-wafa' wa laysa mumatilan wa yumkinu huzuruhu li majlis al-hukmi famata tawaffarat syurut bari al-muhil min ad-din bi mujarrad al-hiwala. Dan berikutnya, tidak diperlukan keriduan dari Al-Muhal apabila Al-Muhalu alaihi ada seorang yang memiliki harta, tidak mematil, dan memiliki kemampuan untuk melunasi. Nah.
2: Ya, yang Muhal alaih tadi adalah Muhammad. Dia mampu bayar utang 1 juta, kapan aja bisa dia bayar. Dan pun tipenya bukan yang menunda-nunda hutang. Pun kalau ada sengketa, dia siap datang ke pengadilan agama kapan saja. Sifat ini menyebabkan si al-muhal, yaitu dalam kasus tadi adalah Bakar, tidak perlu diminta keridhaannya. Dan Anhaid?
3: Dan yumkin huduruhu li majlisil hukmi, dan memiliki kemampuan dan dapat dihadirkan di majlis hukum hakim. Maka apabila terpenuhi seluruh syarat-syarat tersebut, fabari al-muhil minad-dain bimujaradil hiwala, maka al-muhil melepas diri dari hutangnya dengan akad hiwala. Aflas al-muhal alaihi ba'da dalika aw mata, baik al-muhal alaihi mengalami kebangkrutan setelah itu atau wafat. Wa mata lam tadaffar syurut lam tasih al-hiwala wa innama takunu wakala. Dan apabila tidak terpenuhi persyaratan di atas, maka tidak sah hiwalah dan berubah menjadi akad wakalah.
2: Ya. Bila sudah dilakukan akad hawalah tadi, maka status Ali terlepas dari hutang piutangnya. Setelah itu Muhammad ada uzur enggak bisa bayar atau Muhammad meninggal, itu Bakar tidak bisa menuntut Ali lagi. Dia hanya bisa menuntut Muhammad. Dan bila hawalah tidak terpenuhi salah satu rukun tadi, maka berpindah akadnya wakalah, yaitu wakil untuk menagihkan utang, piutang.
3: Ya. Ya. Alhamdulillah. Demikian beberapa poin dari persyaratan atau 5 persyaratan dari persyaratan hiwalah. Kita berikan kesempatan langsung untuk sesi soal jawab maupun dalam pembahasan bagi ikhwah yang ada di masjid yang ingin bertanya berkaitan dengan akad muamalah bab ini ataupun yang lainnya. Kami persilahkan terlebih dahulu, silahkan maju dan bisa di depan mikrofon. Ada yang bertanya? Fadhol ya ikhi, sebelum kita lempar di ikhwah di televisi atau radio, ada? Baik, kami akan berikan kesempatan juga di line telepon 0218236543 dan juga pertanyaan via chat WhatsApp di 0218236543. Kami akan pertanyaan via chat WhatsApp terlebih dahulu, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik ya Ustaz. Apakah dalam akad hiwalah pada saat akad pinjam meminjam perlu dicantumkan adanya kemungkinan akad hiwalah di dalam klausal? Mohon arahannya Ustaz.
2: Pernyataan klausa bila ada kemungkinan itu tidak boleh dalam akad. Ya, itu biasanya karena akad itu sifatnya pasti. Ya. Kalau nanti akan ada transaksi hawalah dalam hutang piutang tadi, ya, itu dibuatkan adendum bahwa hutang Anda saya alihkan ke fulan. Pihak yang dialihkan tidak perlu redo, tidak redo dia. Ya, yang minta hanya keredoannya si muhil. Muhal, si muhal, muhal alaih tidak perlu. Bagi pihak yang dialihkan hutangnya, bagi dia sama aja. Yang bayar mau Ali, mau Muhammad, bagi Bakar yang penting uang 1 jutanya kembali. Ya Allah barik fi.
3: Jazakallah khair, barakallah fiik. Demikian ikhwan yang bertanya, semoga menjadi pencerahan. Kami berikan kesempatan via telepon yang pertama di 0218236543. Baik, silakan. Halo.
4: Halo, assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak di mana?
4: Dengan Abdullah di Tangerang,
3: Ustaz. Baik. Bapak Abdullah, silakan dikeraskan suaranya. Fadhol.
4: Ustaz Afwan, ana mau tanya untuk kegiatan, kan di sekolah kami mengajar ada kegiatan market day sekolah SD kelas 1 sampai 6. batasannya untuk kegiatan market day itu untuk anak-anak sampai mana Ustaz, terutama untuk anak-anak yang umurnya belum mumayyiz gitu Ustaz. Mohon nasihatnya Ustaz.
2: Maksudnya batasan nilai transaksi maksudnya?
4: Nah, nilai transaksi apakah sudah boleh jual beli atau bagaimana mekanismenya supaya tetap berada di koridor sesuai syari Ustaz?
2: Iya, jazakallah khair. Iya, kegiatan yang dilakukan oleh beberapa sekolah ada mengisi waktu kekosongan, umpamanya jeda antara selesai ulangan dengan penerimaan rapor. Biasanya sekolah mengadakan market day, kegiatan di mana siswa diminta untuk menyediakan barang-barang, baik barang jadi, barang baku, bahan baku, dan seterusnya yang mereka jualkan di sekolah. Pertama yang perlu diingat, ini kalau untuk sekolahnya masih tingkat SD, mereka pada dasarnya, umumnya mereka belum pada baligh. Yang belum baligh tidak boleh bertransaksi. Kecuali transaksi yang biasa mereka lakukan dalam batasan harga jajan anak sekolah SD. Biasanya orang tua maksimal memberikan jajan 10 ribu. 10 ribu. Dalam batasan 10 ribu dia boleh bertransaksi. Ya. Dalam batasan 10 ribu itu boleh bertransaksi. Tapi lebih baik lagi anak-anak ini diminta berkreasi, bukan menyusahkan orang tuanya. Yang market day anak-anaknya yang susah orang tuanya. Ya, tidak mesti mereka harus produk yang bagus yang dibuat oleh orang tua. Produk yang mereka buat, buat. Mungkin ada mainan dari kayu, dari tanah liat, dari dedaunan. Ya, yang bisa mereka buat, buat. Atau ada makanan yang bisa mereka buat, orang tua hanya ngawasin. Kalau anak atau dari sekolah mengatakan market day, mohon para orang tua untuk memberi arahan dan membantu anak-anaknya untuk berkreasi. Sedangkan kami, nanti para guru membantu mereka cara memarketingkan, cara menata, cara menghadapi konsumen, ya, sehingga melatih mental anak-anak untuk siap menghadapi masa kedepannya, tidak cengeng dan tidak manja. Karena banyak anak-anak yang tamat SD belanja pun enggak berani, ngomong dengan abang-abang aja enggak berani. Karena terbiasa orang tuanya terlalu hiperproteksi, terlalu menjaga, sehingga ketika anak jauh dari orang tua atau dalam kondisi tertentu disuruh belanja, orang tua sedang sakit, enggak berani dia.

0: Nanti sampai ternyata salah, orang tua marahin. Ya. Nanti orang tua yang datang ke warung lagi. Tapi tidak ada masalah. Bagian daripada pembelajaran. Setelah umur kelas 6 SD, malah saya disuruh ke pasar. Pasar tradisional dekat dari rumah, jalan kaki. Alhamdulillah. Ini bagian dari pembelajaran. Ya, kalau nak sekarang, ya di sekolah tadilah dibantu oleh orang tua dan oleh tim gurunya. Bagaimana cara menjajak, menyusun barang di atas meja, cara penampilan mejanya, menghadapi teman-teman yang belanja, ya, menempatkan para konsumen pada tempatnya. Jangan mentang-mentang para pembeli adalah adik kelas, dia marah-marahin, kau mau belanja enggak? Ya. Atau adik kelasnya agak cerewet, ya, mau belanja atau mau cerewet di sini? Itu tugas sekolah, dan ini suatu hal yang baik tentunya untuk membangun karakter anak-anak yang siap menghadapi masa depannya. Fadhol.
1: Nah, Ustaz, jazakallahu khair demikian Bapak Abdullah, semoga menjadi pencerahan, barakallahu fiik, dan ada beberapa tambahan dari Ustaz. Baik, kita berikan kesempatan kembali via telepon yang sudah menunggu, silakan akhi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Umu, di mana?
2: Dengan hamba Allah di Kaltim.
1: Di Kalimantan Timur. Baik, dikeraskan suaranya, silakan pertanyaannya.
2: Oh, iya. Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Assalamualaikum.
2: Ini saya mau tanya, ini kan ada perkara dari keluarga saya gitu ya, dari orang tua kami, qadarullahnya ada pernah melakukan hubungan terlarang dengan bibi dari saya, jadi iparnya gitu. Nah, hasil dari hubungan tersebut menghasilkan anak jadi hamil gitu. Nah, Pak Ustadz, jadi ayah saya dengan bibi saya melakukan hubungan tersebut menghasilkan anak, dan sekarang sudah besar, anak itu sudah mempunyai anak lagi, jadi ada cucu. Yang mau saya tanyakan, apakah cucunya itu kan laki-laki, jadi hasil dari anak hubungan tersebut perempuan menghasilkan cucu lagi, perempuan satu, laki-laki dua. Yang ingin saya tanyakan, apakah jadi cucu itu dengan anak saya kan sepupuan jatuhnya jadinya. Nah, itu apakah anak saya dengan anak dari ayah saya, ya, anak dari hubungan ayah saya dengan bibi saya itu cucunya itu mahramnya gitu, dengan anak saya gitu. Nah, saat ataupun saya kan perempuan jatuhnya kan bibinya ya, atau bude gitu kan, dengan ponakan saya itu laki-laki, apakah dia itu mahram saya juga gitu. Nah,
1: baik, itu saja Umu.
2: Itu saja.
1: Baik, kita kan
2: sih. Barakallahu fiik.
1: Barakallahu jazakallahu khair, barakallahu fiik.
0: Ini sepertinya tanyakan ke Ustaz yang lain yang ngasuh fikih usrah.
1: Ya. Baik. Nanti bisa disampaikan dalam pembahasan fikhul usrah, Ibu, pada materi dan pembahasan kajian bersama satidah yang ada di Roja dengan Ustaz Khalid dan Ustaz Abu Ihsan. Insyaallah jadwal bisa melihat nanti. Jazakumul khair, barakallahu fikum. Baik, kita berikan kesempatan kembali via telepon. Dan sebelumnya, ikhwah, ada yang bertanya? Baik, kami akan pertanyaan via chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Salam.
1: Saya baru diangkat menjadi kepala regu di tempat perusahaan saya bekerja. Kemudian ya, saya
0: menjadi kepala?
1: Kepala regu, Ustaz.
0: Regu.
1: Nah, kemudian saya ingin memberi hadiah kepada atasan sebagai bentuk terima kasih. Apakah ini diperbolehkan?

0: diperbolehkan atau ada cara lain yang diperbolehkan sesuai syariat? Mohon nasihatnya, jazakallah khair.
1: Ya. Hukum asal memberi hadiah boleh. Tahadu tahabu, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah tidak pernah menolak hadiah, walau yang dihadiahkan kepadanya kikil kambing. Akan tetapi bila hadiah diberikan kepada orang yang sudah mendapatkan gaji untuk pekerjaannya, ya, dan imbalan dari jasa tersebut, dia untuk melakukan perbuatan itu sudah digaji, lalu penerima manfaat dari pekerjaannya memberikan dia lagi uang lagi, hadiah, maka hadiah yang kedua ini hukumnya haram. Ini yang dikatakan bahwa hadayal ummali ghulud, hadiah untuk orang yang bekerja sudah mendapatkan gaji untuk pekerjaannya, ya, maka ini adalah harta haram. Cukup Anda doakan dia dan keluarganya dan semua atasan Anda di perusahaan sampai ke pemiliknya untuk diberi hidayah dan diberi keberkahan oleh Allah Azza wa Jalla, tanpa harus memberikan hadiah.
0: Jazakallah khair, Ustaz, barakallah fiik. Demikian Bapak yang bertanya, semoga menjadi pencerahan. Dan kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya via telepon yang sudah masuk. Nah, silakan.
2: Oke, ya. Terima kasih.
0: Silakan Bapak. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak, di mana?
2: Dengan Dito di Bogor.
0: Silakan, ah Dito, silakan.
2: Ya. Izinnya kan terkait dengan zakat, Ustaz, boleh kan?
1: Silahkan.
2: Ya, kami tuh punya emas gitu tadi ya. Nah, jadi emasnya itu kumpulan antara 22 karat sampai dengan 22, 23, sama 24 karat.
0: Iya, pertanyaannya.
2: Yang saya ingin tanyakan, nisab sama perhitungan zakatnya gimana, Ustadz, ya? Apakah dicampurkan atau dipisahkan per karatnya gitu?
1: Untuk menghitung nisabnya, yang emas itu adalah 24 karat. Bila 23 atau 22 atau 21 dikonversikan ke 24, jadi berapa gram? Umpamanya dia 100 gram dengan 22 karat atau 23 karat. Kalau dikonversikan dia dengan 24 karat, umpamanya keluar angka 97 gram. Berarti hitungannya 97 bukan 100. Bila digabung semuanya sampai 85 gram, berarti masuk nisabnya. Atau ditabung dengan rupiahnya yang ada, uang kartal yang ada, bila sampai maka masuk nisab. Wabillahi taufik.
0: Nah, jazakallahu khairan, demikian akhir kita, barakallahu fiik. Semoga menjadi pencerahan, dan kita berikan kesempatan kembali via telepon masih di 021 823 6543. Bagi Anda yang baru bergabung dalam pembahasan sore hari ini dalam bab hiwalah atau pengalihan hutang secara khusus, dan kita angkat sebelumnya pertanyaan kembali via chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam.
0: Barakallahu fiik, ya Ustaz, bagaimanakah hukumnya seseorang yang meminta penundaan hutang, lalu kemudian kita berikan beberapa waktu sampai masuk tahun ketiga, dan saya mengetahui dia memiliki aset berupa dua kendaraan motor. Apakah boleh secara paksa untuk kita ambil salah satu dari motor tersebut untuk melunasi hutang yang 3 tahun tertunda? Bagaimanakah hukum syariat melihat atau memberikan solusi dari penundaan pembayaran hutang? Mohon nasihatnya, jazakallah khair.
1: Ya. Kalau kasusnya dari awal, bila hutangnya besar, hendaklah Anda meminta barang jaminan. Farihanum maqbutah. Ambil barang jaminan dan dipegang. Seperti Mamanya minta surat sertifikat HSHM tanahnya dan minta dia menuliskan surat di atas materai, surat kuasa jual bila pada tanggal sekian dia tidak mampu bayar. Ya, itu cara mengamankan hutang. Tapi bila sudah terjadi dan orang itu tipenya ternyata suka menunda hutang, dia berdosa, iya. Dan Anda mendapat pahala sampai dia bayarkan, iya. Tapi ada kebutuhan Anda yang menjadi tertunda dan bahkan berakibat tidak baik pada diri Anda. Dalam hal seperti ini, tidak ada solusi dalam Islam kecuali membawa ke pihak penguasa, yaitu hakim. Dalam hal ini adalah ke mahkamah syariah. Kalau di Indonesia, Anda laporkan ke pengadilan agama, bisa kok. Adapun Anda memaksa, mengambil, itu terjadi nanti kerusakan pada diri Anda dan diri dia. Maka Islam tidak membolehkannya. Nanti Anda ambil paksa motornya, dia teriakin Anda maling apa. Ya. Malah kemudian mudaratnya lebih besar. Wabillahi taufiq.
0: Nah, Ustaz, jazakallah khair. Demikian, akhi barakallah fiq. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya via telepon. Nah, silakan. Taip, terputus. Silakan, mohon maaf. Bisa di telepon kembali di 021-823-6543. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak, di mana?
3: Dengan Abu Sunan ini.
0: Abu Sunan di mana?
3: Di Jakarta.
0: Baik, silakan Pak. Pertanyaannya?
3: Iya, saya mau tanya. Ada, dulu kawan saya pernah pinjam uang sama anak ya. Tapi sampai sekarang belum dibayarnya, ada lebih sekitar 3 atau 5 tahun lalu lah.
0: Iya.
3: Nah, saya sih melihat kawan saya ini mampu ya, cuman kayaknya udah saya tagih 1-2 kali ada abai gitu. Nah, ini dalam hati saya udah males untuk nagih lagi Ustaz. Maksud saya apa nanti saya tagih di akhirat aja atau gimana terbaiknya? Mohon pencerahannya Ustaz.
1: Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah. Tidak Anda tagih pun di akhirat, dia yang nyari Anda. Selama Anda tidak bebaskan dia dari hutang itu, tidak pernah Anda berniat di dalam hati dan Anda ikrarkan pemutihan hutangnya, nanti dia yang mencari Anda di akhirat. Di hadapan miliaran manusia, dia cari Anda. Dia bayar bukan dengan uang, dengan sesuatu yang paling mahal di saat itu, yaitu amal solehnya. Kalau dia punya amal soleh. Bila amal solehnya tidak ada atau tidak cukup, dia ambil beban Anda. Dosa Anda yang memberatkan diri Anda, dia ambil. Dan Anda adalah orang yang paling beruntung di saat itu. Di saat orang butuh amalan, Anda mendapatkan dicari. Ya, orang penting Anda saat itu. Wabillahi taufiq.
0: Nah, Ustaz, jazakallah khair. Demikian Abu Sunan di Jakarta. Semoga menjadi pencerahan. Barakallahu fiik. Kami angkat. Nah, via chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya seorang guru PNS di SMP Negeri. Sekolah kami berencana mengadakan kegiatan latihan dasar kepemimpinan bekerjasama dengan pihak TNI. Sementara kegiatan tersebut tidak bisa dibiayai dengan anggaran sekolah, sehingga kami harus meminta persetujuan dan biaya dari orang tua murid peserta LDK tersebut untuk membayar kegiatan ini. Apakah hal ini diperbolehkan Ustaz? Dan adakah saran buat kami pihak sekolah? Mohon nasihatnya, jazakallah khair.
1: Allahu barik fiik. Ya. Kalau memang tidak ada anggaran dari sekolah, tidak perlu sekolah harus mengadakannya. Dan juga tidak ada kemampuan dari tenaga pengajar, tidak perlu, biar mereka mendapatkannya di luar sekolah. Ya, apalagi kalau sekolah itu adalah sekolah negeri yang geraknya terbatas, ya, tanpa memberatkan orang tua, biarkan di luar dalam kehidupan sehari-hari anak tumbuh menjadi pemimpin. Kita hanya orang tua mengarahkan, guru mengarahkan. Semoga Allah mudahkan.
0: Nah, Ustaz, jazakallah khair demikian Bapak atau Ibu yang bertanya. Barakallahu fikum. Baik, kami berikan kesempatan kembali masih via telepon di 0218236543. Kita angkat kembali. Halo.
4: Ya, halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak, di mana?
4: Dengan Pak Syaril di Cibarusah.
0: Cibarusah. Baik, silakan Pak. Dikeraskan suaranya Pak ya.
4: Oke, baik. Assalamualaikum Ustaz. Mohon izin Pak ya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Gini Ustaz, mertua saya kan sudah meninggal, yang ibu ya, ibu mertua kan sudah meninggal sudah sekitar 4 tahun. Terus kemarin baru 4 hari inilah ayahnya meninggal. Jadi kan sudah tidak ada semua. Nah, yang saya tanyakan gini Ustaz. Bapak saya kan dengan anak, salah satu anaknya kan punya usaha bengkel lah, katakan seperti itu. Bengkel kerja bersama antara anak yang ada di rumah itu. Nah, terus setelah ini Bapak kan sudah meninggal kan? Sudah meninggal. Apakah usaha bengkel itu milik anak yang ngurus itu atau menjadi harta waris juga? Itu aja kan, bukan juga kelewah ya.
1: Anak yang kerja di bengkel statusnya kan pekerja.
4: Ya, waktu itu memang Bapak pernah ngomong seperti itu. Si namanya kan Ferry ya. Si Ferry ini digaji tiap hari gitu ya. Kerja sama ayahnya, istrinya begitu lah.
1: Iya. Semenjak kapan pekerja menjadi pemilik? Tidak ada. Status harta tadi ketika pemiliknya wafat, turun jadi waris. Kalau dia ahli waris, dia mendapatkan juga hak warisnya. Maka dengan meninggalnya pemilik usaha tadi menjadi milik ahli waris. Ada istri dapat 1/8 saham di situ. Ada ada orang tua, ayah ibu dari yang meninggal, masing-masing dapat 1/6. Sisanya untuk anak laki perempuannya 2:1. Itu pemilik usaha itu lagi.
0: Cukup jelas Bapak?
4: Satu lagi Tad, ini kan ada anak yang sudah meninggal nih, anak laki-laki nih. Cuman di situ ada cucu Tad, apakah itu tetap ada bagiannya Tad?
1: Tidak, karena anak masih ada yang hidup, maka level cucu tidak dapat terhalangi.
4: Oke ya Tad.
0: Baik, cukup jelas ya Pak?
4: Cukup,
0: Ustaz. Jazakallah khair. Wa barakallahu fiik. Alhamdulillah. Ada yang bertanya ikhwah fillah yang ada di masjid? Masih kami berikan kesempatan. Silakan, Pak. Fadhol. Di mic. Fadhol, silakan. Dan bagi pemirsa atau yang mungkin baru bergabung, kami masih berikan kesempatan pertanyaan via chat WhatsApp dan telepon di 0218236543. Pembahasan dalam bab pengalihan utang secara khusus. Baik, kita akan simak pertanyaan dari masjid. Silakan, akhi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana?
5: Dengan Murlanis.
0: Dari mana Pak?
5: Dari Permata Cibubur.
0: Baik, silakan Pak.
5: Tentang untuk pembagian warisan gitu Ustaz. Misalnya ada yang saudara kita atau pemilik kita yang sudah meninggal, itu ada batas waktu enggak untuk membagi warisan itu ke ahli waris gitu?
1: Dia waktu kepemilikan berpindah langsung. Saat Anda belanja, berakad, itu dengan akad barang sudah menjadi milik Anda. Kalau waris berpindah dengan meninggal.
5: Yeah.
1: Karena dengan meninggal, Allah menyatakan harta yang meninggal ini berpindah menjadi milik ahli warisnya. Dan berarti ketika seseorang wafat, semua harta yang dia miliki, rupiah, bangunan, kendaraan, dan usahanya, itu menjadi milik ahli waris sesuai porsi saham masing-masing pembagian waris.
5: Ya.
1: Bila ada yang menghalangi mereka untuk mengambil hak mereka, dia yang zalim. Bapaknya istri bilang, ini selagi ibu masih hidup, kalian tidak ada hak di sini. Ini istri ini zalim, walaupun ibunya sendiri. Ada anak laki-laki, karena dia dekat dengan ayah, dia yang menguasai. Kalau dia ingin mengelola, silahkan. Tapi pemiliknya, dia adalah statusnya pemegang sebagian saham. Tapi pemegang saham yang lain juga mendapatkan haknya. Kalau di situ ada laba atau ada keuntungan.
5: Ya, untuk jelasnya Ustaz, berapa waktu yang lalu Bibi, berarti adik saya, adik dari ayah meninggal Ustaz. Ayah 8 saudara, dan yang pas Bibi ini meninggal masih ada 2. Satu laki, satu perempuan.
1: Bibi ini namanya siapa?
5: Ya Ustaz.
1: Nama Bibi Anda siapa namanya?
5: Yulinar.
1: Yulinar wafat.
5: Iya.
1: Pada saat dia wafat, ayah ibunya masih hidup?
5: Tidak ada.
1: Suaminya ada?
5: Sudah wafat.
1: Anak-anak ada?
5: Beliau tidak punya anak, Ustaz.
1: Saudara-saudarinya yang masih hidup saat dia wafat, berapa orang laki, berapa perempuan?
5: Satu laki, satu perempuan, Ustaz.
1: Ya. Pertanyaannya?
5: Pertanyaannya, untuk ahli waris yang 2 ini, kalau setahu saya sampai saat ini belum, nggak tahu ya saya, dia sudah sepakat untuk membagi apa gimana, saya juga belum paham gitu Ustaz. Makanya tadi pertanyaannya, ada batas waktu nggak ahli waris ini membagi harta warisan itu gitu Ustaz?
1: Yulinar wafat tanggal, bulan, tahun?
5: Saya lupa tahun tanggalnya Ustaz, tapi sekitar 1 tahun yang lalu.
1: 1 tahun yang lalu, 2024.
5: 24 lah.
1: Bulan Oktober.
5: Saya juga lupa bulannya Ustaz.
1: Ya, anggap bulan Oktober, ya. Berarti semua harta Yulinar, 2/3 milik saudara laki-lakinya.
5: Iya.
1: 1/3 milik saudarinya.
5: Iya.
1: Jelas? Bila saudaranya menggunakan lebih dari hak 1/3, dia berdosa. Jadi dia minta izin atau berakad membeli atau menyewa kepada saudarinya. Kalau uang tunai, langsung dibagi 3-nya. 2/3 untuk saudara, 1/3 untuk saudari. Paham?
5: Iya, paham.
1: Kalau dua-duanya membiarkan saja, ya, orang yang punya hak ngibirin gimana? Terserah mereka lah.
5: Ya, pertanyaannya poin ini Ustaz. Jadi, harta ini ada batas waktu enggak untuk dibagi gitu?
1: Tak perlu dibagi, itu langsung menjadi miliknya. Ada batas waktu enggak Anda terima gaji?
5: Ya.
1: Anda enggak? Kalau saya katakan, gaji Anda saya transfer ke rekening Anda. Mau 100 tahun enggak Anda ambil-ambil, ya urusan Anda. Paham?
5: Iya.
0: Coba Pak, insya Allah.
5: Berarti enggak ada batas waktu Ustaz ya. Kalau orang ini tenang-tenang aja berarti aman gitu Ustaz ya. Enggak ada juga kewajiban kita mungkin untuk mengingatkan gitu Ustaz. Enggak.
1: Ya, kalau dia membuang-buang hartanya, bentuk rumah umpamanya udah reot dan segala macam, enggak ditempati, enggak disewakan juga, mereka berdosa, diingatin aja. Ini rumah milik kalian, enggak milik Yulinar. Enggak, Yulinar enggak punya rumah lagi. Dia sudah di akhirat, di alam kubur. Enggak ada orang alam kubur memiliki harta di bumi. Ini menjadi milik kalian, 2/3 milik saudaranya, 1/3 milik istrinya. Kalian yang berdosa membiarkan harta ini menjadi rusak.
5: Jelas. Baik, Ustaz. Terima kasih, Ustaz.
0: Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib barakallahu fiqh wa jazakallahu khair. Kita angkat pertanyaan selanjutnya via chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah yang menghutangi memudahkan dengan berkata bayar kapan saja? Atau tetap harus jelas waktunya Ustaz?
1: Kalau hutang dalam bentuk pinjaman, boleh dia mengatakan itu. Tapi kalau hutang dalam bentuk pembayaran kewajiban, tidak boleh. Ya, Karena keimbalan pembayaran kewajiban, banyak imbalan beli barang atau sewa, itu kalau pembayarannya cash, tempo sebulan, tempo dua bulan, tempo setahun, tempo dua tahun, tempo tiga tahun, tentu harganya berbeda. Dengan dibuat begitu, menjadi gharar dia jadinya.
0: Jazakallah khair, barakallahu fiik. Baik, ikhwan ada yang bertanya kembali? Baik, silakan. Kami angkat dari telepon terlebih dahulu ya. Assalamualaikum, Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa di mana?
6: Ya, saya dengan Arifin Al-Maliki di Banten, Ustaz.
0: Pak Arifin, silakan pertanyaannya, Pak.
6: Ya. Assalamualaikum ya Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ta'alaka bi khair ya Ustaz.
1: Alhamdulillah wa anta kadzalik.
6: Ada yang mau saya tanyakan tentang makna muqabala Ustaz. Muqabala itu maksudnya apa ya?
1: Muqabala dalam konteks apa? Dalam siap apa?
0: Dalam redaksi kalimatnya bagaimana Bapak?
6: Kenapa?
0: Redaksi kalimatnya seperti apa? Dalam konteks apa?
6: Hanya itu yang saya ingin tahu dan seperti apanya, ya mungkin termasuk pembahasan ini juga mungkin. Ya, saya dipahami, Ustaz.
1: Tidak mengerti.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi konteks kalimat muqabalah, karena maknanya cukup banyak, muqabalah Bapak, mungkin bisa diperinci lagi mungkin nanti pada pertanyaan berikutnya. Barakallahu fiik. Silakan akhi.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ustadz, istri itu kan punya nenek. Neneknya udah meninggal, dia meninggalkan 3 orang anak, tapi yang beda bapak. Dan dia meninggalkan
1: 3 orang anak, suaminya beda. Beda bapak.
7: Beda bapak.
1: Beda suami.
7: Beda suami, beda suami. Jadi nikah 2 kali neneknya itu. Dan neneknya meninggalkan rumah sama sebidang tanah. Itu gimana pembagiannya, Ustaz?
1: Semuanya berarti anak si nenek itu kan ya?
7: Iya, nggak ada, istilahnya nggak ada warisan dari pihak bapaknya soalnya.
1: Iya, ini kan semuanya anak si nenek.
7: Iya.
1: Statusnya semuanya bagi nenek itu sama. Paham? Sama-sama anaknya. Mau suami pertama, mau suami kedua, mau suami kapan, semuanya anak dia, statusnya dalam hak waris sama.
7: Berarti kalau pembagiannya sama seperti biasanya gitu?
1: Iya.
7: Anaknya perempuan 2, laki-laki 1, Ustaz.
1: Bagi 4.
7: Bagi
1: 4. Laki-lakinya 2/4, anak perempuannya 1/4, 1/4.
7: 1/4, 1/4, 1/4.
1: Iya. Tidak membedakan suami pertama, anak suami pertama, anak suami kedua, tidak.
7: Walaupun itu harta dari neneknya istri saya itu, Ustaz. Bukan dari peninggalan suami gitu tuh.
1: Iya, sama. Karena harta dari nenek Anda itulah, makanya semuanya kan anak dia statusnya.
7: Iya.
1: Kalau dari suami pertama anaknya laki-laki apa yang perempuan?
7: Perempuan, Ustaz.
1: Saja. 2/1?
7: 1.
1: Ya, kalau suami pertama meninggal punya harta, itu yang dapat hanya anak perempuannya saja 1. Yang laki dan perempuan yang kedua tidak dapat. Paham?
7: Diulang, Ustaz.
1: Nenek Anda siapa namanya?
7: Titin.
1: Titin. Nenek istri tadi ya?
7: Iya.
1: Titin. Titin ini menikah pertama kali dengan?
7: Rasta.
1: Rasta punya anak, perempuan namanya?
7: Army.
1: Army. Kemudian cerai dengan Rasta.
7: Cerai.
1: Ya, status resmi dengan Titin tetap ibu dan anak. Tidak berubah. Kemudian Titin nikah lagi dengan?
7: Lupa Ustaz, nggak tahu namanya. Budi lah yang
1: apa. Anggap Budi. Nah, suami keduanya Budi, dari Budi.
7: Punya
1: Titin
7: anak,
1: punya anak laki dan perempuan.
7: Iya.
1: Ya. Ini semuanya anak Titin.
7: Iya.
1: Ya. Maka harta Titin semuanya mereka dapat sama. Kalau Rastak, harta Rastak yang mau dibagi itu ia hanya untuk Marni. Yang dua ini tidak dapat. Anak titin yang dua tidak dapat. Tapi kalau harta titin semuanya dapat. Dengan porsi yang sama, tidak dibeda-bedakan. Paham?
7: Paham. Ha.
0: Cukup jelas, Aki?
7: Jelas. Yang kedua,
0: satu aja. Satu aja, ya, Iqbal. Pada kelopi. Taib, jazakallah khairan tuh bisa tiap hari insya Allah di sini ya. Angka, ada pertanyaan kembali via chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ana dahulu tahun 1990-an pernah berutang kepada seseorang tukang kredit sebuah kalung emas seberat 5 gram. Sampai saat ini ana belum membayarnya.
1: Berhutang 5 gram emas 5 gram.
0: Ya.
1: Berhutang kalung emas 5 gram beli emas tidak tunai berarti?
0: Nah, itu dia, Ustaz. Belum jelas ini. Terus ana selesaikan dulu. Anda belum sempat membayarnya. Waktu berutang posisinya di salah satu terminal dan sekarang terminalnya sudah tidak ada. Dan tukang kreditnya pun Anda tidak mengetahui di mana dia sekarang. Mohon penjelasannya karena Anda dulu sebagai sopir bus angkot.
1: Bertakwa kepada Allah dan bertaubat atas dosa tersebut. Semoga Allah mengampuni dosa kita semuanya. Adapun taubat yang berkaitan dengan hak manusia tetap wajib dibayar. Maka 5 gram tadi emas sedekahkan kepada fakir miskin bila Anda sudah tidak bertemu lagi dengan si penjualnya. Sedekahkan kepada fakir miskin kalau emasnya sudah habis. Beli emas 5 gram, sedekahkan kepada fakir miskin. Niatkan atas sedekah itu nama pemilik emas yang belum dibayar tadi. Wabillahi taufiq.
0: Jazakallah khair, demikian akhir solusinya, semoga menjadi pencerahan. Barakallahu fiik. Pertanyaan via chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Adi dari Kemayoran. Pertanyaannya, ada kasus si A dan B memiliki tempat yang disewakan ke C yang merupakan teman si A. Disewakan selama 3 tahun dengan pembayaran tunai. Pada awalnya si C memberitahukan bahwa tempat akan digunakan untuk usaha rumah makan. Qadarullah, setelah 1 tahun berusaha, si C usahanya menurun dan dinilai kurang menguntungkan. Kemudian C mencoba menambahkan di dalam rumah makannya unit karaoke. Dan dalam 3 bulan hasilnya ternyata dinilai menguntungkan. C tidak memberitahukan kepada A penambahan unit karaoke tersebut dalam sewanya. Pertanyaannya, Ustaz, bagaimana ke hukum dari hasil sewa usaha tersebut yang sudah dibayarkan cash untuk 3 tahun ke depan? Secara akad sewanya di awal sah. Jazakallah khair.
1: Ya, bila ada unsur yang haram, akad itu batal demi hukum. Akad batal demi hukum, sisanya tadi Anda cut, Anda kembalikan uangnya dia, sisanya. Yang telah berlalu, selesai sudah.
0: Baik, Ustaz, jazakallah khair. Demikian pertanyaan yang kami sampaikan dan ini merupakan pertanyaan terakhir di kesempatan sore hari ini sebagai kesimpulan dan ikhtitam. Silakan, Ustaz.
1: Ya, ikhwani wa akhwati fillah, akad hawala fungsinya untuk pengalihan hutang piutang sehingga dari 3 orang yang bersangkutan tinggal 2 orang lagi untuk tidak memberatkan pihak yang di tengah. Bila tidak terpenuhi, pengalihan ini dinamakan dengan wakalah. Sehingga karena itu, para ulama mengatakan transfer uang. Itu namanya akad wakalah, ya, bukan akad hawalah. Karena pihak, salah satu pihak, tidak ada yang berhutang kepada kedua belah pihak. Wabillahi taufik, semoga bermanfaat. Wallahu li taufik, wassalallahu nabiyina Muhammad.

0: Nuha.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Demikian Ikhwatal Islam Azakumullah, program kajian Islam ilmiah bersama guru kita Al-Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi MA Hafidhullah Ta'ala. Semoga apa yang telah kita simak menjadikan hidayah buat kita semua agar mengenal sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan selalu mengamalkan apa yang telah kita ketahui. Barakallahu fikum, kami undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

0: Padahal mereka tidak disuruh, kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Zadakallahu hirsan walata'. Semoga Allah memberikan tambahan semangat kepadamu.

0: Niat baik saja, semangat saja, semangat yang besar dalam Islam tidak cukup. Harus dimulai dengan ilmu. Perbuatannya salah, tetapi niatnya baik, semangatnya besar. Semangat itu sangat diperlukan, niat yang baik tentu.
1: Tetapi harus dimulai dengan ilmu.
0: Tanpa ilmu, tanpa bimbingan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada artinya niat yang baik, tidak ada artinya semangat. Bahkan dapat memudaratkan dirinya, dapat membahayakan orang lain, dapat rusak citra Islam itu sendiri.

0: Kita membesarkan Islam. Islam adalah segala-galanya. Islam adalah agama yang hak. Islam adalah agama yang besar di sisi Allah.
1: Tetapi kita umat Islam harus berilmu.
0: Kalau tidak, tindakan kita, perkataan kita, perbuatan kita, dakwah kita salah. Ambillah ibrah, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan bahwa Islam mengasaskan, mendasari segala sesuatunya dengan ilmu. Dan ilmu adalah merupakan kekuatan Islam terbesar. Bahkan para ulama membuat kaidah ilmu sebelum beramal dan berkata-kata. Maka kaum muslimin, apabila mereka ingin jaya, apabila mereka ingin menang, apabila mereka ingin hidup terhormat, maka mereka harus berilmu, mereka harus belajar, mereka harus paham tentang agama, baik untuk dirinya dan keluarganya. Karena Rabbuna Azza wa Jalla mengatakan, ku anfusakum wa ahlikum nara.

0: yu'marun.
1: Jaga keluargamu, dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu untuk salat. Peringati keluarga yang dekatmu. Beri peringatan kepada keluarga yang dekat. Seorang suami, seorang bapa pemimpin di rumah tangganya, dan dia nanti akan ditanya tentang kepemimpinannya.
2: Ilmu.
3: Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah.
1: Ini kekuatan Islam yang besar. Maka jadilah para sahabat sebagaimana yang dikatakan Allah dalam Al-Quran,
2: utul ilm,
1: orang-orang yang diberi ilmu.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث متفق عليه.
4: Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling memutuskan hubungan, janganlah kalian saling membelakangi, janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling hasad, dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Muttafaqun alaih.
5: Ya Allah, jengah sekali rasanya diri ini yang selalu berbuat maksiat terus kepadamu. Hati ini terasa semakin usang dan kusam. Terjebak. Hidup dalam kegelapan.
6: Ya Allah!
5: Andai aku bisa, ingin rasanya aku mengulang kembali hidupku, kembali dari awal. Namun, itu hal yang paling mustahil. Lalu apa yang harus aku perbuat? Jalan apa yang harus aku tempuh?
7: Jalan apa yang harus aku tempuh?
5: Untuk menebus seluruh dosa-dosaku ini, apakah taubat bisa menjadi solusi?
8: Taubat ternyata salah satu sebab untuk masuk surga. Seharusnya seorang kalau bermaksiat kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, harusnya impas, selesai. 0-0 seperti orang bersalah kepada orang lain, dia minta maaf, kemudian selesai. Tetapi tidak demikian. Allah hapuskan dosa-dosanya, Allah kasih bonus, bonusnya masuk surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Niscaya Allah akan menghapuskan dosa-dosa kalian." Wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Dan Allah akan masukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Bayangkan, seorang bertobat kepada Allah, membangkang kepada Tuhannya, melanggar larangan-larangannya, kemudian dia kembali kepada Allah, Allah ampuni dosa-dosanya, bahkan Allah kasih bonus, Allah masukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala.
9: Dan tahukah antum bahwa bertobat kepada Allah adalah kebahagiaan? Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

0: Bertaubatlah semuanya, wahai kaum mukminin, bertaubatlah. Untuk apa kami bertaubat ya Allah? Untuk apa? Allah mengatakan la'allakum tuflihun, agar kalian berbahagia.
1: 104,3 FM Roja Bandung, mancarkan cahaya sunnah.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, para pemirsa dimanapun Anda berada. Materi tausiah kita pada kesempatan yang berbahagia kali ini adalah susah tapi mudah. Susah tapi mudah. Terus yang benar yang mana? Susah atau mudah? Ya susah yang mudah. Apa pula ini Ustaz? Pernahkah para pemirsa, atau saya yakin para pemirsa masih ingat sebuah pepatah yang sangat lazim di telinga kita dan sangat familiar di telinga kita, yang berbunyi, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Apa artinya? Artinya, ada di dalam kelanjutan pepatah tersebut. Bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Apa artinya? Artinya, kalau orang pengen senang, maka dia harus susah terlebih dahulu. Kalau orang pengen senang, maka dia harus susah terlebih dahulu. Dalam urusan duniawi misalnya, kalau orang pengen menjadi kepala sekolah, manakala dia daftar jadi PNS, tidak mungkin dia begitu daftar langsung jadi kepala sekolah. Biasanya, kalau orang daftar jadi PNS, pertama kali dia harus jadi tenaga honorer. Tempatnya di mana? Tempatnya di puncak gunung. Tenaga honorer tempatnya di puncak gunung. Dapat gaji yang hanya untuk sekedar ganti ongkos bensin aja, gak ngejar. Setelah beberapa tahun kemudian, dia turun. Bukan turun jabatan, tapi turun tugasnya. Berpindah menjadi tenaga honorer di lereng gunung. Kalau tadi di puncak gunung, sekarang turun dikit, agak enak di lereng gunung. Beberapa tahun kemudian dia turun ke kaki gunung. Ya. Terus sampai sekian tahun, beberapa tahun sebelum dia pensiun, baru dia jadi kepala sekolah. Sekolahnya di mana? Sekolahnya di samping rumah. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Contoh yang lain dalam perkara duniawi. Orang biasanya pengen jadi kontraktor, dia enggak langsung jadi kontraktor. Mulai karirnya dari kuli bangunan. Susah jadi kuli bangunan. Kerjaannya cuma disuruh-suruh melulu. Begitu dia jadi kuli bangunan, berapa tahun punya pengalaman dikit, naik dia. Tidak langsung jadi tukang, jadi setengah tukang. Berapa tahun kemudian, dia naik lagi jadi tukang. Setelah dia menjadi tukang yang berpengalaman, dia tidak buru-buru jadi mandor, jadi wakil mandor dulu. Setelah jadi wakil mandor, baru kemudian jadi mandor, lalu naik pangkat jadi kontraktor. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ini penerapan dari pepatah tersebut di dalam perkara duniawi. Dan kebanyakan orang menerjemahkan pepatah ini hanya dalam perkara duniawi. Padahal sebenarnya di dalam beberapa perkara di dalam agama kita, banyak yang memiliki filosofi yang serupa. Dalam arti, kalau orang pengen senang, dia harus susah terlebih dahulu. Kalau orang ingin mendapatkan kemudahan, dia harus mengalami kesulitan terlebih dahulu. Saya akan bawakan pada kesempatan yang berbahagia kali ini, para pemirsa yang kami hormati, dua contoh saja. Contoh yang pertama adalah jalan menuju ke surga. jalan menuju ke surga. Semua kita tahu bahwasanya surga adalah merupakan tempat yang isinya adalah kebahagiaan, kenikmatan, kesenangan, kesehatan, dan segala sesuatu yang bernuansa enak dan senang. Kalau di dunia beda. Di dunia ada susah, ada senang, ada sakit, ada sehat, ada miskin, ada kaya, ada kenyang, ada lapar. Tapi kalau di akhirat, di surga, tidak ada. Semuanya senang, semuanya gembira, semuanya nikmat. Tidak ada sesuatu yang bernama susah di surga. Bahkan yang tua pun tidak ada di surga. Semuanya muda. Kalaupun Anda termasuk orang-orang tua, maka selamat saya katakan, Anda akan berubah menjadi perjaka atau berubah menjadi perawan. Karena di surga tidak ada orang tua. Pendek kata, surga isinya adalah kenikmatan. Tapi kalau orang pengen masuk ke dalam surga, dia harus melewati jalan yang terjal. Jalan yang mengantarkan kita ke surga bukanlah jalan yang bertabur dengan bunga, tapi jalan yang penuh dengan kerikil-kerikil tajam. Siapa yang ingin masuk ke dalam surga, maka dia harus melewati jalan tersebut. Dan itu dijelaskan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Huffatil jannatu bil makarih." Huffatil jannatu bil makarih, apa artinya? Jalan yang mengantarkan kita ke surga diliputi dan dipenuhi dengan sesuatu yang tidak enak. Sesuatu yang tidak disukai. Apa contohnya Ustaz? Contohnya sholat. Ya. Sholat, banyak orang merasakan berat. Kecuali orang-orang yang memang sudah mendapatkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dia merasakan surga itu merupakan, atau sholat itu merupakan sebuah kenikmatan yang tidak ada taranya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ju'ilat qurratu aini fis salah. Sholat itu dijadikan sebagai penyedap mata buatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau juga pernah berkata kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna bis salah." Wahai Bilal, istirahatkanlah kami, hiburlah kami dengan sholat. Itu adalah orang-orang yang sudah sampai ke dalam taraf puncak keimanan atau mendekati kesempurnaan iman. Tapi orang-orang model kayak kita ini, atau kebanyakan orang, merasakan berat dengan sholat ini. Buktinya berat apa? Buktinya berat, sholat ini 5 kali dalam sehari wajibnya. Bukankah demikian? Anda tentu pernah mendengar hadis yang menceritakan proses diwajibkannya sholat. Pertama kali sholat diwajibkan 50 kali dalam sehari. Bukankah demikian? 50 kali dalam sehari. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memohon keringanan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sampai akhirnya sholat yang 50 kali itu dalam sehari diringankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi 5 kali dalam sehari. Coba Anda bayangkan, sholat 50 kali sehari dalam 24 jam. Berarti setiap berapa jam kita diperintahkan sholat? 50 kali dibagi 24 jam. Setiap setengah jam. Setiap setengah jam awalnya kita dituntut untuk sholat. Coba bayangkan. Kita baru tidur setengah jam. Bangun. Udah sholat nih. Sholat. Habis itu tidur lagi setengah jam. Bangun lagi. Masya Allah. 50 kali dalam sehari. Allah kasih keringanan menjadi 5 kali. Luar biasa keringanan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Tapi karena 5 kali dalam sehari ini dianggap sulit, dianggap susah oleh banyak orang, akhirnya Masya Allah banyak orang yang minta korting. 5 kali dalam sehari masih dikorting jadi 2 kali dalam sehari. Sholat apa? Maghrib sama Isya doang. Ya. Terus sholat yang lainnya? Kata orang kalau zuhur sama asar tuh gak ada temennya. Males. Akhirnya mereka cuma 2 kali dalam sehari sholatnya. Minta dikorting, udah dikasih 5. Minta dikorting jadi 2. Yang lebih parah dari itu, ada yang minta dikorting seminggu sekali. Cuma sholat apa? Cuma sholat Jumat doang. Masih ada yang minta dikorting lebih parah dari itu. 2 kali dalam setahun. Sholat apa itu? Idul Fitri sama Idul Adha. Itu pun kalau ditanya, orang yang sholatnya 2 kali dalam setahun, sebenarnya ente itu cita-citanya pengen kemana sih? Dia jawabnya dengan penuh kemantapan. Dia katakan pengen masuk surga dong. Masya Allah. Masuk surga modalnya 4 rakaat dalam setahun. Yang benar aja mas. 4 rakaat dalam setahun pengen masuk surga. Masya Allah. Orang yang sholatnya 17 rakaat dalam sehari aja belum tentu masuk surga. Masa orang yang sholatnya 4 rakaat dalam setahun pengen masuk surga? Inilah menunjukkan kepada kita bahwasanya sholat, yaitu jalan menuju ke surga itu memang berat. Begitu pula puasa, menahan lapar, menahan dahaga. Begitu pula zakat, ya. Zakat pun demikian. Harus mengkikis sifat kikir, sifat pelit dari dalam diri seseorang. Kalau orang yang mengedepankan sifat kikir, maka dia akan mengatakan, ah ngapain kita yang capek-capek kerja? Masa orang lain yang merasakan nikmatnya? Inilah, jalan menuju ke surga itu memang sulit. Huffatil jannatu bil makarih. Jalan menuju ke surga diliputi dan dipenuhi dengan hal-hal yang tidak enak. Namun, kalau seorang hamba, dia mau meniti jalan tersebut. Meniti jalan yang sulit dan terjal. Dan dia tetap bersabar. Memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala keistiqomahan di atas jalan yang terjal tersebut. Maka kenikmatan yang abadi akan menanti dia di jannatul khuldi. Di surga yang keabadian atau kenikmatan yang ada di dalamnya sangat abadi. Ini contoh yang pertama. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian dalam perkara dunia, dalam perkara ukhrawi. Contoh yang kedua adalah melepaskan diri atau membebaskan diri dari dosa-dosa yang kaitannya dengan hak Bani Adam. Membebaskan diri dari dosa-dosa yang kaitannya dengan hak Bani Adam. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, para pemirsa dimanapun Anda berada. Dosa, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, atau sebagaimana diriwayatkan dari beliau, terbagi menjadi 3. Kata beliau, ad-dunubu salasah. Dosa itu ada 3 jenis. Dzambun maghfurun. Yang pertama, kata beliau, dosa yang diampuni atau ada kemungkinan untuk diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kata beliau, dzambun la yughfar. Dosa yang tidak mungkin diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kata beliau, dzambun la yutrak minhu syai'. Dosa yang Bani Adam tidak mungkin akan dibebaskan dari dosa tersebut. Yang pertama, dzambun maghfurun. Dosa yang mungkin diampuni. Apa itu? Dosa-dosa di bawah kategori dosa syirik dan dosa kekufuran. Ini ada kemungkinan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seandainya hambanya beristighfar dan istighfarnya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada pun jenis yang kedua, dzambun la yughfar. Ya, kalau yang pertama maaf, dzambun maghfur, dosa yang diampuni. Yang kedua, dzambun la yughfar, dosa yang tidak mungkin akan diampuni, yaitu dosa syirik. Seandainya seorang hamba mati dalam keadaan dia belum bertaubat dari perbuatan dosa tersebut. Yang ketiga, dzambun la yutrak minhu syai', dosa yang tidak mungkin Bani Adam akan dibebaskan oleh Allah dari dosa tersebut. Nah, ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Apa dosa itu? Dosa yang kaitannya dengan hak Bani Adam. Misalnya, menyakiti orang lain, memfitnah orang lain, menggunjing orang lain, mencuri hartanya orang lain, korupsi, utang yang dia mampu untuk bayar tapi dia tidak bayar, dan contoh-contoh yang lainnya. Hati-hatilah dengan dosa-dosa model seperti ini. Mengapa? Karena dosa yang model seperti ini, selama Bani Adam atau manusia yang terzalimi belum memaafkan, maka sesungguhnya seorang hamba tidak akan pernah dibebaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari dosa yang seperti ini. Terus, kalau misalnya belum dimaafkan, apa yang akan ditimbulkan dari dosa tersebut nanti pada hari kiamat? Mari kita dengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kanat lahu mazlamatun li ahadin," barang siapa yang pernah menzalimi orang lain. Menzalimi dalam apa? Kata Nabi SAW, min irdihi au syai'in, barang siapa yang menzalimi saudaranya dalam kehormatan atau harga dirinya atau yang lainnya. Menzalimi orang lain dalam harga dirinya, contohnya tadi, menghina, memfitnah, menggunjing, nah, harga dirinya diinjak-injak oleh dia dengan cara menggunjing, dengan cara memfitnah, dengan cara mengejek, au syai'in atau yang lainnya, macam-macam yang lainnya, harta, ya, fisik dipukul, tapi tidak ada alasan yang membenarkan atau membunuh, na'udzubillah min dzalik, ya. Kata Nabi SAW, barang siapa yang memiliki dosa yang kaitannya dengan kezaliman dengan orang lain, kata Nabi SAW, fal yatahallalhu minhul yaum, hendaklah dia minta dihalalkan darinya sekarang juga, kata Nabi SAW. Sekarang juga, kata Nabi. Minta dihalalkan. Apa Ustaz maksudnya minta dihalalkan? Minta sertifikat halal dari MUI gitu maksudnya? Bukan. Minta dihalalkan itu maksudnya adalah minta dimaafkan. Wah, enak dong Ustaz. Kalau kita punya utang minta dimaafin. Oh, enggak. Kalau utang itu harus dikembaliin. Nggak cukup kita hanya minta maaf, sorry ya, Anda nggak bisa bayar. Iya, nggak apa-apa, sekarang nggak bayar, besok bayar dong. Ya, itu maksudnya. Ya, falyatahallalhu minhu, hendaklah dia minta dihalalkan. Maksudnya minta maaf sama orang tersebut. Wah, berat ya Ustaz ya. Orang udah terlanjur memfitnah, suruh minta maaf. Emang berat. Disitulah dibutuhkan orang-orang yang berjiwa besar. Bukan orang-orang yang berjiwa kerdil. Ya. Sebagian orang mengira kalau dia minta maaf, dia pikir kalau dia minta maaf itu kehormatannya akan berkurang, harga dirinya akan jatuh. Enggak. Justru kalau orang minta maaf, kedudukannya akan semakin tinggi, semakin terhormat. Ya, makanya diceritakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang hamba menambah sifat pemaaf melainkan Allah subhanahu wa ta'ala akan tambah kedudukan dia, akan tinggikan kedudukannya, kehormatannya, ya. Maka kata Nabi SAW, falyatahallalhu minhu, hendaklah dia minta maaf saat ini juga. Kalau kaitannya dengan harta, maka dia harus kembalikan. Waduh, sulit Ustaz, orangnya udah gak ada. Ya, mungkin ada di antara para pendengar sekalian atau para pemirsa sekalian yang sekarang udah jadi orang baik, tapi dulunya dia orang dah baik, ya, dulunya orang dah baik, sekarang udah jadi kiai, dulunya mantan pencuri misalnya, yang dicuri ayam tetangga, ya, aduh Ustaz gimana nih Ustaz, minta dihalalkan, ntar tetangga bilang ketika kita datang ke dia, maaf nih Pak, saya emang sekarang jadi kiai, tapi dulunya saya pencuri. Wah, ternyata nih Pak Yahi ternyata pencuri. Lagi pula ayam Anda itu pernah saya curi. Berapa itu? Ya kalau dihitung-hitung ada 10, kurang ajar nih Pak Yahi nyuri ayam saya 10. Aduh, gimana saya kalau minta maaf nanti image saya akan rusak dong. Nah, sekarang Anda mau mengedepankan image di dunia atau keselamatan di akhirat? Ya. Kalau Anda lebih mengedepankan keselamatan di akhirat, maka Anda harus minta maaf. Terus gimana caranya? Datang kepada orang yang pernah dicuri. Gimana? Minta maaf. Iya, minta maaf. Kalau dia nuntut ayamnya dikembalikan, kembaliin ayamnya. Wah, udah dimakan, Ustaz. Udah masuk ke perut, bahkan udah keluar lagi, Ustaz. Gimana ini? Loh, enggak. Maksudnya kalau misalnya dia minta ayamnya kembali, ya dibelikan ayam, ya. Kira-kira yang ya ukurannya ya mirip-mirip lah, sesuatu lebih. Atau kalau misalnya dia minta duit, kasih duit, ya. Itu harus minta maaf. Orangnya udah enggak ada, cari, ya. Cari siapa? Cari ahli warisnya. Wah, ahli warisnya udah pergi, Ustaz. Ya cari siapa, cucunya kek, cicitnya kek, ya. Cari, cari sampai ketemu. Kalau misalnya udah nyari kemana-mana, enggak ketemu juga, baru saat itu kata para ulama, boleh Anda itu menginfakkan nominal dari barang yang pernah Anda ambil dengan niat atas nama orang tersebut. Itu pun kalau misalnya di kemudian hari Anda ketemu dengan orangnya, Anda pun harus memberitahu, ya, bahwasanya saya pernah mencuri barang Anda karena saya udah nyari Anda kemana-mana, enggak ketemu-ketemu, akhirnya udahlah, saya infakkan atas nama Anda. Kalau dia memaafkan, alhamdulillah. Kalau dia enggak rindu, gimana, Ustaz? Ya, Anda harus mengembalikan, walaupun Anda itu sudah menginfakkan atas nama dia, karena dia belum rindu. Wah, sulit banget, Ustaz. Iya, memang sulit. Berakit-rakit dahulu. Bersakit-sakit dahulu. Tapi kalau misalnya Anda mau bersakit-sakit dahulu di dunia, dengan mau minta dihalalkan dengan segala cara yang diminta oleh orang tersebut, maka saat itu Anda akan bersenang-senang kemudian. Tapi kalau Anda tidak mau susah di dunia, maka akibatnya sangat berat. Apa akibatnya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fal yatahallalhu minhu al-yawm qabla an la yakuna dinarun wala dirham." Kelanjutan hadis tadi, hendaklah orang tersebut minta dihalalkan dari orang yang pernah dia zalimi sebelum datang hari di mana dinar dan dirham tidak bermanfaat. Kapan itu? Hari kiamat. Hari kiamat tidak mungkin kita menebus. Tidak mungkin kita menebus dosa-dosa kita dengan dinar, dengan emas, dengan dirham, dengan perak yang kita miliki. Tidak mungkin kita akan bisa menebus. Maka tebuslah sekarang di dunia dengan minta maaf kepada orang yang kita zalimi. Terus kalau misalnya kita tidak minta maaf, Ustaz, kita lebih mengedepankan gengsi kita. Apa akibatnya? Akibatnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "In kana lahu amalun salihun, ukhidha minhu biqadri madzlamatihi." Kalau dia tidak mau minta maaf di dunia, maka pada hari akhirat nanti kalau dia punya amal saleh, maka amal solehnya akan dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dibagikan kepada orang-orang yang pernah dia zalimi. Solatnya dicabut, dikasih sama orang yang pernah dia zalimi. Puasanya dicabut, dikasih sama orang yang pernah dia zalimi. Zakatnya dicabut, hajinya 7 kali haji dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibagikan kepada orang-orang yang pernah dia zalimi. Wah, kalau yang dizolimi banyak gimana, Ustaz? Yang dizolimi 200 juta orang. Wah, Ustaz, yang benar aja, Ustaz. Apa ada orang menzolimi 200 juta? Ada. Siapa itu, Ustaz? Itu orang-orang yang korupsi. Orang korupsi duitnya rakyat, kan? Duit pajak itu kan duitnya rakyat. Duitnya rakyat dibayar sulit-sulit, ya. Nyari duit susah-susah buat bayar tuntutan pemerintah, tahu-tahu diambil, ya. 200 juta penduduk Indonesia dizalimi. Ente punya pahala seberapa? Mau bagi pahala ente untuk 200 juta. Ente baru dapat bagi orang berapa puluh, udah habis pahala ente. Haji 10 kali pun udah cukup. Terus gimana? Kalau misalnya pahala kita udah habis, masih ngantri 190 juta orang. Gimana kita bayarnya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa in lam takun lahu hasanatun ukhidha min sayyiatihi aw min sayyiati sahibihi fa humila alaihi." Seandainya dia pahalanya udah habis, atau dia bahkan tidak punya pahala, pahalanya pas-pasan, maka dosa-dosa orang yang dizalimi akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dilemparkan kepada orang zalim tersebut, lalu dia dihempaskan beserta dosa-dosa itu ke api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit ke hulu, bersenang-senang kemudian. Ini pepatah, bukan hanya diterapkan dalam perkara duniawi, tapi juga banyak hal-hal yang sifatnya ukhrawi yang senada dengan filosofi tersebut. Maka para pemirsa dimanapun Anda berada, kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, mari kita berusaha untuk senantiasa mengikuti jalan yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu susah, walaupun itu berat, walaupun itu terjal, walaupun kaki kita sakit menginjak kerikil-kerikil tajam itu, tapi insyaallah ujung dari perjalanan yang berat ini sangat manis. Sangat manis, lebih manis dari madu. Sangat nikmat. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat. Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ayol ikhwah, para pendengar raja-raja yang berbahagia. Faslun fil hilmi, fasal tentang al-hilm, sifat al-hilm. Apa itu sifat al-hilm ya akhi? Al-hilmu adalah sifat yang terpuji, di mana hakikatnya adalah kekuatan untuk menahan emosi. Seringkali kita terpancing emosi, terutama di keadaan-keadaan yang memang memancing emosi. Namun ketika seseorang dapat menahan emosinya, di mana akal pikirannya mendahuluinya daripada emosinya, maka pada waktu itu disebut dengan al-hilm. Makanya ya akhi, ya, sifat al-hilmu atau sifat al-halim itu hanyalah dimiliki oleh orang yang mempunyai dua syarat atau dua kemampuan. Yang pertama adalah kemampuan akal yang luas, di mana ia melihat segala sesuatu ke depan. Yang kedua adalah kebesaran jiwa. Dengan kebesaran jiwanya itu, dia mampu untuk menahan emosinya. Ketika meledak, dia mampu untuk menahan kemarahannya ketika dia ingin melakukan kepada orang lain. Itulah hakikat al-hilm. Dan sifat al-hilm ya akhi adalah merupakan sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda kepada Asyaj Abd Qais dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Dan demikian pula Abu Daud, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Inna fika khuluqaini yuhibbuhum Allah wa rasuluh. Al-hilmu wal anah." Sesungguhnya kamu itu memiliki dua akhlak yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Apa itu? Yaitu sifat al-hilmu, ya, yaitu mampu menahan emosi. Wal-anah, yaitu sikap tenang dan tidak tergesa-gesa. Dua sifat yang luar biasa. Apabila bertemu dua sifat ini pada seseorang yang memberikan kebijakan, ya, kewibawaan, bahkan seorang pemimpin yang diberikan dua sifat ini, maka Allah akan berikan kepadanya taufik, ya. Al-hilmu, ya, ketika seseorang menahan amarahnya, berarti dia telah menahan banyak sekali, ya, kemudharatan dari dirinya. Karena ya akhi, sudah kita jelaskan pada pertemuan kemarin bahwa orang yang marah seringkali, ya, menimbulkan kerugian. Orang yang marah seringkali, ya, yang dia inginkan adalah kepuasan jiwanya. Dia pukul, dia lempar, dia kemudian marah, ya, sumpah serapah yang keluar, kata-kata kotor. Itu adalah hakikatnya adalah merusak kewibawaan dia. Akhirnya pandangan manusia kepadanya menjadi kecil dan remeh. Ya, sehingga akhirnya dia pun ikhwatal Islam azani Allah, ya, ditinggalkan oleh manusia akibat daripada sifat marahnya tersebut. Ikhwatul Islam a'azzani Allah. Namun dengan al-hilm, ketika seseorang berhasil menahan amarahnya dan dia tetap tidak mempunyai sifat cepat marah, dia tenang, dia pikirkan segala sesuatu jauh ke depan, dia berpikir apakah kalau saya marah ini akan bisa memberikan manfaat ataukah tidak. Dan ini sifat ya akhi butuh kepada pelatihan jiwa. Sifat ini ya harus diusahakan semampu kita. Ya, karena manusia punya sifat pemarah, suka marah, tapi kemampuan manusia untuk menahan marah memang berbeda-beda. Ada orang ya akhi, ya, mudah sekali marah dan tidak mampu untuk menahan kemarahannya. Ada orang yang masya Allah diberikan oleh Allah kemampuan untuk menahan kemarahan dan amarahnya. Biasanya orang yang Pemarah atau orang yang mudah untuk memuaskan kemarahannya itu akibat daripada terlalu tinggi egonya. Yang dia pikirkan adalah ego dirinya. Ya. Yang dia pikirkan adalah kepentingan dirinya. Kemudian dia berpikir secara ringkas, ya, bahwa dia ingin menunjukkan kehebatannya, menunjukkan kelebihannya. Dia ingin agar kehormatannya terjaga pada waktu itu tanpa berpikir kepada, ya, akibat-akibat yang akan terjadi setelah itu. Oleh karena itu Rasul kita yang mulia alaihissalatu wassalam memerintahkan kita, ya, untuk mempunyai sifat al-hilm ini. Beliau bersabda, innamal ilmu bitta'allum wal hilmu bitta'allum. Sesungguhnya ilmu itu, ya, dengan cara mencarinya. Dan al-hilmu, sifat al-hilmu itu menahan emosi itu adalah dengan cara berusaha yang mempunyai sifat seperti itu. Ya akhi, orang yang menahan kemarahannya pasti akan diberikan oleh Allah keberuntungan yang banyak sekali. Ia akan dihindarkan dari akibat buruk kemarahan. Dia akan dihindarkan dari godaan syaitan untuk mempermainkan dirinya. Bahkan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, cahaya pada pemikirannya, sehingga pada waktu itu ia bisa menimbang segala sesuatu dengan adil, ya, dan bijak. Oleh karena itu, kalau kita lihat bagaimana para sahabat mempunyai sifat al-hilm luar biasa. شتم رجل ابن عباس رضي الله عنه فلما قضى مقالته فقال يا عكرمة انظر هل للرجل حاجة فنقضيها فنكس الرجل رأسه واستحيا. Pernah ada seorang laki-laki mencaci maki Ibnu Abbas di hadapan Ibnu Abbas. Dicacinya Ibnu Abbas, dimakinya Ibnu Abbas. Ya, setelah si orang itu selesai memaki, maka Ibnu Abbas dengan tenang berkata, hai Ikrimah, coba lihat, mungkin orang ini ada keperluan yang bisa kita bantu. Mendengar itu, si laki-laki itu langsung menundukkan pandangannya dan malu. Itulah, ya akhi, kebesaran jiwa. Sulit sekali. Memang sangat-sangat sulit sekali, ya. Ketika diri kita dicaci maki, dicerca atau disakiti dan yang lainnya, seringkali ego kita naik. Kemudian mata kita, ya, kepala kita membesar. Lalu kemudian hidung kita memerah. Ya, mulailah mata kita memerah pula. Kita ingin berusaha untuk membalasnya. Ya, tatkala seseorang berhasil menahannya, disitulah kemuliaan Allah berikan kepadanya. Seperti halnya Ibnu Abbas ini, masya Allah. Dicaci maki, diomelin, dia diam, dia tenang. Ya, malah kemudian ia berkata kepada maulanya, hai Ikrimah, coba lihat, ya, mungkin orang itu ada kebutuhan yang bisa kita bantu. Ya, subhanallah, bagaimana rasanya, ya akhi, kalau kita, ya, memaki seseorang, kemudian orang itu ternyata malah tersenyum dan memberikan kebaikan kepada kita. Betapa malunya kita. Wa asma'a rajulun Muawiyata radhiyallahu anhu kalaman syadidan faqila lahu law aqabtahu faqala inni la astahi an yadhiqa hilmi an dhanbi ahadin min ra'iyati. Pernah ada seorang laki-laki memperdengarkan kepada Muawiyah, waktu itu Muawiyah sebagai seorang khalifah, yang memperdengarkan kata-kata yang mengejek dan menyakiti hati Muawiyah. Lalu kemudian ada seseorang berkata kepada Muawiyah, kenapa kamu tidak tangkap dia dan kamu sanksi dia, berikan sanksi? Apa kata Muawiyah? Aku malu. Ya, kalau ternyata aku tidak bisa menahan amarahku karena dosa yang dilakukan oleh salah seorang, ya, rakyatku. Subhanallah. Dan memang Muawiyah ini seorang sahabat yang memang subhanallah yang punya hilmun azim. Beliau seorang sahabat yang tidak cepat marah. Makanya ketika beliau menjadi khalifah, beliau berhasil ya apa namanya memegang kendali Syam luar biasa, di mana rakyat Syam pada waktu itu sangat mencintai Muawiyah karena sifatnya yang hilm ya, dan tidak cepat emosi kepada rakyatnya, tidak cepat marah, dan sifatnya yang anah, tidak cepat mengambil ya keputusan. Keputusannya selalu bijak, ya tidak berat sebelah, sehingga ia dicintai oleh ya rakyatnya di kota Syam, di negeri Syam pada waktu itu. Waja'a gulamun li Abi Dzar wa qad kasara rijla syatin lahu. Pernah datang ya pembantu atau gulam budak Abu Dzar. Ya. Sementara ia memecahkan atau mematahkan kaki kambing milik Abu Dzar. Lalu datang Abu Dzar dan berkata, "Man kasara rijla hadhi?" Siapa yang mematahkan kaki kambing ini? Ya. Lalu si budak ini berkata, "Ana fa'altuhu 'amdan li'aghidhaka fatadhribuni fata'tham." Aku yang melakukannya sengaja supaya kamu marah, supaya kamu pukul aku dan kamu pun melakukan dosa. Mendengar itu Abu Dzar ia malah berkata, "La'aghidhanna man harradhaka 'ala qaydi." Kata beliau, "Sungguh aku akan membuat marah ya orang yang menganjurkan kamu untuk membuat aku marah." Maksudnya aku akan membuat marah setan yang membuat kamu marah melakukan seperti itu. Apa yang terjadi? Abu Dzar pun memerdekakan si budak ini. Dimerdekakannya. Masya Allah. Itulah sifat daripada seorang sahabat, para sahabat ya akhi. Orang-orang yang Masya Allah kita lihat luar biasa sifat hilmun. Ya hilmunnya. وَشَتَمَ رَجُلٌ عَدِيَ بْنَ حَاتِمٍ وَهُوَ سَاكِتٌ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ مَقَالَتِهِ قَالَ إِنْ بَقِيَ عِنْدَكَ شَيْءٌ فَقُلْ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ شَبَابُ الْحَيِّ فَإِنَّهُمْ إِنْ سَمِعُوكَ تَقُولُ هَذَا لِسَيِّدِهِمْ لَمْ يَرْضَوْا. Pernah suatu ketika seorang laki-laki ya mencaci maki Adi bin Hatim. Sementara Adi diam saja. Setelah orang itu selesai mencaci maki, Adi bin Hatim pun berkata, ya, kalau kamu ada kebutuhan, coba sampaikan saja kepadaku. Ya, kalau masih ada kata-kata yang lain untuk mencaci maki aku, silahkan katakan kepadaku. Sebelum nanti datang para pemuda desa ini, sebab kalau mereka mendengarkan kata-kata kamu itu, mereka tidak akan ridho kepada kamu. Ya, tapi Adi bin Hatim tidak membalas. Dan inilah ya akhi hakikat kebesaran jiwa. Itulah memang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak pernah marah untuk membela dirinya. Intisaran lin nafs. Iya, ketika ada orang Arab Badawi menarik kerah baju Rasulullah dari belakang sampai gempeng, ya. Sampai apa namanya? ya sampai leher Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berbekas. Ya, ketika Rasulullah menengok ternyata orang Arab, maka ia melihat itu Rasulullah hanya tersenyum. Subhanallah. Padahal Rasulullah seorang khalifah. Rasulullah sebagai seorang rasul, manusia yang paling mulia, Rasulullah mampu untuk marah. Rasulullah mampu untuk memberikan takzir kepada orang itu. Tapi luar biasa. Demikian ya akhi. Wa dakhala Umar ibn Abdul Aziz al-masjid laylatan fi dhulmati. فَمَرَّ بِرَجُلٍ نَائِمٍ فَعَثَرَ بِهِ فَرَفَعَ رَأْسَهُ وَقَالَ أَمَجْنُونَ أَنْتَ فَقَالَ عُمَرُ لَا فَهَمَّ بِهِ الْحَرَسُ فَقَالَ عُمَرُ مَهْ إِنَّمَا سَأَلَنِي أَمَجْنُونَ فَقُلْتُ لَا. Pernah suatu ketika Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah yang adil, yang bijak, masuk ke dalam masjid di suatu malam dalam kegelapan. Rupanya Umar ya Umar bin Abdul Aziz melewati seorang laki-laki yang sedang tidur di masjid itu. Ya. Dan tidak sengaja ya Umar menginjak salah satu bagian tubuhnya, entah tangannya atau gimana. Terkadang kalau kita sedang jalan nggak tahu ada orang di situ, akhirnya ketajong gitu. Rupanya orang itu bangun lalu dia berkata, "Kamu gila apa?" Ya, kata Umar, "Tidak, saya tidak gila." Apa yang terjadi rupanya? Ya, apa namanya? Para penjaga atau para tentara yang ada di situ marah, ya, kepada orang ini. Kemudian Umar berkata kepada para penjaga itu, "Biarkan, biarkan. Dia tadi hanya bertanya kepada saya, ya, kamu gila apa tidak?" Saya jawab, "Tidak." Ya sudah, selesai. Subhanallah. Ikhwatal Islam, ma'azani Allah wa iyyakum. Walaqiya rajulun Ali ibn al-Husayn radhiyallahu anhuma fasabbahu. Fatharat ilayhi al-abid faqala mahlan. Thumma aqbala 'ala ar-rajul faqala ما سترى عنك من أمر أكثر ألك حاجة نعينك عليها فاستحيا الرجل فألقى عليه خميصة كانت عليه وأمر له بألف درهم فكان الرجل بعد ذلك يقول أشهد أنك من أولاد الرسول. Pernah suatu ketika seorang laki-laki bertemu dengan Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib. Lalu laki-laki itu mencaci maki Ali bin Husain. Rupanya, ya, salah seorang budak hamba sahaya marah dan ingin menyerang dia. Maka Ali bin Husain pun berkata, "Ya, sabar, sabar." Kemudian Ali bin Husain menghadap kepada orang yang memakinya. Lalu ia berkata, "Apakah kamu punya kebutuhan? Barangkali saya bisa bantu kamu." Maka orang itu rupanya merasa malu. Maka kemudian ya Ali bin Husain pun memberikan kepadanya pakaian khamisahnya, ya, dan memberikan kepadanya 1000 dirham. Maka orang itu berkata, "Aku bersaksi bahwa memang kamu keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Artinya seperti itulah keturunan Rasul, hendaknya mempunyai sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam. Wa qala rajulun li Wahab bin Munabbih, "Inna fulanan syatamak." Faqala ma wajada syaitanu baridan ghairak. Pernah ada seorang laki-laki, ya, berkata kepada Wahab bin Munabbih, "Hei Wahab, tahu enggak si fulan tu mencaci maki kamu?" Apa kata Wahab bin Munabbih? Subhanallah, kata-kata yang, ya, kalau kita dengarkan, ya, subhanallah, luar biasa. Kata Wahab, ya, "Apa setan tidak menemukan, ya, orang selain kamu untuk mengantarkan kata-kata itu kepada saya?" Ya, artinya, kok kamu sih yang menjadi posnya setan, ya, untuk mengantarkan kata-kata orang kepada saya? Ya, biarin aja, dia mau mencaci maki saya, mau apa, nuduh saya, gimana, ya, terserah dia menanggung dosa. Itulah, ya, akhi, sifat, ya, para ulama, sifat para sahabat yang diambil dari sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, ya, mempunyai musuh, atau beliau dimusuhi oleh seorang, ya, orang sufi batiniyah yang bernama Al-Bakri, di mana terjadi dialog atau saling bantah-membantah antara Syekhul Islam dengan Al-Bakri. Dan Syekhul Islam sendiri pernah menulis buku yang kuat dan kokoh sekali yang berjudul Ar-Rad 'ala Al-Bakri, bantahan terhadap Al-Bakri. Akhirnya apa yang rupanya yang terjadi, Al-Bakri ini marah terhadap Syekhul Islam. Akhirnya dia pun membawa beberapa murid-muridnya, ya, ditunggunya Syekhul Islam dalam keadaan sendiri. Ketika Syekhul Islam sedang sendiri, maka didatangi oleh Al-Bakri, dipukuli oleh Al-Bakri dan yang murid-muridnya tersebut. Ya, dipukuli sampai berdarah. Akhirnya kemudian Al-Bakri dan murid-muridnya itu pun pergi. Ya, karena tak lama kemudian polisi pun datang. Akhirnya kemudian polisi itu berkata kepada Syekhul Islam, "Siapa Ya ketika dia tahu polisi itu tahu ternyata yang melakukannya Al-Bakri, maka kemudian ya para polisi itu meminta izin kepada Syekhul Islam. Ya kami akan menangkap Al-Bakri dan memberikan sanksi yang sepadan dengan dia. Kata Syekhul Islam, jangan. Jangan, jangan kalian lakukan. Saya sudah memaafkan dia. Rupanya ya akhi, ya. Apa yang terjadi? Para polisi itu tetap bersikukuh untuk menangkap Al-Bakri. Mereka tidak ridho Syekhul Islam ya dizalimi seperti itu, dipukuli. Namun Syekhul Islam tetap melarang mereka, jangan. Ya. Kalau kalian ingin mencari mereka, sungguh aku telah memaafkan dia. Biarkan saja. Namun tetap mereka mencari, kemudian ya, mereka para polisi itu kemudian mengumumkan di rumah-rumah di desa-desa, ya, siapa yang menemukan Al-Bakri, ya, dia akan ditangkap. Apa yang terjadi ya akhi? Ya Al-Bakri yang memang dia sudah tahu bagaimana sifat Ibnu Taimiyah yang sangat pemaaf, ya rupanya dia buronan itu malah ngumpetnya di rumahnya Ibnu Taimiyah. Ya. Dan Ibnu Taimiyah pun kemudian menjaga dia. Padahal Ibnu Taimiyah Al-Bakri sudah memukuli dia, memberikan menzalimi dia, tapi subhanallah. Ya kebesaran jiwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang luar biasa. Akhirnya kemudian Al-Bakri minta syafaat kepada Ibnu Taimiyah. Tolonglah. Ya maafkan aku. Kemudian Ibnu Taimiyah membawa Al-Bakri ya kepada gubernur dan berkata, "Wahai gubernur, ya tolong maafkan orang yang di belakang saya ini." Rupanya Al-Bakri. Subhanallah ya akhi, itulah ya bagaimana kebesaran para ulama. Ya pantas saja nama mereka menjadi besar. Karena memang betul-betul ilmu itu teraplikasi dalam kehidupannya. Berbeda dengan kita-kita yang terkadang kita ini cuma bisa pintar ngomong, tapi dalam aplikasinya subhanallah sangat-sangat jauh sekali. Ya, tapi kemudian tentunya ya kita berusaha semaksimal mungkin ya untuk berusaha untuk memiliki sifat-sifat yang mulia seperti ini. Wallahi apalagi di zaman ini ya akhi, ketika kita mendakwahkan hak, mendakwahkan kebenaran. Ya, seorang dai harus mempunyai sifat al-hilm yang tajam. Terlebih orang-orang yang tidak suka kepada dakwah ini seringkali ya memancing emosi. Ya, seringkali meledek ikhwah yang berusaha untuk berpegang kepada sunnah. Kalaulah kita tidak mempunyai sifat al-hilm, ya tidak mampu menahan emosi kita, barangkali malah semakin rusak dakwah ini. Ya tapi ya itulah, kalau bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini, ya tentu kita termasuk orang-orang yang terjerembab di dalam godaan syaitan. Akhan Islam a'azzani Allah wa iyyakum, barangkali ini saja yang bisa sampaikan ya. Mudah-mudahan sekali lagi kita bisa mengaplikasikan sifat al-hilm ini ya di dalam kehidupan kita. Terlebih al-hilm apabila dibarengi dengan sifat al-anah, yaitu sikap tenang dan tidak tergesa-gesa mengambil keputusan, maka itu memberikan kekuatan yang luar biasa dahsyat. Allahu a'lam.
0: Untayan Mutiara Nasihat.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
5: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoi kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jangan jadikan kuburanku sebagai hari raya dan berselawatlah kepadaku, karena selawat kalian akan sampai kepadaku dimanapun engkau berada." Hadis riwayat Abu Daud dengan isnad yang sahih.

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di dalam doa dan tadarru kepada Allah Azza wa Jal? Mana

0: Dengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rob dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam Ibnu Al-Mubarak rahimahullah, siapa yang kikir atas ilmunya, ia akan ditimpa tiga hal, bisa kematian yang menyirnakan ilmunya, atau lupa, atau bisa kekuasaan yang dapat melenyapkan ilmunya.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh kita tidak tahu diri jika kita berharap masuk surga lantas kita ingin hidup tanpa ujian. Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan setiap orang beriman akan diuji. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lam ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massathumul ba'sa'u wadh-dharra'u wazulzilu. Apakah kalian menyangka akan masuk surga sementara belum menimpa kalian kesulitan yang dihadapi oleh orang-orang sebelum kalian? Mereka ditimpa dengan kesulitan, mereka ditimpa dengan kepayahan, bahkan mereka digoncangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah orang-orang menyangka mereka akan dibiarkan mengatakan kami telah beriman lantas mereka tidak diuji? Seorang mengaku sebagai seorang beriman, bahkan mengaku di atas sunnah, kemudian dia tidak diuji, ingin masuk surga tanpa diuji, maka ini adalah sikap tidak tahu diri. Ketahuilah, Anda hidup di atas muka bumi ini untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian mana di antara kalian yang terbaik amalannya. Hidup adalah ujian. Semua orang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup adalah suka dan duka. Jangankan Anda, orang-orang kafir pun diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah Anda pernah melihat orang kafir tertawa terus? Apakah Anda pernah melihat orang kafir bahagia terus tidak pernah bersedih? Orang kafir, para raja, orang-orang kaya, apakah Anda menyangka bahwasanya orang-orang kaya tidak pernah bersedih? Bahkan bisa jadi kesedihan yang dia alami lebih daripada Anda. Apakah Anda menyangka bahwasanya raja tidak pernah bersedih? Raja pun bersedih, presiden pun bersedih. Terkadang kesedihan mereka lebih daripada apa yang kita rasakan. Oleh karena jangan pernah bermimpi bahwasanya hidup tanpa kesedihan. Apakah orang hidup tertawa terus? Kalau Anda hidupnya tertawa-tertawa terus, Anda akan dimasukkan dalam rumah sakit jiwa. Ya. Kehidupan ini adalah suka dan duka. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Laqad khalaqnal insana fi kabad." Sungguh kami telah menciptakan manusia di atas kepayahan. Hidup kita dengan kepayahan. Kita lahir dengan kepayahan. Kita menjalani kehidupan dengan kepayahan. Kita menikah, merawat anak-anak, mengurus istri juga dengan kepayahan, mencari nafkah dengan kepayahan, ya. Dan tidak ada istirahat kecuali kalau kita sudah masuk di surga. Kalau kaki kita sudah sampai di surga, baru kita istirahat. Baru kita bahagia terus. La khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada kekhawatiran, tidak ada kesedihan, tidak ada ketakutan. Namun selama kita masih di atas muka bumi ini, maka hidup adalah suka dan duka. Terkadang senang, terkadang sedih. Dan kita benar-benar tidak tahu diri kalau ingin hidup ini tanpa ujian. Ingat, bukankah Allah Subhanahu wa taala tatkala memberikan ujian kepada kita adalah demi kemaslahatan kita? Allah ingin dengan ujian tersebut untuk menghilangkan dosa-dosa kita. Allah ingin dengan menguji kita untuk mengangkat derajat kita. Lantas kita tidak mau menerima ujian tersebut, lantas kita menolak ujian tersebut, lantas kita berteriak, kita marah-marah, kita memberontak tatkala diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh benar kita ini tidak tahu diri. Oleh karenanya kehidupan ini tidak akan lepas dari ujian. Ada orang diuji dengan istrinya. Ada seorang wanita diuji dengan suaminya. Ada orang tua diuji dengan kenakalan anak-anaknya. Ada seorang anak diuji dengan orang tuanya. Ada seorang pegawai diuji dengan bosnya. Ada bos diuji dengan pegawainya. Ada rakyat diuji dengan pemerintahnya. Ada pemerintah diuji dengan rakyatnya. Kehidupan penuh dengan ujian. Maka tidak mungkin Anda terhindar dari ujian. Apalagi Anda mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ibarat kata orang, jika semakin tinggi pohon, maka angin yang menerpanya semakin besar. Demikianlah seorang yang semakin beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan ujian semakin besar. Oleh karenanya, jika Anda ingin hidup tanpa ujian, sungguhnya Anda sedang hidup dalam alam mimpi. Maka bangunlah dari mimpi Anda, sadarlah. Jadilah Anda seorang yang realistis. Anda tidak akan pernah terlepas dari ujian siapapun Anda. Oleh karenanya berpikirlah bagaimana bisa menghadapi ujian tersebut dengan kesabaran, dengan ketenangan, dengan menerima takdir Allah Subhanahu wa taala, maka Anda akan diberikan kebahagiaan di dunia sebelum di akhirat. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: خذوه فغلوه خذوه فغلوه. وهي فلان ابن فلان. رسول الله صلى الله عليه وسلم برخصته: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis sedikit. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yauma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia. Anna lahu dzikra. Teringat amalnya di dunia. Anna lahu dzikra. Akan tapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
3: Wa anna man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabiya ya laitaha kanat alqadiya ma aghna anni maliya halaka anni سلطانية. خذوه فغلوه.
2: خذوه فغلوه. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ay ikhwani limithla hadha fa'iddu. Ay ikhwani limithli hadha fa'iddu.
4: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya, di bawah telapak kakinya, diletakkan dua bara dari neraka. Kata Rasulullah, dengarkan wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah, dengarkan Rasul Anda bersabda, ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yaghli minha dimaghu, otaknya yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda. Di neraka semuanya panas. Ketika orang panasan, dia butuh minum.
2: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rab, syarab, ya Rab, isqina, ya Rab, wahai Allah, minuman, minuman. Berikan kami minum, kerongkongan kami skri.
4: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau ataupun ada, illa hamiman wa ghassaba. Kalau ataupun minuman itu ada, minuman itu adalah air yang sumber mendidih, atau dia adalah mamah. Yang air yang mendidih ini, yang diminum oleh ahli neraka ini, Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wasuku ma'an hamiman faqatta'a am'aahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman ahli neraka.
5: Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit, dan Anda diazab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'alan nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
6: Qala Rasul. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
7: An Abi Hurairah radhiyallahu an, an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: Ar-rajulu ala din khalilihi. فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود والترمذي.
8: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi.
9: Alangkah tertipunya manusia yang hanya mengira dan merasa rahmat dan nikmat Allah adalah uang.
10: Aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada.
11: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

Engkau berikan aku nikmat. Engkau berikan aku nikmat. Kau turunkan kepada aku. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku. Dengan kasih sayang, aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

ziarah, yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsmu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hatiku. Nikmat hidayah, nikmat taufik.
1: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu Ubidambi.
1: Tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari berbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
2: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya? Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling agung dan besar yang Allah berikan kepadamu. Cukuplah keteguhan di atas agama ini sebagai anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita.
0: Penjagaan yang kau berikan kepada kita. Nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang kau berikan. Kakiku adalah kebenaran yang aku lakukan. Mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang kau anugerahkan. Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan kepadamu.

0: Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kegundahan, kekhawatiran, dan kesedihan terjadi karena dua hal, cinta dunia serta sangat ambisi dengannya dan sangat minim dalam melakukan amal kebaikan dan ketaatan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. وقال فرعون

0: تالله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu sallam wa baraka ala abdihi wa rasulih nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wahai saudaraku, aku nasihatkan untuk kamu yang masih bermaksiat tatkala sendirian, berselancar di dunia maya, melihat aurat-aurat yang diharamkan untuk dilihat. Ketahuilah, perbuatanmu tersebut adalah melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 30. Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa qul lil mu'minat yaghuddna min absarihim. 30 dan selanjutnya. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk para laki yang beriman, hendaknya mereka menundukkan pandangan mereka. Dan katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk para wanita yang beriman, hendaknya mereka menundukkan pandangan mereka. Berarti yang menajamkan pandangannya, yang meluaskan pandangannya kepada hal-hal yang diharamkan, foto-foto wanita yang tidak menutup auratnya, video-video porno, atau apapun yang semisal dengannya, maka yakini baik-baik, pada saat Anda melakukan itu, berarti Anda telah melanggar larangan Allah. Larangan Allah yang Maha Kuasa. Wahai saudaraku muslim, tahukah Anda, tatkala meluaskan pandangan kepada hal-hal yang diharamkan, bahwa berarti Anda menyelisihi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Wa ma haqquhu?" Apakah hak orang yang duduk-duduk di jalanan? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ghaddul basar." Haknya orang yang duduk-duduk di jalanan boleh, silakan, kalau seandainya memang harus duduk. Akan tetapi harus menundukkan pandangan. Lihat lagi hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, "La tutbi'in nadratan nadra fa innama 'alaika al-ula fa innama laka al-ula wa 'alaika al-thaniyah." Artinya, jangan ikuti pandangan dengan pandangan selanjutnya. Sesungguhnya, pandangan yang seketika tidak disengaja, itu adalah untukmu. Sedangkan pandangan yang diikuti dengan pandangan selanjutnya, itulah dosa atasmu. Tahukah Anda bahwasanya tatkala kita menajamkan pandangan, meluaskan pandangan kepada hal-hal yang diharamkan, yang sekarang mungkin sudah mudah sekali, di handphone, di komputer, di majalah, surat kabar, bahkan mungkin di dunia nyata. Tahukah kita sedang bermaksiat kepada Rasul kita, yang kita mengaku cinta kepada beliau, Padahal konsekuensi cinta adalah sebagaimana pepatah Arab mengatakan, "Law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u." Kalau seandainya kecintaanmu benar-benar, maka sungguh kamu akan mentaatinya. Sesungguhnya orang yang mencintai sangatlah taat kepada orang yang dicintainya. Mengaku cinta, kok bisanya melanggar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai saudaraku, tatkala Anda meluaskan pandangan untuk melihat hal-hal yang diharamkan, video porno, foto porno, atau yang semisalnya, ketahuilah dan yakini baik-baik bahwasanya di dalam syariat Islam itu dianggap sebagai sebuah zina mata. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah kataba 'ala ibni Adam hawdhuhu min az-zina." Sesungguhnya Allah telah menuliskan atas anak manusia bagiannya dari zina. Adraka dzalika la mahala. Dia pasti mendapati itu. Tidak bisa tidak. Tidak bisa mungkir. Fa innal fazina al-'aini an-nazar. Dan zina mata adalah melihat, yaitu melihat kepada hal-hal yang diharamkan. Tidakkah takut Anda dianggap sebagai seorang yang berzina mata? Wahai saudaraku, pasti setelah melihat yang seperti itu, pikiran Anda tidak fokus. Kemudian cara berpikir Anda pun tidak matang. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memadamkan cahaya iman bagi siapa yang tidak menjaga pandangannya. Coba perhatikan surat An-Nur ayat 30. Perintah untuk orang beriman menjaga pandangan. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk lelaki beriman hendaknya mereka menjaga pandangan mereka. Di ayat yang ke-31 perintah untuk wanita beriman. Qul lil mu'minat yaghuddna min absarihim. Katakan wahai wanita-wanita yang beriman, hendaknya mereka menjaga pandangan mereka. Di dalam surat An-Nur ayat yang ke-35 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang cahaya. Allahu nur samawati wal ard. Mathalu nuri kamishkatin fiha misbah. Allah cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti miskat, lentera yang di dalamnya ada pelita. Ini penyebab Anda tidak fokus pikiran. Ini penyebab Anda banyak menghayal. Karena ketika mata diluaskan kepada hal-hal yang porno, video porno, foto porno, semua hal-hal yang mengundang syahwat, padahal diharamkan, maka cahaya hati akan dihilangkan. Yakin itu baik-baik. Wahai saudaraku, tidak takutkah Anda tatkala meluaskan pandangan kepada yang haram? Maka bisa dipastikan kemaluan Anda tidak akan terjaga. Baik itu masuk ke dalam perkara masturbasi, onani, yang diharamkan dalam Islam menurut sebagian besar ulama, ataupun yang lebih parah daripada itu, berzina. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum." Dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasna'un. Wa qul lil mu'minat yaghdhudna min absarihinna wa yahfazna furujahun. Katakan wahai Muhammad kepada lelaki beriman, hendaknya mereka menundukkan pandangan mereka, menjaga pandangan mereka, dan menjaga kemaluan. Ada keterkaitan antara menjaga pandangan dengan menjaga kemaluan. Dan yang menjaga pandangan lebih baik, lebih suci. Suci dari zina. Suci dari masturbasi. Suci dari perbuatan-perbuatan lesbian, homoseksual, dan yang lainnya. Pasti Anda sekarang sedang terangguk-angguk. Benar, Ustaz. Ustaz Firman itu benar. Yang tidak menjaga pandang bisa dan pasti terperosok kepada perbuatan-perbuatan nista. Tidak takutkah Anda? Wahai saudaraku, tidak takutkah Anda? Tatkala mata Anda menajamkan kepada video porno, kepada foto porno, maka saat itu ajal menjemput. Bukankah itu tanda su'ul khatimah? Alangkah indahnya tatkala seseorang meninggal dalam keadaan beribadah. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah idza arada bi'abdin khairan ista'mala." Allah jika menginginkan kebaikan untuk seorang hamba, Allah akan pakai hamba tersebut. Para sahabat bertanya, "Kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah?" Bagaimana orang tersebut akan dipakai oleh Allah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Yuwaffiquhu li'amalin salihin qabla al-maut." Allah akan berikan taufik kepada dia untuk beramal saleh sebelum meninggal. Lah ada. Jangan-jangan pas lagi melihat hal yang diharamkan, ternyata mati. Ternyata malaikat maut mencabut nyawa Anda. Bukankah su'ul khatimah? Wahai saudaraku, sang penonton video porno, sang penggemar foto-foto porno, wanita-wanita telanjang,

0: adalah meremehkan Allah. Anda mungkin menganggap bahwasanya hal ini ringan. Tapi lihat, Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 15. Wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'adzim. Kalian mengira bahwasanya itu rendah, padahal di sisi Allah besar. Dan perhatikan baik-baik, Anas bin Malik telah memberitahukan kepada kita radhiyallahu anhu. Beliau berkata, innakum lata'amaluna amalan hiya adaqu fi a'yunikum min ash-shahr in kunna na'uddu 'ala hadi rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al-mubiqat. Sesungguhnya engkau, kalian mengerjakan amalan-amalan yang kalian anggap itu hina, rendah, tidak ada artinya. Tetapi sebenarnya bahkan lebih tipis dari rambut. Tetapi sebenarnya di zaman Rasulullah SAW dianggap sebagai sesuatu yang merupakan dosa besar yang membinasakan. Maka tatkala Anda melihat kepada yang haram, tatkala Anda memandang foto yang telanjang, bukankah Allah melihat Anda? Bukankah Allah mengetahui perbuatan Anda? Sebegitu hinakah pandangan Allah di sisi Anda? Pantas memang seorang yang bermaksiat tatkala sendirian, tidak ada yang berani melihatnya, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya seperti debu yang berterbangan. Tidak takut Anda? Cukup itu sebagai peringatan keras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat. Mutiara Nasihat.
2: نور من القرآن.
3: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
4: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul
6: sallallahu alaihi wasallam
7: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladhi nafsi biyadihi la tadkhulu al-jannata hatta tu'minu ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم.
8: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang menguasai diriku, kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman, dan kalian tidaklah beriman sehingga kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan sebuah perkara yang apabila kalian lakukan akan menjadikan kalian saling mencintai? Yaitu, tebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim.
9: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka

0: ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
1: Al-ilmu maqama alaihi dalil, yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi, yang bermanfaat.
2: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
3: ilmu yang terpuji,
4: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
2: dan Sunnah.
1: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
6: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Al-Alamah As-Sa'di rahimahullah berkata, sesungguhnya maksiat itu bisa merusak akhlak, amal dan rezeki.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Sad wal Qur'an dzil dzikr.

0: Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, infak fi sabilillah, untuk jihad di jalan Allah. Dengan nafkah buat istri, pahalanya lebih besar nafkah kepada istri. Apa kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim? Dinarun anfaqtahu fi sabilillah, uang yang kamu nafkahkan di jalan Allah untuk jihad. Dua, dinarun anfaqtahu fi raqabah, uang yang kamu gunakan untuk memerdekakan budak. Tiga, wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, uang yang kamu sedekahkan kepada fakir miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahli, dan uang yang kamu nafkahkan untuk istri dan anakmu. Berapa? Empat. A'zamuha ajran, yang paling besar pahalanya. Besar pahalanya. Alladzi anfaqtahu ala ahlik, yang kamu nafkahkan untuk istri dan anakmu. Itu yang paling besar pahalanya. Itu yang paling besar pahalanya.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي رواه مسلم.
5: Dari أبو هريرة رضي الله عنه, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Hari ini aku menaungi mereka dalam naunganku, yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat Muslim.
6: La yusyrikuna bi syai'an.
0: Kenapa syirik memang pantas untuk tidak diampuni dosanya?
7: Qala Luqman ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah.
0: Maka akhirnya Allah mencap syirik, inna syirka la zulmun 'adzim.
7: Syirka la zulmun 'adzim.
0: Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar, tidak diampuni.
8: Kenapa? Bayangkan Allah yang maha kuasa,
9: yang maha pencipta,
0: maha pengatur,
9: maha berkuasa,
0: tidak ada kecuali di bawah kekuasaan Allah,
9: disamakan dengan
0: makhluk.

0: يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما.
1: Apabila orang mati dalam kesyirikan,
2: yang masih percaya kepada jimat,
1: yang masih percaya kepada cincin-cincin keramat,
2: keris-keris keramat, tinggalkan.
0: من كان يرجو لقاء ربه فليعمل

0: Kalau dia mati dalam kesyirikan, tidak ada tiket kecuali neraka.
1: Selama-lamanya, kekal abadi di dalamnya.
2: Tinggalkan semua yang berkaitan dengan kesyirikan.
3: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Bersyair Ali ibn Muhammad Al-Bassami, apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila seseorang bertakwa kepada Allah dan ia menaatinya, maka ia akan dapati kemuliaan bersama keluhuran. Bagi setiap yang bertakwa, apabila ia kokohkan ketakwaannya, ia akan raih dua mahkota, mahkota ketentraman dan mahkota keindahan. Apabila seseorang berbangga-bangga dengan nasab, maka tidaklah kudapati nasab yang baik semisal amal soleh.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alif

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah amma ba'du. Allah subhanahu wa ta'ala ketika mensyariatkan kepada kita suatu perkara, maka itu semua untuk kebaikan seorang hamba di dalam kehidupan dunia ini dan juga kehidupan akhirat. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada sesuatu yang membahagiakan dan yang mendatangkan kebaikan bagi kita umatnya melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunjukkan kepada kita jalan kebaikan tersebut, dan tidak ada sesuatu yang akan memudaratkan kita di dunia dan di akhirat melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita daripadanya. Di antara perkara yang baik yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita, yang menjadi sebab besar seseorang itu mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat, adalah apa yang Rasulullah SAW ajarkan dari doa dan zikir yang bisa mendatangkan kebaikan bagi kita di dunia dan di akhirat. Di antara doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita disunnahkan untuk membacanya ketika kita selesai salat fardu, yaitu doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Allah, tolonglah aku untuk berzikir kepadamu, untuk mengingatmu. Wa syukrika, dan bersyukur kepada engkau. Wa husni ibadatika, dan beribadah yang benar dan baik kepada engkau. Doa ini diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita renungkan isi dari doa ini, maka dia memiliki faedah dan keutamaan dan makna yang sangat besar. Coba kita renungkan masing-masing kalimat doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita baca setiap salat fardu. Allahumma a'inni, ya Allah, tolonglah aku, bantulah aku. Ala dzikrika, untuk berzikir kepada engkau, untuk mengingat engkau. Ini menunjukkan bahwasanya seorang hamba, kalau dia ingin dimudahkan di dalam kebaikan, maka dia harus meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jangan dia mengandalkan kemampuan yang ada pada dirinya. Apa yang ada pada dirinya sesungguhnya adalah kelemahan. Oleh karena itu dia meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan untuk hal yang sangat ringan untuk dilakukan oleh seorang hamba di dalam beribadah kepada Allah, yaitu berzikir kepada Allah, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini menunjukkan bahwasanya kalau bukan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita tidak akan bisa melakukan kebaikan sekecil pun atau sekecil apapun, sesederhana apapun dari ketaatan, bahkan walaupun hanya berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang itu hanya bermodalkan lisan. Oleh karena itu, kita harus kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meminta pertolongan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Jikalau engkau meminta, mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jikalau engkau meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, apapun kebaikan yang ingin kita lakukan, hendaklah kita meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sesederhana

na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau satu-satunya ya Allah kami beribadah, dan kepada Engkau satu-satunya ya Allah kami meminta pertolongan. Itulah yang harus dilakukan oleh seorang muslim, seorang hamba Allah. Ketika dia ingin dimudahkan segala perkara, hendaklah dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan agar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ketaatan tersebut. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya seorang hamba tidak boleh dia merasa ujub dengan kemudahan yang Allah berikan kepada dia dari amal soleh, karena dia sadar bahwasanya itu tidak akan mudah kecuali karena kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Doa tersebut, Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Allah tolonglah aku untuk berzikir kepada Engkau, mengingat Engkau. Saudaraku yang seiman, kalau kita perhatikan makna dari doa ini, ya Allah tolonglah aku untuk berzikir kepada Engkau, menunjukkan bahwasanya ini adalah keutamaan yang besar, bahwasanya mengingat Allah dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kunci kebaikan. Yang kalau kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengingat kita. Dan kalau kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, zikrullah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ketenangan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Ketahuilah bahwasanya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala hati itu akan tenang. Oleh karena itu, kalau orang itu ingin mendapatkan ketenangan, kebaikan, kebahagiaan di dunia ini, maka dia harus banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengingat Allah Subhanahu wa taala dan berzikir sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan selalu diingat oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia juga akan selalu mendapatkan ta'yid, bantuan dan juga ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya orang yang jauh dari berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dijauhi oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan lebih dekat kepada syaitan wal iyad billah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ya'shu 'an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin." Barang siapa yang berpaling dari mengingat Ar-Rahman, mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kami akan ikatkan baginya syaitan, dan dia akan menjadi temannya syaitan, yang syaitan itu akan menjadikan dia selalu tidak tenang. Syaitan itu selalu mengintimidasi dia dalam ketakutan. Syaitan itu selalu dia menakut-nakutinya untuk fakir. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya." Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Syaitan itu selalu menakut-nakuti engkau, mengintimidasi engkau dengan kefakiran. Ketika orang mau berbuat baik, maka ditakut-takuti oleh syaitan untuk dia fakir, bahwa dia akan fakir. Kalau dia dekat kepada Allah, dia akan fakir, dan seterusnya. Dan syaitan itu selalu menyuruh kepada fahsya, kepada kekejian, kepada keburukan. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala selalu menjanjikan, yaitu ampunan dan juga karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini menunjukkan kalau orang itu selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dan berzikir kepada Allah, itu bisa dalam bentuk zikir lisan, zikir dengan hati, dan juga mengingat peringatan Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, di antara nama daripada Al-Quran itu adalah Az-Zikr. Az-Zikr. Oleh karena itu,

0: Orang itu kalau dia dekat dengan Al-Quran, dekat dengan sunnah Rasulullah SAW, berpegang teguh dengan Quran dan sunnah Rasulullah SAW, maka dia akan selalu ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan selalu bersamanya, menolongnya, mengurus urusannya, dimudahkan perkaranya. Sebaliknya kalau dia jauh dari peringatan Allah, jauh dari Al-Quran, jauh dari sunnah Rasulullah SAW, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan jadikan dia selalu dekat dengan syaitan, dan syaitan itu akan selalu mengintimidasi dia, menjadikan dia tidak tenang, menakut-nakuti dia dengan kefakiran, mengajak dia kepada fahsya, kemungkaran, yang semua kemungkaran, keburukan itu akan menjauhkan dia dari kebahagiaan. Akan menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita meminta pertolongan kepada Allah dengan doa yang kita sebutkan, agar kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar selalu kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La yazalu lisanuka ratiban bi dzikrillah. Rasulullah SAW bersabda, hendaklah lisanmu itu selalu basah berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan berzikir kepada Allah, maka hati itu akan tenang, hati itu akan bahagia. Dan demikian juga dengan mengingat peringatan Allah, mengingat Al-Quran, mengingat sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan semakin dekat kepada Allah dan akan jauh dari syaitan, selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita tidak akan bisa digoda oleh syaitan. Oleh karena itu syaitan, dia lemah, tidak memiliki kemampuan untuk menggoda hamba Allah Subhanahu Wa Taala kalau dia dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau syaitan mampu menggoda manusia, bukan karena syaitan itu memiliki kekuatan, tetapi kita sebagai hamba dalam kelemahan iman, tidak dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pasti tipu daya syaitan itu akan menjadi lemah. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di dalam Al-Quran, Inna kaidas syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu sangat lemah. Oleh karena itu, hendaklah kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan doa ini, agar kita diberikan kemudahan untuk berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kemudahan untuk mengkaji Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, yang dengan Al-Quran dan Sunnah ini kita akan meraih kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Kemudian yang selanjutnya, Rasulullah SAW mengajarkan kita, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. Yang kedua adalah kita meminta pertolongan kepada Allah agar kita itu bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku seiman, kalau kita bersyukur kepada Allah dan dimudahkan oleh Allah untuk bersyukur kepadanya, maka itu mendatangkan kebaikan yang besar. Karena kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan menambah nikmat yang kita syukuri. Kalau kita bersyukur kepada Allah dengan nikmat iman dan Islam, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambah keimanan dan Islam yang ada pada diri kita, dengan Allah menetapkan kita di atas iman dan Islam, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan bagi kita untuk mengenal, mempelajari Islam, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan kita untuk mengamalkan Islam, dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menetapkan keimanan yang ada di dalam hati kita. Karena setelah kita diberikan hidayah kepada Islam dan iman, perkara yang paling penting itu adalah istiqamah di atas iman, istiqamah di atas Islam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Katakanlah, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian istiqamahlah. Tidak sedikit orang, dia beriman kepada Allah. Dia mendapatkan hidayah dari Allah. Dia sadar dengan apa yang dia lakukan dari keburukan, kemudian dia tinggalkan. Setelah itu, begitu dia mulai berjalan di atas kebaikan, melakukan ketaatan, mengawali kebaikan, belum tentu kemudian dia itu istiqamah di atas kebaikan tersebut. Oleh karena itu, seseorang begitu diberikan hidayah kepada iman dan Islam, Dia juga meminta kepada Allah agar dia diberikan istiqamah dan ketetapan di atas iman dan Islam. Karena tanpa nikmat istiqamah yang Allah berikan kepada kita, boleh jadi orang itu memulai hidupnya dengan kebaikan, terus di atas kebaikan, lalu tiba-tiba dia menyimpang dari jalan kebaikan itu sendiri. Oleh karena itu kita harus berhati-hati dengan hal ini dan tidak boleh kita merasa bangga bahwa kita di atas kebaikan, kemudian kita merasa aman bahwa kita tidak mungkin akan menyimpang dari jalan yang hak, dari jalan kebaikan, dari ketaatan. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Walaula an sabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila." Andaikan bukan kami yang menetapkan engkau Muhammad, niscaya engkau akan condong kepada mereka orang-orang kafir tersebut walaupun sedikit. Oleh karena itu bersyukur kita bahwa kita diberikan hidayah kepada iman dan Islam, dan dengan bersyukur terhadap nikmat iman dan Islam, semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita di atas hidayah, di atas iman dan Islam. Kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat rezeki, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambah rezeki kita. Kalau kita bersyukur bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita ilmu syar'i, telah membukakan pintu ilmu Al-Qur'an dan Sunnah, lalu kita syukuri, maka Allah akan menambah ilmu kita. Demikian juga nikmat-nikmat yang lainnya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Jikalau kalian bersyukur, maka aku pasti akan menambah bagi kalian. Kalau kita bersyukur, Allah pasti akan menambah nikmat bagi kita semua. Wala in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan jikalau kalian kufur, maka ketahuilah bahwa sungguhnya azabku sangat pedih. Azab Allah Subhanahu wa taala sangat pedih. Oleh karena itu, tidak ada pilihan bagi kita untuk kebaikan dan kebahagiaan dunia dan akhirat kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas nikmat tauhid, bersyukur atas nikmat kita diberikan hidayah kepada sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, Rasulullah SAW ajarkan kita, wa husni ibadatika, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika, yaitu kita meminta pertolongan kepada Allah, yaitu baiknya ibadah kita, agar ibadah kita dijadikan baik, agar kita memiliki ibadah yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadah yang hasanah adalah ibadah yang ada padanya dua syarat diterimanya ibadah tersebut. Pertama, ibadah itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ibadah itu sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah agar kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ibadah yang baik. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang benar, yaitu yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kematian dan kehidupan agar Allah Subhanahu wa taala menguji kalian siapa yang ahsanu amala, yang paling baik amalannya. Imam Ibnu Katsir rahimahullah membawakan, yaitu pertanyaan seseorang kepada Al-Fudail Ibnu Iyad. Beliau ditanya, "Ya Aba Ali, ma ahsanu amala?" Wahai Abu Ali, apa yang dimaksudkan dengan ahsanu amala pada ayat di dalam surah Al-Mulk tersebut? Beliau mengatakan, aswabuhu wa akhlasuhu, atau akhlasuhu wa aswabuhu. Yang dimaksudkan dengan ahsanu amala itu, kata beliau, akhlasuhu wa aswabuhu, yaitu amalan yang ikhlas dan amalan yang benar. Kemudian beliau ditanya lagi, ma akhlasuhu wa aswabuhu, apa yang dimaksudkan amalan itu ikhlas dan amalan itu dia benar. Beliau mengatakan, beliau menjawab, akhlasuhu ma kana khalisan lillah, yang ikhlas adalah amalan yang ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Wa aswabuhu ma kana muwafiqan li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan amalan itu benar adalah amalan yang menyepakati sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau memberikan nasihat, wal amalu idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal. Dan amalan itu walaupun dia ikhlas tetapi dia tidak benar, tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, lam yuqbal, dia tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, wal amalu idza kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Sebaliknya, walaupun amalan itu benar sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapi dia tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, lam yuqbal, beliau katakan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, hatta yakuna khalisan sawaba, sampai amalan tersebut dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, atau benar sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita harus tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang mulia yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ini, agar ibadah kita adalah ibadah yang benar, yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang seperti inilah yang mendatangkan kebaikan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amal soleh seperti inilah yang dia mendatangkan kebahagiaan dan kebaikan di dunia dan di akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal soleh, baik dia laki-laki ataupun wanita, dan dia mukmin, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kami pasti akan memberikan dia kehidupan yang baik di dunia ini, dan kami pasti akan membalas mereka di akhirat kelak dengan balasan, dengan pahala yang jauh lebih baik daripada amalan mereka. Oleh karena itu doa yang mulia ini, agar kita diberikan pertolongan oleh Allah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah dan juga mengingat Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, ajaran agama kita, dan kemudian agar kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan agar kita ditolong untuk dimudahkan beribadah yang benar sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sungguh doa ini adalah doa yang mulia, yang kalau kita dimudahkan, diwujudkan oleh Allah apa yang kita doakan ini, pasti kita akan diberikan kebahagiaan dan kebaikan di dunia dan di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita ketaatan dan amal soleh yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang memudahkan kita meraih kebaikan dan kebahagiaan dunia dan di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surga Firdaus yang tertinggi, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kenikmatan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala yang mulia di akhirat kelak. Cukup sampai di sini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Kehidupan ini akan berakhir, jam.
3: Kalian mengira dengan mati selesai semua urusan?
4: Inilah
5: mayitun.
6: Wa innahum mayitun.
7: Wa innahum mayitun.
4: فهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.
5: Manusia hanya akan membawa amal perbuatan.
6: Kullu nafsin dha'iqatul maut.
7: Mungkin sebagian di antara kita enggak beriman.
8: Enggak yakin kalau dia akan mati.
9: Kullu nafsin dha'iqatul maut.
8: Semua mati.
9: Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah.
8: Kalau engkau orang yang beriman, yang beramal untuk hari akhirmu, maka engkau akan berteriak mengatakan qaddimuni. Qaddimuni. Segerakan aku ke tempatku sana.

0: Kenapa?
1: Manusia berlomba-lomba untuk meraih sesuatu yang dia yakin dia akan tinggalkan.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam.
5: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. متفق عليه.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasara tidak mengubah warna uban mereka, maka selisilah mereka. Muttafaqun alaih.
5: An Jabirin radhiyallahu anhu qal, utiya bi Abi Quhafata walidi Abi Bakrin as-Siddiq radhiyallahu anhuma يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا هذا واجتنبوا السواد. رواه مسلم.
6: Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, pada hari penaklukan Mekah, Abu Quhafah ayah Abu Bakar As-Siddiq datang dalam keadaan kepala dan jenggotnya telah memutih seperti kapas. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ubahlah uban ini, tetapi hindarilah warna hitam. Hadis riwayat Muslim.

0: Awal kehidupan manusia. Engkau menangis. Lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu. Taman-taman kematian. Kematian, tantangan terbesar. Allah menantang semua manusia dengan kematian. Mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan Zat yang Maha Perkasa.
1: Qul fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum sadiqin.
0: Kematian adalah pintu, dan semua orang akan memasukinya. Kematian, apakah seseorang akan berada di syurga?

Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya. Maka, apakah balasannya?

Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kedzaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita. Sebagaimana Dia telah memanggil mereka.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, menyembunyikan kesulitan-kesulitan itu adalah termasuk menutupi rahasia, karena dengan menampakkannya akan membuat senang orang yang membenci dan akan membuat sedih orang-orang yang mencintai.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melihat di akhir-akhir dalam perjalanan sejarah Indonesia, banyak kriminalitas yang terjadi yang itu didominasi oleh para pemuda pelakunya. Mungkin kita berpikir, kok bisa seperti itu? Kemana orang tua mereka? Kemana bapak mereka? Kemana paman mereka? Bahkan kita lihat sebagian orang tua tidak percaya ketika anaknya membunuh, ketika anaknya merampok, ketika anaknya mengambil harta orang. Nggak percaya bapak. Orang tuanya tidak percaya dengan hal itu. Dan yang kita lihat ini sebenarnya bermula dari awal tatkala orang tua membikin itu anak. Andai kata semua orang tua, ketika dia mendatangin istrinya, istri didatangin oleh suaminya, berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar anaknya jadi anak yang saleh. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna ahadakum idza ata ahlahu qal bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitan ma razaqtana, lau qudira bainahuma walad lam yadhurruhu syaitan abada." Andai kata tatkala seorang suami mendatangin istrinya, itu berdoa mengatakan bismillah, Allahumma jannibna syaitan, ya Allah jauhkan dari kami syaitan, jauhkan dari kami syaitan, jangan sampai menggoda kami, dan jauhkan syaitan dari anak keturunan kami. Andai kata dikasih rizki sama Allah anak pada hari itu, pada pertemuan itu, pada perkumpulan itu, syaitan tidak akan menyakiti, mengganggu, dan menggoda anak yang dilahirkan. Jadi bisa jadi yang kita lihat sekarang ini, karena orang tua tatkala mendatangi istrinya, dia tidak membaca doa. Atau sebagian mendatangi istrinya yang bukan istrinya. Sebelum menikah dia sudah berzina. Jadilah anak-anak yang seperti ini. Yang orang tua tatkala ingin kebaikan anaknya, dia merasa berat. Karena sudah terjadi. Maka mulai sekarang, tatkala seorang suami hendak mendatangi istrinya, seorang istri mau datangin suaminya, berdoa. Perlu kita belajar, kita hafalin tuh doa. Maka pengantin-pengantin baru, jangan sekedar nafsu, syahwat yang menjadi pemandu dia tatkala mendatangin istrinya. Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa fi bud'i ahadikum shadaqah." Kau mendatangin istrimu dapat pahala sedekah. Subhanallah. Tapi jangan lupa untuk berdoa. Kalau kita meninggalkan doa, terus gimana?

0: Seberat berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah perempuan, antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu gak? Malu gak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan subuh, kanggo wilayah Bandung sarang sabudireunana, wilujeng enjing, wilujeng ngalaksanakeun salat subuh berjamaah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meremehkan sholat di lima waktu, merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar, apa jawab mereka? Lam naku minal musallin. Kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat. Sebagian orang, masya Allah, sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah, tidak peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal. Apa yang kau cari dalam kehidupan ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafara. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu sholat. Maka siapa meninggalkan sholat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah sholat, apakah sholat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek, lelah sholat, akhirnya tidak diterima. Karena ada orang yang sholat tapi dia riya. Waktunya tidak peduli dengan rukun dan syarat. Di surat Al-Ma'un Allah katakan, celaka orang-orang yang sholat. Apa yang tidak sholat? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innar rajula la yusalli sholata 60 sana. Ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat, walam tuqbal lahu sholat. Satu pun sholatnya enggak ada yang diterima. Yutimmu ruku'ahu wala yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wala yutimmu ruku'ahu. Sholatnya asal. Sujudnya sempurna, ruku'nya enggak sempurna. Ruku'nya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera setobat.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

Dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Robku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Fasubhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluk-Nya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepada-Nya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan-Nya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
2: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't a'udhu bika min sharri ma sana't abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaibi wash-shahada. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا الله sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu, dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arshi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arshi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arshi wa midada kalimati.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepada-Nya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam
4: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala an-nas ma'adin kama'adin adh-dhahab wal-fiddah khiyaruhum fil jahiliyah خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف رواه مسلم.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan. Ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.
5: Ayatun minal Quran.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal solih, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf.
0: Berkata Amir bin Abdul Qais rahimahullah, sesungguhnya penghuni surga yang paling bahagia adalah orang yang paling lama sedihnya ketika di dunia

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwat al-Islam rahimani Allah wa yakum, kaum dangu Radio Raja Bandung di 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah kami hadir kembali di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Semoga kita semua berada dalam keberkahan dan juga rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Ikhwat al-Islam rahimani Allah wa yakum, baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga ini bisa menenteramkan jiwa kita, membersihkan hati pula, serta limpahan pahala untuk kita semuanya. Berikut kami hadirkan beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang akan kami putar kembali ke ruang dengar Anda. Selamat beraktivitas dan berbahagia selalu. Kami yang bertugas mengucapkan barakallahu fikum. Selamat mendengarkan kembali.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

0: كل نفس ذائقة الموت.
1: Setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Malaikat-malaikat turun dari langit untuk mencabut rohmu, membawa nyawamu. Ketika engkau sedang lalai di dunia ini,
0: saat engkau sedang lengah,
2: sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia. Dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
0: Saat anda terbaring kaki, kaki anda sudah mulai dingin.
2: Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: Wa Madino, apa agamamu? Wa Madino, wa ma taqul, wa ma taqul fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum.
1: Dan itu semua pasti terjadi.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. متفق عليه.
5: Dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Muttafaqun alaih.
6: Tidak satu pun musibah akan terjadi melainkan dengan izin Allah, atas kehendak Allah, dan segala perbuatan Allah ada hikmahnya.
7: Tidaklah musibah menimpa kita ini kecuali akibat ulah perbuatan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Tidak ada musibah yang menimpa kalian, musibah apapun, kecuali akibat ulah perbuatan kalian.
8: Jadi musibah-musibah itu Allah turunkan la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah. La'allahum yatadarra'un, agar mereka datang bermunajat kepada Allah.
9: Orang yang banyak diberikan musibah dalam kehidupan dunianya, apakah berarti dia banyak dosa? Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah kepada seorang mukmin itu tiada lain adalah untuk menghapus dosa dan mengangkat derajat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, senantiasa musibah bala menimpa seorang mukmin sampai ia bertemu dengan Allah dalam keadaan ia tidak membuat dosa sama sekali.
5: Teras kupingkan Radio Roja, insyaallah taala matak bagja dunia rawuh akhiratna.
10: 104,3 FM Roja Bandung.
5: Mutiara Salaf. Berkata Asy-Syafi'i rahimahullah, tidaklah seorang pun meninggalkan dari perkara dunia ini karena Allah, kecuali Allah akan berikan baginya di akhirat perkara yang jauh lebih baik.

0: Detik demi detik terus berganti. Waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk-pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabb-nya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا.
1: راديو رجاء منبر شهاية سنة.
2: قال الرسول
3: صلى الله عليه وسلم
4: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين. متفق عليه.
1: Dari ابن عمر, semoga Allah meridhoi kepada keduanya. Dia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa mengunjungi Masjid Quba sambil berkendaraan dan sambil berjalan kaki. Lalu beliau melakukan sholat dua rakaat di Masjid Quba. Muttafaqun alaih.
5: Allahumma fatir as-samawati wal-ard, alim al-ghayb wal-shahada, Rabb kulli shay'in wa malika. أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
6: يا الله yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rab atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya.
1: Mutiara Salaf.
7: Mutiara Salaf.
1: Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda taubat. Kedua, tidak ridho akan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.

0: Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insyaallah janten solusina.
1: Al-Qur'an.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ikhwatul Iman kaum dangu di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah saudaraku seiman dan seakidah, kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat menyapa kembali Anda dimanapun berada untuk menghadirkan sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Al-Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafidhullah taala. Kita simak bersama nasihat-nasihat yang akan disampaikan. Kami ucapkan selamat mengikuti barakallahu fikum.
2: Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Allahumma ati nuhusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Amma ba'du, ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa, para pendengar, mana saja antum berada, semoga senantiasa dalam kesehatan, dalam keadaan sehat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mendapatkan kemudahan di dalam menjalani liku-liku kehidupan ini. Allahumma amin. Ikhwatal iman, para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Masih berkaitan dengan sabilus sa'adah, yaitu jalan kebahagiaan. Yang dalam hal ini kita membahas, mempelajari kitab yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, Tariqu As-Sa'adataini atau Tariqu Al-Hijrataini wa Babu As-Sa'adataini. Telah jelaskan sebelumnya bahwa sesungguhnya manusia atau kita semua ini adalah abdun faqirun ila Allah Azza wa Jal, hamba yang fakir, yang pada dasarnya tidak memiliki sesuatu. Bahkan sebelum kita diciptakan ke permukaan bumi ini, ya, kita tidak mengetahui di mana kita, dan tidak seorang pun juga mengetahui di mana kita, siapa nama kita, bagaimana kondisi kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan memudahkan, ya, kelahiran manusia ke permukaan bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya berbagai nikmat, berbagai karunia. Kemudian dilengkapkan semua anggota badannya sebagai wasilah, sarana, media untuk meningkatkan, ya, potensi diri mereka, sehingga mereka manusia dari sesuatu yang tidak diketahui kemudian lahir ke permukaan bumi, kemudian tumbuh berkembang menjadi orang yang sedikit demi sedikit memiliki kekuatan, sedikit demi sedikit mereka mampu menguasai kehidupan, mengembangkan potensi diri mereka. Kemudian begitu mereka telah merasa memiliki sesuatu dari dunia ini, muncullah kesombongan. Ya, muncul, ya, persepsi bahwa mereka mampu melakukan apa yang mereka inginkan atau merealisasikan apa yang mereka inginkan. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepadanya untuk mendapatkan berbagai kedudukan, kenikmatan, ya, dunia ini, mulai mereka lupa daratan. Tatkala mereka lupa daratan sebagai abdun, sebagai hamba yang faqir ilallah, ya, yang membutuhkan pertolongan Allah dalam segala sesuatu, dalam setiap kondisi dan keadaan. Tatkala mereka lupa terhadap ya asal muasal penciptaan mereka, lupa terhadap status mereka sebagai abdun faqirun ilallah, disitulah muncul kesombongan manusia. Itulah manusia yang lupa daratan. Ya, demikian itu adalah ya sumber petaka dalam hidupnya. Yang demikian itu merupakan ya sumber kesombongan dia. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwa manusia, kata beliau, tatkala telah merasa tidak butuh kepada Allah, istighna'anillah. Qala anna al-istighna'anillah sababu halakil abdi wa taysirihi li kulli usrah. Ya. Seorang hamba yang merasa tidak lagi butuh kepada Allah, itulah penyebab kebinasaan dia. Dan sebab ya mendapatkan kesulitan dalam urusannya. Dan ini ya sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa amma man bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasanyusiruhu lil usra. Man bakhila wastagna, orang yang bakhil dan kikir, wastagna dan merasa tidak butuh lagi. Wa amma man bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna, kemudian dia mendustakan kebenaran, kebaikan. Fasanyusiruhu lil usra, akan kami giring kepada jalan kesulitan, disulitkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang demikian itu seringkali menjadikan mereka lupa daratan, lupa kepada status dia sebagai abdun faqir, sehingga dia sombong. Wa ru'yatuhu ghina nafsihi sababu tughyani. Tatkala seseorang telah melihat ya bahwa dirinya, orang yang telah memiliki kekayaan, yang mampu ya memiliki kelebihan, itulah sababu tughyanihi, sebab kesombongan dia. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa kilahuma munafin lil faqri wal ubudiyyah. Kedua hal itu, kedua kondisi yang demikian itu bertentangan ya dengan al-faqr, kefakiran seorang hamba, dan ubudiyah dia, penghambaannya. Ya. Telah dijelaskan pada pembahasan-pembahasan sebelumnya bahwa kemuliaan seorang hamba ya tergantung kepada status ya kefakiran dia kepada Allah dan penghambaannya. Itulah abdun yang mulia, abdun yang bahagia, seorang hamba yang bahagia. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan ya tentang tingkatan-tingkatan kefakiran itu. Beliau pembahasan yang sebelumnya ya mengupas tentang bahwa kebahagiaan hamba ya terdapat dalam kefakiran dia kepada Allah Azza wa Jalla. Betul-betul menyadari, betul-betul dia yakin dan sadar bahwa apapun yang dia miliki dari berbagai kelebihan ya, baik dari sisi keilmuan, dari sisi harta, kedudukan, kekuatan ya, apapun yang Allah atau yang dia nikmati di dunia ini, pada dasarnya itu semua karunia dari Allah Azza wa Jal. Ya. Dia merasa kendati telah memiliki sedikit kelebihan-kelebihan yang demikian itu, dia tetap faqrun ilallah, faqir ilallah. Ya. Nah, kata beliau, ternyata kefakiran kepada Allah itu memiliki ya tingkatan. Ya. Tingkatan yang pertama, faqr zuhad, kefakiran orang-orang yang zuhud. Orang-orang yang zuhud itu orang-orang yang tidak ya tergiur atau terlena ya tertipu dengan kehidupan dunia. dunia tidak menipu mereka. Dunia tidak ya mampu menggoda mereka. Sehingga keberadaan di dunia menjadikan dunia sebagai jembatan untuk menyeberangi ya jalan atau untuk berjalan sampai kepada tujuan. Bukan berarti dia tidak memiliki dunia, tapi hatinya tidak terpaut kepada dunia. Ya. Sehingga istilah Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, nafdul yadaini minad dunya dhabtan aw talaba. Sama sekali dia melepaskan tangannya dari dunia dalam memikirkannya atau mencarinya. Talaban, dhabtan, yaitu memikirkannya, mempertahankannya, talaban atau mencari. Ya. Wa iskatul lisan anha dhamman aw madhan. Jadi dia betul menahan lisannya untuk mencela atau memuji dunia. Ya. Sehingga dia selamat dari ya fitnah dunia tersebut. Nah, maksudnya kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, orang yang memiliki kefakiran, di antara derajat kefakiran tadi abdulillah tadi, bahwa dia sama sekali tidak tertipu dengan dunia, tidak tertipu oleh dunia. Ya. Hati dan tangannya betul-betul ya dikosongkan dari dunia. Dan konsentrasi utamanya adalah akhirat. Ya. Sehingga kalaupun dia mendapat dunia, Allah berikan dunia kepadanya, dia tidak akan menahan dunia yang dia miliki. Bahkan dia bersegera untuk menginfakkan dan mendonasikan. Begitu juga dia tidak akan mati-matian mencari. Jika dia tidak mendapatkan suatu ya dari kenikmatan dunia, dia tidak akan mati-matian mencari dunia itu. Ya. Dipenuh dengan kerakusan. Ya, dan ambisi yang berlebihan. Nah. Yang demikian itu kata Imam Ibnu Qayyim, yadullu dalun ala suquti manzilatiha minal qalbi. Yang demikian itu betul-betul ya hilangnya, betul-betul jatuh ya kedudukan dunia itu dari hatinya. Berbeda dengan orang-orang cinta dunia atau abdud dunia. Hari-harinya, waktunya, bagaimana ya dia berpikir mendapatkan kekayaan dan dunia dengan segala kenikmatannya. Kemudian juga begitu dia mendapatkan kenikmatan dunia itu, dia semakin bakhil dan kikir, tidak mau mendonasikan harta atau dunia yang dia dapatkan. Pembicaraannya selalu tentang dunia. Umur yang hanya sangat singkat ya. Dari mulai dia mukallaf dapatkan kewajiban untuk beribadah kepada Allah sampai akhir hayatnya, pembicaraan dia tidak terlepas dari dunia. Dia berpikir bagaimana mendapatkannya, berpikir bagaimana menjaganya. Sehingga yang demikian itu melalaikan dia dari tujuan utama penciptaannya, yaitu ubudiyah. Nah, orang-orang yang al-faqru ilallah, orang-orang yang fakir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tingkatan yang pertama ini, mereka adalah orang-orang yang zuhud, tidak tergiur dengan dunia. Nah, kemudian kata beliau, illau kana laha fil qalbi manzilah lakana al-amru bididdi dhalik. Seandainya di hati mereka ada ya kedudukan bagi dunia, tentu tidak akan ya terjadi yang demikian itu. Nah, ikhwatal iman, para pemirsa kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Dan ini sebagai atau di antara tingkatan kefakiran itu. Nah, kemudian begitu juga dia kosongkan hatinya dari mencela atau memuji dunia. Ya dunia. Karena sesungguhnya barang siapa yang konsen perhatian tentang sesuatu, dia akan terus banyak menyebutnya. Maka di hati, di lisannya akan mendapatkan kedudukan, dia akan selalu sibuk menyebutnya. Ishtaghal lisan bima fada 'ala al-qalbi min amrihi. Karena di hatinya telah terpatri, tertanam kecintaan kepada dunia, maka lisannya yang demikian itu ditransfer ya kepada lisan, dan lisan akan terus mengekspresikan atau mengungkapkan ya apa yang ada di hati. Maka dia semua memujinya, dia mendapatkan berkeinginan, berangan-angan untuk mencari. Kemudian seandainya ya bila sesuatu yang tidak dia inginkan atau yang dia inginkan dari dunia tidak tercapai, maka dia akan ya mungkin mencela sebab-sebab yang kenapa itu terhalang ya dunia itu dari dirinya dan seterusnya. Maka sesuai dengan ya kedudukan sesuatu di hati seseorang, maka begitu juga perhatian dia kepada sesuatu tersebut. Maka bila dalam hati ya kedudukan dunia ya awal dunia dalam hati tidak mendapatkan kedudukan ya dan tempat ya, maka tentunya lisan dia akan atau dia akan menahan lisan dari membicarakan yang demikian itu. Ikhwatul iman, para pemirsa kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Oleh karena itu kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, selama di hati masih ada kecintaan dan kerakusan, ambisius ya terhadap dunia, bahkan ya melebihi segala keinginan terhadap hal-hal yang lain, maka itu akan mempengaruhi ya hati, akan mempengaruhi ucapan, akan mempengaruhi perilaku seseorang. Orang yang telah cinta kepada dunia, maka dia akan mati-matian mencari dunia. Hatinya akan selalu dipenuhi dengan cerita tentang dunia, kisah tentang dunia, bagaimana mencari kekayaan, bagaimana mendapatkan jabatan, bagaimana mempertahankan hal itu. Karena di hatinya telah ya atau dunia telah mendapatkan tempat di hatinya, begitu mulia ya di hatinya dunia itu, maka dia memposisikannya di tempat yang mulia. Maka lisannya terus bicara, kemana dia pergi hanya dengan dunia yang dibicarakan. Di mana kondisi dia, dalam kondisi apapun dia memikirkan bagaimana dunianya ya. Bila dia mendapatkan keinginan, dia akan memuji setinggi-tingginya. Tapi bila terhalang mendapatkan ya dunia itu, dia akan mencela sebab atau siapapun yang menghalang dia mendapatkan dunia itu. Ya, kenapa demikian? Karena dunia telah mendapatkan posisi yang istimewa di hatinya. Dia telah terbelenggu dengan syahwatnya, telah terbelenggu dengan dunianya, telah terbelenggu dengan jabatannya, telah terbelenggu dengan harta kekayaannya. Sehingga seharusnya hati tersebut, hati yang kembali kepada Allah dengan segala kefakiran dan kebutuhannya, tapi dia malah terpaut kepada dunia. Sehingga begitu dia mendapatkan sedikit kelebihan, dia merasa tidak butuh kepada Sang Pencipta. Begitu dia melihat dunia atau dirinya telah melebih atau lebih, melebih orang lain dalam berbagai hal, kelebihan yang dia miliki tentang dunia ini, maka dia mulai sombong. Itu yang terjadi tatkala manusia lupa daratan itu. Oleh karena itu kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, orang-orang yang mulia yang memiliki kefakiran kepada Allah dan itu sifat manusia, ya, dan kefakiran yang pertama tadi kefakiran orang-orang yang zuhud dari dunia, maka kondisi mereka itu kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, berada di antara dua posisi. Nah, posisi yang pertama, posisi di mana dia, ya, masuk ke dalam dunia secara totalitas, ya, sehingga hatinya terpaut dengan dunia, dia merasa tenang dengan dunia dan jadikan dunia sebagai tempat tinggalnya, tempat dia merasakan kenyamanan. Ini posisi yang pertama. Posisi yang kedua, orang-orang yang meninggalkan dunia secara keseluruhan, ya, dilepaskan dunia dari hatinya, dari lisannya, terlepas dari belenggu dunia, takhallasa min quyudiha wa ru'unatiha wa athariha, dan segala, ya, ikatan dunia, dari segala hal-hal yang akan efek atau pengaruh dari dunia tersebut, sehingga dia naik tingkat. Jadi posisinya dia di antara dua yang demikian, di antara seorang yang betul-betul mencari dunia, hatinya terbelenggu dengan dunia, dia masuk ke dalam dunia itu secara, ya, menyeluruh. Antara orang-orang yang kedua posisinya, yang sama sekali, ya, meninggalkan dunia dari hatinya dan lisannya, dia terlepas dari belenggu dunia itu, sehingga lebih dia naik posisinya, irtaqa ila ma yasbil qalba yuhyi, posisinya naik pada tingkatan level yang menjadikan hatinya itu, ya, menjadikan hatinya hidup dan bergembira, merasakan ketenangan, menjadabatil izzah, karena kemuliaan itu terus, frekuensi kemuliaan itu terus menarik dia, ya, atau magnet kemuliaan itu terus, ya, yajzibu qalbah, terus menarik hatinya, jiwanya, sehingga terlepas dari belenggu dunia tadi. Maka hati orang-orang yang memiliki kefakiran, orang-orang zuhud yang memiliki kefakiran kepada Allah Azza wa Jal, hatinya diumpamakan Imam Ibnu Qayyim fil barzakhi kal hamilil muqrib, antara dua posisi tadi seperti seorang yang sedang, ya, hamil tua yantadir wiladat ruh, menunggu kelahiran ruh dan hati, sabaha wa masa, dia menunggu, ya. Jadi bisa dibayangkan bagaimana, ya, Imam Ibnu Qayyim memberikan sebuah ilustrasi, ya, atau gambaran. Jadi hati manusia ini yang hidup di antara ambisi untuk mendapatkan dunia dan keinginan untuk meninggalkannya. Nah, tatkala dia mengingat, sadar tentang kehinaan dunia yang tidak ada nilainya insyaAllah subhanahu wa ta'ala, hatinya menjauh, ya, hatinya mencelah dan lisannya begitu juga, ya. Tapi tatkala dunia mulai menarik hatinya, maka mulai dia, ya, berambisi untuk mencari dunia, mulai dia condong pada dunia sehingga menyibukkan dia. Nah, hati orang-orang yang memiliki kefakiran, orang-orang yang zuhud, yang di hatinya ada kefakiran pada Allah Azza wa Jalla, hati mereka itu berada di antara dua posisi tadi. Diumpamakan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah kal hamilil muqrib, seperti orang yang hamil tua yang, ya, menunggu kelahiran ya kelahiran bayinya. Kata beliau, yantadiru wiladat ruh wal qalb sabaha wa masa, menunggu kelahiran jiwa dan hati di pagi dan di sore hari. Ya, fa inna man lam tulad ruhuhu wa qalbuhu wa yakhruj min mashimati nafsihi wa yatakhallas min dhulumati tab'ihi wa hawahi wa iradatihi wa huwa kal janin fi batni ummihi alladhi lam yara ad-dunya wa ma fiha. Kata beliau, seorang yang belum lahir jiwa dan hatinya, ya, dan belum keluar dari ikatan hatinya, ya, lingkaran hatinya atau dirinya, dan belum terbebas, ya, min dhulumati tab'ih, dari kezaliman, ya, tabiatnya, wa hawa, hawa nafsunya, wa iradati, dan ambisinya, keinginan dia. Jadi masih terbelenggu, ya. Sebagaimana seorang janin yang belum lahir, ya, anak bayi yang belum lahir, dia masih terikat di dalam perut ibunya, ya, belum lahir ke dunia. Nah, maka yatakhallasu min dhulumat, barang siapa yang belum terbebas, ya, mampu membebaskan dirinya dari kezaliman, ya, kezaliman-kezaliman tabiatnya, kegelapan-kegelapan tabiatnya, wa hawa, dan hawa nafsunya, wa iradati, dan keinginannya. Bahwa kal janini fi batni ummih alladhi lam yara dunya wa ma fiha, maka dia itu seperti perumpamaan seperti janin, bayi yang masih berada dalam perut ibunya yang belum lahir sehingga mampu melihat dunia dan apa yang ada di dalamnya. Apa artinya? Bahwa ternyata hati manusia, jiwa manusia itu bila diselimuti oleh berbagai kegelapan, ya, diliputi oleh berbagai kegelapan, hawa nafsu, tabiatnya, karakternya, dan keinginannya, dia belum mampu, ya, bebas dari belenggu dan juga ikatan atau, ya, sesuatu yang menyelimuti hatinya tadi dari berbagai keinginan-keinginan hati dan jiwanya. Maka perumpamaan dia itu adalah seperti bayi yang belum dilahirkan, ya, belum terlahir ke permukaan bumi ini. Nah, kemudian kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, kegelapan, kegelapan yang menyelimuti jiwa itu, roh itu, ada tiga, kata beliau. Zulmatun nafs, wa zulmatut tab'i, wa zulmatul hawa. Hati-hati, ya. Jadi ada kegelapan nafs, hawa nafsu, nafs jiwa, wa zulmatut tab'i, kegelapan tabiat dia, wa zulmatul hawa, dan hawa nafsunya. Maka seorang tidak akan mungkin hatinya dan jiwanya, ya, terbebas, selamat, dan merasakan kebahagiaan dan kemuliaan kecuali bila dia, ya, telah terbebaskan dari ketiga, ya, kegelapan-kegelapan itu. Dia telah keluar dari tiga, ya, kegelapan itu, sehingga dia melihat terangnya cahaya tauhid, keimanan, ilmu, dan yang lain-lainnya dari berbagai kebaikan. Maka kata Imam Ibnu Qayyim, fala budda minal wiladati marratain, maka mestilah seorang itu melalui proses, ya, melalui dua kali, ya, kelahiran, marratain, wilada marratain. Apa maksudnya? Ini perlu kita cermati. Ya, seringkali Imam Ibnu Qayyim dalam penjelasan tentang membahas tentang masalah jiwa ini, ya, ya, memberikan contoh tentang berkaitan dengan kehidupan kita. Sebagaimana kehidupan fisik kita membutuhkan perhatian begini dan begitu, begitu juga jiwa. Sebagaimana fisik kita ini, kita tidak namakan makhluk yang hidup kecuali bila terlahirkan ke permukaan bumi, ya, dari rahim ibu kita, dalam keadaan sehat, lengkap semua anggota badannya, lahir. Itu kelahiran yang pertama. Tapi kelahiran yang pertama itu apakah telah menentukan kebahagiaan? Menentukan kebaikan? Tidak. Ada kelahiran yang kedua. Karena manusia tercipta dari dua unsur, ya. Diciptakan dari unsur. Ada yang namanya fisik, ya, kita lahir dari rahim ibu kita. Kita melihat dunia, membuka mata, mendengar, telinga kita, ya, terbuka, mendengar, dan menyaksikan. Itu baru kelahiran fisik kita. Tapi ada unsur yang kedua dari jiwa ini, dari penciptaan manusia ini, yaitu hati. Maka kata Imam Bunuqay, ada kelahiran yang kedua yang kita tunggu. Tapi sudahkah kita dilahirkan melewati kelahiran yang kedua itu? Mari kita lanjutkan apa yang dijelaskan Imam Bunuqay rahimahullah. Ya. Beliau menukil, ya, perkataan, ya, Nabi Isa alaihissalam kepada al-hawariyin, kepada para pengikutnya, innakum lan taliju malakutas sama hatta tuladu marratin. Sehingga kita tidak akan mampu menembus masuk untuk kekuasaan Allah langit, ya, kebahagiaan itu kecuali bila kalian telah, ya, dilahirkan dua kali. Tayyib, Imam Bunuqay melanjutkan pembahasan ini. Oleh karena itu kata Imam Bunuqay rahimahullah, walidhalika kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam aban lil mu'minin kama fi qiraati ubay an-nabi aula bil mu'minin min anfusihim huwa abun lahum. Tuban, ini riwayat yang dalam bacaan qiraah Ubay bin Ka'ab, an-nabi aula bil mu'minin min anfusihim, ini ayat nama Al-Quran. Tapi dalam riwayat lain qiraah Ubay bin Ka'ab, ya, bahwa an-nabi aula bil mu'minin min anfusihim huwa abun lahum, begitu. Nah, tapi yang ada dalam Al-Quran hanya tersusun aula bil mu'minin min anfusihim. Nah, yang kita baca di mushaf. Kata Imam Bunuqay rahimahullah, oleh karena itu Nabi SAW itu adalah, ya, ayah, ya, bapa bagi seluruh orang yang beriman. Ya. Aban lil mu'minin. Ya, ayah dari sisi apa ini? Dari sisi biologis tentu tidak. Nah, tapi ayah dari sisi spiritual dan juga religi. Nah, kata Imam Nuqayyim rahimahullah, walihada tafarra'ala hadihi al-ubuwah anju'ilat azwajuhu ummahatim. Oleh karena itu, dari status Nabi sebagai bapa, ayah bagi orang yang beriman, maka begitu juga dijadikan status istri sebagai ummahatuhum. Naam. Wa azwajuhum ummahatuhum. Dari sini kita memahami, ya, itu ibu kita secara religi. Nah, ibu kita sebagai secara spiritual. Karena mereka lah contoh. Mereka yang telah mendampingi Nabi SAW. Ya. Adapun ibu yang melahirkan adalah ibu biologis kita. Orang tua kita, ayah biologis kita. Subhanallah. Ini pelajaran yang bagus dari Imam Bunuqay rahimahullah. Kemudian kata beliau, beliau melanjutkan, apa maksud status Nabi sebagai ayah bagi orang yang beriman? Fa inna arwahahum. Ini stressingnya di sini. Fa inna arwahahum wa qulubahum wulidat bihi wiladatan ukhra ghaira biladatil ummahat. Sesungguhnya roh mereka, ya, dan hati-hati mereka, ya, wulidat, dilahirkan, biladatan ukhra, dilahirkan, ya, wiladatan ukhra, kelahiran yang kedua, ya, ghaira wiladatil ummahat, yang itu bukan kelahiran dari rahim, ya, para ibu. Nah, karena Jasad ya, kita lahir dari rahim ibu kita. Itu kelahiran jasad kita. Tapi sudahkah dengan lahirnya jasad juga jiwa dan hati kita telah lahir? Nah, ini menjadi pertanyaan. Ini yang perlu menjadi renungan. Tapi kapan jiwa itu akan lahir? Kapan hati itu akan terlahir? Sehingga bisa hidup bahagia. فَإِنَّهُ أَخْرَجَ أَرْوَاحَهُمْ Sesungguhnya Nabi SAW أَخْرَجَ أَرْوَاحَهُمْ وَقُلُوبَهُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْجَهْلِ وَالضَّلَالِ وَالْغَيِّ إِلَى نُورِ الْإِلْمِ وَالْإِيمَانِ وَفَضَائِ الْمَعْرِفَةِ وَالتَّوْحِيدِ Sesungguhnya Nabi SAW yang di

kepada cahaya ilmu, keimanan, luasnya ma'rifah tentang agama, tentang Allah, pengetahuan tentang agama, tentang Allah, tentang ya Rasul, wa tauhid, dan cahaya tauhid. Nah, sering kita mendengar, ya, kita bersalawat kepada Nabi SAW yang telah mengeluarkan umat manusia dari berbagai kegelapan kepada cahaya terang benderang. Jangan dipahami cahaya terang benderang, cahaya yang dihasilkan oleh listrik atau berbagai sarana untuk penerangan, bukan itu. Ya. Tapi terang benderang adalah cahaya yang menerangi hati dan jiwa dengan ilmu, dengan iman, dengan tauhid, dengan ma'rifah kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, menjadi pertanyaan, nah, sudahkah kita mendapatkan cahaya itu? Bila Anda telah mendapatkan cahaya ilmu, cahaya iman, cahaya ma'rifah dan tauhid, maka jiwa Anda telah lahir, ya, ke permukaan bumi ini. Tapi bila Anda belum mendapatkan cahaya itu, Anda belum lahir. Jiwa Anda masih berada dalam kegelapan, kebodohan, kesesatan, dan penyimpangan. Sudahkah jiwa kita terlahir ke permukaan bumi ini? Pertanyaan yang perlu dijawab. Inilah maksud kelahiran jiwa, yaitu merupakan landasan utama kebahagiaan. Sehingga kata beliau, fasyahadat haqa'ika ukhar wa umuran lam yakun laha biha syu'urun qabla. Sehingga dengan dia melihat cahaya ilmu, diberikan penerangan dan cahaya ilmu, iman, ma'rifah dan tauhid, dia menyaksikan hakikat-hakikat yang lain dan perkara-perkara yang sebelumnya dia tidak pernah yang membayangkan hal itu, tidak pernah terbesit di hatinya. Oleh karena itu, di dalam Al-Quran, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, ya, status Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau mengeluarkan umat manusia dengan ilmu dan hikmah yang Allah turunkan kepadanya. Qala Subhana Alif Lam Ra, kitabun anzalnahu ilaik لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. ألف لام راء. Ya, kitab yaitu Al-Quran, zalnahu ilaih, kami turunkan kepadamu wahai Muhammad. Al-Quran Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Berbahagialah kita menjadi umat Nabi Muhammad yang memiliki pedoman hidup, kompas kehidupan. Kitab kebahagiaan itu Al-Quranul Karim. Al-Quran tersebut diturunkan oleh Nabi sallallahu alaihi Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, litukhrijan nas minal dhulumati ilan nur, agar engkau wahai Muhammad mengeluarkan umat manusia ini dari berbagai kegelapan-kegelapan kepada cahaya. Kenapa zulumat di sini tidak zulmah? Kenapa an-nur dikatakan nur tidak anwar? Karena zulumat kathir, ya, zulumat itu banyak sekali. Kegelapan-kegelapan itu banyak, kebodohan, kezoliman, apalagi kesyirikan, bid'ah, maksiat, kelalaian, macam-macam. Ya. Tapi nur satu, cahaya. Kebenaran itu satu. Sementara kebatilan itu banyak sekali. Kebenaran satu. Makanya nur, ya. Bi'inni Rabbihim, dengan izin Rabb mereka, ila siratil azizil hamid, kepada jalan al-aziz yang maha, ya, mulia dan al-hamid yang terpuji, itu jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Itu status Nabi, tugas Nabi dengan ilmu dan amal salih. Kemudian dalam ayat lain, surat ayat tadi adalah surat Ibrahim, ya, ayat 1. Kemudian dalam surat Al-Jumu'ah ayat 2, Allah menjelaskan kepada kita, mengingatkan kita tentang besarnya nikmat diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa manusia ini, ya, belum terlahir jiwanya dan hatinya ke permukaan bumi ini, kendati fisiknya telah lahir, ya,

0: La Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya banyak yang sehat fisiknya tapi sakit jiwanya. Ya. Banyak yang hidup fisiknya tapi mati hatinya. Ya, hatinya belum terlahir ke permukaan bumi ini. Sehingga dia tidak mengenal kebenaran. Tidak mengetahui kebaikan. Jauh dari cahaya ilmu. Jauh dari ketaatan. Jauh dari mengikuti sunnah. Jauh dari mentauhidkan Allah. Dia bergelimang dalam kubangan. Kemaksiatan. Kezaliman. Kejahilan. Kesesatan. Bid'ah. Khurafat. Kesyirikan. Riya. Pemikiran yang sesat, pemahaman yang nyeleneh, tradisi dan budaya yang menyimpang dari syariat Allah, ini semua adalah kegelapan-kegelapan-kegelapan yang menyelimuti ya hati manusia. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah." وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Dialah Allah yang mengutus fil ummiyin. Dari umat yang ummi, yang asal-asal mereka yang tidak tahu tulis baca. Ya. Rasulan, seorang rasul minhum. Dari kalangan mereka juga. Nasab keturunan yang mereka ketahui. Jenis mereka juga. Ya. يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِ. Apa tugasnya? Membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Kitab yang tadi turunkan. Rasul bacakan, ajarkan kepada mereka. Wa yuzakkihim, dan mensucikan diri mereka. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan kepada mereka al-kitab wal hikmah. Al-Quran wal hikmah dan sunnah. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, kendati mereka sebelumnya berada dalam kesesatan yang nyata. Naam, iwallahi, demi Allah. Manusia berada dalam kesesatan yang nyata, jahiliyah. Ya. Mereka baru terlahir satu kali. Belum terlahir untuk kelahiran yang kedua. Fisik mereka telah terlahir ke permukaan bumi ini. Tapi hati dan jiwa mereka masih belum lahir. Ya, belum keluar, terlahir dari belenggu hawa nafsu, kesesatan, kejahilan, kezaliman dan seterusnya. Naam. Maka berkat diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, manusia ini selamat dari berbagai kesesatan dan kezaliman kejahilan itu. Maka anda yang ingin lahir hatinya dan jiwanya, ya, bergegas pelajari Al-Qur'an. Ya, pelajari warisan Nabi, ilmu, baca Al-Qur'an. Pelajari ilmu, pelajari sunnah, berpegang teguh dengan sunnah. Tinggalkan hawa nafsu, tinggalkan kejahilan, tinggalkan berbagai tradisi, tradisi para leluhur yang tidak sama sekali ada kaitannya dengan agama. Tinggalkan hawa nafsu, maka hati dan jiwa anda akan terlahir ya dengan selamat dan anda akan bahagia. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala surah Ali Imran ayat 164 dengan redaksi yang sama. Dan sedikit perbedaan di awal ayatnya. Laqad mannallahu 'alal mu'minina id ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Sungguh Allah taala memberikan nikmat karunia kepada orang-orang yang beriman. Alhamdulillah. Ya. Allah telah berikan kepada kita nikmat. Apa nikmat tersebut? Ya, id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada mereka seorang rasul dari diri mereka juga. Apa tugasnya? Yatlu 'alaihim ayatihi, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, yang mensucikan jiwa mereka. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan pada mereka al-kitab, al-Qur'an, wal hikmah dan sunnah. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, kendati mereka sebelumnya berada dalam kesesatan yang nyata. Iwallahi, manusia berada dalam kesesatan yang nyata kecuali mereka yang telah dilahirkan jiwanya dan hatinya dengan mengikuti Al-Quran, mengikuti sunnah, mempelajari ilmu agama, mempelajari tauhid. Selama mereka dalam kejahilan, dalam kesyirikan, dalam kebid'ahan, dalam kebodohan, dalam kezaliman, maka pada dasarnya mereka belum terlahir. Jiwa mereka belum terlahir ke permukaan bumi ini. Apa yang diharapkan dari jiwa yang masih berada dalam kegelapan itu? Mungkinkah dia bahagia? Kala, sama sekali tidak. Tidak akan mungkin. Karena kebahagiaan itu bukan kebahagiaan fisik, tapi adalah jiwa. Sebagaimana telah kita jelaskan. Maka kata beliau, hati itu memiliki, ya, dalam kelahiran hati ini ada tiga kondisi, kata beliau, ya. Hati yang pertama, jadi annal qulub, kata beliau, annal qulub fi hadhil wiladah thalatha. Hati dalam kelahiran, ya, dari sisi kelahiran ini adalah kelahiran hati. Maka kelahiran jiwa, jadi judul masalah kelahiran jiwa ini ada tiga kondisi, tiga keadaan. Yang pertama, qalbun lam yulad wa lam ya'ni lahu. Hati yang belum terlahirkan. Hati belum lahir, jiwa yang belum lahir dan belum datang waktunya. Wa huwa fi janinin, maka dia masih berada dalam janin. Oh, posisinya masih janin, bal huwa janin, ya. Posisi masih janin, fi batni syahwat, dalam rahim syahwat, hawa nafsu, wal ghay, kesesatan, penyimpangan, wal jahli, kejahilan dan kebodohan, atau kejahilan dan kesesatan. Ini yang meliputi dia. Jadi masih berada dalam rahim itu. Hati-hati. Ayo segera belajar ilmu. Segera belajar Al-Quran. Segera belajar sunnah. Agar hati kita itu, ya, lahir dari janin syahwat tadi. Atau hati kita lahir dari rahim syahwat tadi. Ya. Yang kedua, hati yang telah dilahirkan. Dan dia melihat. Melihat bagaimana keluasnya tentang tauhid, ya, tentang ma'rifah, dan telah terbebas dari ikatan belenggu, ya, tabiatnya kezaliman atau kegelapan nafsu dan hawa jiwanya, maka jiwanya merasa tenang dengan Allah, pandangan matanya semakin sejuk dan hatinya, ya, bergembira merasakan kedekatan rohnya kepada Allah. Maka wadhakkarat ru'yatu billah, dan dia, ya, selalu mawatma'anna billah, dia tenang dengan Allah, merasakan ketenangan, ketenteraman, na'am, dan tidak ada sesuatu yang dia rasakan yang akan bisa mewujudkan ketenangan bagi dirinya, bagi jiwanya, kecuali adalah tatkala dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, dia tidak akan pernah merasakan ketenangan selain dengan Allah, selain dengan menyebut Allah. Hatinya hidup dengan dekat kepada Allah. Naam. Kemudian yang ketiga, hati yang masih berada antara dua posisi. Ya, masih belum lahir tapi dah terus menunggu kelahirannya. Nah, ikhwatal iman, para pemirsa, kaum muslimin dan muslim rahimakumullah, apa yang bisa kita simpulkan dari pembahasan pada kesempatan kali ini? Bahwa jalan kebahagiaan itu adalah jalan tatkala hati dan jiwa bersemi dengan iman, dengan takwa, dengan ilmu, dengan tauhid. Karena itulah sesungguhnya kelahiran yang sempurna yang akan membawa kita kepada kebahagiaan. Tapi sekadar hanya lahir ke permukaan bumi, tidak kenal kepada kebenaran, tidak kenal kepada tauhid, tidak kenal kepada ilmu, tidak kenal kepada kebaikan, ya, tidak mengenal Allah, tidak mengenal nabinya, tidak mengenal rasul, tidak berpegang teguh dengan agama Allah, maka hati masih berada dalam, ya, rahim kebodohan, kejahilan, kesesatan. Kapan dia akan lahir? Kapan dia akan bisa, ya, merasakan kebahagiaan itu? Tidak akan mungkin. Kesimpulannya, jalan kebahagiaan itu jalan ilmu, jalan kebahagiaan itu jalan sunnah, jalan kebahagiaan itu jalan tauhid, jalan kebahagiaan itu kebenaran. Barang siapa yang ingin meraih kebahagiaan, inilah jalannya. Perhatikan, tanyalah diri kita masing-masing, introspeksi. Jiwa saya ini telah terlahir untuk kelahiran yang keduanya, ya, kelahiran yang kedua, apakah saya terlahir untuk kelahiran yang kedua atau masih satu, ya, proses kelahiran atau fase kelahiran, yaitu masih kelahiran jasad atau fisik dari rahim ibu kita. Tapi apakah jiwa kita, ruh kita, hati kita telah terlahir untuk kedua kali, yang kelahiran yang kedua, ya, maka kembali kepada ucapan Imam Ibnu Qayyim, beliau menukil perkataan Nabi Isa, sampaikan kepada, ya, pengikutnya, innakum lan taliju malakutas sama hatta tuladu marratin, kalian tidak akan mampu nembus kepada kebahagiaan sampai kepada kekuasaan langit, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali bila melalui dua fase kelahiran. Lahir fisik kalian dan lahir jiwa kalian. Semoga Allah mengkaruniakan pada kita kelahiran jiwa dan hati dari kegelapan, ya, rahim, kebodohan, kejahilan, kezaliman, dan kesesatan. Allahumma amin. Demikian, wallahu a'lam.
1: Nah, terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz, atas penjelasan materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini dengan tema menunggu kelahiran jiwa. Nah, ikhwati Islam jazakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, bilan telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Baik, kita bacakan pertanyaan pertama dari pesan singkat yang sudah masuk di kesempatan ini dari Pak Abdullah di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, ketika seseorang sedang menghadapi musibah yang berat, kehilangan orang yang dicintai, atau mengalami kegagalan berulang kali, bagaimana ia tetap dapat menemukan makna dan secercah kebahagiaan di tengah ujian tersebut? Mohon nasihatnya, Ustaz. Terima kasih.
0: Nah, ya, terima kasih. Tatkala seorang, ya, menghadapi berbagai cobaan dan ujian, ya, ujian bertubi-tubi datang, tidak henti-hentinya, ya. Lalu bagaimana dia bisa mendapatkan secerca cahaya kebahagiaan yang menerangi jalan kehidupannya atau merasakan, ya? Pertama, seorang harus merubah, ya, mindset dia tentang dunia ini, persepsi dia dengan dunia ini. Tatkala dia memahami kebahagiaan itu, bahwa semua dunia dan kenikmatan itu ada pada diri dia, dia tidak akan pernah mendapatkan kesulitan, ujian, ya, berarti dia telah keliru dalam memahami hakikat dunia. Maka tatkala dia tidak mendapatkan apa yang menjadi persepsi dia, mindset dia tentang dunia itu, maka dia tidak akan pernah, ya, merasakan suatu kebahagiaan, makna kebahagiaan, kecuali apa yang sesuai dengan keinginan dan persepsi dia. Maka kita rubah persepsi kita dengan dunia ini apa? Dunia ini ibtila, ya, bukan tempat selamanya. Hanya bagaikan, ya, sebatang pohon yang rindang tak berteduh di bawahnya melanjutkan perjalanan. Dunia di sisi Allah, ya, memang sangat hina. Dunia bagi orang beriman adalah penjara. Surga biar orang kafirin. Ya. Dan Allah telah menentukan. Ini keputusan Allah, tidak bisa dirubah. Tentang dunia bahwa ibtila, kebaikan adalah ujian, kejelekan ujian juga. Nabluukum bisyarri wal khairi fitnah atasbirun. Ya, kami uji kalian dan kejelekan dan juga kebaikan, semuanya fitnah, ujian bagi, kata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih tegas Allah mengatakan, "Na walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wat thamarat وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ نعم أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ سبحان الله. Itu hakikat dunia. Pasti kata Allah, kami akan uji kalian. Ya. Diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ. Jadi berlapis-lapis ya penegasan makna di sini. Wala nabl lam lam ta'kid. Uluwannakum nun musyaddadah ta'kid lagi. Ya, ketegasan mempertegas makna. Wala nabluwannakum, sungguh sungguh pasti kami akan menguji kalian. Ya. Bi syai'in, tapi dengan sesuatu, bukan dengan semuanya. Bi syai'. Minal khawf, ada rasa takut. Bi syai' minal khawf wal ju', rasa kelaparan. Binaqsi minal amwali wal anam bishay minal khaw wal ju' wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, wa naqsim minal amwali wal anfus, jiwa, wal thamarat, buah-buahan. Ya, itu semua dalam hidup kita rasakan itu. Ada orang yang kita cintai pergi mendahului kita. Al baqa' lillah, yang kekal hanya Allah. Dunia tidak ada yang kekal. Kedudukan yang didapatkan, harta yang banyak tiba-tiba berkurang atau hilang. Rasa takut, na'am. Terkadang kita merasakan buah-buahan yang kurang. Berbagai hal diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah ingin memberikan kepada kita bahwa modal kehidupan itu dalam ujian itu, berbagai gempuran ke ujian tersebut adalah as-sabar. Makanya kata Allah, "Wa basyiris sabirin." Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Maksudnya bahwa orang-orang yang mampu menjalani hidup ini dengan berbagai corak ragam warna ujian dan cobaan itu adalah orang yang sabar. Ya, sabar. Maka mengatakan wabashiris, beri kabar gembira orang yang sabar, karena mereka yang mampu, mereka meraih kemuliaan dan petunjuk dalam menghadapi Allah itu. Apa yang membuat mereka bisa sabar? Ya, keyakinan mereka, kita ini milik Allah. Ya, inna lillah. Ya, kalau milik Allah, ya kan titipan Allah. Dari awal kita menjelaskan fakir ilallah. Kita fakir. Ya. Kita milik Allah, titipan ini semua. Harta titipan diri kita. Sebelum kita terlahirkan, ada yang kita menginginkan lahir? Para pemirsa, ada yang kita ingin lahir? Ya, kita enggak tahu sebelumnya di mana. Gimana mau menginginkan kita lahir ke permukaan? Allah yang mentakdirkan kita lahir ke permukaan bumi ini. Kemudian telah menentukan nasib kita, takdir kita, mungkin lebih tepat takdir kita masing-masing. Ya, di antaranya ya, ujian, diuji oleh Allah. Tapi di sinilah orang-orang beriman diberi modal utama dalam hidup ini, prinsip, yaitu dengan kesabaran dan keimanan dan syukur tadi. Kebaikan itu ujian juga ya, disyukuri. Ujian ya, berbagai kesulitan musibah ya, sabar. Keduanya baik. Kemudian tatkala kita memahami bahwa hikmah ini yang pernah, hikmah di antara yang selanjutnya, hikmah dari ujian tadi itu pada dasarnya ya adalah kebaikan secara mutlak, diangkat derajatnya, dihapus dosanya, meraih kemuliaan di sisi Allah, semakin dekat kepada Allah. Boleh jadi posisi seseorang statusnya setelah mendapatkan ujian lebih mulia, lebih tinggi derajatnya, lebih mulia sosial daripada sebelum mendapatkan ujian. Ya. Begitu dia mendapatkan kenikmatan, dia lalai. Begitu diuji, dia semakin dekat kepada Allah. Mana yang lebih utama? Dekat kepada Allah. Apa sebabnya? Ujian tadi. Jadi intinya memahami juga setiap ada ujian, cobaan itu ada hikmah. Pasti ada hikmah, jangan ragu. Itu keyakinan kita. Pasti ada hikmah. Kita ketahui hikmahnya atau tidak, itu urusan kedua. Penting banyak dari hikmah tersebut yang tidak kita ketahui. Tapi yakinlah semua ujian itu pasti ada hikmah. Kemudian, untuk menghibur diri agar kita semakin bahagia, ya, siapa sih orang yang paling mulia di dunia ini? Pasti orang-orang pilihan Allah. Itu Nabi Muhammad SAW, para nabi.